0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%.
2: Karena Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu selangkah lebih maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar minyak. Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai. Indonesia mengecam keras penolakan Israel terhadap peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar fosil atau BBM. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Secara resmi, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan ekosistem motor listrik nasional atau Molinas di fasilitas produksi PT Elektra Motor Group atau Alfa di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ekosistem tersebut akan menjangkup pengembangan industri dan manufaktur, komponen dan baterai, infrastruktur charging, pembiayaan, distribusi, layanan purna jual hingga penguatan penyerapan pasar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan secara operasional, motor listrik lebih hemat hingga 70% apabila dibandingkan dengan motor yang menggunakan bensin. Oleh sebab itu, pemerintah mendorong agar masyarakat menggunakan motor listrik. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Cikarang, Jawa Barat kemarin.
1: Nanti kalau ada yang masih pakai motor bensin, ya rasain sendiri. Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%. Pengeluaran kalian untuk sehari-hari bergerak itu minimal 50%. Bahkan bisa sampai 70% di ujungnya. Ya. Dan nanti mungkin karena ini sudah kebutuhan dunia, jadi ada namanya carbon tax. Di kota-kota besar seperti di Beijing, nggak bisa motor bensin masuk. Jadi ini warning aja yang masih nekat gandrung dengan motor bensin, ya. Tapi tenang aja, kita ada skema-skema nanti. Yang sudah terlanjur punya motor bensin, nanti kita pikirkan bagaimana kita bisa tukar tambah. Kau setor motor yang lama dapat motor baru, ya tambah dikit lah, ya
4: kan? Menteri Investasi dan Hilirisasi juga merupakan Kepala Danantara, Rosan Roslani, mengatakan Indonesia merupakan potensi pasar yang besar untuk pengembangan motor listrik. Menurut Rosan, ini menjadi peluang untuk mendorong program konversi, apalagi pemerintah memiliki pengurangan emisi karbon dalam negeri.
5: Kalau kita lihat Bapak Presiden, ingredientnya atau resepnya kita untuk motor listrik nasional ini semuanya ada di kita, Bapak Presiden. Baik, terutama kita lihat baterai untuk listrik nasional ini kita akan dorong secara penuh untuk menggunakan nikel base. Karena nikel kita ketahui bersama 46% reserve nikel di dunia itu ada di Indonesia.
4: Pemerintah menegaskan peluncuran motor listrik nasional merupakan tonggak kemandirian teknologi dan industri nasional. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, jika listrik menjadi sumber utama energi, Indonesia akan sejahtera karena tidak perlu impor BBM. Presiden Prabowo mengatakan, Indonesia selama ini harus mengeluarkan uang 28 miliar hingga 30 miliar dolar Amerika Serikat untuk impor BBM. Dari Cikarang, Jawa Barat, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Yeah. Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut informasinya saat datundarain.
6: Kita menggelar press conference atas keberhasilan dalam melakukan serangkaian penangkapan penggagalan terhadap upaya pembawaan emas yang tidak memenuhi ketentuan ekspor.
7: Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai Soekarno-Hatta menggagalkan dua upaya penyelundupan ekspor emas dengan total berat 23,793 kg dengan nilai pasar mencapai 63 miliar rupiah. Dua kasus yang terjadi menggunakan modus yang berbeda dan tidak lazim. Emas dibentuk menyerupai telur atau silinder, disembunyikan dalam tubuh melalui anus dan juga alat kelamin. Sementara modus yang kedua dengan emas batangan memanfaatkan staff ground handling untuk kemudian diserahkan kepada penumpang yang telah berada di area keberangkatan internasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus selalu meningkatkan kapabilitas dan kewaspadaan untuk mengintai modus-modus penyelundupan baru.
6: Penggagalan terhadap upaya pembawaan emas yang tidak memenuhi ketentuan ekspor melalui jalur penumpang di Terminal 3 keberangkatan internasional pada 11 Agustus 2026. Kita dari Kementerian Keuangan selalu ingin meningkatkan kinerja Bea Cukai. Karena Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu selangkah lebih maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.
7: Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menambahkan dua penindakan menunjukkan cepatnya perkembangan modus baru, di mana penyelundupan emas yang menyerupai pola penyelundupan narkoba.
8: Penindakan ini bermula dari sinergi Bea Cukai dan APSEC serta kepolisian yang mendeteksi dugaan pembawaan emas oleh warga negara Cina dalam tas bentuk hand carry. Penindakan dilakukan terhadap 7 penumpang WNA tujuan Hong Kong. Ditemukan emas dalam bentuk silinder atau telur.
7: Dirjen Gakum Kementerian ESDM, Rilke Jeffrey Huae, menyatakan pihaknya akan memberikan dukungan penuh karena sudah menjadi kewenangannya yang dalam menegakkan hukum.
9: Kenapa kami hadir di sini? Bahwa Kementerian ESDM lewat Dirjen Gakum ini selain bertugas secara spesifik untuk mendukung penegakan hukum, kami juga diberi kewenangan untuk melakukan penugasan yang namanya kebijakan penegakan hukum. Jadi kehadiran kami di sini ya bukan cuma dalam rangka untuk memberikan dukungan yang optimal terhadap kepolisian dan teman-teman dari Bea Cukai.
7: Penyelundupan ini berasal dari tambang ilegal dengan tujuan Hong Kong serta Dubai. Diamankan 7 penumpang berkewarganegaraan Tiongkok yang akan bertolak menuju Hong Kong menggunakan penerbangan CX-798 dan GA-860. Kemudian turut pula diamankan 1 warga negara Indonesia yang akan terbang menuju Dubai menggunakan penerbangan EK-357 serta staf ground handling Bandara Soekarno-Hatta. Demikian, Saratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pidato kenegaraan dan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu kesempatan untuk menjabarkan sejumlah langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini turut pula menjadi momentum penting untuk penyesuaian anggaran dalam sejumlah program prioritas. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
10: Laporan khusus.
11: Bahwa asumsi makro untuk APBN, untuk nota, pendahuluan nota keuangan yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden.
12: Presiden Prabowo Subianto pada hari ini dijadwalkan akan menyampaikan pidato kenegaraan dengan agenda penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEMPPKF RAPBN tahun 2027. Dalam penyampaian pidato kenegaraan yang digelar di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Kepala Negara akan menyampaikan sejumlah pokok-pokok kebijakan fiskal, asumsi makro, dan alokasi program prioritas pemerintah pada tahun 2027. Namun sebelum gelaran agenda kenegaraan itu berlangsung, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI melalui Badan Anggaran Banggarnya telah menyepakati akan sejumlah ketentuan dalam target KEM PPKF RAPBN tahun 2027. Seperti salah satunya diungkapkan Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah, yakni terkait pertumbuhan ekonomi tahun 2027 yang akan ditargetkan mencapai 5,8 hingga 6,5%.
11: Sudah disepakati di tingkat panja oleh Badan Anggaran DPR, pertumbuhan ekonomi 5,8 sampai 6,5, laju inflasi 1,5 sampai 3,5, nilai tukar 16.800 sampai 17.500, tingkat suku bunga SBN kita tenor 10 tahun 6,57.3, ICP kita per barrel 70 sampai 95, lifting minyak bumi dari 602.615 menjadi 605.620, termasuk lifting gas bumi 934 bawah menjadi 951 bawah dan atasnya 990 dari 977.
12: Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi turut buka suara terkait penyampaian pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dengan agenda penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027. Salah satunya diungkapkan Mensesnek Prasetyo, yakni terkait anggaran untuk program prioritas makan bergizi gratis MBG yang menjadi sorotan publik belakangan ini. Dalam hal itu, Prasetyo menjelaskan bahwa proses alokasi anggaran MBG telah disusun sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 40 tahun 2026. Kendati demikian, Mensesnek Prasetyo menuturkan bahwa pemerintah akan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dengan melakukan review alokasi anggaran pendidikan berdasarkan amanat konstitusi.
10: Tapi bahwa itu menjadi concern tuh ya, yang salah satunya adalah kemudian kita kembali satu persatu kita review. Review yang berkenaan dengan masalah anggaran pendidikan itu untuk memastikan bahwa mandatori 20% sesuai dengan amanat undang-undang itu dapat kita jalani. Dan kalau nanti kita buka sebenarnya ya, kalau dihitung itu lebih dari 20% karena ada beberapa program-program yang di awal itu alokasinya belum atau tidak masuk di dalam alokasi dana pendidikan, tetapi itu dilaksanakan oleh pemerintah sebagai program-program tambahan yang itu juga berkaitan dengan masalah pendidikan juga.
12: Sementara itu, ekonom senior sekaligus praktisi perbankan dan asosiat Fakulti Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Rian Kirianto, memperkirakan postur anggaran 2027 yang akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027 tidak akan jauh dari besaran yang ditetapkan untuk anggaran tahun 2026. Meski tidak akan jauh dari postur APBN tahun 2026, namun dalam pengalokasiannya dijelaskan Rian akan dilakukan penyesuaian terhadap sejumlah program-program prioritas pemerintah.
13: APBN 2026 yang sedang berjalan ini kurang lebihnya sama, karena itu adalah desain kebijakan arah ekonomi yang memang sudah didesain sedemikian oleh tim ekonomi Pak Presiden sejak beliau kampanye waktu capres ke tempo hari. Nah itu nggak boleh bergeser dari itu, karena itu merupakan janji-janji atau komitmen politik yang harus dikerjakan oleh Bapak Presiden bersama tim kabinetnya. Itu penting, Mas Joshua. Yeah. Yang kedua, dugaan saya mungkin pos-pos yang sifatnya proyek strategis nasional, mungkin proyek itu masih akan jalan, tetapi mungkin besaran anggarannya, feeling saya mungkin lebih objektif, lebih actual, lebih tidak sebesar sebelumnya. Okay. Tapi program itu tetap ada. Okay. Contoh gini.
14: Tapi lebih tepat sasaran begitu, Pak ya?
13: Itu.
12: Lebih lanjut, pengamat ekonom Rian Kirianto mengungkapkan bahwa dengan berbagai strategi penggunaan dan alokasi anggaran yang tertuang dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027 yang akan disampaikan Presiden Prabowo pada hari ini akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Memasuki penganggaran APBN untuk tahun ketiga dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, Rian Kirianto meyakini pertumbuhan ekonomi mampu meningkat dengan kisaran 5,3% untuk batas bawah dan 5,6% untuk batas atas. Dari Jakarta,

0: Dalam pidatonya di sidang tahunan MPR, tidak hanya menyodorkan angka-angka, tidak hanya membanggakan hasil capaian kinerjanya, tapi bagaimana Presiden Prabowo besok mampu meyakinkan masyarakat bahwa kondisi ekonomi kita baik-baik saja di tengah tidak stabilan global. Dengan apa? Ya dengan menormalisasi harga-harga. Jangan sampai harga-harga naik. Nah, disinilah Presiden harus memberikan keyakinan kepada rakyat bahwa ekonomi Indonesia ini stabil, tidak akan terpengaruh dengan kondisi apapun. Ya mungkin menurut saya itu yang terpenting adalah Presiden memberikan keyakinan kepada rakyat sehingga rakyat pun akan terus mempercayai Presiden Prabowo Subianto. Seperti itu sih menurut saya.
1: Kalau harapan saya berbicara RAPBN 2027, semoga ini menjadi tepat sasaran gitu. Mengingat proyek strategis nasional pemerintah ini kan sangat banyak gitu. Kalau harapan saya sih RAPBN 2027 adalah, bagi saya ya, opini saya ini, pertaruhan penting bagi konsistensi arah pembangunan nasional. Anggaran yang sehat bukan yang surplus tanpa makna, melainkan anggaran yang defisitnya terkendali secara kredibel namun mampu memantik efek ganda atau multiplier effect yang masif bagi perekonomian rakyat.
2: Editorial

0: Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan, memaparkan capaian serta kesuksesan pemerintahan dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun terakhir. Selain menyampaikan evaluasi atas berbagai program yang telah berjalan, momentum krusial ini sekaligus menandai langkah awal pengawalan arah pembangunan bangsa melalui penyampaian nota keuangan RAPBN 27. Dokumen ini tidak sekadar berisi angka pendapatan dan belanja negara, tetapi mencerminkan prioritas serta pilihan kebijakan pemerintah dalam menjawab berbagai tantangan ekonomi dan sosial pada tahun mendatang. Jika ditarik garis perbandingan dari tahun ke tahun, evolusi kebijakan anggaran pemerintah terlihat semakin terfokus pada kesinambungan program strategis nasional. Tahun 2025, prioritas utama anggaran berfokus penuh pada dukungan terhadap program hasil terbaik cepat atau ASTACITA. Fokus tersebut meliputi program makan bergizi gratis atau MBG, kesehatan, pendidikan, serta ketahanan pangan dan energi. Selanjutnya pada tahun 2026, arah kebijakan fiskal semakin diperluas melalui 8 agenda prioritas. Agenda tersebut mencakup ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis atau MBG, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan. Para pengamat dan ekonom secara tegas mendorong agar belanja produktif menjadi panglima. Anggaran wajib difokuskan sebagai stimulus nyata yang mampu memperkuat daya beli masyarakat serta mendongkrak kapasitas produksi nasional. Di sisi lain, sorotan tajam publik tertuju pada alokasi program prioritas seperti makan bergizi gratis. Penyesuaian fiskal dan target defisit APBN harus dikelola secara cermat, transparan, dan akuntabel agar keberlanjutan program berjalan seiring dengan stabilitas keuangan negara. Setiap rupiah anggaran harus benar-benar diarahkan untuk program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus menjaga kesehatan keuangan negara dalam jangka panjang. Kita tentu berharap proyeksi makroekonomi dalam RAPBN 27 tidak hanya sekadar angka di atas kertas. Pertumbuhan ekonomi nasional harus berada pada kisaran yang optimal. Kita berharap pidato kenegaraan bukan sekadar seremoni tahunan. Momentum ini seharusnya menjadi ruang bagi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat, sekaligus menjelaskan arah kebijakan yang akan ditempuh. Publik pun perlu mencermati bukan hanya apa yang sudah dicapai, tetapi juga target, prioritas, dan langkah konkret pemerintah untuk menjawab berbagai persoalan pada tahun 27. Pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, hingga pemerataan pembangunan menjadi sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian. Kebijakan fiskal yang tepat sasaran adalah kunci mewujudkan kesejahteraan yang merata. Mari kita kawal bersama jalannya pembangunan demi masa depan Indonesia yang lebih mandiri dan berdaulat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara, Indonesia mengecam keras persoalan Israel yang menolak peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan jalur Gaza dan menyebutnya sebagai upaya menggagalkan terlaksananya kesepakatan internasional. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Fat Nabil A. Mulacela, Indonesia menilai peta jalan tersebut merupakan upaya kolektif komunitas dunia dalam menjamin pulihnya kehidupan masyarakat di Gaza. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia terus mendorong penguatan fisik menjelang menghadapi persaingan Asian Games di Aichi, Nagoya, Jepang. Latihan fisik menjadi fokus utama dalam pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Dalam wawancara bersama RRI, pelatih Timnas Voli Putra, Raidel Toiran, menegaskan penguatan fisik menjadi

0: aspek penting dalam pertandingan. Kami mengajak Anda juga untuk mengikuti bagaimana info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri. Berikut disampaikan selengkapnya oleh rekan dari Korlantas Polri. Silakan.
1: Ya, terima kasih rekan Zaini dan juga selamat pagi pemirsa. Pada kesempatan pagi hari ini, saya Bripka Satria akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik yang memang rawan akan terjadinya kepadatan, terutama saat jam berangkat perkantoran. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada pagi hari ini secara umum nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar di jalan arterinya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang dalam keadaan relatif normal. Sementara untuk arah sebaliknya di jalur arterinya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun menuju ke arah Senayan ataupun Slipi juga dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Sedangkan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Slipi juga mengalami peningkatan volume arus kendaraan, namun secara umum lalu lintas dapat memacukan kecepatan kendaraan dalam kecepatan normal. Untuk penerapan sistem kontraflow di ruas tol dalam kota masih berlangsung. Kontraflow satu lajur ini dimulai dari kilometer 01.300 gerbang tol Halim sampai dengan kilometer 08.100 Senayan. Jadi bagi Anda para pengguna jalur kontraflow agar dapat tetap berhati-hati serta dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya masih di kawasan Ibu Kota Jakarta, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Untuk kendaraan dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung, Tanjung Priuk maupun Jawang nampak mulai cukup ramai, cenderung padat, terdapat antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 4 hingga 6 kendaraan ke belakang. Namun selepasnya kendaraan dapat kembali lancar, sedangkan untuk arah sebaliknya dari arah Pulau Gadung atau Tanjung Priuk maupun Cawang yang akan menuju ke arah Cempaka Putih nampak relatif lancar. Kami apresiasi kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan, dan juga untuk penerapan sistem ganjil genap pada sesi pertama di sekitar kawasan tersebut juga masih berlangsung, di mana pada pagi hari ini hingga pukul 10 pagi nanti hanya kendaraan berplat nomor genap yang dapat melintas, sementara kendaraan berplat nomor ganjil dipersilakan menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda. Kita keluar dari Ibu Kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta dalam keadaan cukup normal, sementara untuk arah sebaliknya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal atau Semarang, atau di CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah kanan maupun yang akan berbelok ke kiri nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat jalanan yang bergelombang dan juga adanya angkutan umum yang sesekali berhenti di sisi jalan. Selain itu juga truk muatan barang dan juga bis antar kota kerap kali melintas kawasan tersebut agar para pengendara juga dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem nampak adanya peningkatan volume arus kendaraan dan juga memang cenderung padat dan juga mendominasi di sana. Sementara untuk arah sebaliknya pun juga demikian, terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light namun selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Untuk lalu lintas dari arah Mokuharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor nampak kondusif normal, sementara arah sebaliknya dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Mokuharjo atau Solo, atau dari CCTV kami dari arah kiri yang akan menuju ke arah kanan maupun menuju ke arah atas nampak adanya perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Kami tetap menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati. Ya baik pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 212 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 11 meninggal dunia, 16 luka berat dan juga 140 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 71%-nya didominasi oleh kendaraan roda 2. Dari data tersebut kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada demi keamanan, keselamatan dan juga kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami himbau, harap selalu berhati-hati dalam berkendara, tetap hubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat. Jika terjadi kedaruratan lalu lintas kecelakaan ataupun tindak pidana di jalan, call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan juga terhubung selama 1x24 jam. Dan juga sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi dan bertugas secara presisi. Demikian informasi dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda dari studio.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu.
1: Demikian telah kita ikuti warta berita dari Pro 3 RRI. Selanjutnya kita kembali di 91 FM RRI Bone.

0: Selamat pagi untuk Anda pendengar RRI Ribone yang masih mendengarkan kami saat ini, khususnya di Kabupaten Wajo dan sekitarnya. Siap mulai pagi dengan lebih sehat, lebih seru, dan pastinya banyak hadiah. Jangan lewatkan event Smart Friend Fun Run di hari Minggu 16 Agustus 2026. Smart Friend ngajak pendengar semua untuk berkumpul di Salomol Sengkang jam 6 pagi. Di sini tidak cuma lari, tapi kamu juga bisa mendapatkan entertainment seru, zumba bareng, bahkan ada bazar UMKM. Yuk daftar Smart Friend Run sekarang. Cuma Rp150.000, kamu sudah dapat jersey eksklusif, VIP race, medali finisher, sponsor kit, hingga kartu perdana Smart Friend. Dan kamu juga berkesempatan membawa pulang berbagai door prize menarik. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang dan kunjungi media sosial @smartfriendrun, @smartfriendwow, atau hubungi 0888-0410-5999. Yuk, tunjukkan semangatmu dan jadi jagoan di lintasan. Sampai ketemu di garis start.
1: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami, 91 FM RRI Bone.

Asera Pulorang saya di FM RRI Bone Sila Sureng. Ya nama kokoeng ke kiri acara na ilong kelong ri Asera Pulorang saya di FM. Letu cinampe tete 10 di. Selamat ki majama-jama, selamat toki merengkali ngailong ugi si boy lomangka sera ri acara na ilong kelong. Ria sona Juma tanggala 10/4 uleng arwah tahun 2026. Iya, nah sila sureng untuk di ya melo e melo elong cinampe ditajangi telpota di nolo arwah 5 sedi asera sedi 5 sedi arwah asera nolo sedi.

0: Susah sih kia jalani longke lo silo sereng. Nah, utap bunga ki dolo elon di. Andi Uni Ibrahim membuka atiku, Cica Alwi selengudani, asar sitaba apa salangku, Dianti Oslan Pedi Mutaro. Engkato Erviana Fitri si bawanin di Purwanto, Micu Pute. Cica Alwi lenyek nih, sengeremu. Ivan Suadi buta kalah sukangku, Jumri Mapoji teman desa, Leoni Angel muat Chandri ngengak. Sandi MP Natiwi Bombang Raja Tika Asmara Muala Cenina Akbar Mahesa Pura Ripak Gangka Naku Riama Ivan Van Houten Andrikan Mapoji Ceni Tebu Wiasa Fitri Tepetu Paseku Asnurewa Kamaseku Nangkato Hesti Age Si Sebu Sedi Sajang Reno. Jadi buat ini mah telpo sila sureng. Telponna di 0 arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi 5 asera 0 sedi elong kelong salama eleki
1: elong kelong salama eleki dope assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh merdeka Astri.
1: Iye
0: agak kareba
1: alhamdulillah merdeka dikemo ini mano anus di sama tatu indope
0: iye magage.
1: Lele sedih angkelinga.
0: Lele di angkelinga. Jaring atami kapang.
1: Pede meloloi.
0: Oh, pede meloloi. Ai pede makonja tu jaring ata ko mapako tu.
1: Mane kai lo pada di.
0: Mane ke sama pede melolo?
1: Hah? Iya, maksudnya mengkedekat lele sedih sama ngi pede meloloi angkelinga apa tu de samangnya.
0: Ai jaring ata tu lo di pede cengi.
1: Atau le speaker no pele ape ko lo.
0: Ya, mende cek apa kau tuh seleni dolo HP tama berwe.
1: Tapi magi kau HP lengiu pakai mana magabung selanjutnya matu indo.
0: Yeah.
1: Nah, mau pakai rumah tu sama tak?
0: Oh deh, deh nak tentu pak. Tak coba coba mose tak seleni. Kau apa kau mau perlu berarti?
1: Seleni HP kau nak perlu kalau lo pergi sama tak magi ni.
0: Weh, alhamdulillah. Enak pernah tepo maka dah oma lolo tonga ni pak na sambe ni HP na nama aku memang.
1: Iya. Tembus masuk ke siara kipe.
0: Iya.
1: HP lo pak kita nyi lo pak.
0: Iya iya. Iya pak. Mega mau pak, mega mau pak mak di lemari HP tak ada sele sele jenanya tutu dipake.
1: Iya.
0: Mak di lemari sila sura HP na ya Astri. Mega engkang ketipina, engkang kamera lopo Astri di lengkap pokok Astri. Iya, cede-cede pe mah buka counter Astri.
1: Buka counter.
0: Elona tu boleh agak Astri.
1: Si Sebu Sedi Sajan Reno.
0: Si Sebu Sedi. Weh, tepak gena wasa si Sebu dua. Selesai lepas si Sebu Sedi.
1: Nih baik, terbawa komentar bawah itu lo dah agak lo kita tambah apa nanti ini deh nanti.
0: Ya, deh nanti kurang. Wadi me bawa ditambahi.
1: Oh, deh lo tambah angka cedih do.
0: Deh nanti, ini petambahi ha, aja nih ya tambah lagi.
1: Oh, tambah.
0: Iya, makin selain ni boleh do lo.
1: Lo nih boleh tu kangi untuk sabah kompi. Akhirnya selama ini mana kita nak foto siapa mana kita lo data. Kedana selamat menyambut hari merdeka yang ke-81 kena podok dari Kimur Melampe nah
0: yeah.
1: Lancar mana ke jemaah-jemaata nah lancar topi dalek tak amin apa ketau perbelek nah ke kaku Alwi selamat ilai toki ke Alwi selamat tahun menyambut hari merdeka yang ke-81 kena podok lancar topi jemaah-jemaata nah dari Kimur Melampe nah meja tau pedalek tak
0: amin
1: apa ketau pa Fajar di Pondre, Kak Pagida, si bawa putra keliling di Solo. Nama Toki menyambut dari kemerdekaan yang ke-81, tanah podo melampai, dari kumur melampai, dan lancar maning jelo di mata.
0: Amin.
1: Untuk, anu kledi, untuk Tori Pujiku,
0: di TNN. Napana sedih tu, napana?
1: Deh, panah ya, Aro.
0: Moji?
1: Menitor, menitor, menitor, menitor, menitor, menitor, menitor, menitor, menitor, menitor, menitor, menitor, menitor, menitor, menitor, menitor, menitor, menitor, menitor, menitor, menitor, Yeah, untuk TNI di selama lagi.
0: Yeah.
1: Anak bodoh dari Toki Murumalampen, selamat Toki menyambut hari kemerdekaan yang ke-81.
0: Yeah. Anak
1: bodoh melampe murutan di, nah mega terdalek tak.
0: Hei, semangat sih nenai mele.
1: Ah, semangat kita ni. Untuk ibu mana mana nak?
0: Yeah.
1: Kecilingan nai long kelo di kamar sengadi selama ini mana ki? Yeah. Nak bodoh siapa mana ki? Nah selama ki menyambut hari kemerdekaan yang ke-81.
0: Yeah.
1: Tanah bodoh dari kimuru melampe ni lancar semua nengi jemata nah lancar tu pada leta tanah bodoh doa doa tak diterima mana ni agak di lau di kumpul pengalat Ta'ala di.
0: Amin.
1: Mapa ketawa apa pilih idin dah upe tanah bodoh siapa toki? Nah, selamat Toki menyambut hari kemerdekaan yang ke-8. Mudah-mudahan doa ada kita, apa yang diinginkan, semoga tercapai semuanya, Di.
0: Iya, amin. Amin. Terima kasih.
1: Iya, masih mana? Terima kasih, Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mega, untuk Yasri yang kayak di ulo-ulo. Disimpai sifat telpon lainnya sila sereng. Elongkelo salama eleki.
2: Elongkelo salama eleki indo.
0: Iye niga ini tu.
2: Ya mau ribas indo tacipi.
0: Oh ribas di tacipi. Wase deki gaga. Wase maceki lomba.
2: De
0: datcue.
2: De penekonye de.
0: Oh depa apa nabi pelak tu?
2: Sangadi.
0: Lomba gede cuy, Ribas.
2: Mega.
0: Wih, mega. Wih, itu mega bakar. Tuh. Mega tuh pelema tuh hadiah nih, Ribas, mbok.
2: Itu karaoke.
0: Oh, mat cuy ki karaoke.
2: Iya. Yeah.
0: Oh, iya. Nah, biasa, ya. Yeah. Mak kita asal, Ribas.
2: Makar, Kak.
0: Oh lo kimi lo elo. Wah, lo mau apa sama cerita lomba ma peri-peri lade meniki ha.
2: Mata beko nyendo ya karaoke bawah.
0: Oh, ini karaoke bawah aja. Wah, sedat curi mana haca baca bana lomba eh.
2: Gede.
0: Iya, api lelo ni peleh pak ma peri-peri lade ki sedih.
2: Ya, padahal me amanin do, dia lu mata mano.
0: Maga.
2: Ya tak Cina ka bawang.
0: Oh tak Cina ki bawang. Elona gitu boleh.
2: Elona di anti Oslan do.
0: Di anti Oslan.
2: Iya.
0: Selena. Aja meto mega disimpai palo kita Cina bawang.
2: Perlu ka bayar untuk sahabat setia aku.
0: Iya.
2: Sama ile mane ki. Memari pada ke mana mesti saya sebab keluarga ta.
0: Iya.
2: Aja boleh we. Uma di puan repan nuri di pinje.
0: Mhm.
2: Ya jinot. Jangan pelagu tu yang mana-mana ni tidak
0: masalah.
2: Selama ini mana kita ketua perlu ikut di.
0: Yay.
2: Selama tu kita perlu jemaat.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Iya.
2: Amin. Terima kasih. Indo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ribas mbok Pak Deni lo di tanah-tanai. Emak peri-peri lo mede. Depo tanah lo mak kedai lo ngaga. Lo di aki lo ngamatu di lomba Ribas. Siapa tahu ha wadiki. Na bantu Siti Salama. Pak Siti Salama macet tu make lo. Wadiki na lati. Siapa tahu jorah sedik ya. Kan elong kelo salama eleki. Halo. Lepat tui. Elong kelo salama eleki sila sureng.
3: Hello, hello.
0: Yay.
3: Hai, Leke.
0: Ini gaya di tu.
3: Ya, nggak lah toh emang boleh sinjai.
0: Oh, lah toh emang boleh sinjai lo.
3: Satu masa dan ni cuci selam, malah toh.
0: Iya lah toh, iya.
3: Mak kerakaya kalau lo nak kerja lah toh jadi lah toh.
0: Jatuh si mapea tu. Tapi lo si kika lolo nang kena tak te anak na anak tak angka to pas ya anak na. Ye
3: kalolo
0: riolo na lo mo pi makokwe mapakoro
3: ya makokwe naburane ni
0: weh detong nge lo rugi cawa-cawa bawang ini mas ditaro Pak Nurdi. Wah kedewe manang ketua tua bila ede tong ane lo di beta eta lamo kasih ide mas jana ide tutup Pak labe toni hawat tuta ide
3: jana eta labe putra selo ngelona
0: mapo jita manasa
3: ya
0: untuk iga
3: ya taro kalolo ya taro lapo
0: tanya papo jina deh manasa. Elona tu boleh.
3: Dia kirimnya itu anggota kejati itu di.
0: Yeah.
3: Di bawahnya mahu hari padang kamu cuba sehat-sehat dia kele.
0: Iye. Amin.
3: Engkau boleh Muhammad Alwi. Ada tekar Muhammad Alwi. Mahu hari sehat-sehat itu.
0: Yeah.
3: Dari pagi ini dari kopi untuk gimana nana dia kalau tengah hari selama ini. Alexin. Aku tahu para ibu-ibu, mamar sehat keluarga, para melampir, para lancar mahdoh jamaat, tak nasi terang hit.
0: Amin.
3: Wah, baca seleng, kamu ko kalau nika ada sedih nika turun tu na.
0: Iya, matua seleng aki.
3: Istana hari pas meja kasih wone mbak.
0: Iya. Iya, engkau umur melampe kesehatan. Amin.
3: Ya, terima kasih banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mega. Enakan naik trauma Pak Nurdi. Pak na, waktu na Siti selama siara beh di ponor tong mak beni-beni. Ayah dede na nelo monor tamita. Tony. Halo Siti Salama, trauma bawa Pak Nurdi ditaro. Biasa namonro-nro motu datu da aye de namo sandalana de tone lo bukai. De ne lo utama ambo. Iya we, terima kasih mega di Pak Nurdi. Maku to perlu dendel si Lesureta, Asri, si bawa Iribas ditacipi. Purani dendel bergabung jadi diputarakan nih dolo Elona.

ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

0: Pendengar kita kembali bersama di 91 FM RRI Bone. Dan untuk pendengar RRI Bone khususnya di Kabupaten Wajo dan sekitarnya, siap mulai pagi lebih sehat, lebih seru dan pastinya banyak hadiah. Jangan lewatkan event Smart Friend Fun Run di hari Minggu 16 Agustus 2026. Smart Friend ngajak pendengar semua untuk berkumpul di Salomo Sengkang mulai jam 6 pagi. Di sini Anda tidak cuma lari, tapi juga bisa menikmati entertainment seru, zumba bareng, bahkan ada bazar UMKM. Yuk daftar Smart Friend Run sekarang, cuma Rp150.000, kamu akan dapat jersey eksklusif, Be Praise, medali finisher, sponsor kit hingga kartu perdana Smart Friend. Dan kamu juga berkesempatan membawa pulang berbagai door prize menarik. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang dan kunjungi sosial media @smartfriendrun, @smartfriendworld, atau hubungi 0888-0410-5999. Yuk, tunjukkan semangatmu dan jadi jagoan di lintasan. Sampai ketemu di garis start.
1: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami 91 FM RRI Bone.

0: terus asiki acarana elong kelo silo sureng. Jadi untuk dia melo ema telpo cinampo pidolo. Nah sebab melo kadolo tepung aki elona elong yodinge dipilih ya soidi ri acarana elong kelo. Engka elona Andi Uni Ibrahim ubuka atiku. Cica alwi selengu dani asari sitaba pasalangku. Engkato Leoni Angel muacan ringenga Sandi MP Natiwi Bombang Raja Tika Asmara Muala Cenina Akbar Mahesa Purari Pak Gangka Ivan Van Houten Naku Riama Andrikan Mapoji Cenit Tebu Wiasa Fitri Tepet Tupaseku Sibawa Asnur Rewa Kamaseku. Teleponna di 0 arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera 0 sedi. Elong kelong salama eleki.
1: Elong kelong salama elek toki nupu.
0: Iye napa na tu sedi metandre tandre seki napa siangka.
1: Apa pulki mau gurin andre jolo.
0: Weh mau. Maladem bu sedih tu nasi gorengnya.
1: Waduh ne.
0: Ya, Elona tu paling agak ke Alwi.
1: Elona agak rom selengudani.
0: Selengudani. Ya. Untuk iga na rombo selengudani nih.
1: Paida di ajo tiba putra Kalilina kar selama elekin di tanah porsia moki keluarga.
0: Ah, ye amin.
1: Katoe andi suci di Makassar. Selama elek tokin di dinda suci.
0: Ye.
1: Katoe upi ka sahabat kompi. Jadi katoe andi kuasri ulo kar selama elekin di asri tanah porsia siamo toki si keluarga tiba keseluruhannya di kompili yang mana?
0: Yeah.
1: Ketua Farang kita sejati penceri ribone di ketua Pak Nordi di senjai salam eletoki Pak Nordi dan apresiasi untuk keluarga di.
0: Amin.
1: Nah yang mana pas kali nah eri ribone di program yang rok kelong salam elet mana keseluruhannya di kopi tengah di. Ketua Farang vale jadi nufu selama kita pada selama.
0: Iya.
1: Dino lalu akhirat sukses kima terundi.
0: Amin.
1: Selama kita hari kemerdekaan tadi di yang ke arwah pulau Sidi.
0: Iya.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka di. Untuk kalwina untuk yang menena pacelingana RRI Bone terkhusus pacelingana elong kelong. Elong kelong salama eleki.
2: Elong kelong salama eleki ndupu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih gaya ditu.
2: Ya malah tu eh dia wampone.
0: Oh berarti dedi kopi.
2: Iya. Yeah.
0: Agak kareba dedi kopi.
2: Iya yeah, siap-siap ma.
0: Alhamdulillah. Elona tu peliaga.
2: Ini di pilihan nangka itu elo mangkas aku tu.
0: Elo mangkas angka. Cina yeah. Pi putera kaki. Akhiri selani yeah. Pele.
2: Pukirinya ni Pak Nordin di Sinjai.
0: Iya weh pada-pada nambuk lah tu nasimpai.
2: Iya.
0: Iya.
2: Faida Dewan Siwa Puter Keliling.
0: Iya.
2: Asma di Wajo.
0: Iya.
2: Ida di Birsal. Salo.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, angkani dua latok-latok gaul tak sila serahe. Ecedi boleh sinjai, ecedi boleh awampo nih. Emagalo toh hapar setuana. Iya, nasimpai toh hapada padana. Elong kelong, salama eleki.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Eci.
3: Iya.
0: Wepa aja nih Didi. Alhamdulillah mah Eci. Depa. Pana. Megelo-gelo dengan kelinga tak sama tatu eh.
3: Depa indo kamu apa tak gelagala.
0: Engkau mau pacede. Iya.
3: Ini megalo-galo Tony, sedungin kelingan.
0: Oh, megalo Tony.
3: Iya.
0: Ada apa tumba, engkau mau apa tak agak-agak.
3: Iya.
0: Ilo di lo di bolo-bolo dolo anu cindu lo roh supaya apa aja.
3: Iya,
0: mau
3: apa? Iya. Napa ketona es nama batu-batu? Ya, tengah.
0: Weh. Namu ya tetesi kue lo toka. Jena taji tangas. Palo ni ha.
3: Gelo mako kondo di pana magelo.
0: Eh, di le.
3: Kece-kece mo pa Hawaii.
0: Aduh, le coy kulo macina ni ha.
3: Oh, di le coy ndo. Ko Cina.
0: Ah, ya tu Cina itu.
3: Iya.
0: Jadi Elona tu pele age ci.
3: Angkana rondo pa lo ne loi kan engke dendak sedinganu.
0: Agaro.
3: Tu pasaku agaro.
0: Tepat tu pasaku.
3: Iya.
0: Elona untuk iya. Ba, cocok lande.
3: Oh iya.
0: Iya. Hawana cen lo.
3: Enengira cindo le ramalang. Oh bela we gendo. Enengira ta.
0: Ini pa tapa macina toki hayas. Soi cila lona toha matel po topi na tapa macina.
3: Kenya to wa singgu ya no.
0: Kenya to tapi kotar singgu kilo wagi.
3: Ya, enggak tungkai.
0: Ata lanjut ni pele.
3: Iya. Elona peletuk kangi untuk sahabat kompi.
0: Yeah.
3: Ucapan salam ele manaki. Tanda podo pada sehat mana muki. Angkatoi kak Paida di wajo si bawa putra kelilina. Aga tu kare bakak Paida tanda podo sehat mana muki sekeluarga. Angkatoi kak Alwi di Bone Selatan. Oh ya, anu pelendo. Yeah. Asri si bawa teknena. Mudah-mudahan aku selalu.
0: Iya, amin.
3: Oh, podo, eh, anu.
0: Materui. Materui. Di bola suji. Bola suji. Bola suji.
3: Oh, bola suji.
0: Iya.
3: Dan kebakro, no.
0: Ya.
3: Dan kebakro.
0: Eh, Alena bawa kalau sudah patrui, Alena mana bawa si padu sama apa si coco? Oh,
3: iya, yeah. Sehidup semati.
0: Oh, sehidup semati. Iya, wadih moto.
3: Iya.
0: Wadih
3: moto dendo.
0: Iya, wadih moto.
3: Bahagia gitu ya, Sri. Si bawa teknita.
0: Iya.
3: Mudah-mudahan aku selalu.
0: Amin.
3: Amin. Iya, untuk hidup lah dendo.
0: Yeay.
3: Karena podo sehat ki lancar jamata lancar to pada le tak
0: ya,
3: si bawa akur tokin do si bawa keluarga tak
0: dimulai. Amin.
3: Amin. Terima kasih banyak do. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mega untuk Eci yang ke di Lampoko. Poko nasi nini di mana sila sura yang ke pasangan na akur-akur ki. Poko na lino letu ahera di onco magalo elo doang nge ko aso juma. Iya tanda podoro di ijabah. Iya madesya ni kapau putara kaki dolo elo. Esa lengudan sila sura boleh cica alwi.

0: Main marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbu, serta harmonium dan vokal.
1: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

lang sa na rapi si Wato na masimang na madampa-dampa ka na sa bade na wading uputara ka mana kilota tapot pa sa kuni ka na roden relong iya madampa-dampa manikadi sila surang tak dampa nga ka kasi panan na rapi ni tak Wato na masimang si he na terima kasih Mega untuk ide yang menena pure mengkaling acara nelong kelo masih bawa acara lainnya dender pamula subuh iya Indo Upe Melo Sima Lauridi ada pacapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian telah kita dengarkan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Dan untuk selanjutnya mendengar, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Makassar.

bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu. Dengan demikian juga dengan Sekolah Unggul Garuda yang memiliki tugas utama mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika. Sementara itu pasal

33 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mengamanatkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Amanat itulah yang kemudian dijabarkan secara strategis melalui ketetapan MPR nomor 9 garis miring MPR garis miring 2001 tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam kita harus berlandaskan pada keadilan, keberlanjutan, dan kelestarian ekologi. Kita juga menyaksikan bagaimana pemerintah mengambil kebijakan tentang tata kelola ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia, yang itu jelas memperkuat posisi tawar negara dalam perdagangan global. Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia. Kedaulatan adalah kemampuan bangsa menentukan jalannya sendiri, menjaga wilayahnya, melindungi rakyatnya, mengelola kekayaannya, serta mengambil sikap berdasarkan kepentingan nasional dan prinsip-prinsip yang diyakininya. Konstitusi kita memberi arah yang jelas. Indonesia berkewajiban ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Karena itu, politik luar negeri bebas aktif berarti bebas menentukan pendirian berdasarkan kepentingan nasional, tidak berpihak kepada salah satu blok manapun. Indonesia harus tetap konsisten menolak perang sebagai cara menyelesaikan perselisihan antar negara. Dalam bahasa yang sederhana, sering disampaikan oleh Presiden Prabowo, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Tantangan terhadap negara yang berdaulat tidak dapat dibenarkan. Kedaulatan wilayah dan kemerdekaan politik setiap warga wajib dihormati. Tidak boleh ada negara manapun yang merasa berhak untuk menentukan nasib bangsa lain. Karena itu, melalui mimbar yang terhormat ini, kami menyerukan penghentian perang di kawasan Timur Tengah dan di belahan dunia lainnya. Mengutamakan diplomasi sebagai jalan untuk membicarakan semua perbedaan, kita tidak boleh kehilangan kata-kata dan kesabaran untuk mencari jalan perdamaian melalui meja perundingan. Perdamaian adalah keberanian untuk menahan diri, kesediaan mendengar, dan kemampuan menempatkan kehidupan manusia di atas ambisi kekuasaan. Dunia tidak membutuhkan perang, dunia membutuhkan keberanian untuk berdamai. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Perang juga telah membawa korban bagi pemimpin Iran. Karena itu, dalam forum yang mulia ini, kami menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas wafatnya Rahbar, pemimpin tertinggi Republik Islam Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Perkenankan pula kami menyampaikan bela sungkawa dan simpati yang setulus-tulusnya atas wafatnya Emir Qatar, Sheikh Hamid bin Khalifa Al Thani. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dalam persoalan Palestina, sikap Indonesia tidak pernah berubah dan tidak pernah bergeser. Dukungan atas perjuangan Palestina bukanlah permusuhan terhadap suatu agama atau bangsa. Dukungan terhadap perjuangan Palestina dan kemerdekaan Palestina berakar pada sejarah perjuangan bangsa dan konstitusi. Bangsa Indonesia mengalami sendiri pahitnya penjajahan perang. Karena itulah kita tidak dapat berdiam diri ketika bangsa lain masih hidup di bawah pendudukan dan kekerasan. Kita mendukung hak rakyat Palestina untuk merdeka, berdaulat, dan hidup secara bermartabat di tanah airnya sendiri. Rakyat dan bangsa Indonesia akan terus berdiri bersama rakyat Palestina. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Persatuan harus dirawat dari hari ke hari melalui keadilan, keteladanan, dialog, dan rasa saling percaya. Karena itu menjaga persatuan
berarti menjaga keadilan. Kritik tidak boleh digunakan untuk merobek persatuan. Sebaliknya, persatuan juga tidak boleh digunakan untuk meredam perbedaan pendapat. Dalam falsafah Jawa, kita diingatkan untuk selalu ngeluruk tanpa bolo, sekti tanpa aji-aji, sugih tanpa bondo, menang tanpa ngasurake. Kemenangan sejati bukanlah kemenangan yang meninggalkan luka pada saudara sebangsa. Kemenangan sejati adalah kemenangan yang tetap menjaga persaudaraan, yang tidak menghina, tidak merundung, dan tidak mempermalukan mereka yang berbeda pandangan. Pesan inilah yang harus kita jaga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia. Kita tidak boleh membiarkan anak-anak kita hanya duduk menjadi penonton di tengah perubahan zaman. Mereka harus tampil menjadi penggerak zaman. Kita harus mendidik mereka bukan sekedar menjadi pintar, tetapi berintegritas. Bukan sekedar bersaing, tetapi tetap menjunjung tinggi gotong royong. Kita harus menguasai teknologi tanpa kehilangan kemanusiaan. Kita harus menguasai ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan. Dan kita terbuka pada dunia dengan tetap menjaga kedaulatan. Anak-anak kita harus tumbuh dalam karakter beriman, bertakwa, dan berakhlak.

0: menjelang peringatan kemerdekaan, marilah kita merenungkan kembali makna sang saka merah putih yang berkibar sebagai lambang pemersatu bangsa. Di bawah naungan sang saka merah putih, para pahlawan kita meneriakan kemerdekaan yang gemanya kita rasakan sampai sekarang. Dan hari ini, tetap di bawah sang saka merah putih, kita merajut masa depan. Jangan biarkan sang saka merah putih hanya berkibar di ujung tiang. Hidupkanlah semangat dalam keberanian membela kebenaran. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sejarah telah membuktikan bangsa yang besar bukanlah bangsa yang kebal dari kesulitan, melainkan mereka yang tidak pernah kehilangan harapan dan selalu memilih jalan untuk bersatu. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan momentum kemerdekaan ini untuk meneguhkan tekad kebangsaan kita yang luhur. Marilah kita sekuat tenaga menjaga Republik Indonesia sebagai rumah bersama. Marilah kita bersama-sama merawat Pancasila sebagai titik temu kita semua dan menjalankan demokrasi. Dengan semangat kekeluargaan, kita akan tetap Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa melindungi seluruh bangsa Indonesia dan menjadikan Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
1: Amin.
0: Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sidang majelis.
2: Ya, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita dengar bersama pidato pengantar sidang tahunan MPR RI tahun 2026 oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, di mana dalam pidatonya Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengapresiasi sejumlah kinerja dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, dan juga mengapresiasi kepada sejumlah pemimpin bangsa yang juga turut serta membangun Indonesia lebih maju, serta juga mengucapkan apresiasi kepada seluruh rakyat di sejumlah pembangunan infrastrukturnya di seluruh Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan juga pemerataan pembangunan. Ketua MPR Ahmad Muzani juga dalam pidatonya mendorong penguatan daripada nilai-nilai Pancasila agar juga dapat diimplementasikan oleh seluruh elemen bangsa. Ahmad Muzani juga mendukung terkait dengan pemberantasan korupsi yang juga menjadi prioritas dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, di mana juga MPR mendukung terwujudnya demokrasi yang kuat, adil, dan juga bertanggung jawab. Dan pendengar, kita saksikan bersama selanjutnya, yaitu pidato pengantar sidang bersama DPR dan juga DPD tahun 2026 oleh Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin. Kita ikuti bersama pidatonya.
3: Tinta, tidak kutulis sebuah puisi kalau bukan karena cinta sama Indonesia. Tidak mungkin kita semua ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Raka Buming. beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming. Yang kami hormati Presiden Republik Indonesia ke-7 Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Budiono,

Yang kami hormati Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Bapak Haji Ahmad Muzani, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Ibu Dr. Honoris Causa Puan Maharani, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Ibu Ismayatun, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Bapak Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Bapak Abdul Khair Ramadan, Excellencies, Ambassadors, Heads of Diplomatic Mission and International Organization, para wakil Ketua MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, seluruh anggota MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, para Menteri Kabinet Merah Putih, Ketua Lembaga dan Kepala Badan, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, dan Ketua KPK, yang kami hormati para Ketua Umum Partai Politik, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Megawati Soekarnoputri, yang diwakili oleh Ibu Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golongan Karya, Bapak Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Dharma Paloh, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Abdul Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Al-Muzamil Yusuf, para kepala Ketua Umum Partai Amanat Nasional Bapak Zulkifli Hasan, para kepala daerah di seluruh Indonesia, gubernur, bupati, dan wali kota, para insan pers, media cetak dan elektronik, para undangan yang berbahagia, dan seluruh rakyat Indonesia dari pulau-pulau terluar hingga kota-kota besar, dari pesisir hingga pegunungan, sebagai pemegang kedaulatan yang kami muliakan. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, tengadah syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, 17 Agustus 2003 hari lagi, tepatnya Indonesia genap 17 Agustus 2026 merdeka. Bangsa Indonesia genap 81 tahun merdeka. Kemerdekaan yang tidak lahir dari suatu kota atau satu golongan. Kemerdekaan yang lahir dari kesepakatan ratusan daerah, ratusan bahasa, dan ribuan suku bertemu dalam satu tekad. Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dengan tujuan rakyat yang sejahtera, adil, dan makmur. Dari ruang sidang bersama dan dalam gedung yang syarat sejarah inilah, kita menggenapi tekad itu dengan satu keyakinan yang lebih spesifik. Daerah kuat, Indonesia berdaulat.

0: kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang secara kompak dan saling melengkapi dalam menegakkan martabat bangsa. Apresiasi atas berbagai program yang berorientasi pada kemandirian ekonomi nasional di tengah ketidakpastian dinamika geopolitik dunia. Presiden Prabowo telah membuat langkah strategis untuk mengembalikan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat. Sesuai amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Transformasi ekonomi yang diusung Presiden Prabowo ibarat mencabut duri dalam daging. Mencabut duri tentu tidak nyaman. Ada rasa perih, bahkan sedikit pendarahan. Namun, selama duri itu tetap tertancap, luka tidak akan pernah benar-benar sembuh. Duri itu adalah ketergantungan pada impor, rendahnya nilai tambah sumber daya alam, praktek under invoicing, transfer pricing, inefisiensi, dan berbagai hambatan yang menggerus daya saing nasional. Transformasi ekonomi menuntut keberanian mengambil keputusan yang tidak mudah demi memperkuat fondasi ekonomi nasional dan mewujudkan Indonesia yang lebih berdaulat, maju, dan berdaya saing. Dalam pandangan DPD RI, kebijakan seperti Danantara, kebijakan ekspor satu pintu, swasembada pangan dan energi, sekolah rakyat, makan bergizi gratis, koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, serta kampung nelayan Merah Putih merupakan sistem kebijakan yang terintegrasi dan saling terkait. Alhamdulillah, dalam waktu kurang dari 2 tahun, swasembada pangan yang lama menjadi mimpi kini menjadi kenyataan. Kemandirian energi menampakkan titik terangnya. Hilirisasi menjadi mata kunci. Keberpihakan nyata pada petani, peternak, nelayan, buruh, dan UMKM menjadi motor penggerak. Ekonomi nasional tetap tumbuh konsisten di atas 5%. Inflasi yang terkendali, tax ratio yang meningkat, serta usaha untuk menurunkan kemiskinan dan kesenjangan terus diupayakan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dunia sedang berada di persimpangan sejarah yang menentukan. Fragmentasi geopolitik semakin dalam. Semua negara mendefinisikan ulang prioritas nasionalnya. Disinilah letak relevansinya bagi Indonesia. Dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang terus diupayakan secara independen dan proaktif sesuai dengan perkembangan di era baru ini. DPD RI mendukung penuh diplomasi internasional Presiden Prabowo dalam mewujudkan tatanan dunia yang damai dan berkeadilan. DPD RI pun turut serta menjalin kerjasama antar parlemen dengan negara sahabat. Saat ini kami menginisiasi pembentukan Forum Senat Asia Tenggara. Because Indonesia believes that the world cannot be sustained only by the strong, but by all nations that respect one another and work together to preserve peace. Lebih dari 2 dekade, DPD RI konsisten menyuarakan aspirasi daerah dengan semangat dari daerah untuk Indonesia. DPD RI berkomitmen menjadi lembaga perwakilan yang efektif, inklusif, dan kolaboratif yang kami sebut sebagai Green Parlement, lembaga prajurit kebinekaan daerah dan penguat persatuan nasional. DPD RI adalah rumah bagi 152 wakil daerah dari 38 provinsi, representasi hampir 80 juta suara masyarakat daerah. Dengan legitimasi politik yang kuat, DPD RI memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjadi jembatan aspirasi masyarakat daerah dengan pemerintah pusat dan mengawal program pemerintah pusat ke daerah. Oleh karenanya, setiap agenda pembangunan nasional harus terlaksana di provinsi, terasa di kabupaten dan kota, berdampak di kecamatan dan desa, menjangkau pulau-pulau kecil, daerah terluar, tertinggal dan hadir di wilayah perbatasan. Sidang dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, saat ini Indonesia dihadapkan dengan berbagai tantangan, demokrasi yang mahal, bonus demografi yang besar, dan ancaman perubahan iklim. Untuk menjawab tantangan tersebut, DPD RI mengusung gagasan Green Demokrasi sebagai sebuah gagasan yang menyeimbangkan pembangunan politik dengan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan ekologi. Paradigma untuk memastikan kemajuan hari ini tidak menjadi utang ekologis bagi generasi mendatang. Green Demokrasi juga harus mendorong agar demokrasi kita dapat lebih efisien, tidak berbiaya mahal, dan melahirkan lebih banyak negarawan. Melalui paradigma Green Demokrasi, kami ingin memastikan bonus demografi kita yang besar tidak menjadi beban atau liability, tapi dia harus menjadi opportunity sekaligus aset dalam membentuk generasi Indonesia Emas 2045. Kami menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada DPR RI atas ditetapkannya program legislasi nasional yang mengakomodasi sejumlah rancangan undang-undang usulan DPD RI. Di antaranya RU tentang daerah kepulauan, RU tentang perubahan iklim, RU tentang masyarakat adat, RU tentang perubahan atas undang-undang pemerintah daerah, RU tentang bahasa daerah, RU tentang BUMD, dan RU tentang perubahan atas undang-undang pemerintahan Aceh. Semua rancangan undang-undang inisiatif DPD tersebut menjadi bagian dari green legislation yang kami usung. Sidang dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, selama hampir 9 tahun sejak 2017 DPD RI mengusulkan RU daerah kepulauan dalam setiap program legislasi nasional. Tahun demi tahun tanpa lelah, perjuangan panjang itu kini berbuah manis. RUU tersebut telah resmi masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026. Melalui sidang bersama ini, DPD RI bersama jutaan masyarakat di daerah kepulauan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI atas dimulainya pembahasan RUU daerah kepulauan. Kami yakin dan percaya RUU ini akan disahkan sebagai tonggak sejarah sekaligus legasi penting pemerintahan Presiden Prabowo dalam menghadirkan keadilan pembangunan dan memperkokoh Indonesia sebagai negara kepulauan. Dalam fungsi pengawasan, DPD RI turut langsung ke daerah mengawal pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama, termasuk penyelenggaraan ibadah haji. DPD RI berkomitmen mendukung pelaksanaan otonomi khusus Aceh dan Papua. Dana otonomi khusus harus menjadi afirmasi bagi masyarakat adat, percepatan pembangunan wilayah terluar dan tertinggal, serta penguatan kemandirian fiskal daerah. DPD RI juga menaruh perhatian pada pengelolaan sampah serta energi baru dan terbarukan menuju green economy. Penataan ruang, perlindungan dan pengendalian kebakaran hutan, penguatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam pembangunan nasional dan daerah. Transformasi digital perlu dipercepat melalui perluasan infrastruktur internet, literasi digital, smart government, artificial intelligence, dan perlindungan data. Sebagai aset strategis, kedaulatan data harus dijaga oleh negara. DPD RI turut mendukung penuh upaya TNI dan Polri dalam menjaga ketahanan nasional serta penegakan hukum dan pemberantasan korupsi oleh Polri, Kejaksaan, dan KPK. Melalui program Senator Peduli Ketahanan Pangan, DPD RI juga melakukan aksi penanaman jagung serentak di beberapa provinsi sebagai bentuk dukungan nyata terhadap program swasembada pangan. Keseluruhan langkah tersebut merupakan kontribusi nyata DPD RI dalam mengawal pelaksanaan Asta Cita. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, DPD RI mengapresiasi besarnya belanja pemerintah pusat yang dialokasikan ke daerah dan desa melalui berbagai program prioritas. Kebijakan penyesuaian dana transfer ke daerah haruslah tetap mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan daerah dalam menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dana transfer ke daerah bukan sekedar alokasi anggaran, melainkan instrumen pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan inovasi pendapatan, efektivitas belanja, dan kualitas perencanaan pembangunan. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, 81 tahun Indonesia Merdeka mengajarkan kita pada satu hal, bahwa bangsa ini selalu mampu berdiri tegak di tengah badai. Bangsa ini pernah menghadapi konflik, krisis ekonomi, bencana alam, pandemi, gejolak politik, dan berbagai ujian sejarah. Namun, Indonesia tetap berdiri karena rakyatnya tidak pernah berhenti mencintai negeri ini. Di daerah-daerah, cinta kepada ruang kelas terbatas, bidan tetap melayani meski jalan yang ditempuh jauh. Petani tetap menanam meski cuaca tidak selalu pasti. Nelayan tetap melaut meski ombak berubah. Aparatur desa tetap melayani di pelosok negeri, dan ibu-ibu tetap menjaga masa depan anak-anaknya meski hidup tidak selalu mudah. Bukti kecintaan kepada Republik, bersama kita telah hadir putra-putri terbaik bangsa, sebanyak 225 teladan dan 12 parlemen remaja dari berbagai kementerian dan lembaga. Mari kita sapa dan berikan apresiasi kepada mereka atas pengabdian dan perjuangan untuk daerah dan Indonesia.
1: Putra-putri terbaik bangsa, sebanyak 225 teladan dan 12 parlemen remaja dari berbagai kementerian dan lembaga. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, dan berikan hari ini kepada mereka
0: ujian kita semakin menantang kita,
1: dan perjuangan untuk daerah dan tetap Indonesia,
0: yakni keberanian, persatuan, kepercayaan, dan keteladanan
1: remaja dari
0: keberanian untuk memperbaiki yang belum sempurna. Sidang Dewan
1: Tuan untuk menyatukan langkah yang tengah
0: perbedaan
1: dan berikan kepercayaan kepada pemimpin
0: dan semakin menantang kita
1: dan teladanan pemimpin
0: dan seluruh penyelenggara negara kepada rakyat sebagai persatuan
1: kedaulatan
0: kepercayaan dan
1: dari ruang sidang bersama yang terhormat
0: keberanian untuk memperbaiki
1: yang mengajak
0: seluruh
1: elemen bangsa
0: menyatukan langkah untuk
1: memperkuat persatuan dan kesatuan
0: dan rakyat
1: sebagai
0: pemimpin
1: peserta
0: teladanan
1: pemimpinan
0: dan seluruh
1: penyelenggara. Kita boleh berbeda pandangan politik,
0: kita boleh berbeda pendekatan kebijakan, tetapi kita tidak boleh berbeda dalam satu hal, menjaga dan mencintai Indonesia.
1: Petitur Jawa mengingatkan, rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah.
0: Kerukunan melahirkan kekuatan, perpecahan membawa kehancuran. Karena itu, berbeda pilihan tidak boleh memutus persaudaraan. Berbeda pandangan tidak boleh melemahkan tujuan kebangsaan. Di Tanah Minahasa, falsafah Mafalus hadir bukan sebatas tradisi gotong royong, melainkan sebuah etika kerja komunal yang menyatukan seluruh daya, waktu, dan pikiran demi kemaslahatan bersama. Nilai kemapalusan ini membuktikan bahwa kemandirian sejati lahir dari kemitraan yang setara dan kesetiakawanan yang melampaui sekat sosial. Dari Sabang sampai Merauke, denyut kearifan seperti inilah yang menghidupi keutuhan Republik Indonesia. Di atas semua perbedaan ada merah putih. Di atas semua kepentingan ada republik. Di atas setiap kekuasaan ada kedaulatan rakyat. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, di penghujung pidato ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kepercayaan dan dukungan kepada lembaga DPD RI. Terima kasih kepada MPR RI yang selalu menjaga kepatuhan konstitusi dan menjadi rumah besar kebangsaan. Kepada saudara tua kami, DPR RI, terima kasih. Kepada saudara tua kami, DPR RI, terima kasih sudah menjadi lembaga yang semakin akomodatif dan kolaboratif dalam memperkuat sinergi legislasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan daerah. Tetaplah menjadi saudara yang saling menguatkan dan saling mengingatkan. Terima kasih kepada pemerintah pusat atas jawaban setiap aspirasi masyarakat dan daerah. Terima kasih kepada pemerintah daerah, gubernur, bupati, dan wali kota atas kerjasamanya selama ini. Terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Teruslah melangkah dengan keberanian dan keyakinan, Pak. Kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat akan selalu mendapat tempat terhormat dalam sejarah bangsa. Sidang Dewan, hadirin dan saudara sebangsa setanah air yang kami hormati. Sebagai penutup, izinkan kami kembali membacakan sebuah pantun kebangsaan. Layar terkembang mengarungi Nusantara. Ombak nan pekat bergulung menghempas selat. 81 tahun kita berkaira. Daerah kuat, Indonesia berdaulat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi kekuatan kepada kita semua untuk terus menjaga Republik, memperkuat daerah, dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat ulang tahun ke-81, Dirgahayu Republik Indonesia, DPD RI dari daerah untuk Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Ya, baik. Itu tadi pendengar pidato sambutan yang disampaikan oleh Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin dalam pidato pembukaan untuk sidang bersama DPR RI dan juga DPD RI, di mana tadi Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin menyampaikan bahwa kepemimpinan daripada Presiden Prabowo Subianto ini membawa babak baru untuk Indonesia, karena Presiden juga sudah mengeluarkan langkah-langkah strategis untuk kemajuan dan juga demi kesejahteraan rakyat, mulai dari kebijakan seperti mengembalikan penguasaan negara untuk kekayaan alam sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, kemudian transformasi ekonomi dan juga kebijakan dan antara dan ekspor satu pintu, kemudian sekolah rakyat dan juga makan bergizi gratis, ini menjadi kebijakan yang sangat mendukung dan diapresiasi oleh DPD RI. Kita ikuti bersama penayangan video capaian pemerintah Republik Indonesia.
3: Kita ingin anak-anak kita kuat, kita ingin anak-anak kita semangat, kita ingin anak-anak kita pintar, kita ingin anak-anak rajin belajar.
4: Bangsa Indonesia harus mandiri. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan di situ elemen utamanya adalah swasta.

Hari ini bertani harus menjadi satu pilihan, karena pemerintah juga mengupayakan kita, mendorong kita bantuan-bantuan digelontoran supaya apa, ketahanan pangan ini kalau betul sebuah negara akan menjadi sebuah negara yang kuat.

0: strategis nasional abadi masalah ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan, dan pembangunan harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
1: Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi, ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.

Sekolah di sini saya tidak pernah dibully. Teman-teman saya di sini pada baik semua. Dan gurunya pada

Program ini ke depan terus dilanjutkan agar tercipta sarana pendidikan yang memadai sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik, karena pendidikan merupakan bagian terpenting dalam kemajuan suatu bangsa.

bagi kami sebagai penggerak koperasi di tingkatan desa ini sangat termotivasi dengan baik bahwa koperasi kembali. Bagi kami sebagai penggerak koperasi di tingkatan desa ini sangat termotivasi dengan baik bahwa koperasi kembali lagi bangkit sebagai sokong guru nasional.

bisa deket, terus nanti KNMP bisa memfasilitasi, bisa mendukung aktivitas nelayan kan. Pada intinya kan itu yang dibutuhkan, yang lebih ke nelayannya.

buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.

yang nilai asetnya bernilai lebih dari 1.000 miliar dolar yang selama ini sering tidak bisa kita pantau.

0: Ya, Kati, kita masih coba ya untuk terhubung kembali dengan tim kami di gedung DPR MPR Senayan Jakarta untuk mengikuti siaran langsung sidang bersama antara MPR, DPD, dan juga DPR RI. Tadi terakhir ada laporan Pradita ya, mengenai tayangan video beberapa program yang sudah dijalankan oleh pemerintah. Kita masih coba untuk menghubungi kembali tim kami yang ada di lokasi untuk kembali menyampaikan bagaimana untuk informasi terkini perkembangan.
1: Cita-cita kita lebih besar. Pekerjaan kita masih banyak. Perjalanan perjuangan kita masih jauh. Tapi

0: Baik. Baru saja kita saksikan bersama penayangan video capaian kepemimpinan Presiden Republik Indonesia 2026. Selanjutnya, marilah kita ikuti agenda utama sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026, yaitu pidato Presiden Republik Indonesia tentang penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara sekaligus pidato kenegaraan Presiden dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepada Bapak Presiden
1: RI yang dipimpin oleh Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin. Dan saat ini ketua lanjutan daripada sidang bersama ini, dan selain daripada itu juga nanti rencananya akan ada penyampaian pidato daripada Presiden Prabowo Subianto.
2: Ya, Pradipta, ini yang sangat kita tunggu-tunggu. Di usai tadi sudah dilakukan penayangan video capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang memang cukup luar biasa capaian di masa pemerintahannya selama 2 tahun ke belakang ini. Dan saat lagi kita akan mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan juga pidato kenegaraan Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kita ikuti bersama pidato langsung Presiden Prabowo.
3: Sekalian, Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Rakabuming Raka beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming Raka. Yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia Bapak Budiono, Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia Bapak Kiai Haji Profesor Ma'ruf Amin, istri Presiden ke-4 Republik Indonesia Ibu Sinta Nuria, Abdurrahman Wahid, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Ibu Soraya Hamzahas, para pimpinan lembaga tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani beserta para mantan ketua, para wakil ketua dan anggota MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Saudari Puan Maharani beserta para mantan ketua, para wakil ketua dan para anggota DPR RI yang saya hormati. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Bachtiar Najamuddin beserta para mantan ketua, para wakil ketua dan para anggota DPD RI yang saya hormati. Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Saudari Isma Yatun, para Menteri Koordinator, para Menteri, para Kepala Badan, para Penasihat Khusus Presiden, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, dan Kepala Staf Angkatan, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya banggakan. Yang terhormat para pimpinan partai politik, Ketua PDI Perjuangan diwakilkan Saudari Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Bahlil Lahadalia, Partai Gerindra saya sendiri, tapi juga hadir Ketua Harian Profesor Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saudara Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Saudara Abdul Muhaimin Iskandar, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Saudara Ali Muzamil Yusuf, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Saudara Surya Dharma Paloh, para duta besar negara sahabat yang hadir, yang saya hormati para kepala daerah, para gubernur, para bupati, wali kota, dimanapun engkau berada, rekan-rekan pers media yang hadir, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Esa, Allah SWT bagi umat Islam atas segala rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, atas kesehatan nafas yang masih kita nikmati, atas perdamaian yang diberikan kepada negara dan bangsa kita di tengah dunia yang penuh peperangan, pertikaian, konflik, dan ketidakpastian. Atas rahmat ilahi hari ini kita dapat hadir pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026 dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun, dan dengan penuh semangat cinta tanah air. Pagi ini saya kembali berdiri di aula yang terhormat ini, di aula yang sama, tempat saya telah ucapkan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada hari itu 20 Oktober 2024 di hadapan Majelis Terhormat, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang paling penting di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya telah bersumpah akan menjalankan kepemimpinan negara dan bangsa dengan tulus dan jujur, mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang tidak memilih saya. Untuk menunaikan janji-janji yang saya telah ucapkan dan menunaikan sumpah saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah pimpin pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 21 bulan dengan 4 pedoman utama. Pertama, kami bekerja untuk menjaga dan melaksanakan perintah-perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, kami bekerja untuk menjaga, menjalankan, dan melindungi kepentingan inti nasional yang vital, the core and vital national interests. Hal ini termasuk menjaga dan mengelola dengan sebaik-baiknya kekayaan bangsa Indonesia agar dapat sepenuhnya dimanfaatkan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, kami bekerja untuk mengatasi kesulitan rakyat, kerja kami selalu berorientasi kepada kepentingan rakyat dan kepentingan anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Hari ini 21 bulan sejak sumpah itu saya ucapkan, saya kembali ke hadapan majelis ini. Saya kembali untuk menyampaikan apa yang telah kita kerjakan, apa yang mulai kita lihat hasil-hasilnya, dan apa yang masih harus kita selesaikan. Saya belum bisa mengatakan bahwa seluruh persoalan bangsa telah selesai, atau bahwa seluruh janji yang saya ucapkan telah tertunaikan. Belum. Tetapi dalam waktu kurang dari 2 tahun, kita telah buktikan bahwa dengan keberanian mengambil keputusan, dengan kerja keras didasari oleh hati yang tulus, kehendak yang jelas, orientasi kepada rakyat, dan dengan gotong royong seluruh unsur bangsa, masalah-masalah yang selama puluhan tahun dianggap sangat rumit atau terlalu rumit dapat kita mulai selesaikan. Saya tidak mengatakan selesai, saya mengatakan kita mulai selesaikan. Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara. Sebagian masalah-masalah itu telah berpuluh tahun tidak bisa kita selesaikan. Artinya, kita bisa mengatakan bahwa kita telah putuskan satu kebijakan transformatif setiap 5 hari. Demikian kerasnya menteri-menteri saya dan pembantu-pembantu saya telah bekerja. Beberapa di antara mereka terpaksa masuk rumah sakit. Ada yang pingsan, ada yang operasi, banyak yang kecapean. Saya berjanji kepada mereka bahwa dalam sisa masa jabatan saya ini, saya akan memberi lebih banyak waktu istirahat untuk mereka. Dan mereka menjawab, janji tinggal janji. Demikian bukti kesungguhan dari pemerintah yang saya pimpin. Menurut pembantu-pembantu saya, dalam kalender saya tidak ada hari merah. Yang ingin saya sampaikan, kita menerima amanah itu dengan penuh kehormatan. Tugas dari rakyat adalah kehormatan yang mulia bagi kita. Karena itu, kita akan bekerja dengan sekeras-kerasnya. Kita akan habis-habisan bekerja untuk rakyat dan bangsa kita. Dan karena kebijakan-kebijakan kita dan kerja keras kita, swasembada pangan yang dahulu kita targetkan tercapai dalam 4 tahun, ternyata berhasil kita capai dalam waktu 1 tahun. Di tengah dunia sekarang yang sangat khawatir terhadap kelaparan massal akibat kesulitan pangan dan cuaca yang tidak menentu, kita alhamdulillah dapat saya laporkan di majelis ini soal pangan, soal makanan untuk rakyat Indonesia, kita berada dalam keadaan aman dan kita akan mampu menghadapi tantangan-tantangan termasuk tantangan El Nino yang katanya tahun ini El Nino-nya akan berarti El Nino yang paling dahsyat. Kita telah mencapai itu dengan keberanian menghadapi masalah. 145 aturan penyaluran pupuk telah kita hilangkan. Harga pupuk berhasil kita turunkan 20%. Hal ini terjadi pertama kali dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama kali harga pupuk dapat kita turunkan kepada rakyat. Tetapi pada saat yang bersamaan harga turun, tapi volume ketersediaan pupuk tambah untuk rakyat kita, saudara-saudara. Sehingga rakyat kita sekarang mudah mendapatkan pupuk. Dan karena itulah produksi meningkat. Dan karena itulah juga kita lebih cepat swasembada pangan. Dan pada saat yang bersamaan, keuntungan PT Pupuk Indonesia, perusahaan negara BUMN, keuntungannya naik 252,8%. Harga pupuk turun, volume tambah, tapi keuntungan bagi PT Pupuk Indonesia naik 252,8%. Ini adalah akibat kerja tim yang membantu saya. Menteri Pertanian dengan seluruh jajarannya, para penyuluh pertanian didukung oleh banyak kementerian lain, didukung oleh Pemda, didukung oleh TNI dan Polri. Semuanya ini dengan semangat gotong royong kita telah mencapai suatu prestasi yang diakui oleh dunia. Karena itu tahun ini kita sudah swasembada 8 komoditas pangan. Kita telah swasembada beras, swasembada jagung, swasembada gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Saudara-saudara, kita masih belum swasembada daging. Itu akan kita kerjakan, yang insya Allah bisa kita capai dalam 5-6 tahun ke depan. Janji swasembada energi sekarang sudah mulai kita wujudkan. dengan pertama kali swasembada BBM jenis solar kita berhasil produksi diesel dengan B50 dari kelapa sawit. Sehingga mulai tahun ini, mulai 1 Juli 2026, kita tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri. Dan kita berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah, sekitar 9,5 miliar dolar Amerika tidak lagi harus kita kirim ke luar negeri. Saudara-saudara sekalian, janji makanan bergizi, bantuan sosial, dan hilirisasi tidak lagi menjadi rencana di atas kertas. Semuanya telah berjalan dan manfaatnya mulai dirasakan rakyat. Sekali lagi, ini bukan alasan untuk kita berpuas diri. Ini adalah rangsangan untuk kita bekerja lebih keras lagi. Karena kita sadari kemerdekaan bukan hanya apa yang kita proklamasikan. Kemerdekaan adalah apa yang dapat dirasakan oleh rakyat.

math when it's in. Satu tahun yang lalu, para pendiri bangsa mewariskan kepada kita sebuah negara dan sebuah cita-cita. Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Indonesia yang kekayaannya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Saya tidak menerima mandat dari rakyat untuk menjelaskan mengapa masalah tidak dapat diselesaikan. Saya menerima mandat dari rakyat justru untuk menyelesaikan masalah-masalah dan mengatasi kesulitan-kesulitan rakyat. Kami memilih mengambil keputusan yang sulit. Pada hari ini, daripada mewariskan masalah yang lebih berat lagi dan lebih rumit lagi kepada generasi-generasi penerus kita. Saudara-saudara sekalian, pembangunan bangsa bukan pekerjaan presiden seorang diri, bukan pekerjaan hanya pemerintah. Republik ini dibangun oleh kerjasama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh elemen dari masyarakat, seluruh rakyat Indonesia.

semua pasal-pasal di Undang-Undang Dasar kita. DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 rancangan undang-undang sampai bulan Juli 2026. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja rumah tangga. Pengakuan bahwa setiap pekerjaan memiliki nilai martabat dan setiap pekerja berhak untuk memperoleh perlindungan. DPD RI telah menghimpun 10.883 aspirasi dari 38 provinsi dan membawanya ke dalam dialog bersama pemerintah, dalam hal ini Bappenas dan kementerian-kementerian lainnya, sebagai masukan bagi rencana kerja pemerintah 2027. DPD juga terus memperjuangkan rancangan undang-undang daerah kepulauan yang kini sudah masuk pembahasan tripartit bersama DPR dan pemerintah. Insya Allah akan selesai. Mahkamah Agung pada tahun 2025 menangani 38.148 perkara dan berhasil memutuskan 37.973 perkara. Dengan demikian produktivitasnya adalah 99,54%. Sebanyak 96,74% perkara diselesaikan dalam waktu kurang dari 3 bulan. Ini adalah capaian ketepatan waktu tertinggi sepanjang sejarah Mahkamah Agung. Kita beri penghargaan kepada Ketua Mahkamah Agung dan jajarannya. Sesungguhnya keadilan yang terlambat adalah ketidakadilan yang dipanjangkan. Mahkamah Konstitusi sepanjang 2025 telah menangani 701 perkara dan permohonan, termasuk 334 perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Sebanyak 598 perkara dan permohonan telah diputus. Sampai dengan 23 Juli 2026, 84,51% permohonan ke MK diajukan secara daring

sehingga ya itu online, sehingga warga dari Aceh sampai Papua tidak harus selalu datang ke Jakarta. BPK menjaga agar setiap rupiah uang rakyat digunakan dengan benar dan tepat. Sepanjang ...2025, rekomendasi hasil pemeriksaan BPK telah menghasilkan penyelamatan keuangan negara sebesar 112 triliun rupiah. Kepercayaan

0: dunia kepada auditor Indonesia juga meningkat. BPK 25
1: in 2025
0: realisasi terpilih menjadi ketua internasional Organization of Supreme Audit Institutions.

periode 2008-2031. Dan juga terpilih menjadi United Nations Board Auditors periode 2026-2032. Komisi Yudisial pada Januari sampai Juni 2026 menerima 1.402 laporan masyarakat dan 622 permohonan pemantauan persidangan. Komisi Yudisial telah mengusulkan kita tidak boleh membiarkan kelaparan ada di bumi Indonesia. Republik Indonesia anggota G20 tidak pantas masih ada rakyat kita yang lapar. Saudara-saudara sekalian, bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya sendiri. Ketika kami menerima mandat, petani masih menghadapi pupuk yang sulit diperoleh, harga gabah yang jatuh setiap saat panen, aturan yang berbelit-belit. Kita harus berani menghadapi kesulitan dan masalah ini. Dan dengan demikian, walaupun kita tidak menyalahkan siapapun, kita melangkah dengan mencari solusi. Birokrasi tidak boleh menghambat keputusan yang baik. Kita harus mengakui masalah bangsa kita adalah masalah birokrasi yang berbelit-belit. Birokrasi yang tidak bekerja dengan efisien. Para birokrat yang sering menggunakan jabatan dan wewenangnya untuk memperkaya diri, memperkaya keluarganya, dan memperkaya kelompoknya. Ini harus kita berantas. Bukan kita tutup-tutupi. Era sekarang era digital, era informasi. Tidak ada gunanya kita tutup-tutupi. Justru kita harus selesaikan masalah ini. Dan ini memerlukan persatuan di antara semua pemimpin dan kelompok politik. Karena birokrasi yang tidak efisien, birokrasi yang korup akan menghancurkan suatu bangsa. Negara harus memudahkan rakyat, bukan mempersulit. Dan kalau saya bicara, saya tidak hanya bicara pemerintah pusat. Justru saya bicara juga kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Tanya rakyat, dengarkan suara rakyat. Mereka yang pertama akan menyampaikan bahwa sering program-program tidak sampai ke rakyat. Saudara-saudara, hari ini hadir di tengah-tengah kita, kita mengundang Saudara Joko Purnomo. Bapak Joko ini ketua kelompok tani dari Desa Purwosari, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Pak Joko telah 20 tahun bertani dengan air, teknologi, dan pupuk yang telah disediakan oleh pemerintah. Ia sekarang mampu panen 3 kali setahun dengan produktivitas sampai 9 ton padi per hektar. Penurunan harga pupuk 20%
ikut memangkas biaya produksinya. Mana Pak Joko? Kita tepuk tangan untuk Pak Joko sebagai wakil dari para petani Indonesia, para pahlawan bangsa, produsen pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita boleh punya tentara yang paling hebat, boleh punya pesawat terbang yang canggih, kalau tidak ada makan, saya kira bangsa ini berhenti saja sebagai bangsa. Kerja keras petani, penyuluh, pemerintah daerah, saya katakan semua unsur, TNI Polri, terima kasih. Koperasi, BUMN pangan, terima kasih atas kerjasama dan gotong royong saudara-saudara. Kita telah menghasilkan capaian yang besar, dan kita kadang-kadang harus menyadari bahwa kita, bangsa kita, mampu mencapai hal-hal yang besar. Dan jangan kita selalu rendah diri, jangan selalu kita kalah sebelum bertarung. Saudara-saudara sekalian, dalam satu tahun terakhir ini, Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Dan dengan demikian, kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih. Yang saya sebut tadi, daging masih belum, daging sapi yang belum, daging kerbau juga belum, tapi daging ayam sudah. Pada dasarnya sebetulnya untuk protein sebenarnya kita sudah swasembada, yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam. Saudara-saudara, di hari ini, tadi sudah saya menyampaikan penghargaan khusus kepada mereka-mereka yang telah bekerja keras sehingga kita bisa mencapai swasembada pangan ini. Saudara-saudara, selain itu, kita juga telah berhasil mencapai capaian-capaian berarti di sektor-sektor lain. Kita di bidang perikanan, kita sedang membangun kampung nelayan Merah Putih yang akan dilengkapi pelabuhan, dermaga, tempat pelelangan ikan, penyimpanan ruang dingin, bengkel, pengolahan hasil laut, perumahan, dan fasilitas sosial. Hari ini 100 kampung nelayan telah kita bangun. Target kita 1.386 kampung nelayan akan berdiri dan berfungsi pada akhir Desember 2026. Laut Indonesia harus menjadi sumber kemakmuran nelayan Indonesia. Nilai perikanan kita setiap tahun adalah sekitar 34 miliar dolar. Baru hanya mungkin 5% yang dapat kita nikmati. Sisanya diambil oleh kapal-kapal negara lain tanpa izin kita. Bayangkan berapa nilai yang kita hilang tiap hari, tiap malam.
Kita juga harus membangun armada kapal ikan yang modern. Kita butuh belasan ribu kapal. Ini tantangan berat, tapi kita harus mulai. Pada tahun 2027 akan datang, kita targetkan kita akan mulai membangun 1582 kapal ikan modern. Saudara-saudara sekalian, juga tadi kita sudah singgung, dalam rangka memperkuat ekonomi rakyat dari bawah, kita juga membangun koperasi-koperasi Desa Merah Putih. Hari ini kita telah berhasil mendirikan dan mengoperasikan 10.000 koperasi Merah Putih. 3.300 diantaranya operasi secara optimal. Dan kita target kita akhir tahun 2026 harus 30.000 koperasi Merah Putih berdiri dan beroperasi dengan baik. Saudara-saudara sekalian, dengan koperasi Merah Putih ini, untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, dari sejak kita menerima kedaulatan, untuk pertama kali negara akan menguasai rantai pasok sendiri, sehingga tidak bisa kita dipermainkan oleh saudagar-saudagar yang hendak mempermainkan pasar. Kita tidak anti pasar. Tidak bisa kita anti pasar. Ekonomi adalah didasarkan atas bergeraknya pasar. Tapi pasar bisa dimanipulasi. Pasar bisa dirusak. Pasar bisa diatur oleh mereka yang menguasai modal besar. Dan karena itu, rakyat kita harus kita bantu, kita harus organisir, kita harus berdayakan melalui koperasi. Koperasi yang dibantu, koperasi yang diperkuat, koperasi yang diberdayakan. Saudara-saudara sekalian, semua barang-barang subsidi akan disalurkan melalui koperasi Merah Putih, sehingga barang-barang subsidi tidak boleh dan tidak bisa diperdagangkan. Subsidi adalah uang rakyat. Barang yang disubsidi oleh uang rakyat untuk rakyat dan bukan dagangan. Saudara-saudara, BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. BUMN tidak boleh milik direksi, bukan milik komisaris, bukan pula sumber dana bagi penguasa. Maaf, agak terlalu semangat. Ketika kita bentuk Danantara, ya itu adalah dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund. Kita menemukan bahwa ada 1074 BUMN. Dan BUMN-BUMN itu ada yang punya anak perusahaan dan ada yang punya cucu perusahaan. Bahkan ada yang punya cicit perusahaan. Ini luar biasa. Saya mengira BUMN itu adalah 300 atau 400. 1074. Dan BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab
kepada bangsa, kepada negara. Pemerintah tidak dianggap. Saya tidak faham bagaimana bisa terjadi seperti ini. Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut, untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin. Tapi saya juga akan menghadapi majelis, saya akan menghadapi DPR, saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui. Nah, ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan. Kalau saya laporkan semuanya, saya takut rakyat kita marah semuanya. Saudara-saudara, terlalu banyak BUMN yang tidak produktif. Rugi terus, laporannya untung. Ngarang aja itu, untungnya itu. Kita kena masalah. Karena banyak perusahaan-perusahaan asing kan juga kerjasama di BUMN kita. Jadi kita harus menghilangkan ini, permainan-permainan ini. Tapi saya dengan bangga hari ini saya melaporkan kepada majelis yang terhormat, hari ini kita telah menutup 290 BUMN. Pada Desember 31 2026, kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat akan kita pertahankan. Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia. Dengan perampingan jumlah BUMN, hari ini saja kita telah menghemat biaya overhead sekitar 50 triliun rupiah. Hanya dari gaji, direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, perjalanan dinas, bla bla bla bla. Kita sudah menghemat 50 triliun rupiah lebih. Target kita Desember 31, target kita, kita harus menghemat 70 triliun lebih, saudara-saudara. Kita bisa bayangkan dengan 50 triliun berapa puskesmas bisa kita perbaiki, berapa sekolah bisa kita renovasi, berapa rumah untuk rakyat kita bisa kita berikan. Jadi saudara-saudara sekalian, untuk itu saya memberi penghargaan khusus kepada pimpinan dari Danantara, ya, dengan seluruh timnya, seluruh jaringannya. Silakan berdiri. Kita tepuk tangan. Juga tim pertanian, tim ekonomi, saya minta berdiri semua. Saya minta majelis memberi penghargaan ke mereka, tim ekonomi juga, yang Menteri Keuangan, Menteri Ekon. Kalau Menteri Keuangan senyum, saya merasa aman. Tapi kalau saya umumkan subsidi tambah, mengkerut beliau. Saudara-saudara, akhir tahun lalu kita telah tutup 1000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. 1000
tambang ilegal. Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut masa 1000 tambang pejabat TNI dan pejabat Polri enggak tahu. Kapolri dan Panglima TNI, ya, usut untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan ke mereka kalau enggak bisa tertipkan ini. Saya bicara atas nama rakyat Indonesia. Ini wakil-wakil rakyat semua di sini. Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri. Kadang-kadang kita sedih. Anak buah yang kita sayang, yang baru saja kita beri bintang, naikin pangkat, harus kita tindak. Tapi demi rakyat, demi negara, demi bangsa, harus kita lakukan. Saya sadar, saya disumpah di sini. Saya tidak bisa mengizinkan perasaan saya menentukan kebijakan saya. Saya harus menentukan kebijakan saya atas dasar kepentingan rakyat Indonesia. Karena itu saya minta benar-benar Panglima TNI dan Kapolri usut. Tidak mungkin 1000 tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat polisi. Tapi Menteri Keuangan, usut biaya cukai juga. Iya kan? Bakamla, tugasmu jaga itu penyelundupan. Kenapa masih banyak penyelundupan di situ? Saudara-saudara, ya, nggak ada masalah. Kita justru menantang mereka berbuat yang terbaik, ya. Mereka itu anak-anak kita, tapi harus kita berani tegakkan kebenaran. Rakyat kita sekarang tidak mau terima ketidakadilan, tidak mau melihat lagi penyelewengan. Mereka bukan bodoh, mereka pinter. Mereka orang yang paling rendah, paling tidak berdaya sudah punya gadget-gadget semua. Saudara-saudara, bayangkan dalam 6 bulan tahun 2026 ini PT Timah telah mencapai keuntungan 2,7 triliun rupiah. 9 kali lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Saudara-saudara sekalian, artinya naik 900%. Dalam 6 bulan naik keuntungan 900%. Karena PT Timah adalah TBK. PT Timah valuasinya sekarang naik 280% di bulan Agustus 2026 dibanding Agustus 2025 yang lalu. Saudara-saudara, mungkin yang punya saham di PT Timah berarti kekayaannya naik 300%. Sayang kepala BP apa Danantara tidak memberi proyeksi kepada kita. Kalau enggak kita borong-borong itu saham PT Timah. Pembenahan BUMN kita lakukan secara besar-besaran. Di 6 bulan pertama tahun 2026 ini untung bersih PT Semen Indonesia naik 408,9%. 400%. Untung bersih PT Pupuk Indonesia naik 252,8%. Untung bersih PT Pertamina naik 86%. Untung bersih Pegadaian
naik 84,4%. Saudara-saudara, untung bersih pelindo naik 60,4%. Dan untung bersih PTPN naik 54,4%. Garuda Indonesia yang hampir dipilotkan, yang pesawatnya adalah puluhan pesawat di grounded, tidak bisa mereka perbaiki. Kini kita berhasil reaktivasi pesawat-pesawat yang grounded. Per bulan Juni 2026, total pesawat yang berhasil kita reaktivasi bertambah 20 pesawat sehingga menjadi 140 pesawat. Garuda Indonesia yang sudah sekian tahun rugi, sekarang sudah ada harapan untuk kembali untung. Kalau kemarin tidak terjadi perang di Timur Tengah, sesungguhnya bulan Juli ini Indonesia sudah untung. Kita sekarang berharap di awal tahun 2027 mereka sudah mulai untung. Saudara-saudara, saya juga ingatkan di sini bahwa kita tidak mau toleransi dengan permainan angka, dengan laporan palsu. Kita harus dapat angka-angka yang benar, angka yang tepat, walaupun kadang-kadang pahit. Kita telah mengoreksi laporan keuntungan dari banyak BUMN. Setelah kita koreksi, hasil BUMN tahun 2024 menjadi 186 triliun rupiah. Dividen BUMN di tahun 2024 adalah 85,5 triliun rupiah. Karena perbaikan-perbaikan kita kerjakan, pada tahun 2025 keuntungan BUMN mencapai 326 triliun rupiah. Naik 75,3% dari 2024. 326 triliun rupiah ini adalah keuntungan tanpa permainan angka. Dividen BUMN yang disetor tahun 2025 mencapai 142,3 triliun. Naik 67% dari tahun 2024. Namun tentu lebih tepat angka dividen BUMN dilihat secara net dengan penanaman modal negara atau PMN yang diberikan dari APBN ke BUMN pada tahun yang sama. Pada tahun 2024 dividen BUMN dikurangi PMN adalah 53 triliun rupiah. Tahun 2025 dividen BUMN dikurangi PMN adalah 138 triliun rupiah. Naik 160%. Dividen BUMN di tahun 2026 ini diproyeksikan kembali naik sampai dengan 200 triliun tanpa ada PMN. Artinya dari 2024 ke 2026 naik dari 53 triliun rupiah ke 200 triliun rupiah atau bisa dikatakan 4 kali lebih besar. 400% meningkatnya tanpa PMN. Saudara-saudara, ini membuktikan dengan manajemen yang akal sehat, dengan niat tidak menipu, keberhasilan kita bisa datang dengan sangat cepat. Sekali lagi saya apresiasi manajemen dan pimpinan Danantara. Saya kira pantas ini pimpinan Danantara nanti mendapat bintang kehormatan yang pantas di suasana hari kemerdekaan ini. Apakah majelis menyetujui? Pantas tidak mereka menerima tanda kehormatan? Pantas tidak? Keuntungan BUMN sekarang digunakan untuk mempercepat
upaya hilirisasi kita. Dengan Danantara kita sudah groundbreaking 13 proyek hilirisasi pada tanggal 6 Februari 2026 dan 13 lagi proyek hilirisasi pada tanggal 29 April 2026. Proyek-proyek seperti pengolahan batu bara menjadi DMA menggantikan LPG, hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, smelter alumina menjadi aluminium, menghasilkan puluhan ribu lapangan kerja. Belum lagi proyek-proyek waste to energy yang telah juga kita mulai.

0: Terus kayaknya
1: kemarin saya juga mendapat kabar 7 siswa sekolah rakyat di Makassar berhasil menang Olimpiade Nasional Indonesia ke-15 di bidang matematika, biologi, bahasa Indonesia, sejarah, dan sosiologi. Juga ada Ismi Ulfaidah dari Sekolah Rakyat Poliwari Mandar, Sulawesi Barat, yang berhasil terpilih menjadi Paskibraka Nasional. Capaian ini membuktikan bahwa pelajar dari keluarga yang paling tidak berdaya, paling tidak mampu, jika diberi kesempatan, diberi fasilitas, diberi bimbingan, bisa mencapai prestasi yang tertinggi. Rizky Citra dan seluruh siswa-siswi rakyat, sekolah rakyat dimanapun kalian berada. Kami di sini untuk kamu semua. Kami semua di sini untuk memastikan bahwa kamu punya masa depan, kamu punya kesempatan yang baik. Tidak ada anak Indonesia pun yang akan kita tinggalkan, saudara-saudara sekalian. Mari kita beri tepuk tangan kepada anak-anak siswa-siswi sekolah rakyat. Saudara-saudara sekalian, adil itu tidak berarti negara beri semua orang perlakuan yang sama. Adil adalah ketika negara beri dukungan yang sesuai dengan kebutuhan. Karena itu, bagi anak-anak kita yang memiliki bakat dan kecerdasan istimewa, kita juga telah selesaikan pembangunan 4 SMA unggul, yaitu SMA Garuda di Belitung Timur, Konawe Selatan, Bulungan, dan Timur Tengah, dan sudah ada lebih dari 20 SMA unggul Garuda transformasi. Jadi sekolah yang sudah ada, mereka daftar ikut dalam kurikulum SMA unggul Garuda. Apa yang membedakan? Karena SMA ini menggunakan kurikulum internasional IB yang sesuai dengan standar tertinggi, sama dengan sekolah-sekolah terbaik di dunia. Dan kita siapkan mereka untuk masuk ke universitas-universitas yang terbaik di dunia. Saudara-saudara, sekolah unggul Garuda transformasi, tadi saya salah, bukan 20, sudah menjangkau 42 sekolah di 15 provinsi. Terdiri dari 12 sekolah tahun 2025 dan 30 sekolah tambahan pada tahun 2026. Kita juga sekarang melalui Kementerian Pertahanan telah memiliki 5 SMA Taruna Nusantara yang baru di Cimahi, Malang, Pager Alam, IKN, dan Minahasa, yang sudah beroperasi, yang sudah menjalankan tahun sekolah. Tentunya yang pertama di Magelang. Kepolisian RI dan LPKTB juga telah selesai membangun satu kampus SMA Taruna Bhayangkara. TNI dan Polri berkompetisi dalam kebaikan. Itu yang kita inginkan. Kompetisi baik dalam kebaikan. Kalau saya puji TNI, Kapolri agak resah. Saya puji Kapolri, TNI agak resah. Ini yang kita kendaki, kompetisi yang baik. Jadi mereka bersaing dalam kebaikan untuk mencapai prestasi yang lebih baik lagi. Saudara-saudara sekalian, dengan kurikulum internasional yang kita jalankan, jumlah siswa S1 yang kita kirimkan ke kampus-kampus terbaik dunia dengan beasiswa Garuda sudah mencapai 416 mahasiswa di tahun 2025, 515 di tahun 2026. Di dalam negeri kita terus tingkatkan kualitas kampus-kampus kita. Tahun ini 7 perguruan tinggi negeri kita berada dalam jajaran 500 kampus terbaik dunia. Dan ini harus kita perbaiki lagi. Universitas Indonesia berada dalam peringkat 191. UGM, ITB, dan Universitas Erlangga berada dalam kelompok 300 besar. Sedangkan IPB, Universitas Pajajaran, dan ITS berada di kelompok 500 besar. Tentunya ini harus lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang. Negara harus menjaga kesehatan rakyat sebelum mereka sakit berat. Sejak diluncurkan pada Februari 2025, program cek kesehatan gratis telah menjangkau 108 juta orang. Pada tahun 2025 tercatat 70,2 juta peserta. Dan sampai akhir bulan Juni 2026 tercatat 59,5 juta peserta. Dengan sebagian warga mengikuti pemeriksaan pada kedua periode. Kita menghendaki ini harus lebih baik lagi. Tapi ada sementara rakyat kita yang takut cek kesehatan. Takut ketahuan sakitnya apa. Mungkin anggota DPR ini juga termasuk belum cek kesehatan. Rata-rata gulanya pasti tinggi. Apalagi orang Jawa Tengah itu. Layanan cek kesehatan gratis sekarang tersedia di 10.255 puskesmas pada 38 provinsi. Pemerataan pelayanan juga terus kita lakukan. Pemerintah telah membangun dan meningkatkan 66 rumah sakit umum daerah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Hari ini 20 rumah sakit umum daerah baru telah kita bangun, sudah operasional. Negara juga telah menanggung penuh iuran jaminan kesehatan nasional bagi 96,8 juta warga Indonesia yang tidak mampu. Mungkin JKN kita ini salah satu sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia. Untuk memperkuat pelayanan kesehatan kita, kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum dan dokter spesialis kita. Hampir semua puskesmas kita belum memiliki 13 jenis tenaga kesehatan secara lengkap. Menurut data Kementerian Kesehatan, 474 kabupaten kota butuh tambahan 84.781 dokter umum. 505 kabupaten kota butuh tambahan 127.580 dokter gigi. Dan kabupaten kota, 481 kabupaten kota butuh tambahan 55.712 dokter spesialis. Terutama di kabupaten kota yang jauh dari ibu kota provinsi. Terutama juga banyak di Indonesia Timur. Untuk itu, selama 21 tahun terakhir, pemerintah telah membuka 9 fakultas baru serta 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang berbasis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit. Kita menghadirkan program studi spesialis untuk pertama kali di 11 provinsi untuk mengejar kebutuhan dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis kita. Saudara-saudara sekalian, untuk itu kita harus mencari solusi. Kita harus memperbanyak dokter-dokter spesialis dan dokter-dokter gigi dan dokter-dokter umum kita. Karena dari kerusakan gigi bisa menghasilkan kerusakan organ-organ lain di tubuh itu. Saudara-saudara sekalian, perlindungan sosial kita sadari harus semakin tepat sasaran, mudah dan bermartabat. Per hari ini digitalisasi pendaftaran bantuan sosial untuk program PHK dan PKH. Tadi saya minta maaf, izin minum kopi lagi. PKH. Masih bayang Jumat ini. PKS udah ngelirik-lirik. Sebentar enggak? Jumat. Telah berjalan di 153 kabupaten dan kota pada 38 provinsi. Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar, atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, kopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam. Rakyat yang tidak mampu tidak boleh bayar untuk membuktikan bahwa ia tidak mampu. Rakyat juga tidak boleh berkali-kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki oleh negara. Digitalisasi pada program perlindungan sosial harus kita terus perluas pada semua program bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan juga subsidi. Sebagai implementasi agenda pro Kesra terintegrasi, juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia. Hari ini hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian, mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Program Keluarga Harapan dan program Sembako membantu menjaga pendidikan anak-anaknya. Hadir pula Ibu Lita Roy dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sejak kecil ia hidup dalam kesulitan dan tidak pernah mengenyam pendidikan. Pada usia 38 tahun, ia masih berdagang serta merawat tantenya yang sudah berusia 80 tahun. Bantuan sosial atensi berupa beras dan minyak menjadi penopang keluarganya. Negara hadir bukan untuk menggantikan kerja keras rakyat. Negara hadir agar kerja keras rakyat tidak sia-sia. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana tadi disinggung oleh Ketua DPD RI, dan sebagaimana berkali-kali saya sampaikan, bahwa pembangunan adalah sebuah long march, suatu perjuangan panjang. Apa yang kita bisa lakukan sekarang, kita tingkatkan, kita perbaiki, kita tambah, tapi dirintis oleh presiden-presiden dan pemimpin-pemimpin sebelum saya. Banyak program perlindungan sosial dirintis oleh Presiden SBY, oleh Presiden Jokowi, saya meneruskan apa yang mereka rintis. Semua yang kita alami hasil dari kepemimpinan Bung Karno, kepemimpinan Pak Harto, kepemimpinan Pak Habibie, kepemimpinan Gus Dur, kepemimpinan Ibu Megawati. Sekarang kita teruskan. Ya, saya mengerti, saya sudah diingatkan. Saat ini 11.40, azan Jumatan 12.00. Sebentar lagi. Rumah bukan sekedar bangunan. Rumah adalah tempat keluarga berlindung, tempat anak belajar, dan keluarga bertumbuh. Tahun 2026 sampai 30 Juni, pemerintah telah menyalurkan bantuan stimulan perumahan swadaya, bantuan renovasi rumah bagi 83.907 rumah. Ini masih jauh dari sasaran kita. Kita harus bekerja keras untuk tambah. Juga kita telah bantu pembelian rumah murah dengan program FLPP, dan sekarang sudah menjangkau hampir 100.000 rumah. Kredit program perumahan telah menjangkau 90.878 debitur. Hadir bersama kita hari ini Ibu Thelma Humena dari Kota Manado. Rumahnya dahulu memiliki fondasi rapuh, dinding lantai dan atap yang rusak. Melalui BSPS, keluarganya dapat memperbaiki rumah itu. Kita akan sekarang mencari langkah-langkah untuk menambah perbaikan rumah. Hadir juga Bapak Andre Kawaru dari Samarinda. Ia berdagang kelinci dari pasar ke pasar malam hari. Bertahun-tahun hidup di rumah kontrakan. Melalui KPR subsidi FLPP, Pak Andre kini memiliki rumah sendiri. Bagi keluarga Pak Andre dan jutaan rakyat Indonesia, rumah bukan sekedar aset. Rumah adalah ketenangan, martabat, dan masa depan. Saudara-saudara sekalian, 81 tahun yang lalu, para pendiri mewariskan kepada kita sebuah republik. Republik ini tidak didirikan agar negara sekedar ada. Republik ini didirikan agar rakyat tidak akan pernah merasa sendiri. Agar rakyat merasa pemerintah ada di sampingnya. Tugas kita bukan sekedar menjaga republik itu tetap berdiri. Tugas kita adalah memastikan republik ini berhasil sebagai bangsa. Republik ini berhasil punya kemampuan untuk hadir di tengah-tengah rakyat dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita buktikan bahwa kepada dunia bahwa demokrasi kita dapat menghasilkan kesejahteraan. Terima kasih Ketua MPR, terima kasih Ketua DPD RI. Selalu dibicarakan persatuan, persatuan, persatuan. Dan Bung Karno selalu bermimpi persatuan Indonesia. Kita berbeda. Dari dasiannya kita lihat kita berbeda. Tapi satu, cinta merah putih. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Semoga Tuhan Maha Besar melindungi bangsa Indonesia menghadapi masa-masa yang sulit dengan optimis, dengan gembira, dengan keberanian. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Jam saya 12 kurang 15. Terima kasih. Selesai. Terima kasih semuanya.

0: Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Presiden Republik Indonesia atas penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara Presiden, Wakil Presiden, dan hadirin peserta sidang yang terhormat. Dengan selesailah pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia tadi, maka selesai sudah seluruh rangkaian acara sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026. Kami mengucapkan
1: dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada, baru saja kita dengarkan bersama pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rangka penyampaian laporan hasil kinerja lembaga-lembaga negara dan juga pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Adapun memang sejumlah capaian yang telah dicapai oleh di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, di antaranya di sejumlah lembaga MPR, DPR, DPD, dan juga di tingkat eksekutif maupun di tingkat yudikatif, di mana juga terkait di legislatif sendiri memang DPR ini telah merampungkan sejumlah undang-undang, di mana untuk DPD ini juga sudah membahas terkait rancangan undang-undang daerah kepulauan ini yang sudah memasuki pembahasan triparti. Untuk di level ya pendengar, dapat kami gambarkan suasana di ruang sidang paripurna di Gedung Nusantara, di mana saat ini Presiden Prabowo Subianto tadi usai pidato kenegaraannya sudah terlihat mulai meninggalkan podium dan juga terlihat menyalami sejumlah anggota PR, MPR, dan juga menyalami Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Pendengar, saat ini juga Presiden Prabowo Subianto terlihat mulai mendekati kepada sejumlah anggota DPR yang juga terlihat didampingi oleh Ketua DPD Sultan Bachtiar Najmuddin, dan juga Presiden Prabowo juga terlihat didampingi oleh Ketua DPR Puan Maharani, masih terus menyalami sejumlah anggota DPR sembari Presiden Prabowo ini mengarah ataupun mengarah ke pintu keluar di Gedung Nusantara, di mana memang pada saat ini sudah memasuki waktu rehat nanti, yang juga tadi sudah ditutup sidang tahunan dan juga sidang lama ini.
2: Ya, dan yang juga patut kita tunggu nanti setelah rehat ini adalah Kepala Negara akan menyampaikan laporan Nota Keuangan RAPBN 2027 dengan tema percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan rencananya jika tidak ada halangan, laporan penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2027 akan dilakukan pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar serta pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini Kepala Negara tengah menyalami Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo, kemudian asisten ajudan dari Presiden Kompol Syarif, kemudian mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Budiono, dan juga sejumlah para pejabat tinggi negara lainnya. Dan setelah rehat istirahat sholat Jumat serta makan siang pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, kembali akan diadakan rapat paripurna tahun 2026 untuk laporan penyampaian nota keuangan RAPBN 2027. Pendengar serta pemirsa RRI dimanapun Anda berada, kita akhiri dulu untuk sidang bersama dan juga sidang tahunan tahun 2026 ini dari Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Kita kembali sesaat ke Studio Pro 3 RRI di Jakarta.
3: Baru saja kita ikuti pidato Presiden RI dalam sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026.
4: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti sidang tahunan MPR RI dan juga sidang bersama DPR RI dan juga DPD RI tahun 2026 di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Sidang dimulai pada pagi tadi sekitar pukul 8.40 diikuti ataupun dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto beserta Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Dan setelah pembukaan sidang tahunan MPR dan juga sidang bersama DPR, DPD, Presiden Prabowo Subianto juga dijadwalkan akan menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara serta pidato kenegaraan dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Agenda ini juga menjadi bagian dari rangkaian sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR, DPD yang digelar setiap tahunnya menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
5: Indonesia menyapa siang.

0: Bagaimana Anda menanggapi ragam topik aktual yang menjadi trending di masyarakat?
1: Benarkah dana desa mensejahterakan desa? Iya, boleh gak? Boleh juga tidak. Iya.
2: Mungkin kalau ini hari harus saya pertegas kalau tidak layak. Alasannya yang pertama adalah...
1: Yang jelas, ya, saya ingin komentari ini antara berhentinya hujan selama 5 hari itu dengan nasib petani. Petani kan saat-saat ini, Mbak, sedang melakukan penanaman.
0: Ragam perspektif dari sudut pandang yang berbeda.
3: Tapi sekarang, berapa hari terakhir ini sampai orang pada mengeluh, maaf, tapi kita untuk pertarungan ini saja sampai di tempat hujan. Jalan cabangnya Erisa.
4: Menarik ya, satu kata kunci bahwa berbaur dengan kita itu biasa. Jadi penekanannya adalah kita sama-sama yang berbaur dengan masyarakat Kota Makassar.
0: Opini Publik Makassar pagi ini, setiap pukul 7 waktu Indonesia Tengah di 94,4 Pro 1 RRI Makassar.

Bendera Merah Putih pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Tapi, tahukah Anda, sejarahnya jauh lebih lama dari itu. Warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman kerajaan. Salah satunya oleh Kerajaan Majapahit yang memakai panji-panji merah putih dalam pertempuran. Bukan sekedar warna, tetapi memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna itu dipilih oleh para pendiri bangsa sebagai simbol resmi Indonesia. Sederhana, kuat, dan penuh makna. Lalu, siapa yang pertama kali menjahit benderanya? Bendera pusaka itu dijahit oleh Fatmawati, istri dari Insinyur Soekarno. Dengan mesin jahit sederhana, ia merangkai dua kain polos menjadi simbol perjuangan. Dan dari tangannya, lahirlah bendera yang berkibar di detik-detik pertama kemerdekaan. Sampai hari ini, merah putih tetap menjadi lambang resmi negara. Dan setiap kali dikibarkan, kita seakan diingatkan bahwa bendera ini bukan sekedar kain, tetapi juga hasil dari perjuangan, semangat, dan harapan untuk masa depan Indonesia.

0: Akhirnya selesai juga upacaranya. Lumayan capek juga ya.
1: Capek sebentar gak apa-apa. Setidaknya kita masih bisa ikut memperingati hari kemerdekaan.
0: Tapi aku penasaran, kenapa setiap tahun kita harus ikut upacara? Bukannya yang penting kita sudah merdeka?
1: Justru karena kita sudah merdeka, kita nggak boleh melupakan perjuangan para pahlawan. Upacara adalah salah satu bentuk penghormatan atas pengorbanan mereka.
0: Oh iya ya, kadang aku lupa kalau kemerdekaan yang kita nikmati sekarang nggak didapat dengan mudah.
1: Benar, banyak pahlawan yang rela mengorbankan tenaga, keluarga, bahkan nyawanya demi Indonesia.
0: Tapi kalau begitu, menghargai jasa pahlawan bukan cuma dengan ikut upacara dong?
1: Tentu saja, kita juga bisa menghargai mereka dengan belajar sungguh-sungguh, melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk bangsa.
0: Berarti sebagai pelajar, kalau aku rajin belajar dan berprestasi, itu juga termasuk melanjutkan perjuangan mereka ya?
1: Betul, dulu mereka berjuang untuk merebut kemerdekaan. Sekarang tugas kita adalah mengisi kemerdekaan dengan karya, prestasi, dan sikap yang baik.
0: Aku jadi paham sekarang. Menghargai jasa pahlawan ternyata bukan hanya setiap tanggal 17 Agustus, tapi harus dilakukan setiap hari.
1: Mari hargai jasa mereka dengan menjaga persatuan, mengisi kemerdekaan melalui karya dan prestasi, serta menumbuhkan rasa cinta tanah air. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan.

94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Kembali menyapa Anda di Makassar siang hari ini bersama saya Mori Harmalasari yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, kalau bicara soal lagu lawas yang sampai sekarang masih sering terdengar, lagu Masih Ada dari 2D tentu salah satunya nih. Lagu yang dipopulerkan oleh Dian Pramana Putra dan Didi Dukun ini memang punya tempat tersendiri bagi pecinta musik Indonesia. Menariknya, lagu ini juga terus diperkenalkan kepada generasi berikutnya melalui berbagai versi daur ulang. Nah, salah satunya dibawakan oleh 3 komposer, sementara musisi seperti Warna dan Ahmad Dhani juga pernah membawakan lagu karya Dian Pramana dan Didi Dukun ini. Jadi meskipun sudah hadir sejak era 1980-an, Masih Ada ternyata masih bisa dinikmati dengan nuansa yang berbeda. Bahkan ketika 2D membawakannya di Java Jazz 2014, penonton masih begitu antusias dan ikut bernyanyi. Nah, sekarang untuk itu kita akan menikmati lagu-lagu lainnya akan menemani Anda seperti lagu Warna Tak Harus Sempurna. Nah, ini juga akan membawa kita untuk bernostalgia bareng di siang hari ini.

RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital.

0: Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Halo pendengar Pro 1, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag #BintangRadio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @RRI_Makassar dan di @BintangRadio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Duh, gimana nih? Ban motor aku bocor. Kayaknya kita bonceng tiga aja deh ke kampus, biar gak telat.
1: Eh, tapi itu kan berbahaya dan dilarang lalu lintas.
2: Ah, gak apa-apa kali, dekat juga kok kampus kita.
0: Iya, nanti kita bawa motornya pelan aja.
1: Tapi kamu inget gak waktu Bobby kena tilang polisi karena bonceng tiga sama Iki dan Juna karena hampir nabrak pejalan kaki?
2: Iya juga ya, aku jadi takut.
0: Ya udah deh, kamu jemput aku lagi aja kalau gitu.
1: Iya, emang kayak gitu, mending kita repot tapi aman daripada harus celaka.
3: Utamakan keselamatan dalam

Dan pendengar, baru saja Anda dengarkan lagu You'll Be In My Heart. Nah, lagu ini membawa kita pada kenangan film animasi Disney Tarzan yang merupakan lagu karya dari nyanyian Phil Collins yang menjadi salah satu lagu utama soundtrack Tarzan pada tahun 1999. Dan lagu ini punya pesan yang sangat hangat tentang kasih sayang, perlindungan, dan keyakinan bahwa orang yang kita sayangi akan selalu ada di hati. Tak heran kalau lagu ini kemudian banyak dibawakan kembali oleh musisi lain termasuk Nicky dengan versi yang lebih lembut dan syahdu. Nah, kalau Anda yang sedang bersama orang-orang tersayang, lagu ini mungkin bisa menjadi pengingat bahwa kasih sayang tidak selalu harus diucapkan, tetapi bisa dirasakan dan kita jaga. Dan lagu ini setelah dibawakan Nicky menjadi lagu yang kembali viral dan didengarkan dengan semua kalangan. Nah, pendengar, bicara soal Nicky nih, penyanyi asal Indonesia yang kini sudah dikenal di panggung musik internasional, ada kabar menarik nih dari penampilannya di Prambanan Jazz Festival 2026. Untuk pertama kalinya Nicky tampil di Yogyakarta dan menjadi headliner di hari kedua, dan ia membawakan sekitar 20 lagu termasuk beberapa lagu populernya seperti Selen, Lala, Lost You, dan Every Summertime, serta karya dari album terbarunya. Penampilan di kawasan Candi Prambanan tentu menjadi momen istimewa nih pendengar, apalagi Nicky juga dikenal dengan karakter vokal dan musik yang begitu dekat dengan pendengar. Nah, setelah kita menikmati lagu You'll Be In My Heart dari Nicky, selanjutnya kita akan menikmati musik dari musisi Indonesia Cakrakan dengan judul Kekasih Bayangan, dan termasuk lagu yang sempat rame banget di saat itu. Dan untuk itu mari kita dengarkan bersama Kekasih Bayangan Cakrakan.

Tahukah Anda, dalam percakapan sehari-hari, kita seringkali ingin terdengar keren, sopan, atau sangat terpelajar saat berbahasa Indonesia. Namun, uniknya, keinginan untuk tampil sempurna secara berlebihan ini justru kerap menjebak kita ke dalam kekeliruan yang disebut hiperkorek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hiperkorek adalah sikap menghendaki kerapian dan kesempurnaan yang berlebihan, sehingga hasilnya justru sebaliknya. Dalam ilmu bahasa, fenomena ini terjadi ketika kita mencoba membetulkan sebuah kata yang sebenarnya sudah benar, tetapi tindakan tersebut malah menjadikannya salah. Contoh sederhananya adalah saat kita menyebut kata insaf menjadi insyaf, atau kata sah menjadi syah, atau mungkin kata surga menjadi kata syurga. Ada juga yang menambahkan huruf F pada kata pihak menjadi pihak, atau pikir menjadi fikir. Contoh lain yang sangat dekat dengan keseharian kita adalah kata utang dan imbau. Karena ingin terdengar lebih formal, kita sering menyelipkan huruf H di depannya, sehingga berubah menjadi kata hutang dan himbau. Padahal, bentuk baku yang tercatat di kamus resmi adalah utang dan imbau tanpa huruf H. Fenomena ini memang wajar terjadi dalam proses belajar. Namun, agar komunikasi kita tetap tertib dan sesuai kaidah, mari lebih teliti dalam memeriksa keabsahan kata melalui KBBI. Mari utamakan

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi.

0: Anda akan mengikuti informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar di berbagai lokasi dalam Warta Berita, yang juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar dan TVRI Sulawesi Selatan.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Hermalasari. Sari Berita. Komisi B DPRD Sulsel akan kawal harga telur. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Makassar menggandeng 80 apotik dalam program APSO. Inilah Warta Berita selengkapnya. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Makassar menggandeng 80 apotik dalam program Ayo Buang Sampah Obat, APSO, dan selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
2: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Makassar terus memperluas kolaborasi dengan apotik dalam program Ayo Buang Sampah Obat atau APSO. Program ini menjadi upaya untuk memudahkan masyarakat membuang obat yang sudah tidak digunakan dengan cara yang aman dan benar. Kepala BBPOM Makassar, Yosef Dwi Irwan, mengatakan saat ini terdapat sekitar 80 apotik di Kota Makassar yang telah berkolaborasi dalam pelaksanaan program tersebut. Dikatakan apotik yang terlibat dalam program APSO menyediakan tempat khusus bagi masyarakat untuk membuang obat yang sudah tidak terpakai. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi membuang sampah obat secara sembarangan.
3: BBPOM punya program APSO. Ayo buang sampah obat. Bagaimana caranya? Tentunya saat ini kita menyediakan tempat sampah di kantor kaitan. Ya, kantor kita. Jadi masyarakat ini tinggal datang membawa sampah obatnya dapat dibuang situ. Nanti akan dicatat oleh petugas dan nanti akan dimusnahkan secara lestari. Karena kalau dibuang sembarangan, sampah obat bisa disalahgunakan. Ya, dibuah itu kan diracik lagi itu bisa membahayakan tugas kesehatan. Yang kedua, mencemari lingkungan. Ya, jadilah salah satu bentuk kepedulian Badan POM ya, untuk mencegah juga kejadian diversi atau penyalahgunaan obat. Kita juga bagaimana komitmen kita untuk memastikan lingkungan tetap senantiasa terjaga. Kita juga menggandeng GP Farmasi. Ya, GP Farmasi itu gabungan perusahaan-perusahaan farmasi, ada juga di apotek. Jadi masyarakat juga dapat membuang sampah obatnya pada apotek-apotek bertanda khusus. Saat masih di Kota Makassar, tapi saat ini kita juga ingin kita kembangkan di seluruh wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar sehingga masyarakat memiliki akses yang mudah untuk nanti membuang sampah.
2: Sementara itu, salah seorang pekerja di Apotik Anugrah Husada 2, Andi Kirana, mengaku sudah menyiapkan tempat sampah khusus obat. Ia menyebut sebagian masyarakat sudah mengetahui tentang program dan keberadaan tempat sampah obat tersebut.
4: Baik, terkait tentang tempat sampah obat, beberapa masyarakat sudah tahu kalau kami telah menyediakan tempat sampah obat. Adapun terkait pemahaman masyarakat mengenai tempat sampah obat, kami sudah memberikan edukasi secara informal kepada beberapa pasien bahwasanya sampah obat tidak boleh dibuang sembarangan karena selain mencemari lingkungan juga memicu kekebalan bakteri terhadap antibiotik serta meningkatkan risiko peredaran obat palsu akibat pemalsuan kemasan sisa. Dan adapun papan informasi atau edukasi lewat media sosial kami belum siapkan seperti itu.
2: Adapun program Ayo Buang Sampah Obat, selain untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola dan membuang limbah obat rumah tangga secara aman dan bertanggung jawab, program ini juga bertujuan untuk mencegah pencemaran lingkungan.
0: Komisi B DPRD Sulsel akan kawal harga telur. Informasinya bersama Khairuddin Borahim.
5: Komisi B DPRD Sulawesi Selatan menggelar rapat dengar pendapat guna membahas keberlangsungan usaha peternak ayam petelur sekaligus menjaga stabilitas pasokan pangan daerah. Rapat berlangsung di ruang paripurna kantor sementara DPRD Sulsel Jalan Ampe Petarani Kamis 13 Agustus 2026 lalu. Turut membahas ketersediaan dan harga jagung sebagai bahan baku utama pakan ternak. Wakil pimpinan Bulog Wilayah Sulselbar, Karmila Hasmin Marunta, menyampaikan penyerapan jagung petani sepanjang tahun 2026 ditargetkan mencapai 150 ribu ton. Hingga saat ini realisasi pembelian telah mencapai 63 ribu ton di 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Stok melimpah membuat pemerintah menyalurkan jagung melampaui program stabilitas pasokan dan harga pangan atau SPHP. Kuota SPHP jagung telah dikeluarkan 2 tahun. bertahap secara keseluruhan mencapai 6.136 ton dengan realisasi penyaluran tercapai 1.900 ton. Stok Sulsel bahkan dikirim ke Jawa Timur, Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Maluku, serta Kalimantan Timur dan Utara. Permintaan tambahan dari Jawa Tengah sebesar 1.500 ton juga tengah diproses. Dikatakan, stok jagung di Sulsel tidak hanya untuk kebutuhan daerah sendiri. Ketika permintaan peternak belum menyerap seluruh stok, pihaknya juga membantu daerah lain yang membutuhkan. Dari sisi harga, petani sangat diuntungkan. Kini kadar air 18-20% dihargai 5.500 per kilogram, sedangkan kadar air 14% mencapai 6.400 per kilogram. Namun Carmila mengingatkan, kenaikan harga di tingkat petani jangan berimbas berlebihan pada harga telur di pasaran.
6: Kita bicara keseluruhan, Indonesia, seluruh Nusantara, sehingga di mana ada stok jagung yang cukup banyak dan di mana ada peternaknya cukup banyak tetapi stoknya sedikit di tempat tersebut, kita akan membantu untuk mendorong stok-stok yang ada di sini sehingga space terhadap jagung ini juga terbuka dan kita masih bisa melakukan penyerapan jagung karena memang panen jagung ini masih terus berlangsung sampai dengan Desember 2026.
5: Sementara itu, perwakilan peternak rakyat Sulsel Basuki Suyuti menjelaskan, anjloknya harga telur lebih dipicu kelebihan pasokan sekitar 30% peternak baru yang baru punya pasar menjual murah agar barang laku sehingga harga ikut tertekan. Ia berharap penyaluran jagung SPHP dapat diperluas agar lebih banyak peternak merasakan penurunan biaya pakan.
7: Jadi yang kita minta diturunkan ini sebenarnya dari pabrik pakan adalah minta diturunkan kembali atau ditahan tidak naik karena ini menyumbang 35% biaya pakan seperti itu. Harapannya juga moga-moga hal ini segera bisa teratasi.
5: Komisi BE menegaskan hasil RDP ini menjadi dasar langkah jangka pendek. Untuk jangka panjang, aspirasi peternak akan terus diperjuangkan hingga ke tingkat pemerintah pusat, mengingat sebagian kebijakan berada di kewenangan pusat.
0: Melalui perkembangan yang digelar di Kecamatan Sibuluwe, generasi muda diajak untuk terlibat aktif mendukung program swasembada pangan. Laporan Suryani Arifin.
8: Peringatan hari ulang tahun ke-65 Gerakan Pramuka tahun 2026 di lapangan Maruangin, Kecamatan Sibuluwe mengusung tema memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Ajang ini menegaskan peran strategis generasi muda dalam menjaga kedaulatan pangan. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menginstruksikan agar penguatan ketahanan pangan diturunkan secara masif hingga tingkat desa, dusun, serta kelompok tani. Guna mendukung program ini, Pemkab Bone mendorong edukasi bercocok tanam dikenalkan sejak dini melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka di sekolah-sekolah.
9: Kakak dan adik-adik telah membangun komunikasi kerjasama tani. Tentu harapan kita dengan bertema pramuka membangun ketahanan pangan itu harus kita delegasikan sampai di tingkat desa dan kecamatan, kelurahan, desa dan kecamatan, sampai ke tingkat dusun dan kelompok tani dan kelompok wanita yang di desa, di masing-masing desa di kabupaten. Iya, tentu harus diminta untuk aktif dari sejak hari ini, dini ya. Makanya ada pramuka, setelah berpramuka kembali ke sekolah, kita konsentrasi untuk bagaimana agar dengan ekstrakurikulernya itu belajar dengan sistem bercocok tanam. Karena supaya nanti ada pramuka ini, anak-anak kita ini.
8: Selain fokus pada sektor pangan, perkemahan ini juga menjadi wadah pembentukan karakter, kedisiplinan, dan jiwa kepemimpinan generasi muda berbasis nilai-nilai dasar Dharma. Camat Sibuluwe Sainal mengatakan, perkemahan yang berlangsung dari 12 hingga 18 Agustus 2026 ini diikuti sekitar 50 pangkalan sekolah tingkat SD hingga SMP, serta melibatkan penegak SMA sebagai fasilitator.
10: Adanya gerakan pramuka ini tentu kami yakin bahwa swasembada pangan bisa tercapai. Kenapa? Karena di sini di gerakan pramuka kita juga memang memberikan satu tingkat kecakapan khusus bagaimana adik-adik itu mengenal alam lingkungannya serta mengenal lingkungan-lingkungan yang di sekitarnya, baik berupa pertanian, perkebunan dan perikanan sebagaimana dengan potensi yang ada di Kecamatan Sibuluwe.
8: Sainal optimis pembekalan keterampilan khusus di bidang pertanian, perkebunan dan perikanan melalui pramuka dapat merealisasikan target swasembada pangan di wilayah Sibuluwe secara berkelanjutan.
0: Omset penjualan pedagang bendera menjelang HUT Kemerdekaan RI tahun ini mengalami penurunan. Selengkapnya dilaporkan Ira.
11: Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, sejumlah pedagang mulai menjajakan bendera dan pernak-pernik kemerdekaan di sejumlah lokasi. Salah satunya Bapak Rabanai, pedagang bendera yang telah menjalankan usaha musiman tersebut selama 4 tahun. Diwawancarai kemarin, Rabanai mengatakan dirinya mulai berjualan bendera sejak akhir Juli lalu, di mana kegiatannya tersebut hanya dilakukan setiap tahun menjelang peringatan HUT Kemerdekaan 17 Agustus. Menurutnya, bendera kecil dan umbul-umbul menjadi barang yang paling banyak diminati pembeli. Ia juga mengaku jika omset penjualan tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal itu dikarenakan semakin maraknya penjualan bendera dan pernak-pernik kemerdekaan melalui platform online, sehingga jumlah pembeli yang datang secara langsung menjadi lebih sedikit.
12: Beda tahun lalu, ini banyak lewat lain. RCP ini pembeli ya. Dapat jemaah 4 juta penghasilan.
11: Rabanai menyebut pada tahun sebelumnya dirinya masih mampu memperoleh omset sekitar 4 juta rupiah selama periode berjualan. Sementara tahun ini kondisi penjualan dinilai jauh lebih sepi. Sementara itu, pedagang lainnya, Ibu Jumriani, mengaku baru pertama kali berjualan bendera tahun ini. Dirinya mulai berjualan sejak 28 Juli dan hanya berjualan secara musiman menjelang peringatan Hari Kemerdekaan. Jumriani mengatakan dirinya berjualan bukan hanya untuk memperoleh penghasilan, tetapi juga untuk ikut memeriahkan peringatan 17 Agustus. Barang yang paling banyak diminati pembeli antara lain bendera rumah, bendera kantor, umbul-umbul, serta berbagai jenis bendera lainnya.
13: Kalau mau penghasilan itu ya paling ada 50-60 ribu per hari, kali banyak, kalau banyak. Baru ini tahun.
11: Jumriani menambahkan penghasilannya dari berjualan bendera berkisar 50 hingga 60 ribu rupiah per hari ketika kondisi penjualan ramai. Meski menghadapi persaingan dengan penjualan secara online, para pedagang tetap berharap momentum peringatan Hari Kemerdekaan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk membeli dan memasang bendera serta pernak-pernik kemerdekaan.
14: Kemerdekaan Indonesia ke-81, generasi muda harus mendapatkan ilmu pengetahuan yang maksimal. Informasi dilaporkan Nur Hidayah Aprilia Nuna.
15: Indonesia yang telah merdeka selama 81 tahun harus mampu memberikan hak-hak kepada seluruh rakyat sebagai bangsa yang merdeka. Pemerintah tidak boleh hanya mempertahankan kekuasaan seperti yang pernah dilakukan oleh penjajah, tetapi harus benar-benar menghadirkan kemerdekaan bagi masyarakat agar terbebas dari segala bentuk penindasan. Hal tersebut disampaikan Akademisi Universitas Negeri Makassar atau UNM Aslan Abidin saat ditemui di ruang kerjanya. Ia menyampaikan pandangannya terkait makna 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Menurut Aslan Abidin, bangsa Indonesia, khususnya generasi muda, harus memperoleh hak-haknya termasuk mendapatkan pendidikan yang layak sebagai bagian dari upaya melanjutkan cita-cita kemerdekaan.
16: Itu bahwa mereka merasa merdeka gitu. Merdeka mendapatkan ilmu pengetahuan yang benar, merdeka menjalankan hak-haknya beribadah, tidak ditindas oleh siapapun, mereka dibela karena mereka adalah pembayar pajak, mereka mendapatkan apa yang mereka dapatkan dari membayar pajak. Ya itu yang disebut merdeka, bahwa kita merdeka mendapatkan seluruh kebutuhan kita, keamanan, secara keagamaan, politik, intelektual, pendidikan, kesehatan. Kita mendapat semua itu dari apa yang kita bayarkan, dari pajak. Jangan sampai kita merasa membayar pajak, tetapi kita tidak merdeka karena kita tidak mendapatkan semua yang kita bayarkan.
15: Sementara itu, Adinda, mahasiswa Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar, mengatakan bahwa memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya sebatas mengenang perjuangan para pahlawan bangsa. Generasi muda harus mengisi kemerdekaan dengan meningkatkan ilmu pengetahuan, membangun pemikiran kritis, serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.
17: Bagi mahasiswa itu, proklamasi 17 Agustus 1945 bukan hanya tentang mengenang para perjuangan para pahlawan, tapi juga tentang mengisi kemerdekaan dengan ilmu, prestasi, pemikiran kritis, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
15: Harapan terhadap Republik Indonesia ke depan adalah menjadi negara yang semakin berdaulat, memiliki masa depan yang cerah, serta mampu menjadikan kemerdekaan sebagai dasar dalam membangun Indonesia yang lebih maju.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
14: BPBD Bone menyiapkan layanan penyaluran air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan di tengah musim kemarau. Laporan Ayunia Nindiyati.
18: Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Bone Muhammad Nur Fajar mengatakan, kekurangan air bersih menjadi salah satu dampak yang perlu diantisipasi selama musim kemarau. Fajar mengatakan, BPBD Bone menyiapkan layanan penyaluran air bersih bagi masyarakat yang mulai mengalami kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Dijelaskan, penyaluran dilakukan berdasarkan laporan masyarakat, khususnya dari kawasan permukiman yang terdampak kekeringan. BPBD Bone juga mewaspadai dampak kekeringan terhadap sektor pertanian yang dapat berujung pada gagal panen. Untuk itu, koordinasi dengan Dinas Pertanian dilakukan guna memetakan luas lahan yang terdampak dan menentukan bentuk bantuan yang dapat diberikan kepada petani.
19: Kalau kondisi armada mobil tangki kan di Kabupaten Bone cuma ada 4 kalau tidak salah. Jadi untuk menangani yang seluas bagaimana pertanian mungkin agak sedikit kendala, tapi tetap kami berusaha untuk membantu para petani. Krisis air ini ada upaya karena seperti tahun kemarin juga kita menunggu laporan dari masyarakat, utamanya yang perumahan-perumahan yang biasa terdampak. Kami siap untuk menyalurkan air bersih. Memang karena tugas pokok kami kan di penyaluran air bersih untuk masyarakat seperti itu. Jadi kami himbau juga kepada masyarakat itu kalau ada yang merasa kekurangan air bersih di khususnya di perumahan-perumahan, bisa datang langsung ke emergency.
18: Fajar menambahkan, BPBD Bone mengimbau masyarakat yang mengalami kekurangan air bersih segera melaporkan kondisi tersebut kepada petugas agar dapat ditindaklanjuti. Langkah ini menjadi bagian dari kesiapsiagaan menghadapi dampak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga akhir tahun.
14: Oknum Satpol PP Pinrang pelaku pemukulan sopir ambulans menyampaikan permohonan maaf. Selengkapnya disampaikan Emi Bafadal.
20: Oknum anggota Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Pinrang Sulawesi Selatan bernama Suwardi minta maaf usai diduga memukul sopir ambulans RSUD Musiding lantaran menyenggol anak kecil saat karnaval 17-an. Suwardi mengaku spontan saat insiden terjadi karena ada kesalahpahaman, apalagi keduanya sama-sama sedang bertugas. Ia mengklaim sopir ambulans sudah dicegat untuk tidak melintas di kerumunan penonton karnaval dan lewat melalui jalur lain. Suwardi juga menyampaikan permohonan maaf secara pribadi kepada pihak yang merasa dirugikan, terutama sopir dan institusi dari RSUD Madising.
21: Namun tetap dengan kecepatan tinggi menerobos barisan yang ada di depan sehingga menabrak salah satu penonton. Secara spontan saya sebagai ke pihak keamanan di tempat kejadian ya melakukan tindak yang seolah-olah dilihat oleh para penonton memukul padahal tidak mengenai korban karena sementara mobil lagi berjalan. Dari pihak

0: yang kondisi darurat dan diberikan jalan lewat. Namun tiba-tiba ada anak-anak menyeberang dan tersenggol. Secara spontan, ia mengaku sebagai pihak keamanan di tempat kejadian melakukan tindakan yang seolah-olah dilihat oleh para penonton memukul supir ambulans. Namun kenyataannya tidak mengenai korban karena mobil sedang berjalan. Hingga berita ini disiarkan, keduanya antara pihak Satpol PP dan RSUD Madising telah sepakat damai. Emi Bafadal, RRI Makassar, melaporkan.
1: Pusat Veteran Kemhan sosialisasikan administrasi veteran. LVRI dorong perhatian Pemda.
2: Pusat Veteran Badan Cadangan Nasional Kementerian Pertahanan menggelar workshop administrasi Jumat 14 Agustus 2026 hari ini di salah satu hotel di Kota Makassar. Workshop ini sendiri digelar menyusul terbitnya peraturan Kepala Staf Angkatan Darat atau Perkasat Nomor 1 tahun 2026 dan likuidasi sejumlah satuan administrasi veteran. Kepala Pusat Veteran Badan Cadangan Nasional Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Asep Tardiana Wajgi mengatakan kegiatan ini untuk sosialisasi cara pendaftaran calon veteran. Selain administrasi, Kementerian Pertahanan juga mendorong pemerintah daerah ikut memperhatikan kesejahteraan veteran sebagaimana amanat pasal 19 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia.
3: Keveteranan ini yang ingin dicapai yaitu karena adanya Perkasat Nomor 1 tahun 2026 dan tentang likuidasi Babinmin Petsatdam dan Kamin Petsatdam. Jadi yang semula dari Babin sekarang ke administrasi keveteranan itu diurus oleh di Pabandia Sahlur Minpet Space Kodam. Kemudian di tingkat wilayahnya yang semula dari Kamin Pet Satdam sekarang di Pasipes Kodim, sehingga para calon veteran itu sekarang mendaftarnya untuk wilayah ke Kodim, untuk di tingkat Kodam di Space Kodam. Tapi untuk yang lain, yang dari Angkatan Laut, Udara, masih tetap sama. Jadi untuk Angkatan Laut di Kodral, kemudian Angkatan Udara di Lanud, kemudian Polisi di Polda.
2: Sementara itu, Ketua DPD LVRI Sulawesi Selatan dan Barat Andi Makaraja mendorong pemerintah daerah meningkatkan perhatian terhadap kehidupan para veteran. Ia juga berharap melalui workshop yang digelar ini menjadi momentum memperkuat pemahaman mengenai aturan, termasuk hak dan kewajiban veteran yang telah diatur oleh pemerintah.
4: Sampai saat ini, veteran itu sudah diberikan haknya oleh negara dan kewajibannya juga sudah dilakukan. Tapi yang kami inginkan, sesuai apa dasarnya tadi sudah ditegaskan jenderal dari pusat, bahwa veteran itu ada bantuan dari pemerintah daerah. Apa itu hibah atau bantuan-bantuan lain, mungkin kalau saya katakan kesejahteraan terlalu tinggi. Bantuan kehidupan yang bisa mengurangi beban mereka. Jadi kami dari veteran bukan meminta-minta kepada pemerintah, kabupaten, kota, gubernur. Tetapi ada dasarnya, ada hak sesuai penjelasan tadi. Jadi diminta, kita juga tahu anggaran bahwa kita ini menghemat. Bukan banyaknya, tapi perlu perhatian.
2: Legion Veteran Republik Indonesia Sulawesi Selatan dan Barat juga berharap pemerintah pusat melalui Kementerian Pertahanan dapat mempertimbangkan dukungan anggaran APBN bagi organisasi veteran di daerah, khususnya untuk pengurus DPD dan juga cabang. Meski demikian, Andi Makaraja menegaskan LVRI memahami kebijakan pemerintah melakukan efisiensi anggaran dan tetap mendukung program pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
1: KONI Makassar rasionalisasi proposal anggaran sebelum disalurkan ke pengurus cabang olahraga di Kota Makassar. Laporan Zainal Abidin.
5: Dana hibah yang diberikan pihak pemerintah Kota Makassar kepada pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Makassar untuk disalurkan ke cabang olahraga di Kota Makassar telah memasuki tahap rasionalisasi sebelum disalurkan kepada setiap pengurus cabang olahraga. Hal ini disampaikan Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Kota Makassar, Benny Badaru, kepada RRI saat dihubungi pada Jumat pagi tadi. Ia mengatakan, saat ini pihak KONI telah menerima proposal dari hampir seluruh cabang olahraga yang ada di Kota Makassar. Kemudian dilakukan rasionalisasi untuk menyesuaikan besaran besaran anggaran yang akan diberikan untuk setiap kegiatan yang akan dilakukan setiap cabang olahraga?
6: Ya, untuk saat ini sampai di bulan Agustus ini penyerapan anggaran KONI Makassar ke cabur-cabur sudah berjalan dengan bagus. Ini terbukti setiap hari pengurus KONI Makassar menerima proposal dari cabur tersebut dan dirasionalisasikan untuk dicairkan kepada cabur-cabur tersebut. Misalkan dari proposal

0: Musyawarah kotanya, ada beberapa cabur, proposal dana organisasi setiap tahun itu diberikan kepada seluruh cabur, baik itu yang sudah bertani secara resmi di proper maupun yang masih eksebisi. Yang ketiga, proposal surplusnya. Dan keempat, proposal BIMPRES, yaitu misalkan kayak cabur melaksanakan tri-in ataupun tri-out ke beberapa daerah. Dan terakhir adalah proposal TC Mandiri yang dilaksanakan 4 bulan dan proposal porprov caburnya. Ini sementara berproses dilaksanakan di rasionalisasi di tingkat pengurus PONI Makassar.
1: Beni juga menambahkan, setelah rasionalisasi selesai, nantinya pencairan anggaran akan dilakukan kepada masing-masing cabur untuk memastikan penyerapan anggaran oleh KONI bisa sepenuhnya berjalan dan masing-masing cabur bisa menjalankan kegiatannya dengan baik. Ia berharap dengan adanya pemberian anggaran tersebut bisa semakin memajukan olahraga di Kota Makassar ke depannya. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Siaran kami juga dapat diakses melalui RRI Digital yang dapat didownload di Play Store dan App Store Anda. Dan jangan lupa juga kunjungi portal berita kami di rri.co.id.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 101 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia. Indonesia.
2: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih bersama saya Mori Hermalasari yang menemani Anda dalam 100% Indonesia. Dan tentunya kali ini kita sudah bersama Nur Aziza.
3: Halo ya. Pendengar, lama tidak
2: berinteraksi kembali karena sempat hiatus ya.
3: Iya. Yeah. Sempat vakum satu pekan.
2: Vakum cleaner.
3: Iya. Yeah. Membersihkan

0: tabung antigen untuk semua di Indonesia gitu, sehingga tidak terbebani lah dana anggaran pendidikan ini gitu. Karena kapan hari itu saya ketemu juga oleh beberapa kepala dinas di Jawa Timur ya, itu memang mereka kesulitan juga gitu dengan pengurangan dana pendidikan. Karena kalau volume APBD di daerah itu turun, tentu 20%-nya kan turun. Nah, sementara mereka sudah membuat program-program yang mungkin berbasis tahun sebelumnya, yang sebelumnya mungkin masih besar anggarannya. Nah, kemarin kan Pak Presiden membuat kebijakan efisiensi yang efisiensinya difahami sebagai pengurangan biaya. Nah, akibatnya adalah bagi APBD-APBD yang volumenya turun, 20% jadi turun. Sehingga beberapa anggaran pendidikan harus berkurang. Dan konsekuensinya tentu kualitas atau tujuan-tujuan pendidikan mungkin tidak bisa dicapai.
1: Baik.
0: Nah, yang kedua, kesehatan gitu kan. Kesehatan ini juga harusnya jadi prioritas.
1: Betul.
0: Jadi kalau kita baca di RPJP 2045 Indonesia Emas itu, SDM-nya itu diharapkan berkualitas gitu dan berdaya saing. Dua kata berdaya saing, berkualitas, itu kan nggak jauh dari yang berpendidikan dan sehat kan gitu. Nah, itu mestinya harus bagus. Ya tentu misalkan gitu ya, misalkan tidak hanya dari APBN, jadi bagaimana sektor-sektor non APBN swasta maksud saya itu bisa berjuang bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, ini yang harusnya dilakukan di level teknisnya, di kementeriannya, di dinas pendidikan gitu ya, bagaimana mereka mulai merangsang sektor swasta untuk masuk ke pendidikan yang tujuannya sangat mulia tadi, termasuk di kesehatan. Jadi kesehatan ini mulai penyebaran dokter, kemudian rumah sakit, kemudian puskesmas, masih banyak PR itu, bukan hanya di Jawa, apalagi di luar Jawa ya. Makanya belanja kesehatan seharusnya juga tidak diganggu. Nah, ini yang saya pikir menjadi penting. Yang ketiga itu pekerjaan hilirisasi ini belum selesai kan. Nah, kalau hilirisasi itu bisa diambil sebagai bagaimana industri yang terkait dengan sektor pertanian itu nilai tambahnya dinikmati oleh para pekerja di sektor-sektor itu. Kalau itu terjadi, mungkin ekonomi kita mengalami transformasi yang saya bilang. Walaupun dalam prakteknya kita belum mengalami transformasi yang kita inginkan. Kondisinya sih seperti itu, data menyebutkan gitu ya.
1: Dalam pidato tadi ya, Presiden juga sempat menyinggung soal pertumbuhan ekonomi ya, Prof. Chandra. Jadi diharapkan bisa melampaui 5,4% di tahun ini. Apakah target ini bisa realistis tercapai, Prof.?
0: Ya, sangat tergantung sih sebenarnya kan. Sebenarnya kalau kita perhatikan, yang terakhir tuh sampai semester 1 kan sekitar 5,6 ya. Dan akhir tahun Presiden berharap kalau bisa 5,8 atau 6%.
1: Sampai 6,5 gitu ya, bahkan.
0: Ya, 6,5 gitu, bahkan di tahun 2027 itu 6,5. Apakah ini tercapai? Ini sangat tergantung juga. Yang tadi, yang pertama, yang tadi tidak pasti itu harga minyak dunia, kemudian perang ya, karena itu menyangkut aliran barang kita baik berupa ekspor maupun impor. Itu akan mengganggu Indonesia tentunya. Yang kedua, kalau harga minyak itu uncontrollable, maka yang terjadi selain keberadaan harga keberadaan minyak sendiri di dalam negeri, maka subsidinya juga akan naik kan gitu. Kalau subsidinya naik, let's say maka pemerintah bayar Pertamina-nya kan jadi lambat ya. Karena nggak ada duit gitu misalkan, atau kurangnya duit, maka aja penerimaan Pertamina kan jadi kurang atau mengalami kerugian. Kalau Pertamina rugi, pajaknya gimana? Ya pasti pajaknya nggak akan sebesar kalau dia untung kan gitu. Nah, penerimaan negara jadi turun juga. Jadi ini siklus yang kita perlu memahami bahwa kalau ini ada hal yang baik, tidak terjadi perang, kemudian subsidinya jadi tidak melebar gitu kan, maka target pertumbuhan tadi itu saya yakin masih bisa gitu ya. Jadi memang perlu reform. Kita kan sekarang lagi pembenahan di pasar modal, lagi pembenahan pasar modal, dana pensiun itu sekarang lagi, tadi saya ada diskusi tentang asuransi gitu ya. Nah, kalau sektor-sektor jasa keuangan itu bisa menjadi alternatif pembiayaan, tidak hanya APBN, maka swasta itu bisa bergerak. Tapi sekarang ini kan swasta juga nggak bergerak.
1: Melibatkan sektor swasta ya.
0: Perbankan, iya. Iya.
1: Oke.
0: Okay. Jadi lembaga keuangan misalkan bank itu LDR-nya sekarang turun. Jadi jumlah kreditnya itu turun, tapi DPK-nya gede. Artinya tong-tong itu punya dana banyak yang tidak ada permintaannya gitu. Nah, kenapa orang nggak mau investasi kan pertanyaannya, kenapa? Pasti nggak yakin kan gitu. Keyakinan bahwa bisnisnya akan jalan nggak ada kan gitu.
1: Iya. Harus dibangun kepercayaan ya, dulu ya untuk Indonesia betul, sehingga investasi meningkat betul, juga.
0: Betul. Jadi filosofi pidato Pak Presiden sebenarnya adalah membangun kepercayaan itu. Sehingga kalau tadi ada yang mendengarkan, orang percaya berarti positif gitu kan.
1: Betul.
0: Tapi kalau orang nggak percaya, wah ini serius nggak nih? Ya maka gagal semua.
1: Iya. Oke, okay, itulah ya pentingnya bagaimana membangun optimisme dan juga kepercayaan agar berdampak betul, juga terhadap gejolak ekonomi di dalam negeri ya, Prof. Chandra.
0: Betul.
1: Nah, misalnya target ini tidak tercapai, apa kemudian resiko langsung yang bisa dirasakan terhadap APBN dan juga stabilitas fiskal kita?
0: Ya, jadi kalau kita perhatikan ya, penerbitan, jadi misalnya gini, kalau pajak targetnya tidak tercapai, pemerintah kan perlu penerimaan lain.
1: Ya.
0: Karena belanja itu nggak mungkin, misalkan Presiden sudah ngomong saya akan A, akan B, akan C gitu, bangun A, bangun B, bangun C, terus nggak jadi, kan nggak mungkin. Presiden pasti secara politik akan dilemahkan oleh lawan politiknya, secara langsung atau tidak langsung lah ya. Nah, sehingga apa yang terjadi? Maka biasanya kalau APBN-nya nggak cukup, pajaknya turun, mencapai target, maka pemerintah melakukan hutang.
1: Itulah ya, akan menjadi beban lagi ya.
0: Di atas 10.000, betul. Jadi kalau pajak itu kita nggak nyampe, pemerintah nggak mungkin, kalau di rumah tangga kita ya, kalau kita rumah tangga kan, kalau pendapatan suami tahu-tahu turun lebih rendah dari biasanya gitu ya, karena mungkin ada kebutuhan mendadak. Yang dilakukan apa oleh ibu-ibu itu? Akan mengurangi belanja kan gitu. Nah, kita sebenarnya logikanya seperti itu.
1: Baik.
0: Ya kalau pemerintah penerimaannya negara turun ya, belanjanya dong direm kan gitu.
1: Baik.
0: Tapi kalau udah janji politik gimana?
1: Itu juga yang menjadi pertimbangan. Baik, terima kasih Prof. Chandra atas waktunya di RRI Pro 3.
0: Okay.
1: Semoga kita bisa berbincang di lain kesempatan ya Prof. Terima kasih, okay, selamat siang.
0: Oke. Okay.
1: Guru Besar dan Pengamat Ekonomi Universitas Brawijaya, Profesor Chandra Fajri Ananda.
2: Wawancara Pro 3.

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya menjadi angka statistik tanpa memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat. Kepala negara menyebut tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ia menjelaskan sejumlah perkembangan ekonomi nasional selama dirinya menjabat sebagai kepala negara. Indonesia pada kuartal pertama 2026 tumbuh 5,61% dan menjadi pertumbuhan tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.
1: Indonesia menyapa siang.

0: Ya, pendengar, kalau kita tadi sudah mencermati ya, arah besar era APBN 2027 dari sisi kebijakan fiskal dan juga ekonomi makro, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kemudian arah anggaran ini benar-benar terasa di lapangan, khususnya bagi dunia usaha dan juga tenaga kerja. Kami akan perbincangkan bersama dengan Wakil Ketua Apindo Bidang Ketenagakerjaan, Bapak Bob Azam.
1: Wawancara Pro 3.
0: Siang Pak Bob, salam sehat.
2: Selamat siang.
0: Ya Pak Bob, bagaimana Apindo melihat arah RAPBN 2027 ya, yang nanti akan disampaikan oleh Presiden Prabowo? Kita nantikan bersama juga ya siang ini.
2: Ya, kita berharap nanti dari Bapak Presiden bisa menyampaikan postur APBN-nya seperti apa ya. Tentunya nanti akan mempengaruhi stabilitas makro kita ya, seperti pertumbuhan, kemudian juga inflasi, dan yang penting juga defisit ya, APBN. Kita sih berharap defisit bisa dijaga di bawah 3%, sehingga stabilitas makro bisa tetap terjaga. Nah, kemudian juga politik anggaran, nanti kita akan lihat kemana arah politik anggaran. Ya, kita sih berharap bahwa anggaran itu nanti pasti ya pemerintah akan meningkatkan efisiensi anggaran ya, termasuk MBG ini ya, kita lihat nanti juga akan diefisienkan kalau nggak salah ya, sampai 70 triliun untuk supaya kita punya ruang ya di tempat-tempat lain yang memang perlu mendapatkan dukungan anggaran, seperti dana transfer daerah ya. Saya dengar juga nanti akan ada perbaikan lah, peningkatan dana transfer daerah. Kemudian juga program-program unggulan pemerintah, antara lain penciptaan lapangan kerja ya. Sekarang kan masih strateginya adalah hilirisasi. Kalau nggak salah Pak Presiden sudah menyampaikan bahwa target investasi ke depan 1,1700 triliun investasi, dan bisa menciptakan lapangan kerja sampai dengan 2,7 juta lapangan kerja. Nah, cuma kalau misalnya target investasi seperti ini, kita lihat untuk satu lapangan kerja itu dibutuhkan investasi 700 juta rupiah. Nah, kalau kita bandingkan dengan negara lain seperti Vietnam, Thailand, itu investasinya membutuhkan 400 sampai 500 juta per penciptaan lapangan kerja. Jadi kita ini masih capital intensif gitu loh. Ya. Nah, jadi kita berharap sih sebenarnya investasinya lebih banyak ke labor intensif ya, demi untuk terciptanya lapangan kerja. Ya, itu yang kita harapkan juga bisa diimbangi ya nanti di APBN ke depan.
0: Jadi apa yang menjadi tantangan di 2026 ini, Pak Bob?
2: Tetap angkat tantangan utama penciptaan lapangan kerja. Karena tiap tahun itu ada 3,5 juta pencari kerja baru yang masuk pasar kerja. Ya. Nah, walaupun kemarin sudah dicatat oleh BPS terjadi penurunan pengangguran, tetapi kita melihat bahwa penurunan ini, penciptaan lapangan kerja ini masih terjadi di sektor informal. Ya, which is kualitasnya tidak terlalu baik ya. Kita berharap penciptaan lapangan kerja ini lebih banyak di sektor-sektor formal ya, yang perlindungannya juga lebih baik, kemudian juga tingkat pendapatannya juga lebih baik. Nah, ini hanya bisa diperoleh melalui investasi yang baik pula ya, investasi yang masuk ke sektor-sektor industri pengolahan ya, kemudian juga padat karya yang bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak.
0: Jelang era APBN 2027 ini, Pak Bob, instrumen apa sih yang paling dibutuhkan oleh dunia usaha? Apakah dari insentif pajak, subsidi, atau mungkin dari kemudahan-kemudahan regulasi ya, yang mungkin belum dicukupi oleh pemerintah?
2: Yang pertama kan memang di depan mata kita menghadapi kenaikan harga energi ya. Kita berharap kenaikan harga energi ini bisa segera distabilkan. Jangan sampai di luar sudah turun tapi di dalam negeri belum turun gitu. Terjadi lag ya energi, karena energi mempengaruhi hampir semua aspek dari perekonomian kita ya. Nah, kemudian yang kedua, selalu menjadi musuh kita tuh ekor yang tinggi, ekonomi biaya tinggi. Ini yang dari dulu kita nggak berhasil ya mereform ya, walaupun yang lalu kan sudah ada omnibus law ya, sebenarnya kan sudah beberapa ratus peraturan itu sudah dikebas ya untuk membuat lebih simpel lagi. Tapi kita melihat bahwa peraturan-peraturan baru ini masih produktif nih dihasilkan di hulu gitu loh. Mm. Jadi walaupun Departemen Keuangan Pak Purbaya sudah mencoba menginisiasi ya adanya tim debottlenecking, kemudian di Menko Perekonomian, tapi kita berharap ada moratorium peraturan baru gitu loh. Mm-hmm. Ya ini sekarang mulai muncul lagi nih peraturan-peraturan baru yang aneh-aneh yang membuat ekonomi biaya tinggi.
0: Contohnya gitu, apa ya. Pak Bob?
2: Ya macam-macam lah ya kan, baru-baru ini kan ada regulasi tentang halal, kemudian juga SNI, ya kan, kemudian juga ada import bahan baku ya, yang menurut saya justru kita harus kasih relaksasi selama importnya itu bahan baku, mesin produksi mesti jangan ada hambatan gitu loh ya. Kemudian juga ekspor juga ya, kita berharap tidak ada restitusi yang ditahan untuk ekspor karena itu menjadi bagian cash flow jadi pengusaha gitu loh ya. Apalagi pengusaha kecil yang likuiditasnya terbatas, kalau restitusinya ketahan kan dia nggak ada modal kerja. Itu yang kita harapkan. Nah kemudian juga penurunan suku bunga, karena suku bunga ini termasuk yang tertinggi di kita ya, apalagi sekarang BI juga menaikkan BI rate gitu loh. Kita khawatir dengan suku bunga yang tinggi ini juga akan pengaruh terhadap keinginan dunia usaha untuk melakukan ekspansi ya. Padahal ekspansi ini penting demi untuk penyerapan tenaga kerja.
0: Akan berdampak lagi ke penyerapan tadi ya, kalau misalnya kebijakannya bisa disesuaikan oleh pengusaha. Nah tapi apa kemudian hal yang paling mendesak nih harus dilakukan pemerintah sehingga lapangan kerja bisa tumbuh lebih cepat lagi dibandingkan dengan tahun 2026 di 2027 nanti?
2: Ya itu tadi yang kita sampaikan bahwa industri itu harus mendapatkan kemudahan-kemudahan gitu loh. Ya bukan kemudahan sih sebenarnya, kita jangan disusahin.
0: Relaksasi ya.
2: Ya, jangan disusahin gitu loh. Kadang-kadang kita nih membuat regulasi seperti menembak kaki kita sendiri gitu loh. Ya, misalnya pembatasan bahan baku untuk produksi ini kan aneh gitu loh. Ya, bahan baku itu kan jangan dibatasi lah. Ya, dibuka lah. Ya, nah ini yang kita juga berharap kepada pemerintah supaya untuk segera membuat kebijakan untuk relaksasi bahan baku. Ya. Baik. Kemudian apalagi untuk tujuan ekspor. Ya. Nah kemudian juga kredit juga kita berharap ya bisa di normalisasikan ya pertumbuhan kredit, walaupun sekarang sudah cukup udah tumbuh sih kredit udah 2 digit lagi. Ya sebelumnya kan 1 digit itu loh, masih 9%, sekarang udah 13%. Nah ini kita penting sekali ya kredit itu dipompa ya. Nah kemudian juga justru kita berharap ada realisasi perpajakan PPN. Jadi negara-negara lain yang tumbuh ekonominya bagus itu yang PPN-nya diturunkan gitu loh. Memang seperti berisiko banget ya, karena fiskal kita juga under pressure ya. Tetapi banyak negara yang justru menunjukkan setelah PPN-nya diturunkan, daya beli meningkat, justru income pemerintah naik gitu loh.
0: Baik.
2: Nah, jadi pemerintah harus mencari bidang-bidang yang memberikan multiplier effect yang cukup besar, terutama penciptaan lapangan kerja. Ini penting sekali ya, karena pekerja produsen sekaligus konsumen. Ya, kalau dia produksinya bagus, produktivitas kita bagus, konsumsi dia juga menaik gitu. Nah, ini juga memacu roda ekonomi kita.
0: Baik, terima kasih Pak Bob Azam. Kita harapkan ya, kita nantikan juga bagaimana penyampaian dari rancangan APBN di 2027 bersama dengan Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih Pak Bob. Pak Bob, selamat siang. Wakil Ketua Apindo Bidang Ketenagakerjaan, Bob Azam. Wawancara

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto mengatakan program perbaikan sekolah terus diperluas hingga seluruh sekolah di Indonesia, termasuk sekolah di pesantren, dan proses renovasi ini ditargetkan rampung pada 2029. Presiden mengatakan pemberian makanan bergizi saja tidak cukup untuk membangun kualitas sumber daya manusia. Namun anak-anak Indonesia juga harus mendapatkan pendidikan yang baik dengan didukung fasilitas sekolah yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah menjalankan program perbaikan sekolah dalam skala besar, di mana hingga tahun 2026, sebanyak 71.744 sekolah telah diperbaiki. Berita dalam negeri lainnya, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mendukung putusan Mahkamah Konstitusi MK yang mempertegas bahwa dugaan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat dilaporkan oleh Presiden atau Wakil Presiden yang bersangkutan. Supratman menilai keputusan tersebut tidak mengubah substansi ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, melainkan memperjelas pihak yang memiliki kewenangan untuk mengajukan laporan sehingga tidak menimbulkan penafsiran berbeda dalam penerapannya. Menurutnya, penegasan tersebut penting dalam memberikan kepastian hukum terkait ketentuan pidana yang menyangkut harkat dan martabat presiden maupun wakil presiden. Beralih ke berita mancanegara, dua kapal tanker milik Abu Dhabi National Oil Company, ADNOC, dari Uni Emirat Arab diserang saat melintasi Selat Hormuz pada Kamis malam waktu setempat. Dalam pernyataan yang diunggah di media sosial, Kementerian Luar Negeri UAE mengecam serangan Iran tersebut dan menekankan perlunya Iran untuk menghentikan serangan. Menurut kantor berita resmi Emirates News Agency, tidak ada korban luka yang dilaporkan dan situasi telah berhasil dikendalikan. Namun dalam laporan yang sama tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kapal yang terlibat secara spesifik maupun tingkat kerusakan yang ditimbulkan akibat serangan tersebut. Berita olahraga, Injourney Tourism Development Corporation, ITDC, menyiapkan 130 shuttle bus untuk mendukung mobilitas penonton pada MotoGP Indonesia yang digelar di sirkuit Pertamina Mandalika, Nusa Tenggara Barat pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Direktur Operasi ITDC, Troy Waroka, mengatakan persiapan penyelenggaraan terus dimatangkan melalui koordinasi intensif bersama seluruh stakeholder. Ia menambahkan koordinasi mencakup berbagai aspek yang saling terintegrasi, mulai dari kesiapan di Pertamina Mandalika International Circuit hingga dukungan mobilitas, keamanan, infrastruktur, kesehatan, akomodasi, dan pelayanan bagi penonton.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia adalah bangsa besar dengan sejarah panjang dan semangat juang yang luar biasa. Kita pernah melewati banyak cobaan, namun selalu bisa bangkit karena kita percaya pada kekuatan persatuan dan kerjasama. Hari ini mungkin masih banyak tantangan di negeri kita, namun ini bukan alasan untuk menyerah. Kita tidak perlu menangis, justru saatnya bergerak bersama, membangun negeri ini dengan semangat positif. Setiap langkah kecil dari rakyatnya itu adalah langkah nyata sebagai pondasi untuk masa depan kita bersama, Indonesia yang lebih cerah. Bangkitlah negeriku, mari terus berbenah, terus bersatu, dan terus melangkah ke depan demi Indonesia yang lebih kuat dan bermartabat. Merujuk pada sejarahnya, ketika penjajahan Belanda mengalami krisis saat kedatangan Jepang ke tanah air Indonesia, lagu Indonesia Raya pernah diputar setiap hari dan diperdengarkan untuk khalayak. Ketika Jepang mengambil alih pendudukan di tanah air dari tangan Belanda, Jepang berusaha mencari simpati rakyat Indonesia. Salah satunya yang dilakukan yakni dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya setiap hari lewat radio NHK. Inilah lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Aisyah menyapa siang.
1: Presiden Prabowo Subianto mengungkap penghasilan sejumlah pengemudi ojek online meningkat setelah pemerintah mengatur pembagian hasil. Perubahan tersebut

Pemerintahan berbasis digital menjadi solusi terbaik mencegah perilaku korupsi. Pernyataan itu menanggapi arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Ketua MPR Ahmad Muzani menekankan pentingnya membangun demokrasi yang bertanggung jawab di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Menurutnya, kebebasan menyampaikan pendapat tidak boleh menjadi alasan untuk merendahkan atau menghina sesama warga negara. Dan pendengar, tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.

0: RI. Dan kami masih akan menantikan bagaimana jalannya persidangan, tapi sebelum itu kami juga akan hadirkan jelang penyampaian RAPBN tahun anggaran 2027, wilayah Gerbang Pemuda Senayan siang ini mengalami kepadatan arus lalu lintas yang akan menuju gedung MPR, DPR, DPD RI. Kita bergabung bersama dengan Yorika Fitri. Yorika?
1: Ya, Safira, saat ini saya berada di Jalan Gerbang Pemuda Senayan, Jakarta, yang hari ini arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke Jalan Asia Afrika terpantau cukup padat karena terlihat kendaraan atau pejabat serta tamu undangan yang akan mengikuti jalannya sidang tahunan dan juga sidang bersama DPR, DPD, dan juga rencananya akan mendengarkan pidato penyampaian RAPBN 2027 yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dan dari pantauan kami, sejak pagi hingga siang hari ini, pengamanan di sekitar gedung DPR, tepatnya di depan gedung DPR Jalan Gatot Subroto hingga Jalan Gerbang Pemuda Senayan dan juga di Jalan Gelora atau di belakang gedung DPR memang terpantau pengamanan masih terlihat normal dan hanya terlihat petugas kepolisian dan juga TNI melakukan pengamanan dan juga mengatur arus lalu lintas karena memang kendaraan-kendaraan sejak pagi hingga siang hari ini baik di Jalan Gatot Subroto maupun di Jalan Gerbang Pemuda Senayan terlihat cukup ramai dan juga begitu pula dengan aktivitas masyarakat di sekitar Senayan dan saat ini di depan atau di Jalan Gerbang Pemuda Senayan juga terlihat cukup ramai dan lancar, Safira.
0: Ya, Yorika, dari adanya kepadatan yang terjadi di depan gedung DPR tadi, apakah Anda melihat adanya penutupan jalur ya oleh pengamanan dari Polri dan ataupun TNI terkait dengan bagaimana mengatur arus lalu lintas dari adanya dari anggota DPR, DPD ataupun bahkan Presiden untuk masuk ke dalam gedung Senayan?
1: Ya, memang sejak pagi, Safira, kendaraan-kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju gedung DPR pagi tadi memang sempat ditutup karena memang iring-iringan rombongan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menuju gedung DPR ini melintas di Jalan Gatot Subroto dan setelah Presiden memasuki gedung DPR arus lalu lintas kembali normal dan juga lancar. Dan siang hari ini juga kami tadi sempat memantau ada beberapa kendaraan-kendaraan beberapa kendaraan menteri juga sudah melintas ke gedung DPR Senayan Jakarta. Namun di Jalan Gerbang Pemuda Senayan pada siang hari ini terlihat cukup padat karena memang kendaraan roda 4 dan juga roda 2 baik dari arah Senayan yang menuju kawasan Semanggi juga terpantau cukup padat pada siang hari ini, Safira.
0: Terkait dengan kendaraan yang disiagakan oleh pihak pengamanan, apakah Anda melihat ada kendaraan khusus dari pihak kepolisian untuk menjaga jalannya sidang?
1: Ya, dari pantauan kami, tepatnya di depan gedung DPR Senayan Jakarta, Safira, memang ada satu kendaraan milik kepolisian yang ditempatkan tepat di sisi kiri gedung DPR dan ini hanya memang situasional, bersifat situasional dan karena memang arus lalu lintas juga terlihat cukup ramai lancar dan beberapa masyarakat juga tadi sempat berada di depan gedung DPR Senayan Jakarta untuk melihat secara langsung iring-iringan dari kendaraan yang membawa Presiden Prabowo Subianto untuk mengikuti sidang tahunan pada pagi tadi. Dan saat ini juga situasi arus lalu lintas atau siang hari ini juga banyak sekali masyarakat yang menantikan atau ingin mendengarkan terkait dengan pidato penyampaian RAPBN 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta.
0: Kalau cuaca di sana seperti apa, Yorika? Bisa digambarkan?
1: Ya, saat ini memang pada siang hari ini cuaca di kawasan Senayan dan sekitarnya cukup terik dan beberapa masyarakat juga saat ini sudah menggunakan payung dan juga berteduh di halte dan juga di bawah pepohonan karena memang cuaca yang cukup panas dan juga beberapa pedagang kaki lima juga saat ini berada tepat di depan Jalan Gerbang Pemuda Senayan Jakarta, tepatnya di depan gedung TVRI, Safira.
0: Baik, terima kasih banyak Yorika, kami nantikan informasi selanjutnya. Selamat kembali bertugas.

Pimpinan Nasional yang diketuai Presiden Soekarno, Wakil Ketua Sultan Hamengkubuwono IX, dan Wakil Ketua II Brigjen TNI Dr. Aziz Saleh. Hal itu untuk meresmikan gerakan pramuka di Indonesia, sekaligus diperkenalkan pula istilah pramuka untuk pertama kalinya oleh Sultan Hamengkubuwono IX. Jepang kalah dalam Perang Asia Timur Raya pada 14 Agustus 1945 waktu Amerika Serikat atau 15 Agustus 1945 waktu Jepang. Negara ini menyerah tanpa syarat pada sekutu dan mengakui deklarasi Potsdam. Upacara penyerahan dilaksanakan di atas kapal perang Amerika Missouri yang berlabuh di Teluk Tokyo. Penandatanganan ini menandakan Jepang mengaku kalah sekaligus mengakhiri Perang Dunia Kedua. Sebelum kalah telak, pangkalan angkatan laut

0: Akhirnya, Pulau Saipan, Iwo Jima, dan Okinawa berhasil dikuasai sekutu yang membuat militer Jepang semakin tak berkutik dan berimbas pada negara Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaannya.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Ya, pendengar, memang beberapa saat lagi kita akan menyimak ya momen penting yang dinantikan setiap tahunnya, yakni penyampaian nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN 2027 oleh Presiden. Meski belum resmi diumumkan, arah kebijakan fiskal ini tentu sudah mulai menjadi perhatian banyak pihak, mulai dari pelaku usaha, pengamat ekonomi hingga masyarakat luas. Karena di sinilah kita bisa membaca bagaimana arah pembangunan Indonesia kedepannya akan dibawa. Dan sambil menantikan terkait dengan nota keuangan yang akan disampaikan oleh Presiden, kami hadirkan beberapa informasi dari reporter kami. Di mana jelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, Polda Sumatera Utara merampungkan pembangunan dan revitalisasi Jembatan Merah Putih Presisi, terutama pada akses jalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Laporan disampaikan Nisfu Fitri.

0: Sumatera Utara peresmian dipusatkan di salah satu jembatan yang telah direvitalisasi jajaran Polrestabes Medan di Kecamatan Kutalim Baru, Kabupaten Deli Serdang. Kapolda Sumut Irjen Pol Wisnu Hermawan Februanto mengatakan pembangunan 75 jembatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo melalui Kapolri.
1: Hari ini Bapak Kapolri, nanti bersama Bapak Presiden, melaksanakan peresmian jembatan Merah Putih secara serentak di seluruh Indonesia. Dan khusus di wilayah Sumatera Utara, dilaksanakan di tempat ini, dan Polda Sumatera Utara telah merevitalisasi dan membangun jembatan Merah Putih sebanyak 75 jembatan. Hari ini adalah perintah Bapak Presiden melalui Bapak Kapolri untuk bisa membantu masyarakat yang membutuhkan hubungan dari tempat-tempat berupa jembatan.
0: Salah satu jembatan yang direvitalisasi Polrestabes Medan di Kutalim Baru memiliki panjang sekitar 20 meter. Jembatan tersebut juga telah diperkuat sehingga dapat dilalui kendaraan dengan beban hingga sekitar 15 ton. Repalina, penduduk setempat pun mengaku bersyukur karena keluarganya sering melintasi akses dari wilayah Deli Serdang menuju kawasan Binjai ataupun Langkat.
2: Ya, kita sebagai masyarakat ya Bang, bersyukur kali lah pokoknya, alhamdulillah kali. Kayak adik saya gitu kan, mau berangkat sekolah, saya pun kerja jadi lebih enak Bang. Jadi kayak jalannya tuh lebih enak lah, lebih bisa lancar, gak makan waktu banyak lah gitu Bang. Bersyukur kali lah, sangat mengapresiasi.
0: Secara nasional, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melaporkan kepada Presiden Prabowo bahwa Polri telah membangun dan merevitalisasi 895 jembatan merah putih presisi secara swadaya yang tersebar di 30 polda. Dari Sumatera Utara, Nisbu Fitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Sintang berharap program makan bergizi gratis MBG melibatkan UMKM lokal serta memanfaatkan kantin sekolah. Laporan disampaikan M. Avanur.
4: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menyatakan kebutuhan bahan baku idealnya dipasok langsung oleh para petani dan pedagang lokal. Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya memperdayakan pengelola kantin sekolah. Namun pihaknya menyayangkan hingga saat ini pemerintah daerah belum pernah diajak berkoordinasi langsung dalam menentukan pihak penyuplai.
5: Harapkan kita tuh kan, misalnya di sekolah tuh kan ada kantin-kantin, nah sebelumnya kan sekolah manapun ada kantin. Ya bagaimana melibatkan kantin-kantin itu, kalau mau ditanya ke kita. Tetapi barang ini kan kita kan tidak pernah diajak untuk menentukan itu.
4: Kondisi tersebut selaras dengan realitas di lapangan. Lurah Acaya Verseliviani mengungkapkan pelaku usaha kecil di wilayahnya belum bisa berpartisipasi untuk menyuplai kebutuhan dapur umum yang berlokasi di kawasan Jerora 2. Kendala utamanya adalah persyaratan administrasi ketat karena penyelenggara mewajibkan penyedia barang memiliki lisensi resmi untuk kelancaran penyusunan SPJ atau surat pertanggungjawaban keuangan.
6: Kalau mereka sudah ada lisensi, karena operasi layak putih ini kan memang sudah berbadan hukum. Mereka membutuhkan surat untuk mereka peng-SPJ-an itu yang ada badan hukumnya lah, seperti itu.
4: Sebagai alternatif solusi, para pedagang di Kelurahan Akcaya saat ini diarahkan untuk segera bergabung dengan Koperasi Merah Putih. Koperasi tersebut telah memiliki status badan hukum resmi, sehingga diharapkan mampu menjembatani para pelaku usaha lokal agar memenuhi syarat kelengkapan administrasi Pogdam. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Muhammad Arfanur melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warga desa Deket Kulon Lamongan mendukung keberadaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dengan sejumlah catatan. Di antaranya mampu menampung hasil tani untuk menyejahterakan warga sekitar. Farin Regi menyampaikan laporannya.
7: Masyarakat Desa Deket Kulon, Kecamatan Deket Lamongan menyatakan dukungannya terhadap keberadaan Koperasi Desa Merah Putih atau KDKMP. Namun warga meminta pengelolaan koperasi dilakukan secara transparan dan benar-benar memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat. Aspirasi tersebut disampaikan dalam forum dialog bertajuk Rakyat Berbicara, Pemerintah Perbaiki di halaman KDK

0: SMP Dekat Kulon. Ketua Panitia Kegiatan Abdul Rauf mengatakan forum tersebut sengaja digelar untuk mengetahui secara langsung kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap koperasi. Menurutnya, masyarakat pada dasarnya mendukung keberadaan koperasi Desa Merah Putih, baik di Desa Dekat Kulon maupun secara umum di Kabupaten Lamongan.
1: Tadi tentang sekilas tentang keanggotaan, terus lagi tentang program-program khususnya simpan pinjam tadi juga sempat dipertanyakan. Di samping itu harganya, kalau bisa harganya lebih murah dari usaha yang retail. Dan lagi kami juga tadi sudah melibatkan UKM terdekat, tadi juga menjadi peserta juga.
0: Salah seorang peserta, sekaligus warga Dekat Kulon, Toyibah, mengaku mendukung keberadaan KDKMP selama koperasi dikelola secara profesional dan mampu memperkuat ekonomi masyarakat sekitar.
2: Sebenarnya yang mendukung Mas, asal bisa mensejahterakan ekonomi masyarakat sekitar.
3: Kalau harapannya sendiri untuk KDMP apa?
2: Harapannya ya bisa belanja di sini dengan harga yang lebih murah dan yang lengkap. Harapannya lagi, warga sekitar sini kan ada usaha, misalnya hasil pertanian itu bisa
3: ditampung
2: KDMP dengan harga yang sesuai ya, tidak murah-murahan gitu Mas.
0: Melalui forum tersebut, masyarakat berharap KDKMP tidak hanya menjadi program kelembagaan di tingkat desa, tetapi mampu menjadi penggerak ekonomi kerakyatan yang manfaatnya benar-benar dirasakan warga. Dari Lamongan, Jawa Timur, Varen Reki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Harga daging sapi di Kota Malang saat ini mengalami kenaikan sekitar Rp10.000 per kilogram dalam 2 pekan terakhir. Laporan Awang Sukmawan.
5: Harga daging sapi di Kota Malang naik sekitar Rp10.000 per kilogram dalam 2 pekan terakhir. Dari sebelumnya Rp140.000, kini harga daging sapi di tingkat pasar mencapai Rp150.000 per kilogram. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, usai inspeksi mendadak mengatakan kenaikan harga juga terjadi di tingkat rumah potong hewan. Harga dari RPH saat ini berada di kisaran Rp145.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dipengaruhi menipisnya ketersediaan sapi lokal dan kondisi ini membuat pemotongan dan RPH mulai mengandalkan sapi dari luar daerah. Sementara harganya ikut dipengaruhi oleh nilai tukar dolar.
6: Kita juga ngecek keberadaan kenapa naik, karena satu, ketersediaan untuk sapi lokal ini sudah menipis. Kemudian semua dari para pemotong sapi, kemudian para dari RPH juga sudah mengambil sapi yang dari luar. Sapi dari luar yang hidup ini kan pasti mengikuti harga dolar, sehingga harganya menjadi ikut naik. Jadi kita sudah ngecek benar bahwa kebenaran ini karena kebutuhan masyarakat terhadap daging sapi meningkat, kemudian daging sapi lokalnya juga sudah menipis.
5: Sementara itu kenaikan harga tersebut mulai berdampak pada penjualan pedagang daging sapi di Pasar Bunurjo, Kota Malang. Salah satunya Sarpin yang mengaku pembeli berkurang cukup drastis. Sebelum harga naik, Sarpin mampu menjual sekitar 50 kg daging sapi perharinya. Kini penjualannya turun menjadi sekitar 15 hingga 30 kg per hari, sehingga stok yang disiapkan juga harus dikurangi.
7: Ya agak repot mas.
5: Repotnya gimana Pak?
7: Ya konsumen kurang lebih 50.
5: 50 sekarang?
7: 35, 30 gitu.
8: Ya, turun drastis. Turun sekitar 15 kiloan ya per hari itu?
7: Iya. Kadang warung ya. Kebanyakan Pak. Terawanan 140, yang bagus 150.
5: Sarpin mengatakan mayoritas pelanggannya merupakan pemilik warung makan. Kenaikan harga itu membuat sebagian pelanggan mengurangi jumlah pembelian. Ia juga menyebut pasokan sapi yang berkurang dan mahalnya harga sapi menjadi salah satu penyebab kenaikan harga. Pedagang pun berharap harga daging sapi bisa kembali normal agar daya beli masyarakat meningkat dan penjualan kembali ramai. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Memori kolektif bangsa. Sosok Tan Malaka di mata seorang cendekiawan atau intelektual publik, Rocky Gerung.
10: Tan Malaka sering diingat oleh anak muda sebagai tokoh perjuangan yang memulai karirnya sebagai pelarian politik tuh. Pergi ke Eropa untuk belajar tentang sosialisme dan balik sebagai orang yang dicurigai karena mungkin dianggap jadi mata-mata Jepang segala macam. Tetapi Tan Malaka meninggalkan buku yang kita akan ingat terus-menerus karena dicetak ulang sampai setelah reformasi itu Madilog. Itu buku yang dilarang dulu di zaman Orde Baru karena dianggap menyebarkan PKI itu atau komunisme terutama.

0: tiga tokoh dari Sumatera Barat.
1: Inilah pesan Prabowo Subianto tentang karakter seorang pemimpin.
2: Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas, dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Pendengar, anggota Komisi 7 DPR RI menilai dukungan anggaran menjadi faktor penting agar industri kreatif, khususnya yang digerakkan oleh generasi muda dan sektor teknologi informasi, dapat terus berkembang dan memberikan dampak terhadap sektor ekonomi lainnya. Selengkapnya bersama dengan Rian Suryadi. Rian.
5: Iya, baik Safira dan pendengar Pro 3 dari Bo, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, dan tadi pun kami sempat mewawancarai anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Watimena yang memang menyoroti pemangkasan anggaran Kementerian Ekonomi Kreatif di tengah upaya pemerintah menjadikan sektor ekonomi kreatif sebagai the new engine of growth, di mana ia pun menilai dukungan anggaran ini menjadi faktor penting agar industri kreatif, khususnya yang digerakkan generasi muda dan sektor teknologi informasi, dapat terus berkembang dan memberikan dampak terhadap sektor ekonomi lainnya. Dan tadi menurut Samuel juga, memang ekonomi kreatif ini memiliki potensi besar menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi bersama Kementerian Pariwisata dan juga Kementerian UMKM.
6: Lagi ekonomi kreatif, dan ekonomi kreatif ini sendiri dia bisa menjadi lokomotif yang berjalan bersama dengan Kementerian Pariwisata dan Kementerian UMKM. Jadi ini sesuatu yang menurut saya ekonomi kreatif di push bisa memberikan impact kepada kementerian terkait lainnya. Kalau
5: dan diketahui juga bahwa tentunya memang ekonomi kreatif, pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif terutama kalangan anak muda di bidang teknologi informasi memang saat ini menunjukkan perkembangan yang baik. Namun potensi tersebut dinilai tidak akan optimal apabila tidak diikuti dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah. Dan diketahui juga benar bahwa memang saat ini suasana di kawasan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, tempatnya di Gedung Nusantara 2, ini masih terlihat ramai, dan tadi juga para anggota DPR RI kemudian anggota MPR RI, DPD RI mulai memasuki ruang sidang, tepatnya di Gedung Kura-Kura, karena memang mereka akan mendengarkan pembacaan nota keuangan tahun 2026. Dan memang terlihat di layar bahwa memang pembacaan nota keuangan ini belum dilaksanakan karena masih menunggu tibanya Presiden Prabowo Subianto di kawasan Gedung Kura-Kura DPR MPR RI. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari kawasan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta dan Suryadi Pro 3 RI, terus mudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto tidak lama lagi akan menyampaikan pidato terkait rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2027 atau RUU APBN 2027 beserta nota keuangan dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI pada hari ini. Kepala Negara dijadwalkan akan menyampaikan perencanaan anggaran negara dan juga kebijakan-kebijakan unggulan seputar ekonomi, sosial, dan lainnya.

0: Pendengar, kita ikuti sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027 dan pidato kenegaraan Presiden tentang penyampaian RAPBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan bersama Pradipta Rahadi dan Rizky Supermana.
1: Kita ikuti rapat paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027 dengan pidato kenegaraan Presiden RI tentang penyampaian RUU APBN tahun anggaran 2027.
2: Ya, baik pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kita kembali lagi dalam acara rapat paripurna untuk laporan penyampaian nota keuangan RAPBN tahun anggaran 2027. Dan saat ini rapat paripurna sudah dimulai dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
3: Hadirin disilakan duduk kembali.
4: Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto.
2: Pada siang hari ini yang berlangsung di ruang sidang utama Gedung Kura-Kura, dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, di mana dalam rapat paripurna kali ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menyampaikan laporan nota keuangan untuk tahun anggaran 2027. Kira-kira Rizky, untuk laporan penyampaian RAPBN tahun anggaran 2027 ini ada faktor-faktor apa saja yang menjadi sorotan dan juga alokasinya akan seperti apa? Mungkin ada bayangan atau bocoran dari berbagai hak, khususnya dari anggota parlemen, Rizky.
5: Iya, Pranita. Baru saja kita ikuti lagu kebangsaan Indonesia Raya yang memang diikuti oleh seluruh anggota MPR, DPR dan juga DPD. Terkait tadi adanya penyampaian rancangan anggaran pendapatan dan juga belanja negara atau APBN tahun 2027, tentunya ini menarik sekali ya. Betul. Di tengah masih adanya efisiensi keuangan negara. Dan pendengar, kita beralih saat ini Ketua DPR RI Puan Maharani ini akan membuka rapat paripurna masa sidang 1 tahun sidang 2026-2027.
4: Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran, pimpinan lembaga negara. Yang kami hormati para ketua umum partai-partai politik, Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri yang diwakili oleh saya sendiri. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Golkar Bapak Bahlil Lahadia. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Gerindra Bapak Jenderal TNI Haji Prabowo Subianto. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Dr. Andes Haji Surya Dharma Paloh. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Bapak Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Yang saya hormati Presiden Partai Keadilan Sejahtera Bapak Dr. Haji Al-Muzamil Yusuf MSI. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Amanat Nasional Bapak Dr. Haji Zulkifli Hasan. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Demokrat Bapak Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono. Rekan-rekan pers dan para undangan yang berbahagia serta seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Berdasarkan catatan jenderal DPR RI, telah hadir sebanyak 463 orang anggota yang terdiri atas seluruh unsur fraksi DPR RI sehingga quorum telah tercapai. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-1 masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang dewan yang terhormat, yang kami muliakan seluruh rakyat Indonesia. Sebelum memulai rapat paripurna hari ini, kami mempersilahkan Saudara M. Sarmuji SE MSI, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golongan Karya untuk membacakan doa. Kami persilahkan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahana ya ilahana, anta maksudana waridoka madlubana. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Duhai Tuhan yang menghapus segala kekhawatiran, duhai Tuhan yang mengabulkan permohonan, kepadamulah kami sampaikan doa dan harapan. Allahumma ya Allah, 81 tahun negara kami berdiri, telah banyak nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Bimbinglah kami untuk menjadi bangsa yang pandai mensyukuri nikmat-Mu, mensyukuri negeri yang elok bak permata, alam yang kaya, budaya dan adat istiadat yang beraneka. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk mengelolanya demi kemakmuran rakyat semata. Allahumma ya Allah, jadikanlah negara kami baldatan aminatan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang aman, penuh kebaikan dan ampunan. Jadikanlah Indonesia adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ya Allah, tunjukkanlah yang benar adalah benar, dan anugerahilah kami kekuatan untuk menjalankannya. Tampakkanlah yang batil itu batil, dan anugerahilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin, wa akhrijna mukhraja sidqin, waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma ya Allah, jadikanlah kekuasaan yang Engkau amanahkan kepada kami menjadi sultanan nasira, kekuatan yang menolong bangsa kami, rakyat kami, dan negara kami. Allahumma ya Allah, anugerahilah pemimpin kami, khususnya Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, keselamatan, keberkahan, kebaikan, kemudahan, kekuatan, perlindungan, dan pertolongan, agar dapat menjalankan tugas, mensejahterakan rakyat, dan meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya Allah, tetapkanlah hati kami dalam kebenaran, satukanlah langkah kami dalam persatuan, dan ikatlah tekad kami dalam kebajikan. Rabbana hab lana hukma wal hikma bis salihin, waj'alna lisana sidqin fil akhirin. Allahumma ya Allah, anugerahilah kami hikmah dan kebijaksanaan, jadikanlah kami bagian dari orang yang berbuat kebaikan. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami buah tutur yang baik bagi generasi yang datang kemudian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana munaffis yang kulli madyun, Subhana munafis yang kulli mahzun. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: تكون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Baik pendengar RRI dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada, rencananya pada sesaat lagi ini Kepala Negara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menyampaikan laporan nota keuangan RAPBN tahun 2027, di mana untuk kebijakan fiskal tahun 2027 yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara untuk rencana aksi pemerintah atau rencana kerja pemerintah tahun 2027 ini mengambil tema akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi dan juga industri. Dan untuk rencana kerja pemerintah tahun 2027 ini ada 8 klaster di mana mereka merupakan klaster-klaster yang menjadi prioritas pemerintah, yaitu mulai dari klaster kedaulatan pangan, kemudian kemandirian energi dan air, klaster pendidikan, klaster kesehatan, hilirisasi dan juga industrialisasi, kemudian klaster infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, serta tidak lupa klaster ekonomi kerakyatan dan desa dan juga klaster penurunan kemiskinan. Dan Rizky, rencananya jika tidak ada halangan, seberapa besar target pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2027 yang direncanakan atau ditargetkan oleh pemerintah?
2: Ya, kita lihat di podium, sepertinya Ketua DPR RI Puan Maharani sudah mulai memasuki agendanya, yaitu pidato Ketua DPR dalam rangka pembukaan masa sidang 1 tahun sidang 2026-2027. Mari kita ikuti bersama pidato Ketua DPR Puan Maharani.
3: Indonesia yang kami muliakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat paripurna DPR RI dalam rangka pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027. Pembukaan masa persidangan ini menandai dimulainya tahun ketiga dari masa bakti DPR RI periode 2024-2029. Memasuki tahun ketiga, harapan rakyat akan semakin besar untuk dapat menikmati hasil pembangunan dan berbagai kebijakan yang semakin nyata dirasakan rakyat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, masa sidang ini akan menjadi kesempatan penting bagi DPR RI untuk terus memperkuat kinerja, menyerap aspirasi rakyat dan menghadirkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Dalam menyampaikan dan menjalankan fungsi legislasi, DPR RI bersama pemerintah sejak pertama masa persidangan tahun 2024 hingga terakhir masa sidang telah menyelesaikan 28 rancangan undang-undang menjadi undang, yaitu Komisi 1 sebanyak 3 undang-undang. Komisi 2 sebanyak 10 undang-undang. Komisi 3 sebanyak 3 undang-undang. Komisi 6 sebanyak 2 undang-undang. Komisi 7 sebanyak 1 undang-undang. Komisi 8 sebanyak 1 undang-undang. Komisi 11 sebanyak 2 undang-undang. Komisi 13 sebanyak 2 undang-undang. Badan legislasi sebanyak 3 undang-undang. Panitia khusus sebanyak 1 undang-undang. Pada masa persidangan ini, DPR RI bersama pemerintah akan memfokuskan pembahasan terhadap 14 rancangan undang-undang pada tahap pembicaraan 1. Selain itu, DPR RI juga akan melanjutkan 43 rancangan undang-undang yang sedang dalam tahap penyusunan, termaksud penyusunan rancangan undang-undang tentang perampasan aset. RUU tentang perampasan aset masih dalam tahap untuk menerima masukan dari masyarakat yang bermakna atau meaningful participation, sehingga dapat mempertansi undang-undang tersebut dan memiliki legitimasi yang kuat. Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang, selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. DPR RI bersama pemerintah selalu mencari titik temu yang menegaskan kehadiran negara, keberpihakan kepada rakyat, dan kemanfaatan dari undang-undang tersebut. Menjadi komitmen bersama antara DPR RI dan pemerintah untuk melaksanakan pembentukan undang-undang sesuai dengan amanat konstitusi, membuka ruang partisipasi masyarakat yang bermakna atau meaningful participation, serta dilandasi dengan kebutuhan hukum nasional dan landasan legitimasi sosial, politik, ekonomi, serta tidak terdapat tumpang tindih antar undang-undang dan atau kewenangan aparatur negara. DPR RI melalui fungsi pengawasan terus memastikan kinerja pemerintah agar berdampak pada kehidupan rakyat yang semakin baik. Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian rakyat dan perlu mendapat tindak lanjut antara lain, 1. Penyelesaian berbagai kasus hukum, 2. Relaksasi kebijakan belanja pegawai di daerah, 3. Perluasan kesempatan kerja serta perlindungan terhadap pekerja migran dan transportasi online, 4. Antisipasi kebakaran hutan dan lahan serta dampak kemarau panjang terhadap ketersediaan air dan keberlangsungan sektor pertanian. 5. Evaluasi tata kelola anggaran dan penyelenggaraan pendidikan nasional. 6. Penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif untuk mendorong pertumbuhan sektor real. 7. PHK. 8. Akses pelayanan BPJS kesehatan. DPR RI juga ikut melaksanakan fungsi diplomasi yang diarahkan untuk memperkuat politik luar negeri Indonesia. Pada tanggal 22 Juli 2026 yang lalu, DPR RI telah sukses menjadi tuan rumah penyelenggaraan sidang ke-17 AIPA Kakus secara hibrid, bertepatan dengan peringatan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara. DPR RI dalam setiap kesempatan di forum internasional selalu ikut mendorong terciptanya perdamaian yang inklusif dan kolaborasi parlemen antar negara untuk ikut menyuarakan tata geopolitik dan geoekonomi yang lebih baik bagi semua. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Agenda kedua pada sidang hari ini adalah pidato Presiden Republik Indonesia dalam penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun anggaran 2027 beserta dengan nota keuangannya. APBN adalah pilihan politik tentang kemasumber daya negara diarahkan, siapa yang diprioritaskan, dan manfaat apa yang harus dirasakan oleh rakyat. Pada tahun 2000, APBN berada pada besaran Rp197 triliun. Tahun 2010 sebesar Rp1.126 triliun. Dalam 10 tahun tersebut, belanja negara naik hampir 6 kali lipat. Pada tahun 2026, APBN sebesar Rp3.842 triliun, naik hampir 20 kali lipat dibanding tahun 2000. APBN tahun 2027 yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak Presiden, bisa jadi APBN kita sudah mendekati besaran belanja 4.000-an triliun rupiah. Mungkin tidak ada satupun di antara kita yang pernah lihat banyaknya uang sebesar hampir 4.000-an triliun rupiah. Angka itu begitu besarnya, bahkan sangat besar. Tetapi bagi seorang petani yang sedang menunggu panennya menghasilkan, seorang anak yang ingin sekolah setinggi-tingginya, rakyat tidak mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan, seorang pencari kerja untuk menghidupi keluarganya, atau urusan rakyat lainnya, angka sebesar apapun terasa tidak bermakna apabila belum dapat menjawab harapan dan urusan rakyat. Oleh karena itu, APBN tidak diukur dari besarnya anggaran yang dapat dibelanjakan. APBN harus dinilai dari kinerjanya dalam memenuhi harapan rakyat dan banyaknya kehidupan rakyat yang dapat diubah menjadi lebih baik. Tema kebijakan fiskal tahun 2027, tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat, harus dimaknai sebagai komitmen untuk mempertemukan pertumbuhan dengan pemerataan, kemajuan ekonomi dengan keadilan sosial. Program kerja prioritas nasional tahun 2027, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur, dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, hingga penurunan kemiskinan harus dilaksanakan sebagai satu kesatuan politik pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah cara negara menjaga persatuan dengan memastikan bahwa setiap rakyat dimanapun berada memiliki hak yang sama atas pelayanan publik, kesempatan ekonomi dan kemajuan. Tidak boleh ada rakyat yang merasa jauh dari negara karena tinggal di pulau kecil, daerah tertinggal, wilayah perbatasan, pegunungan maupun kawasan terpencil. DPR RI memandang bahwa pembahasan dan penyusunan APBN tahun anggaran 2027 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, pendapatan negara harus dihimpun secara adil tanpa melemahkan daya beli masyarakat dan keberlangsungan ya usaha. Negara harus menghimpun pendapatan negara secara optimal, tetapi juga harus adil dalam membagi beban. Kedua, belanja negara harus semakin berkualitas, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil. Ketiga, defisit dan utang harus dikelola secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab. Setiap pembiayaan harus dilihat dari manfaat, risiko, dan bebannya bagi generasi mendatang. Kebijakan hari ini tidak boleh meninggalkan beban yang tidak adil bagi generasi yang akan datang. Keempat, transfer ke daerah harus benar-benar memperkuat pelayanan publik, ekonomi lokal, dan pemerataan pembangunan. APBN bukan sekedar angka dan program. Bagi rakyat, yang diingat bukan hanya angka dalam APBN, melainkan seberapa besar APBN mampu mengubah hidup rakyat menjadi lebih baik. Oleh karena itu, maka ukuran keberhasilan kita dalam menyusun APBN adalah sejauh mana kebijakan, program, dan anggaran mampu membuka jalan bagi rakyat untuk hidup lebih baik. Di tengah ketidakpastian global, persaingan geopolitik, fragmentasi ekonomi, dan derasnya arus informasi, kita harus menjaga ruang publik agar tidak dikuasai oleh politik kebencian, polarisasi, dan kepentingan yang memecah belah. Perkembangan ruang digital telah membuka ruang yang semakin luas bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, dan memberikan kritik. Namun, derasnya arus informasi juga membawa tantangan tersendiri, yaitu berupa disinformasi, hoaks, serta konten yang dimanipulasi atau dilepaskan dari konteksnya, yang dapat memperuncing polarisasi dan mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi yang memecah belah. Dalam konteks DPR RI, juga ditemukan berbagai informasi yang tidak benar, seperti kutipan palsu yang mengatasnamakan pimpinan atau anggota DPR, informasi keliru mengenai sikap DPR terhadap pembahasan rancangan undang-undang, serta penggunaan video lama atau foto atau old footage dengan narasi baru yang tidak sesuai dengan konteksnya. Kondisi tersebut perlu disikapi dengan bijaksana dan proporsional. Kritik, aspirasi, dan pengawasan masyarakat merupakan bagian penting dari demokrasi yang harus kita hormati. Pada saat yang sama, informasi yang keliru perlu diluruskan secara cepat, terbuka, dan berdasarkan fakta. DPR RI dan rakyat tidak semestinya diposisikan sebagai dua pihak yang saling berhadapan, bahkan dipertentangkan. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR RI berkewajiban untuk terus mendekatkan diri kepada masyarakat melalui keterbukaan, kesediaan mendengar, komunikasi, serta kerjanya yang dapat dirasakan manfaatnya. Karena itu, menjaga ruang digital yang sehat membutuhkan peran dan kedewasaan semua pihak. Masyarakat diharapkan semakin cermat dalam menerima dan menyebarkan informasi. Media dan platform digital harus makin bertanggung jawab. Sementara DPR dan lembaga negara terus memperkuat transparansi, memperbaiki komunikasi, merespon kritik secara terbuka, dan meningkatkan kualitas pelayanan serta kinerja. Perbedaan politik adalah wajar dalam demokrasi. Kita boleh berbeda pandangan mengenai cara membangun negara. Namun, kita harus bersatu dalam tujuan melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan, memajukan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial. Persatuan juga menuntut adanya kepercayaan rakyat kepada institusi negara. Kepercayaan hanya dapat tumbuh apabila kebijakan negara dirasakan adil, pelayanan publik semakin baik, hukum ditegakkan, anggaran dikelola secara transparan, dan kekuasaan dijalankan sebagai amanah. Karena itu, tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pemberantasan korupsi, kepastian hukum, dan pengawasan yang efektif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari politik pembangunan dan politik anggaran negara dalam APBN tahun anggaran 2027. Marilah kita wujudkan APBN tahun anggaran 2027 sebagai instrumen politik pembangunan yang menghadirkan negara dalam kehidupan rakyat, memperkuat keberpihakan negara kepada rakyat, dan meningkatkan manfaat pembangunan bagi semua. Jangan pernah kita biarkan rakyat menunggu. Kita, DPR RI,

0: kembali bahwa 81 tahun yang lalu ketika Indonesia menyatakan kemerdekaannya, kita bangsa Indonesia telah sampai ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. 81 tahun kita telah melewati pintu gerbang kemerdekaan tersebut menuju negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. 81 tahun telah silih berganti pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Setiap pemerintahan akan meninggalkan warisannya masing-masing. Warisan itu bukan sekedar deretan kebijakan atau pembangunan fisik, melainkan jejak nilai, keputusan, dan pengabdian yang akan dikenang oleh sejarah. Apa warisan kita bagi masa depan Indonesia? Seiring berjalannya waktu, generasi-generasi penerus yang akan menguji nilai sejati dari setiap warisan tersebut. Mereka akan menilai apakah langkah-langkah yang diambil benar-benar membawa bangsa Indonesia semakin dekat kepada cita-cita kemerdekaan, menghadirkan keadilan, kesejahteraan, persatuan, dan martabat bagi seluruh rakyat Indonesia. Membangun Indonesia sebagai bangsa yang besar bukan hanya memerlukan sumber daya dan kebijakan yang tepat, tetapi juga pondasi yang paling mendasar, yaitu persatuan dan kesatuan. Di tengah keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, dan pandangan politik, maka kemauan dan kemampuan kita untuk tetap berjalan bersama, bergandeng tangan, merupakan kekuatan terbesar bangsa Indonesia. Persatuan bukanlah keadaan yang lahir karena kita sama, melainkan pilihan untuk tetap bersama walaupun kita berbeda. Persatuan dan kesatuan bukan sekedar cita-cita, melainkan prasyarat bagi keberhasilan pembangunan nasional. Tanpa persatuan dan setiap upaya pembangunan akan menghadapi tantangan yang semakin berat. Perbedaan mudah berubah menjadi perpecahan, kepercayaan sosial melemah, dan bangsa habis untuk menyelesaikan konflik. Sebaliknya, ketika seluruh anak bangsa saling percaya, saling menghormati, menjunjung tinggi semangat gotong royong, serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan, maka pembangunan tidak hanya berjalan lebih efektif, akan tetapi juga mampu menghadirkan manfaat yang besar dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Keberagaman bukan ancaman bagi persatuan, tapi kenyataan yang harus dipersatukan oleh cita-cita yang sama, tujuan yang sama, rasa yang sama sebagai rakyat Indonesia. Menjadi bangsa Indonesia berarti hidup dalam satu rumah kebangsaan, rumah yang dibangun oleh sejarah, dipersatukan oleh Pancasila, dan diwariskan kepada setiap generasi untuk dijaga bersama. Di dalam setiap rumah itu, setiap warga negara merasa dihormati martabatnya, dilindungi hak-haknya, serta memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkontribusi bagi bangsa dan negara. Persatuan dan kesatuan bukan berarti menyeragamkan perbedaan. Persatuan justru memberi makna pada perbedaan. Kita boleh berbeda suku, agama, budaya, bahasa, maupun pilihan politik, tetapi kita memiliki satu tujuan yang sama, berada dalam satu rumah kebangsaan yang sama, berlindung di dalam rumah kebangsaan yang sama. Dengan rasa tanggung jawab kebangsaan yang demikian, maka apapun perbedaan yang kita miliki, tidak akan pernah dari kita yang akan merusak rumah kita bersama. Apabila kita merasa ikut memiliki rumah kebangsaan Indonesia, maka pastilah kita akan merawatnya dengan sebaik-baiknya. Sejarah juga mengajarkan bahwa tidak ada persatuan dan kesatuan bangsa yang akan kokoh hanya karena diwariskan. Persatuan harus tetap dipelihara, diperkuat, dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanggung jawab untuk merawat persatuan berada di pundak seluruh anak bangsa, dan terlebih lagi berada pada penyelenggara negara. Setiap kebijakan, setiap keputusan, dan setiap tindakan harus memperkuat keyakinan rakyat bahwa Indonesia adalah rumah bersama, rumah kita, tempat setiap rakyat hidup tentram dan sejahtera. Selama keyakinan itu tetap terjaga, maka persatuan dan kesatuan Indonesia tetap kokoh sebagai fondasi bagi Indonesia yang maju, berdaulat, dan bermartabat. 81 tahun yang lalu, bangsa Indonesia membuka pintu gerbang kemerdekaan dan memasuki pintu gerbang itu. Sejak saat itu, perjalanan panjang terus kita tempuh untuk mewujudkan cita-cita Indonesia yang berlat adil dan makmur. Kini, tanggung jawab itu berada di tangan kita semua, DPR RI, pemerintah, seluruh lembaga negara, dan seluruh rakyat Indonesia memiliki amanah yang sama. Kan, setiap langkah, kebijakan, dan setiap ikhtiar benar-benar mendekatkan bangsa dan negara kepada cita-cita kita bersama untuk bangsa dan negara, untuk Indonesia. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim atas nama pimpinan DPR RI, dengan ini saya mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 dimulai sejak hari Jumat 14 Agustus 2026 sampai dengan Kamis 8 Oktober 2026. Marilah kita DPR RI pada masa persidangan satu ini dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan negara yang dapat melindungi rakyat. Selamat bekerja
1: dan bimbingannya kepada kita semua. Terima kasih Dirgahayu Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka!
2: Dalam pembukaan untuk rapat paripurna masa sidang pertama 2026-2027. Dan tadi Ketua DPR Puan Maharani mengatakan bahwa anggaran pembelanjaan negara setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Mulai dari tahun 2000 yang sebesar 197 triliun rupiah, kemudian di tahun 2010 naik menjadi 1.126 triliun rupiah, kemudian di tahun 2026 ini naik menjadi 3.842 triliun rupiah. Dan tadi Ketua DPR Puan sempat mengatakan bahwa 2027 ini harus, selain pendapatan yang harus dihimpun secara adil, negara juga adil dalam membagi beban. Kemudian belanja negara juga harus yang berkualitas dan berorientasi pada hasil, serta defisit dan utang yang harus dikelola secara hati-hati. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto sudah berada di depan podium kehormatan, memberi hormat kepada para pimpinan DPR, Ketua MPR, dan juga sudah berada di posisi untuk memberikan salam namaste kepada seluruh yang hadir di ruang sidang utama untuk menandatangani nota RAPBN tahun 2027 dan juga menyampaikan pidato kenegaraan terkait dengan laporan nota keuangan 2027. Kita ikuti langsung pidato yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berikut ini.
3: Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, para pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Perwakilan Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, para Wakil Ketua, Ketua dan anggota MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, beserta Wakil Ketua DPR RI, Profesor Sufmi Dasko Ahmad. Ketua DPR RI Saudara Mustofa. Wakil Ketua DPR RI Saudari Sari Yuli. Wakil Ketua DPR RI Saudara Cucun Ahmad Samsurizal. Dan seluruh anggota DPR RI yang saya hormati dan saya muliakan. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Diyar Najamuddin, beserta para wakil ketua dan anggota DPD RI yang hadir. Yang saya hormati Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto. Yang saya hormati Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo. Yang saya hormati Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan. Yang saya hormati Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Saudari Isma Yatun. Menteri Koordinator, para menteri, kepala badan, para penasihat khusus presiden, jaksa agung, kepala BIN, Kapolri, Panglima TNI dan seluruh kepala staf angkatan yang hadir, para wakil menteri serta seluruh anggota kabinet merah putih yang saya hormati. Yang terhormat para pimpinan partai politik oleh Saudari Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Bahlil Lahadalia, Partai Gerindra, saya sendiri. Tapi hadir juga kalian Profesor Sufmi Dasko Ahmad. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Saudara Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Demokrat, Saudara Agus Harimurti Yudhoyono. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Saudara Abdul Muhaimin Iskandar. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Saudara Al-Muzamil Yusuf. Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, Saudara Surya Paloh. Yang mati, rekan-rekan pers media, para tamu undangan, dan saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, dimanapun engkau berada. Pertama-tama tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak hentinya memanjatkan syukur ke Tuhan Maha Esa, Tuhan Maha Besar yang memiliki segala. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita dapat hadir pada sidang penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2020 beserta nota keuangannya dalam keadaan sehat, damai dan dengan penuh semangat pengabdian. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, pertama saya menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR RI atas kerjasama, pengawasan, dan dukungannya dalam penyusunan serta pelaksanaan APBN. APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara. APBN adalah alat perjuangan kita. APBN adalah instrumen untuk melindungi rakyat. Alat untuk memperkuat bangsa, alat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan dalam mencapai kehidupan yang lebih baik. Jika dahulu para pahlawan berjuang agar bangsa Indonesia memiliki negara, hari ini tugas kita bersama adalah memastikan bahwa negara kita berhasil. Negara kita dapat memberi peningkatan kualitas hidup bagi rakyat kita. Negara kita hadir dalam kehidupan setiap rakyat kita.

serta perlindungan pada masa sulit. Kemerdekaan belum selesai hanya karena bendera kita, bendera merah putih, telah berkibar. Kemerdekaan harus terasa di meja makan rakyat kita. Kemerdekaan harus terasa di ruang kelas anak-anak kita. Kemerdekaan harus terasa di puskesmas dan di rumah sakit, dan di masa depan setiap keluarga Indonesia. Itulah makna APBN sebagai alat perjuangan. Setiap rupiah yang dikumpulkan oleh negara harus kembali menjadi harapan yang nyata bagi rakyat kita. Saudara-saudara sebangsa air, kita memasuki tahun 2026 dalam keadaan dunia yang tidak menentu, yang tidak mudah. Harga energi di seluruh dunia meningkat karena perang. Suku bunga global tinggi dan bisa naik. Nilai tukar berbagai negara tertekan, dan ketegangan geopolitik mengganggu perdagangan dunia. Namun di tengah tekanan dan ketidakpastian global tersebut, kita bersyukur perekonomian kita tetap berdiri tegak. Ekonomi kita pada semester pertama tahun ini tumbuh tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Inflasi masih tetap terkendali. Permintaan domestik tetap kuat. Yang lebih penting, APBN kita bekerja optimal. Hingga akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ini peningkatan yang cukup signifikan. Belanja negara tumbuh 18,2%. Belanja kita arahkan untuk menjaga daya beli rakyat, memperkuat pelayanan publik, dan menggerakkan ekonomi. Walaupun belanja negara tumbuh, defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91% terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati dan saya muliakan, dunia melihat dan memantau sikap kita. Pada tanggal 14 Juli 2026, salah satu rating agency internasional yang kesohor, Standard & Poor's, mempertahankan peringkat kredit Indonesia BBB, BBB dengan outlook stabil. Ini pengakuan dunia terhadap kokohnya perekonomian Indonesia, dan Indonesia tetap berada pada kategori investment grade. S&P bahkan menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi kokoh. Kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati serta beban utang yang relatif prudent dan stable dibandingkan negara-negara setara. Ini bukan pemerintah, ini bukan kata saya, ini penilaian mereka terhadap kita. Mereka juga menilai bahwa upaya pemerintah memusatkan pengelolaan sumber daya alam kita

dan menutup kebocoran di sektor sumber daya dan mineral dapat meningkatkan penerimaan negara serta devisa ekspor. Mereka secara khusus menilai positif peran Danantara dan potensi PT Danantara Sumber Daya Indonesia DSI dalam memberantas praktek-praktek under invoicing dan transfer pricing yang sesungguhnya adalah praktek penipuan. Itu dari pandangan pengamat-pengamat, pakar-pakar dari barat. Dari timur, lembaga rating Republik Rakyat Tiongkok, China Lianhe Rating, justru memberi rating AAA stable, yang merupakan level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Mereka menilai fundamental ekonomi Indonesia solid, kebijakan pemerintah kita efektif, ekonomi kita tahan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi kita terkendali. Sidang yang terhormat, kita menerima penilaian-penilaian ini sebagai pengingat bahwa kredibilitas dibangun oleh konsistensi, kerja keras, dan kesungguhan. Dunia tidak hanya menilai apa yang kita umumkan, dunia menilai apa yang benar-benar kita laksanakan. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan, capaian semester pertama tahun 2026 adalah pijakan kita dalam menyusun RAPBN tahun 2027. Untuk itu, arsitektur RAPBN tahun 2027 didesain tetap ekspansif, secara kolaboratif, terarah, dan terukur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan sejahtera lebih cepat. Sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan Danantara terus bekerja sinergis dan semakin solid. Transformasi ekonomi pada aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi harus terus diperkuat. Program-program unggulan harus berjalan efektif. Program perlindungan sosial harus andal. Pemberdayaan bagi UMKM harus terus digairahkan. Dukungan untuk petani, nelayan, guru, dan tenaga kerja yang rentan juga harus diperkuat. Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional atau PKPN, yaitu kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan, dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan. 8 prioritas tersebut didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi. Untuk menjalankan seluruh agenda tersebut, belanja negara tahun 2027 direncanakan sebesar 4.000,5
0,97,2 triliun rupiah, naik dari 3.842,7 triliun rupiah di APBN 2026. Pendapatan negara diperkirakan mencapai 3.426 triliun rupiah, naik dari 3.153,6 triliun rupiah di APBN 2026. Pembiayaan direncanakan sebesar 671,2 triliun rupiah dengan defisit sebesar 2,40% terhadap produk domestik bruto, dan ini akan kita usahakan untuk kita tekan lebih kecil lagi. Kita memahami bahwa defisit yang ideal adalah sekecil-kecilnya. Bahkan cita-cita kita adalah anggaran yang berimbang. Maka defisit ini rencana pembiayaan di tahun APBN 2026 yaitu 689,1 triliun rupiah dengan defisit 2,68% produk domestik bruto. Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan mencapai 6%, lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4%. Inflasi akan kita jaga pada kisaran 2,5%. Suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan 6,9%. Nilai tukar rupiah kita berada pada kisaran 17.500 rupiah per 1 dolar Amerika Serikat. Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan 70 dolar Amerika Serikat per barel. Lifting minyak kita targetkan 610 ribu barel per hari, dan lifting gas 954 ribu barel setara minyak per hari. Dengan pertumbuhan yang lebih kuat dan APBN yang efektif, kemiskinan di tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 6,0 sampai 5% dari target APBN 2026 6,5 sampai 7,5%. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 4,30 sampai 4,87%. Turun dari 4,44 sampai 4,96% di tahun 2006. Mohon izin.

0: rasio gini kita targetkan membaik menjadi 0,362 sampai 0,367 dari target tahun ini 0,377 sampai 0,380. Dan indeks modal manusia meningkat menjadi 0,575. Angka-angka tersebut akan kita jaga reformasi fiskal yang holistik dan konsisten. Pendapatan negara kita dorong lebih optimal. Kebocoran penerimaan harus diminimalisasi. Efisiensi belanja harus terus kita lanjutkan. Perlindungan sosial didorong makin tepat sasaran, serta pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan terus dikembangkan. Saudara-saudara sekalian, angka-angka apbn kita sangat bergantung dengan angka-angka makroekonomi kita. Angka-angka makroekonomi kita sangat bergantung dari kualitas data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik kita. Saya mendapat laporan sudah lebih dari 10 tahun kita belum melakukan rebasing atau pembaharuan cara kita menghitung berapa sebenarnya aktivitas ekonomi yang terjadi di negara kita. Oleh karena itu, sensus ekonomi yang sekarang dijalankan sampai akhir bulan Agustus 2026 yang dilakukan oleh 251.000 petugas sensus bekerja di seluruh desa-desa kita perlu kita pastikan berhasil. Saya minta agar saudara-saudara sekalian, wakil-wakil rakyat dan seluruh rakyat yang sedang mendengarkan pidato saya saat ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk kita bisa lebih tepat menyusun kebijakan dan anggaran. Sebagai contoh, di RAPBN 2027 kita mengasumsikan besar PDB kita mencapai 27.987 triliun rupiah. Jika pembiayaan sebesar 671,2 triliun rupiah, maka defisit APBN sebesar 2,40% terhadap PDB. Tapi jika ternyata PDB kita lebih besar, yang banyak lembaga internasional mengatakan seperti itu, maka defisit kita akan jauh lebih kecil. Selain itu, pembaharuan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN juga akan kita lakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026 ini. Karena itu, sensus ekonomi ini sangat penting. Saudara-saudara sekalian, disiplin fiskal tidak berhenti ketika anggaran disahkan. Disiplin fiskal harus hadir sampai pada eksekusi setiap rupiah yang dibelanjakan. Selama ini terlalu banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membeli barang yang sama, tapi membelinya sendiri-sendiri dengan harga yang berbeda-beda. Spesifikasinya sama, tapi karena prosesnya berulang dan mungkin berbeda-beda, jumlahnya terpecah, daya tawar negara menjadi lemah. kita harus hentikan APBN digunakan barang yang sama tanpa koordinasi, seolah-olah seperti ribuan pembeli yang tidak saling bicara, padahal kita semua adalah bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita, apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pemerintah kabupaten kota, kita adalah pemerintah Republik Indonesia. Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah LKPP menunjukkan bahwa konsolidasi pengadaan pemerintah daerah saat ini telah menghasilkan efisiensi 20,86% pada 2025 dan 25,43% diperkirakan pada 2026. Jika dilaksanakan secara luas dan disiplin, konsolidasi menggunakan katalog elektronik, perencanaan berbasis data, serta praktek pengadaan terbaik dapat menghasilkan efisiensi sampai 30% dari belanja pengadaan Rp1.200 triliun. Artinya, efisiensi dalam satu tahun bisa mencapai Rp360 triliun. Kita bisa bayangkan, $20 miliar ini bukan angka yang kecil. Kita bisa berbuat sangat banyak dengan Rp360 triliun, dan ini adalah di tangan kita, saudara-saudara. Sebagai contoh, tahun lalu layar pintar interaktif atau IFP yang selama ini dibeli oleh pemda-pemda secara terpisah di kisaran harga Rp150 juta per unit, setelah pembelinya kita konsolidasikan di Kementerian Dikdasmen, kita dapat membeli dengan harga Rp26 juta per unit. Ini penghematan hampir 6 kali. 6 kali penghematan. Ini real. 150 juta kita beli dengan harga 26 juta termasuk ongkos dan ongkos pasang sampai ke tempat terpencil, terluar, dan tertinggal. Saudara-saudara sekalian, karena itu saya melaporkan di sini, pemerintah akan segera mengkonsolidasikan seluruh pengadaan barang dan jasa yang serupa. Kita akan tingkatkan kelembagaan LKPP menjadi badan pengadaan pemerintah, dan untuk itu kita mohon dukungan Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati. Tidak masuk akal berbagai badan, berbagai KL, berbagai pemerintah daerah membeli barang yang sama dengan harga yang berbeda-beda, bahkan harga yang lebih tinggi dari yang bisa kita capai. Kebutuhan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah akan dihimpun, spesifikasi akan distandardisasi, volume akan disatukan, proses pengadilan pemerintah akan dilakukan secara digital sehingga supaya semakin transparan, kompetitif, dan akuntabel. Jika barangnya sama, kita beli bersama. Jika kebutuhannya dapat direncanakan, kita rencanakan bersama. Jika negara dapat memperoleh harga dan mutu yang lebih baik dengan bekerja sama, tidak ada alasan untuk kita tidak lakukan itu. Tidak ada alasan untuk masing-masing institusi tetap melakukan pengadaan sendiri-sendiri. Setiap rupiah yang berhasil kita hemat adalah ruang fiskal tambahan yang dapat kita gunakan untuk rakyat kita. Ruang kelas sekolah yang bisa kita perbaiki, pusat yang kita bisa renovasi, rumah sakit dan alat-alat kesehatan yang dapat kita berikan kepada rakyat kita di semua kota, di semua kecamatan. Ujungnya kehidupan rakyat yang lebih baik. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan, hari ini saya akan menggunakan kesempatan berbicara di ruang terhormat ini untuk menyampaikan beberapa langkah besar yang akan jadi tahap berikutnya dari transformasi Indonesia. Pertama, kita akan memperbaiki seluruh puskesmas di Indonesia. Ternyata puskesmas kita sudah puluhan tahun tidak diperbaiki. Puskesmas harus menjadi benteng pertama yang menjaga kesehatan bangsa. Puskesmas di sanalah ibu memeriksa kandungan, bayi mendapat imunisasi, anak diperiksa pertumbuhannya, penyakit dideteksi sebelum menjadi lebih berat. Mulai tahun 2027, pemerintah akan merenovasi 10.000 puskesmas di 7.280 kecamatan di seluruh Indonesia. Setiap puskesmas akan memperoleh anggaran perbaikan sekitar 4 miliar rupiah. Tentunya daerah yang lebih terpencil, daerah yang lebih terluar dan tertinggal harus mendapat lebih. Selain itu, kita juga akan merenovasi dan membangun lebih baik lagi 504 laboratorium kesehatan masyarakat atau Labkesmas di 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Program renovasi puskesmas dan Labkesmas ini harus selesai paling lambat pada tahun 2030. Rakyat tidak boleh menempuh perjalanan jauh hanya untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Negara harus hadir sedekat mungkin dengan tempat rakyat hidup. Untuk itu kita juga akan membuat ambulans udara dengan helikopter, dengan pesawat kecil yang bisa mendarat di lapangan-lapangan rumput, di lapangan-lapangan pasir, bisa mendarat di pinggir sungai, supaya tidak ada rakyat kita yang tidak bisa dievakuasi kalau dia sakit. Saya mendapat laporan banyak ibu-ibu yang meninggal karena harus menempuh jalan 7 jam sampai 9 jam pada saat melahirkan, pada saat sudah waktu mau pecah harus 9 jam karena tidak ada jalan yang baik, karena jembatan tidak bagus. Akhirnya banyak ibu-ibu meninggal di daerah-daerah yang tidak jauh dari ibu kota. Untuk itu, kita harus mencari terobosan inovatif. Salah satu jalan adalah ambulans udara, bahkan nanti juga timer terbang. Kalau perlu, dokter yang terbang ke tempat rakyat sakit keras atau menghadapi bencana. Saudara kalian, kedua, kita akan membangun dan revitalisasi 441 rumah sakit umum daerah. Setiap dari 514 kabupaten dan kota kita harus memiliki rumah sakit yang canggih yang bisa menyelamatkan rakyat secepat mungkin. Langkah awal kita telah membangun 66 rumah sakit di daerah tertinggal, terdepan dan terluar Dan hari ini saya melakukan dari 66 rumah sakit tersebut 22 sudah operasional. Kita telah membawa alat pemeriksa jantung, CT scan, mamografi, USG, dan layanan modern ke wilayah yang sebelumnya harus merujuk pasien ke tempat-tempat yang sangat jauh. Rencana kita di setiap gerai koperasi Merah Putih akan ada klinik di mana rakyat bisa dapat kesehatan layanan melalui jarak jauh. Saudara-saudara, tahap berikutnya jauh lebih besar. Pemerintah akan membangun revitalisasi 440 rumah sakit umum daerah agar setiap kabupaten dan setiap kota memiliki rumah sakit yang baik. RSUD tersebut akan kita perkuat terutama untuk menangani penyakit-penyakit penyebab kematian tertinggi. Kanker, jantung, stroke, ginjal, serta untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tidak boleh lagi seorang ibu kehilangan nyawa karena rumah sakit terlalu jauh. Tidak boleh lagi seorang ayah menjual seluruh hartanya karena harus berobat ke kota besar. Untuk memperkuat upaya ini, sebagaimana saya telah melaporkan, kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum dan dokter spesialis kita. Kita masih butuh tambahan 84.781 dokter umum, kemudian 127.580 dokter gigi. Saudara-saudara sekalian, 481 kabupaten dan kota butuh tambahan 55.712 dokter spesialis. Karena itu kita telah membuka 9 fakultas kedokteran baru, 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang berbasis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit. Dan ini kita akan upayakan lebih banyak lagi. Saudara-saudara sekalian, bila perlu kita sedang memikirkan kita bisa mengundang dokter-dokter dari negara lain untuk praksi ini untuk waktu yang terbatas. Karena kalau kita menunggu lulusnya 187.000 dokter gigi, mungkin kita harus nunggu 4 presiden sesudah saya. Saudara-saudara sekalian, rakyat kita untuk pelayanan kesehatan secepat mungkin. Kita tidak boleh berpikir normatif, kita harus berani berpikir inovatif. Ketiga, kita akan menyelesaikan renovasi seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan paling lambat tahun 2029. Bagi saya, negara wajib memastikan setiap anak sekolah belajar di sekolah yang aman dan bermartabat. Sekolah adalah tempat anak-anak Indonesia membangun masa depan mereka. Tetapi kita mengerti bahwa masih banyak anak-anak kita yang belajar dengan atap yang bocor, mungkin juga atap yang runtuh, dinding yang retak, toilet yang rusak, mungkin juga WC yang tidak ada, ruang kelas yang tidak aman. Keadaan ini tidak boleh kita wariskan. program renovasi seluruh sekolah dan satuan pendidikan yang membutuhkan perbaikan akan terus dipercepat pada tahun 2007 dan 2008 dan harus paling lambat tahun 2029. Ini adalah program renovasi sekolah terbesar dalam sejarah kita. Saudara-saudara sekalian, kita harus berani memasang target yang tinggi. Tidak boleh ada lagi cerita sekolah roboh. Tidak boleh lagi ada ruang kelas rusak yang dibiarkan rusak bertahun-tahun. Semua sekolah harus berada dalam kondisi baik, aman, bersih, layak untuk belajar. Semua sekolah harus punya kamar kecil yang layak. Semua ruang kelas akan kita lengkapi dengan layar pintar interaktif atau IFP. Di akhir bulan Desember 2026, kita perjuangkan semua sekolah akan menerima tambahan 3 layar untuk tiap sekolah. Akhir tahun ini, kalau tahun yang lalu baru terima 1, akhir tahun ini semua sekolah di Indonesia akan punya 4 ruangan yang memiliki IFP. IFP ini akan memudahkan guru dan murid untuk mengajar dan belajar. Kita juga akan mengadakan deep learning, pembelajaran lewat siaran jarak jauh. Guru-guru terbaik akan bisa mengajar dari studio guru di Jakarta atau di ibu kota provinsi. Semua kelas di seluruh Indonesia akan punya akses kepada pendidikan yang terbaik. Kita harus melakukan lompatan di bidang pendidikan. Pemerintah juga akan memperjuangkan seluruh sekolah negeri tidak dipungut bayaran. Ini adalah cita-cita pendiri-pendiri bangsa kita. Pendidikan adalah hak semua anak Indonesia. Bagi mereka yang punya kemampuan, silakan ke sekolah-sekolah swasta yang hebat. Tapi untuk pemerintah, kita harus perjuangkan anak-anak kita bisa sekolah dengan gratis. Keempat, hari ini saya mengumumkan tahap lanjutan kebijakan ekspor satu pintu kita. Kita telah membahas bersama OJK bahwa kita ingin segera mendirikan bursa mineral dan komoditas strategis. Selama puluhan tahun, Indonesia menjadi salah satu produsen terbesar untuk komoditas-komoditas penting dunia. Kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, karet, dan berapa belas komoditas lainnya. Tetapi terlalu sering harga kekayaan kita yang keluar dari bumi dan keringat rakyat Indonesia justru harganya ditentukan di luar negeri, di negara lain, di bursa komoditas negara lain. Mereka yang tidak punya komoditas ini, masa mereka menentukan berapa harga komoditas itu? Ini tak masuk akal. Saya tidak mengerti di mana diajarkan ilmu ekonomi semacam ini. Kita yang punya barang, orang lain menentukan harganya. Saya bertanya kepada wakil-wakil rakyat, mau kita teruskan situasi seperti ini? Emak-emak susah payah. wilayah membatik, orang lain yang menentukan harga batik yang boleh jual. Luar biasa. Keadaan ini harus berani kita ubah. Saya minta dukungan Dewan Perwakilan Rakyat untuk kita ubah ini. Dan saya katakan di sini, saya yakin saudara-saudara mendukung saya. Kalau mereka tidak mau bayar harga yang sang, enggak usah beli. Lebih baik komoditas itu, nikel itu, timah itu, emas itu, semuanya biar di tanah untuk anak cucu kita. Batu bara kita, gas kita, minyak kita, biar di tanah. Kopi kita, biar kita sendiri. Ini tentunya kita juga mengerti mekanisme pasar. Kalau harga tinggi, itu juga nggak masuk akal. Tapi yang penting, bursanya ada di bumi Republik Indonesia.
1: Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Skorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Baubau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gema Saripati Maju edisi Jumat 14 Agustus 2026. Dan untuk informasi pertama kami akan hadirkan dari Palu, kami menyapa rekan Waode Rina di sana. Rekan Waode Rina, assalamualaikum.
2: Dengan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Marini di sini. Iya, Mai.
1: Silakan rekan.
2: Baik, terima kasih. Saiful Malik di RRI Makassar dan pendengar dari Palu. Untuk Gema Saripati Maju, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan serta dampak kekeringan. Pemerintah Provinsi juga mendorong pembangunan embung sebagai salah satu langkah menghadapi keterbatasan air bagi sektor pertanian. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di tengah musim kemarau yang terjadi saat ini. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengatakan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD bersama pemerintah kabupaten kota terus melakukan pemantauan terhadap potensi titik api. Menurutnya, kesiapsiagaan penanganan karhutla saat ini harus terus diperkuat dengan melibatkan BPBD serta berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap penanganan kebakaran. Setiap titik api yang terpantau menurutnya harus segera ditangani untuk mencegah kebakaran meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap lingkungan serta masyarakat.
4: Ya, karhutla ini memang dengan situasi keadaan seperti ini yang global ya dunia, maka kita terus melakukan siaga. Kalau sekarang ini saya bilang kalau BPBD itu kita siaga satu dengan kabupaten kota untuk terus melakukan pemantauan. Jadi beberapa titik api langsung kita tangani menggunakan Badan Penanggulangan Bencana kita. Dan juga teman-teman lain yang menjadi pegiat soal kebakaran.
3: Anwar Hafid menambahkan, selain ancaman karhutla, kondisi kemarau juga berdampak terhadap sektor pertanian di sejumlah wilayah Sulawesi Tengah dan telah menyebabkan sebagian petani mengalami gagal panen. Merespons hal tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendorong masyarakat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan ketersediaan sumber air, salah satunya melalui pembangunan embung sebagai tempat penampungan cadangan air. Ia berharap langkah mitigasi terhadap karhutla dan kekeringan dapat terus diperkuat melalui koordinasi pemerintah daerah bersama masyarakat. Selain mempercepat penanganan titik api, penguatan cadangan air juga dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan produksi pertanian di tengah perubahan kondisi iklim.
2: Demikian informasi dari Palu untuk Gema Saripati Maju edisi hari ini. Kami yang bertugas, saya Marini bersama Mas Irfan Maulani pamit dari ruang dengar Anda, dan kita kembali ke RRI Makassar bersama rekan Saiful Malik. Saiful.
1: Baik, terima kasih Marini dan rekan-rekan di RRI Palu untuk informasi yang disampaikan. Dan pendengar masih dari wilayah Sulawesi Tengah, dari Palu selanjutnya kami menuju ke Kabupaten Tojo Una-Una bersama Yuni Safira di RRI Stasiun Ampana. Yuni, silakan informasi Anda.
5: Baik, terima kasih rekan Saiful Malik di RRI Makassar. Informasi dari RRI Ampana sore hari ini, Balai Taman Nasional Kepulauan Togean Kabupaten Tojo Una-Una gelar aksi bersih-bersih pantai di wilayah Lebiti Kecamatan Togean dan Kecamatan Ampana Kota. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
6: Gerakan bersih pantai yang dilaksanakan oleh Balai Taman Nasional Kepulauan Togean Tojo Una-Una menurut Kaban BTNKT Askari DG Masiki adalah program Kementerian Kehutanan Republik Indonesia untuk seluruh satuan kerja lingkup kementerian. Kegiatan ini juga dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Sebelum menggelar aksi bersih-bersih pantai, BTNKT terlebih dahulu menggelar kegiatan pemeliharaan ekosistem serentak di wilayah Kepulauan Togean.
7: Kita memang ada dua lokasi. Lokasi yang pertama kemarin teman-teman wilayah, teman-teman seksi konservasi, seksi pengelolaan taman nasional itu sudah di wilayah Lebiti. Pada hari ini kita melakukan aksi bersih pantai dari jembatan Hayal ini sampai ke di sekitar pesisir pantai kita lakukan.
6: Kegiatan bersih-bersih pantai menurut Askari melibatkan sejumlah elemen mulai dari Dinas Lingkungan Hidup Tojo Una-Una, perbankan, pemerintah desa dan kelurahan, masyarakat dan pihak sekolah. Kaban BTNKT Askari DG Masiki berharap melalui momen bersih-bersih pantai, masyarakat Tojo Una-Una semakin mencintai kebersihan sebagai upaya menjaga ekosistem lingkungan yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una. Ibnu Abbas melaporkan.
5: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini untuk Gema Saripati Maju. Kembali ke rekan di RRI Makassar.
2: Dari RRI Ampana.
1: Baik, terima kasih Yuni Safira di stasiun produksi Ampana. Dan pendengar, dari kota Ampana selanjutnya kami menuju ke kota Cengkeh Toli-Toli bersama rekan Seliwati di sana. Rekan Seliwati, silakan informasi Anda. Halo rekan Seliwati di RRI Toli-Toli. Rekan Seliwati di RRI Toli-Toli, selamat sore. Baik, pendengar, nampaknya komunikasi kami belum terhubung dengan rekan Seliwati di RRI Toli-Toli. Dan untuk informasi berikutnya kami akan menuju ke Kendari bersama rekan Ilham di sana. Rekan Ilham, selamat sore.
8: Baik, selamat sore.
1: Baik, silakan rekan Ilham, informasi dari RRI Kendari.
8: Iya, informasi untuk di kebersamaan kita pada sore hari ini dari RRI Kendari, di mana sebanyak 60 jemaah calon haji reguler kota Kendari diperkirakan tidak dapat berangkat. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami Idam.
9: Setelah menerima estimasi kuota haji tahun 2027 dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari langsung melakukan verifikasi terhadap calon jamaah haji. Verifikasi dilakukan untuk memastikan kondisi dan kesiapan calon jamaah yang masuk dalam estimasi kuota haji. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari Sunardin menjelaskan estimasi kuota haji yang diterima Kota Kendari untuk tahun 2027 sebanyak 461 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 451 calon haji reguler dan 9 orang calon jamaah haji prioritas atau lanjut usia. Dari hasil verifikasi terhadap jamaah prioritas lansia, kata Sunardin, 8 orang diketahui telah meninggal dunia, sementara 1 orang masih hidup dan tengah menjalani proses verifikasi. Sementara itu, verifikasi telah dilakukan terhadap 451 orang calon jamaah haji reguler dan hasilnya terdapat 60 jamaah yang diperkirakan belum dapat berangkat yang disebabkan karena meninggal dunia. Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk berangkat, belum memperoleh izin dari atasan langsung bagi jamaah yang masih bekerja, serta berbagai kendala lainnya yang menyebabkan jamaah belum siap berangkat. Menurut Sunardin, terhadap jamaah yang dipastikan belum berangkat, kursinya akan secara otomatis diisi oleh calon jamaah berdasarkan nomor porsi berikutnya. Meski demikian, sebelum melakukan pelunasan, jamaah pengganti wajib membuat surat pernyataan di atas materai yang menyatakan kesiapan berangkat maupun tidak berangkat. Hal ini dilakukan untuk memastikan jamaah pengganti benar-benar siap mengikuti seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji.
10: Kuota awal yang sudah kami terima dari Kementerian Haji dan Umroh Pusat itu berada di posisi 451. 451 untuk jamaah regulernya dan ada 9 orang jamaah yang masuk prioritas lansia. Setelah kita verifikasi, yang 8 sudah meninggal, yang 1 masih hidup. Itu sudah terverifikasi dan alhamdulillah insyaallah siap berangkat. Yang lainnya ada 400 lebih ini yang sekarang kita sudah verifikasi semuanya, ada kurang lebih 60 jamaah kita yang kemungkinan tidak bisa berangkat. Dari hasil verifikasi itu, ada 3 pertama karena sudah meninggal. Yang kedua karena sakit, ya. Yang ketiga belum mendapatkan izin dari atasan langsungnya, dan yang berikutnya hal-hal lain, ya, kondisi saat ini yang memang belum, yang bersangkutan belum siap.
9: Lebih lanjut, Sunardin menjelaskan saat ini calon jamaah haji Kota Kendari yang telah melewati tahapan verifikasi sedang menjalani pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menentukan status istitoah atau kemampuan jamaah secara fisik dan kesehatan untuk melaksanakan ibadah haji.
8: Demikian untuk informasi yang kami hadirkan dari RRI Kendari, dan kami dari operator kami Nirwan dan juga Wala, dan saya sendiri Riko Ilham berterima kasih, dan kembali ke rekan kami di Makassar untuk di kebersamaan kita di Gemah Saripati Maju.
1: Baik, terima kasih Riko Ilham dari RRI Kendari untuk informasi yang disampaikan sore ini. Berikan berikut kita menuju ke Kota Cengkeh Toli-Toli bersama rekan Seliwati di sana. Rekan Seliwati, silahkan informasi Anda.
11: Baik, terima kasih rekan Saiful Malik di RRI Makassar. Untuk RRI Toli-Toli, kita akan ikuti bersama wawancara khusus Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 bersama Ketua DPRD Toli-Toli, Haja Sri Yanti Dengmareba, yang akan dipandu oleh rekan kami, Sardono.
12: Baik, assalamualaikum, selamat siang Ibu Haja Sri Yanti Dayang Parba selaku Ketua DPRD Kabupaten Toli-Toli. Hari ini kita mengikuti rapat paripurna istimewa DPR MPR RI dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Nah, selaku Ketua DPRD Kabupaten Toli-Toli, bagaimana Ibu melihat 81 tahun Indonesia Merdeka, utamanya untuk Kabupaten Toli-Toli sendiri, Ibu?
13: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua DPRD Kabupaten Toli-Toli mengucapkan dirgahayu yang ke-81 untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga tahun ini bisa membawa kebahagiaan, kemaslahatan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan juga khususnya di Toli-Toli, Kabupaten Toli-Toli. Kami berharap agar kemerdekaan ini juga bisa kami nikmati bersama, khususnya kami masyarakat Kabupaten Toli-Toli yang dalam hal ini ada beberapa daerah, kecamatan di seluruh Kabupaten Toli-Toli melaksanakan kegiatan dalam rangka peringatan HUT kemerdekaan yang ke-81. Artinya bahwa dalam kondisi efisiensi anggaran saat ini, masyarakat Kabupaten Toli-Toli tetap penuh semangat dan juga rasa nasionalisme yang tinggi untuk dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan ini. Itu berarti bahwa kalau dulu ya kita menikmati bagaimana peperangan itu, bagaimana masyarakat Indonesia ini melewati masa-masa sulit dalam rangka menanti kemerdekaan itu. Tapi alhamdulillah saat ini kita sudah merdeka, sudah 81 tahun. Tentunya kita merasa berbahagia dan berbangga sebagai masyarakat Indonesia untuk menikmati apa yang telah kita nikmati saat ini, baik itu fasilitas negara, pembangunan yang ada di mana-mana, khususnya di Kabupaten Toli-Toli, kita turut berbangga dan kita sudah menikmati itu. Infrastruktur sudah agak bagus, tentunya sesuai dengan cita-cita Presiden, swasembada pangan juga sudah berlangsung, dan alhamdulillah insya Allah Toli-Toli ke depan sesuai dengan harapan kita, semoga swasembada pangan ini bisa meningkat dan juga infrastruktur tentunya kita bisa nikmati mulai dari pelosok-pelosok daerah sampai ke kota-kota tentunya. Alhamdulillah.
12: Yep. Ini kan dengan langkah efisiensi yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat secara langsung pasti akan berdampak kepada semua daerah termasuk Kabupaten Toli-Toli hingga ke tingkat desa. Ini bagaimana Ibu melihat situasi ini dan kira-kira apa harapan kepada semua pihak untuk bisa menyikapi hal ini, Bu?
13: Dengan adanya efisiensi anggaran saat ini, tentunya memang ada sedikit berdampak kepada kita, khususnya beberapa seluruh OPD terkait, OPD yang ada di pemerintah Kabupaten Toli-Toli, dan juga kami juga sendiri sebagai yang ada di lembaga DPRD, sangat juga merasakan seperti halnya apa yang dirasakan oleh pemerintah daerah. Namun pun kita mendorong bahwa bagaimanalah kita menyiasati kondisi yang saat ini kita rasakan. Tentunya ada beberapa hal yang perlu kita sikapi, yang perlu diperbaharui untuk bagaimana anggaran ini bisa cukup. Ya, kami dari DPRD dan juga pemerintah daerah tentunya sudah bekerja sama untuk bagaimana memproporsikan anggaran ini sesuai dengan peruntukannya. Termasuk kemarin kita sudah mengadakan sidang paripurna tentang perampingan OPD. Ya, ada 3 OPD yang akan dirampingkan dan itu sudah kami bahas. Insya Allah mudah-mudahan kedepannya sudah bisa normal kembali.
12: Baik, terima kasih Ibu untuk waktunya berbincang bersama RRI di spesial 81 tahun Indonesia Merdeka ini, Ibu.
11: Ya, baik, demikian informasi atau wawancara dari reporter kami Sardono. Kembali ke rekan Saiful Malik di RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih Seliwati dan rekan-rekan di RRI Toli-Toli.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Sindikasi Siaran Berjaringan RRI Wilayah 4, Gemah Saripati Maju. Dan untuk informasi berikutnya, kami kali ini di wilayah Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kota Bau-Bau, ada rekan Rizka di RRI Stasiun Produksi Bau-Bau. Rizka, silakan informasi Anda.
14: Baik, terima kasih. Saiful Malik dari RRI Makassar. Pemerintah Kota Bau-Bau mendorong pemerataan program Kampung Siaga Bencana di seluruh kecamatan tahun 2026. Program tersebut baru terrealisasi di Kecamatan Lealea melalui dukungan Kementerian Sosial. Berikut laporan Helmuku.
15: Selain itu juga kami punya lumbung sosial, adalah tempat penyimpanan persediaan logistik dan barang hal kesiapsiagaan.
16: Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dinsos Naker terus mendorong pemerataan program Kampung Siaga Bencana KSB di seluruh kecamatan, yang mana di tahun 2026 program tersebut baru terbentuk di Kecamatan Lealea melalui dukungan Kementerian Sosial. Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Naker Kota Bau-Bau WOD Yuning mengatakan Kecamatan Lealea menjadi pilot project pelaksanaan Kampung Siaga Bencana yang resmi dicanangkan pada bulan April lalu. Yuning mengatakan pihaknya berharap program tersebut dapat diperluas ke kecamatan lain sebab potensi bencana di Kota Bau-Bau hampir merata di semua kecamatan dengan ancaman angin puting beliung, gelombang tinggi, hingga kebakaran.
17: Kami berharap mungkin Kementerian Sosial ke depannya bisa menambah lagi dari 8 kecamatan ini, kan baru 1 ini Lealea. Yeah. Semoga tahun depan kami bisa dapat 2 kecamatan lagi sehingga distribusi Kampung Siaga Bencana itu merata ke seluruh Kota Bau-Bau.
16: Sementara itu, Camat Lealea Muhammad Sawal Zamhuri mengatakan Kampung Siaga Bencana di wilayahnya dibentuk dengan nama KSB Bamba Lealea. Kehadiran program ini sangat berdampak positif bagi masyarakat setempat, mengingat program ini berbasis masyarakat dengan melibatkan pemerintah, relawan, dan masyarakat dalam pencegahan, tanggap darurat, hingga pemulihan pasca bencana. Dalam masa pencanangan lalu, masyarakat telah mendapat pengetahuan mengenai mitigasi serta risiko dan dampak bencana. Kesiapsiagaan juga diperkuat melalui kegiatan gotong royong.

0: yang terdampak bencana. Penguatan kampung siaga bencana, lumbung sosial, dan dapur umum diharapkan memperkuat kesiapsiagaan berbasis masyarakat sekaligus mempercepat respon terhadap bencana di Kota Bau-Bau. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kota Bau-Bau. Kembali ke RRI Makassar bersama Saiful Malik.
2: Baik, terima kasih Rizka dan rekan-rekan di RRI Bau-Bau. Dan pendengar, informasi berikutnya kami menuju ke Kota Watampone menemui rekan Arfiani di RRI Stasiun Produksi Bone. Arfiani, silakan informasi dari Bone.
3: Baik, dan informasi untuk hari ini melalui perkemahan yang digelar di Kecamatan
2: Sibul. Rekan Arfiani, selamat sore.
3: Selamat sore.
2: Baik, silakan Arfiani.
3: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini melalui perkemahan yang digelar di Kecamatan Sibulue, generasi muda diajak untuk terlibat aktif mendukung program swasembada pangan. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
4: Peringatan hari ulang tahun ke-65 Gerakan Pramuka tahun 2026 di lapangan Maroangin, Kecamatan Sibulue mengusung tema memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Ajang ini menegaskan peran strategis generasi muda dalam menjaga kedaulatan pangan. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menginstruksikan agar penguatan ketahanan pangan diturunkan secara masif hingga tingkat desa, dusun, serta kelompok tani. Guna mendukung program ini, Pemkab Bone mendorong edukasi bercocok tanam dikenalkan sejak dini melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka di sekolah-sekolah.
5: Kakak dan adik-adik telah membangun komunikasi kerjasama tani. Tentu harapan kita dengan bertema pramuka membangun ketahanan pangan itu harus kita delegasikan sampai di tingkat desa dan kecamatan, kelurahan, desa dan kecamatan, sampai ke tingkat dusun dan kelompok tani dan kelompok wanita yang di desa, di masing-masing desa di kabupaten. Iya, tentu harus diminta untuk aktif dari sejak hari ini, dini ya. Makanya ada pramuka, setelah berpramuka kembali ke sekolah, kita konsentrasi untuk bagaimana ada pengenalan ekstrakurikulernya itu belajar dengan sistem bercocok tanam. Karena supaya nanti ada di pramuka ini, anak-anak kita ini.
4: Selain fokus pada sektor pangan, perkemahan ini juga menjadi wadah pembentukan karakter, kedisiplinan, dan jiwa kepemimpinan generasi muda berbasis nilai-nilai dasar Dharma. Camat Sibulue Sainal mengatakan, perkemahan yang berlangsung dari 12 hingga 18 Agustus 2026 ini diikuti sekitar 50 pangkalan sekolah tingkat SD hingga SMP, serta melibatkan penegak SMA sebagai fasilitator.
6: Adanya gerakan pramuka ini tentu kami yakin bahwa swasembada pangan bisa tercapai. Kenapa? Karena di sini di gerakan pramuka kita juga memang memberikan satu tingkat kecakapan khusus bagaimana adik-adik itu mengenal alam lingkungannya serta mengenal lingkungan-lingkungan yang di sekitarnya, baik berupa pertanian, perkebunan dan perikanan sebagaimana dengan potensi yang ada di Kecamatan Sibulue.
4: Sainal optimis pembekalan keterampilan khusus di bidang pertanian, perkebunan dan perikanan melalui pramuka dapat merealisasikan target swasembada pangan di wilayah Sibulue secara berkelanjutan.
3: Sekian informasi dari RRI Bone. Terima kasih atas perhatian Anda dan kita kembali ke rekan Saiful Malik di RRI Makassar.
2: Baik, terima kasih Arviani dan rekan-rekan di RRI Bone. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi dari Makassar. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM Makassar menggandeng 80 apotek dalam program Ayo Buang Sampah Obat. Selengkapnya dilaporkan langsung Kiswanti Rusliah. Kiswa.
7: Ya baik, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM Makassar terus memperluas kolaborasi dengan apotek, tentunya dalam program Ayo Buang Sampah Obat atau APSO, di mana program ini memang menjadi upaya untuk memudahkan masyarakat membuang obat yang sudah tidak digunakan dengan cara yang aman dan benar. Kami sudah mewawancarai Kepala BB POM Makassar Yosef Dwi Irwan yang mengatakan bahwa saat ini terdapat sekitar 80 apotek di Kota Makassar yang telah berkolaborasi dalam pelaksanaan program ini. Dan dikatakan juga untuk apotek yang terlibat dalam program APSO ini menyediakan tempat khusus bagi masyarakat untuk membuang obat yang sudah tidak terpakai.

0: sehingga dengan begitu masyarakat tidak lagi membuang sampah obat secara sembarangan, karena memang salah satu tujuan dari program ini juga adalah bagaimana agar obat-obat yang sisa obat yang memang sudah tidak dikonsumsi ini bisa dibuang pada tempatnya atau tempat sampah khusus obat, karena bisa saja disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, misalnya diracik kembali atau difungsikan dengan tentunya dampak memberikan dampak negatif bagi masyarakat luas. Dan kami juga sudah mewawancarai salah seorang pekerja di apotek Anugrah Husada 2, Andi Kirana, yang mengatakan bahwa memang di apotek Anugrah Husada sendiri ini sudah menyiapkan tempat sampah khusus obat. Dan ia menyebutkan bahwa memang sebagian masyarakat sudah mengetahui tentang program dan juga keberadaan dari tempat sampah obat ini. Dan dapat kami sampaikan juga pendengar bahwa program Ayo Buang Sampah Obat, selain tentunya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola dan juga membuang limbah obat rumah tangga secara aman dan bertanggung jawab, di mana program ini juga bertujuan untuk mencegah pencemaran lingkungan. Demikian dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kiswa Terselia, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Kiswa untuk laporan Anda sore ini, dan pendengar untuk informasi penutup di Gema Saripati Maju, kami ajak Anda menuju ke Kota Mamuju, Sulawesi Barat. Ada rekan saya Fitri di sana dari RRI Mamuju. Fitri, silakan.
2: Ya, terima kasih rekan. Ya, pendengar dari Mamuju, merdeka yang dirasakan dari kebebasan beribadah hingga keadilan bagi rakyat. Berikut news feature dari Muhammad Ilham.
3: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, kemerdekaan kembali dimaknai bukan hanya sekedar penanda lepasnya bangsa dari penjajahan. Bagi Ketua IPARI Kabupaten Mamuju yang sekaligus Kepala KUA Kecamatan Kalumpang Hardianto, kemerdekaan adalah nikmat yang hadir dalam ruang-ruang yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Rasa aman, kebebasan beribadah, hingga kesempatan membangun masa depan bersama. Di tengah kehidupan yang berjalan seperti biasa, orang bekerja, anak-anak belajar, dan azan berkumandang dari masjid, terdapat kebebasan yang kerap luput disadari. Hardianto mengajak masyarakat melihat kemerdekaan tidak semata melalui seremoni atau perlombaan 17 Agustus, tetapi melalui hak untuk menjalani kehidupan tanpa ketakutan.
4: Kemerdekaan adalah satu nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Maka penting hal ini untuk kita syukuri. Mengapa? Karena dengan kebebasan, dengan kemerdekaan yang kita raih di bumi yang merdeka ini, kita bisa mengumandangkan azan dengan bebas. Kita bisa mendirikan sholat, kita bisa belajar agama tanpa rasa takut.
3: Menurutnya, rasa aman merupakan nikmat yang mahal. Di berbagai belahan dunia, konflik, perang, dan penindasan masih membuat sebagian masyarakat hidup dalam kecemasan. Karena itu, kebebasan yang dimiliki Indonesia perlu dijaga dan tidak dianggap sebagai sesuatu yang datang dengan sendirinya. Namun rasa syukur atas kemerdekaan tidak cukup berhenti pada ucapan ataupun kemeriahan peringatan tahunan. Kemerdekaan, kata Hardianto, membawa amanah untuk merawat persatuan serta memastikan kekayaan bangsa dikelola bagi kepentingan bersama.
4: Syukur bukan sekadar formalitas ucapan. Syukur akan kemerdekaan ini harus kita jaga demi untuk kelangsungan bangsa kita. Jika kita bersyukur dengan cara merawat persatuan, karena dengan persatuanlah yang menyebabkan kita bisa merdeka. Karena dengan persatuan dari seluruh unsur bangsa kita, dari masyarakat kecil, kalangan menengah, dari seluruh suku-suku yang ada di Indonesia ini, suku yang ada di Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan seluruhnya, yang kemudian bersatu untuk melawan penjajah sehingga kita bisa merdeka.
3: Dalam pandangannya, persatuan merupakan salah satu pondasi yang membawa bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Dari beragam suku, wilayah, dan kelompok sosial, masyarakat Indonesia pernah menyatukan kekuatan melawan penjajahan. Semangat itu menurutnya perlu terus dirawat agar kemerdekaan tidak berubah menjadi ruang bagi kepentingan kelompok tertentu. Kemerdekaan juga harus dipahami sebagai pembebasan dari berbagai bentuk kezaliman. Bukan hanya bebas dari penjajah, tetapi juga bebas dari tindakan yang merampas hak, mempersempit kesempatan, atau menempatkan sebagian masyarakat dalam ketidakadilan.
4: Tujuan kemerdekaan bukan hanya bebas dari penjajah, tetapi bebas untuk menegakkan kebaikan dan keadilan. Merdeka dari kekufuran menuju cahaya iman. Merdeka dari kezaliman menuju kebenaran.
3: Karena itu, nilai kemerdekaan tidak cukup hanya diukur melalui simbol-simbol kenegaraan. Ia harus hadir dalam sikap sehari-hari, ketika pejabat menjalankan amanah, ketika masyarakat menolak saling menzalimi, serta ketika pembangunan memberi ruang hidup layak bagi seluruh warga. Pada akhirnya, Hardianto menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai ukuran nyata dari kemerdekaan. Bangsa yang merdeka, menurutnya, semestinya memberi kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk memperoleh manfaat dari sumber daya dan pembangunan negaranya.
4: Nikmat kemerdekaan ini harus kita manfaatkan, harus kita syukuri. Dengan apa? Dengan memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat Indonesia mendapatkan manfaatnya. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita merayakan kemerdekaan bangsa ini dengan sukacita, dengan sukaria, namun jangan boros, karena sesungguhnya perbuatan boros tersebut dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada bangsa ini, sehingga kemerdekaan ini bukan hanya dinikmati oleh orang-orang yang tertentu, tetapi bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.
3: Di usia ke-81 tahun kemerdekaan Indonesia, seruan itu menjadi pengingat bahwa perayaan bukanlah akhir dari makna merdeka. Kemerdekaan perlu terus dijaga melalui persatuan, dijalankan dengan amanah, dan diwujudkan dalam keadilan serta kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
2: Ya, demikian news feature dari RRI Mamuju. Kami kembali ke rekan saya Pemalik di RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih Fitri dan pendengar. Demikian news feature dari reporter RRI Mamuju Muhammad Ilham, sekaligus mengakhiri rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4 Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gemasari Pati Maju. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Syaiful Malik dan rekan Ida mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.

0: Pendengar Pro 1, untuk selanjutnya kami hadirkan kembali rangkaian sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR RI, DPD RI, dan selanjutnya kita simak kembali pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
1: Operasionalkan perusahaan mineral dan komoditas strategis di bawah pengawasan otoritas jasa keuangan. Rencana kita apabila OJK bekerja dengan baik, dan saya yakin OJK bekerja dengan baik, ini emak-emak yang menguasai ekonomi kita sekarang ini. Rencana kita dengan dukungan DPR, kita rencanakan 1 Januari 2027 akan memiliki bursa komoditas sendiri. Kita targetkan ketentuan penyelenggaraan bursa mineral dan komoditas strategis segera mohon dibahas oleh DPR RI dan mohon diterbitkan dalam waktu yang singkat-singkatnya. Saya terima kasih, sekarang sudah ada kerjasama yang sangat sinergis antara pemerintah dan DPR. Ini tidak berarti bahwa tidak ada demokrasi. Kita harus ada demokrasi, kita harus diawasi, kita harus dikritik. Tapi kita harus kerja cepat untuk rakyat kita. Dan ini saya kira sudah dihasilkan oleh DPR RI sekarang ini. Saya terima kasih. Dan terima kasih khusus sekali lagi untuk PDIP. Sebenarnya ini Prabowonomics, ini marhain ini. PDIP susah tidak mendukung ini. Saudara-saudara,

0: bawahnya masih belum tertata. Itu kita akan kawal.
1: Ya, pendengar Pro 3 RRI, selain MBG, Irma juga menyoroti pelaksanaan program cek kesehatan gratis. Menurutnya masih banyak masyarakat yang takut melakukan cek kesehatan gratis karena informasi yang disampaikan kepada masyarakat belum lengkap. Irma meminta sosialisasi cek kesehatan gratis dimasifkan agar masyarakat memahami apa yang diinginkan pemerintah melalui program tersebut. Ia menekankan pentingnya membangun masyarakat yang sehat melalui pelaksanaan program yang dipahami masyarakat. Sementara terkait penurunan stunting, Irma meminta program tersebut tidak hanya menjadi jargon. Ia menekankan penurunan stunting harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan target yang disampaikan Presiden. Demikian dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, masyarakat berdiri di sisi kiri jalan gerbang Pemuda Senayan untuk menyambut kendaraan Presiden yang melintas pasca rapat paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027 dan penyampaian RUU APBN 2027. Selengkapnya bersama reporter Yorike Fitri. Yorike, seperti apa pantauan terkininya di sana?
3: Ya, Hana, saat ini berada di depan TVRI, tepatnya di Jalan Gerbang Pemuda Senayan Jakarta, di mana baru saja Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato terkait dengan RAPBN 2026-2027 di hadapan paripurna DPR. Dan saat ini suasana di sepanjang jalan Gerbang Pemuda Senayan sudah dipenuhi oleh masyarakat yang sejak pagi tadi memang berada di kawasan ini. Dan mereka akan melihat iring-iringan kendaraan dari Presiden Prabowo Subianto yang rencananya memang akan melintas di depan di jalan Gerbang Pemuda Senayan ini. Namun hingga saat ini mereka masih menantikan iring-iringan kendaraan atau rombongan presiden tersebut. Sementara pengamanan di depan gedung TVRI, tepatnya di Jalan Gerbang Pemuda Senayan, saat ini sudah dilakukan penutupan ruas jalan oleh aparat kepolisian. Dari arah sementara pengamanan di depan gedung TVRI, tepatnya di Jalan Gerbang Pemuda Senayan, saat ini sudah dilakukan penutupan ruas jalan oleh aparat kepolisian. Dari arah gedung DPR Senayan Jakarta ke arah Semanggi hanya bisa melintas kendaraan roda 2 karena memang masyarakat di sini sudah terlihat cukup ramai, Hana, dan dari rombongan Presiden Prabowo akan melintas dan masyarakat di sini sudah terlihat cukup ramai, Hana, dan mereka akan bertemu atau akan melihat secara langsung Presiden Prabowo. Sementara itu, arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke Jalan Gerbang Pemuda Senayan dan juga Jalan Gelora saat ini masih terpantau cukup ramai lancar, dan beberapa kendaraan atau pengguna jalan juga berhenti tepat di seberang dari gedung TVRI dan mereka masih menantikan kendaraan Presiden Prabowo Subianto yang akan keluar dari pintu atau dari gerbang Pancasila Gedung DPR Senayan Jakarta. Sementara itu pengamanan tadi kami juga memantau di sisi kiri dari Gedung DPR Senayan Jakarta, tepatnya arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Slipi dan terpantau masih cukup ramai lancar. Dan Hana serta pendengar RRI, saat ini pasukan pengaman presiden dan juga aparat kepolisian sekali lagi meminta kepada masyarakat untuk dengan tertib berdiri di pinggir di sisi kiri karena sebentar lagi terlihat iring-iringan dari Presiden Prabowo Subianto. Sementara kondisi cuaca sore hari ini di kawasan Senayan terlihat cerah berawan dan masyarakat terutama juga kami melihat para pedagang kaki lima juga berhenti dan mereka akan melihat kendaraan iring-iringan dari Presiden Prabowo Subianto yang baru saja selesai menyampaikan pidato kenegaraan menyambut ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dan juga pidato kenegaraan terkait dengan RAPBN 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dari Jalan Gerbang Pemuda Senayan Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan masyarakat tidak mampu tidak boleh terbebani biaya saat mengakses bantuan sosial. Pemerintah kini mempercepat pendaftaran bansos melalui digitalisasi agar lebih mudah dan tepat sasaran. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat banyak waktu, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam. Presiden menegaskan masyarakat tidak mampu tidak seharusnya mengeluarkan biaya untuk membuktikan kondisi ekonominya. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa sore.
2: Dan kami masih akan menghadirkan informasi dari reporter terkait praktisi kesehatan di Nusa Tenggara Barat. Nanti kami akan hadirkan informasinya dari reporter kami di Mataram. Praktisi kesehatan di Nusa Tenggara Barat mengimbau masyarakat untuk mewaspadai dua penyakit yang rentan meningkat saat kekeringan, yaitu diare dan infeksi saluran pernafasan akut ISPA. Bersama

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Makassar. Setelah tadi kita baru saja mengikuti lanjutan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD pada Jumat hari ini 14 Agustus 2026. Dan pendengar, dan tadi kita sudah menyimak juga paparan Presiden Republik Indonesia, capaian 21 bulan pemerintahan termasuk 121 kebijakan transformatif, serta menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi pada akhirnya harus bermuara pada kesejahteraan rakyat. Dan Anda yang ingin mengetahui informasi selengkapnya mengenai pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bisa mengaksesnya di portal resmi kami di rri.co.id. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar. Kami masih akan terus temani Anda di musik dan informasi.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Pendengar, kami masih terus temani Anda di Makassar sore ini, dan musik dan informasi baru saja menemani Anda dan pendengar untuk selanjutnya, sembari menanti kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Hari ini pukul 18:08 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan terlebih dahulu pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah At-Taubah ayat 17 hingga 20.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

kepada Allah dari godang setan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam neraka. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan, termaksud golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram? Kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta berjihad di jalan Allah. Mereka tidak sama di sisi Allah, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang salim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan.

0: marbahasi dakwatit tammah wassalatil qaimah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar Pro 1, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah baru saja kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan kerabat kerja Radio Republik Indonesia Makassar, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

Ali bin Abi Talib berkata, betapa bodohnya manusia. Ia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya.

0: Nasihat Umar bin Khattab, hindarilah sifat malas dan bosan, karena keduanya kunci keburukan. Sesungguhnya, jika engkau malas, engkau tidak akan banyak melaksanakan kewajiban. Jika engkau bosan, engkau tidak akan tahan dalam menunaikan kewajiban.
1: Makassar sore ini.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar lagu-lagu religi sudah menemani kebersamaan kita di Makassar sore ini dari pukul 18 sampai pukul 18.30 saat ini. Dan pendengar Pro 1 melanjutkan kebersamaan kita setelah tadi pesan-pesan seputar Islam, lagu-lagu religi sudah kami hadirkan. Dan untuk selanjutnya kami akan hadirkan pendengar untuk Anda informasi-informasi terkini lainnya di rri.co.id. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
4: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya

0: lado da Erina Dila. Halo, lagu Madina ini pernah tahu ya sedikit.
1: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak

0: bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Gagasan Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Kelima pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sang saka merah putih.
2: Makassar sore ini.

RRI dengan esensi buku. Layar terkembang menceritakan kisah cinta antara Tuti dan Yusuf, dua pemuda Indonesia yang hidup di masa penjajahan Belanda. Tuti adalah seorang gadis cerdas dan juga mandiri yang ingin bebas dari belenggu tradisi dan adat istiadat. Sementara Yusuf adalah seorang pemuda idealis yang ingin memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pertemuan Tuti dan Yusuf di kapal yang menuju Belanda membawa mereka pada sebuah perjalanan cinta yang penuh rintangan. Tuti dan Yusuf memiliki latar belakang yang berbeda dan memiliki pandangan yang berbeda pula tentang kehidupan. Namun, mereka saling tertarik satu sama lain dan cinta mereka mulai tumbuh. Di Belanda, Tuti dan Yusuf banyak belajar tentang budaya dan pemikiran Barat. Mereka juga bertemu dengan berbagai orang yang mempengaruhi pemikiran mereka tentang kehidupan dan cinta. Di tengah pergolakan batin dan pengaruh budaya Barat, Tuti dan Yusuf harus memutuskan masa depan mereka bersama. Layar Terkembang adalah novel klasik Indonesia yang masih relevan hingga saat ini. Novel ini mengangkat tema-tema penting seperti cinta, idealisme, perempuan, dan kebudayaan. Sang penulis, Sutan Takdir Ali Syahbana, dengan indah menggambarkan kisah cinta Tuti dan Yusuf di tengah pergolakan batin dan pengaruh budaya Barat. Novel ini adalah bacaan wajib bagi siapa saja yang ingin memahami sejarah dan budaya Indonesia. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih terus bersama kami di Makassar malam ini. Dan pendengar, sebelum kami akhiri kebersamaan kita di musik dan informasi, kami menghadirkan untuk Anda beberapa informasi terkini di rri.co.id. Untuk informasi-informasi terkini di Sulawesi Selatan, salah satunya pendengar, informasi yang kami hadirkan untuk Anda, Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Sulawesi Selatan menjelaskan 23 standar pelayanan yang menjadi acuan dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan anggota Bawaslu Sulsel Alamsyah dalam forum konsultasi publik di kantor Bawaslu Sulsel pada Jumat 14 Agustus hari ini. Standar tersebut antara lain mencakup persyaratan, prosedur, jangka waktu penyelesaian, produk layanan, hingga mekanisme pengaduan. Layanan yang diatur antara lain konsultasi, penyelesaian sengketa, pengaduan, informasi awal dugaan pelanggaran, penerimaan laporan, serta layanan informasi publik. Bawaslu sendiri mendengar menilai masyarakat harus mengetahui secara jelas bagaimana prosedur dan tahapan ketika mengakses layanan. Dan tentu ini penting, karena pelayanan publik bukan hanya soal tersedia atau tidaknya layanan, tapi masyarakat juga harus tahu prosedurnya dan bagaimana menyampaikan pengaduan jika kemudian mengalami kendala. Dan pendengar, informasi lainnya kami hadirkan untuk Anda terkait perkembangan investasi di Kota Makassar. Realisasi investasi Kota Makassar pendengar pada semester pertama tahun 2026 mencapai lebih dari 2,7 triliun rupiah. Angka tersebut setara sekitar 77% dari target investasi pemerintah Kota Makassar tahun ini yang ditetapkan sebesar 3,5 triliun rupiah. Kepala DPM PTSP Kota Makassar, Mario Said, menyebut capaian tersebut menjadi indikator positif bagi perkembangan iklim investasi di Kota Makassar. Sektor transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi menjadi penyumbang terbesar dengan nilai sekitar 638,78 miliar rupiah. Pemerintah Kota Makassar optimis realisasi investasi hingga akhir tahun dapat melampaui target yang telah ditetapkan. Dan capaian ini tentu menunjukkan aktivitas ekonomi di Makassar masih cukup kuat, dan tantangannya tentu bagaimana investasi tersebut juga semakin banyak membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Demikian pendengar, informasi terkini di rri.co.id sudah kami hadirkan untuk Anda, dan jangan lewatkan, sesaat lagi juga kami akan hadirkan program Kiprah Sulawesi Selatan, dan nanti kami akan bersama dengan narasumber dari DPM PTSP Provinsi Sulawesi Selatan membahas mengenai pengembangan investasi berbasis kawasan di wilayah Sulawesi Selatan. Tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, sebelum kami hadirkan Kiprah Sulsel, kami sampaikan terlebih dahulu cek fakta. Untuk cek fakta, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram dengan narasi yang mengklaim Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi terjadinya El Nino sangat kuat relatif kecil pada paruh kedua tahun 2026. Faktanya, pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG melalui Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama, Rima Eryani, mengatakan klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari bmkg.co.id, BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan setidaknya hingga awal kuartal pertama tahun 2027 dengan puncak intensitas melebihi kategori kuat. Potensi kekeringan dapat semakin diperparah dengan potensi aktifnya fenomena Indian Ocean positif pada periode September hingga Desember 2026. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menjelaskan bahwa BMKG memperkuat langkah mitigasi melalui operasi modifikasi cuaca di berbagai wilayah prioritas Indonesia, sekaligus menggalang respon cepat dan terintegrasi dari seluruh pihak guna mengantisipasi lonjakan kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan. Demikian cek fakta untuk saat ini, dan pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan Kiprah Sulawesi Selatan membahas topik pengembangan investasi berbasis kawasan di Sulawesi Selatan. Dan Anda yang sebentar ingin bergabung bersama kami bisa menyaksikan melalui aplikasi RRI Digital dan juga menontonnya melalui YouTube channel di Pro 1 RRI Makassar dan tentunya di frekuensi siaran kami di 94,4 FM. Tetaplah bersama kami.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali kami menjumpai Anda kembali dalam program Kipra Sulsel. Dan pendengar Kipra Sulsel, malam hari ini kita membahas topik pengembangan investasi berbasis kawasan di wilayah Sulawesi Selatan. Dan investasi tentu menjadi salah satu penggerak penting pertumbuhan ekonomi daerah. Sulawesi Selatan dengan 24 kabupaten dan kota memiliki potensi yang sangat beragam. Dan apa saja potensi-potensi tersebut, termasuk di kawasan mana saja, nanti kita akan membahasnya. Dan tentu pengembangan investasi tidak cukup hanya di satu wilayah saja. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui DPMPTSP Sulawesi Selatan terus mendorong pengembangan investasi berbasis kawasan sehingga potensi di masing-masing daerah dapat dikembangkan sesuai dengan karakteristik dan keunggulannya. Dan untuk membahasnya pendengar mengenai strategi tersebut, telah hadir di studio Pro 1 RRI di Makassar, Ibu Nirmala Sarihaya SPI MAP. Beliau merupakan PLT Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan. Kita sapa beliau, Bu Nirmala. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Saiful Malik. Selamat malam seluruh pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun berada.
0: Terima kasih banyak Bu Nirmala sudah meluangkan waktu malam hari ini di aktivitas untuk datang langsung ke studio Pro 1 RRI Makassar. Tadi pikirnya melalui Zoom, ternyata
1: datang langsung. Ya, terima kasih juga sudah mengundang Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan untuk berbagi di Pro 1 RRI Makassar.
0: Baik. Kak Saiful. Dan mungkin di awal Bu Nirmala ada pengantar terlebih dahulu yang ingin disampaikan di obrolan kita sekaitan topik. Silahkan Bu.
1: Ya, sebelum kita berdiskusi panjang dengan Kak Saiful, tentunya saya ingin memantik sedikit para pendengar terkait investasi. Ketika kita berbicara soal investasi di Sulawesi Selatan, itu mungkin ada tiga hal yang penting untuk kita gali. Yang pertama itu, kenapa orang berpikir atau perlu berinvestasi di Sulawesi Selatan? Apa sih yang menarik di Sulsel? Kemudian yang kedua, apa kemudahan yang kira-kira ketika para investor berinvestasi di Sulawesi Selatan, apa kemudahan yang bisa mereka dapatkan? Karena secara umum investor itu harus mencari kenyamanan. Ketika dia muda, ketika dia nyaman berinvestasi, maka dia akan memilih daerah tersebut untuk melakukan investasi. Kemudian yang ketiga, apa sih nilai tambah ketika kita berinvestasi di Sulawesi Selatan? Mungkin itu dulu Kak Saiful, nanti kita lanjut diskusi panjang.
0: Baik, dan kenapa harus berinvestasi di Sulawesi Selatan?
1: Ya, tentu banyak hal yang menarik di Sulawesi Selatan, terutama terkait jaminan kepastian hukum dan kemudahan-kemudahan yang sudah ditawarkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Pertama, kita tahu ketika kita berinvestasi di Sulawesi Selatan itu saat ini sudah sangat mudah. Investasi sudah digalakkan oleh pemerintah dan khususnya pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan itu melalui sebuah sistem atau aplikasi oss.go.id. cukup membuka itu, seluruh proses-proses izin kita bisa lakukan di mana dan kapan saja. Nah, kemudahan-kemudahan itu memastikan bahwa investasi akan bergerak cepat dan ruang-ruang untuk bisa melakukan investasi tentunya tidak rumit lagi. Kemudian yang kedua, jaminan kepastian hukum. Ini kemudian yang sangat penting atau dipertanyakan oleh banyak investor ketika mereka berinvestasi. Jaminan kepastian hukumnya itu harus jelas, dan Sulawesi Selatan itu sudah membuktikan itu dengan mendorong berbagai kebijakan atau regulasi untuk mendukung investasi di Sulawesi Selatan. Kita punya peraturan daerah nomor 3 tahun 2021 tentang kemudahan berinvestasi dan pemberian insentif di Sulawesi Selatan. Kemudian secara nasional juga undang-undang penanaman modal itu sudah berkembang dari tahun 2007 melalui Undang-Undang 25. Kemudian yang terakhir ini Undang-Undang Cipta Kerja terus tentunya yang membuka kesempatan dan kemudahan seluas-luasnya bagi para investor.
0: Apalagi Bu?
1: Ya, kemudian selain itu bahwa sekarang juga investasi yang didorong itu adalah berbasis kawasan. Nah, kenapa berbasis kawasan? Ini tentunya sama dengan tema kita malam ini, pembangunan berbasis kawasan itu yang mungkin ingin saya tekankan, pemerintah kenapa ingin pembangunan saat ini menyentuh kawasan-kawasan strategis. Ini tentunya punya latar belakang sendiri yang berangkat dari sebuah permasalahan. Jadi permasalahannya itu apa? Karena melihat pembangunan secara umum di Indonesia itu tidak merata. Kita tahu bahwa terjadi ketimpangan besar antara pembangunan di Jawa dan di luar Jawa, khususnya di kawasan Indonesia Timur, begitu juga di Sulawesi Selatan. Sehingga melalui sebuah pendekatan, pemerintah mencanangkan pembangunan berbasis kewilayahan yang menyentuh potensi-potensi unggulan di kawasan-kawasan yang ada di wilayah se-Indonesia, termasuk Sulawesi Selatan.
0: Baik, jadi ini sedang didorong begitu ya.
1: Betul
0: pemerintah
1: sekali.
0: Khususnya DPMPTSP Sulsel, konsep pengembangan investasi berbasis kawasan. Dan kalau tadi kami juga menghadirkan informasi di rri.co.id terkait realisasi investasi begitu, termasuk di Kota Makassar yang mencapai lebih dari 2,7 triliun rupiah. Kalau di Sulawesi Selatan seperti apa sih Bu sejauh?
1: 19 triliun kemarin kita capai 2025 ya. Dan itu meningkat sekitar 30% sekian dari tahun 2024 yang mencapai pada saat itu hanya 14 triliun. Dan menariknya ini dinominasi oleh sektor penanaman modal asing yang lebih meningkat dibanding PMDN untuk tahun 2025 dengan komposisi 11 triliun untuk PMA, penanaman modal asing, dan 8 triliun untuk penanaman modal dalam negeri. Iya. Dan itu berkontribusi langsung terhadap serapan tenaga kerja baik asing maupun tenaga kerja Indonesia. Tenaga kerja asing dan tenaga kerja Indonesia.
0: Kalau di Makassar ini tadi menyebutkan bahwa sektor transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi menjadi penyumbang terbesar dengan nilai sekitar 638,78 miliar rupiah. Kalau di Sulawesi Selatan sendiri Bu, sektor-sektornya?
1: Kontribusi terbesar masih itu sektor tadi. Pertambangan.
0: Oh, pertambangan.
1: Kalau kontribusi berdasarkan kabupaten kota, itu ada di Kota Makassar kontributornya, tapi kalau berdasarkan sektor, itu masih ada di pertambangan di kawasan Luwu.
0: Luwu.
1: Betul sekali.
0: Baik, jadi penyumbang terbesar.
1: Betul, kalau per sektor. Sektor jasa, transportasi, dan seterusnya memang ikut menjadi penopang, tapi itu dia di level berikutnya setelah tambang.
0: Baik, dan tadi dijelaskan juga ini kenapa harus investasi sudah, kemudian apa kemudahan juga sudah begitu, dan nilai tambah ketika berinvestasi di Sulawesi Selatan.
1: Iya. Soal sebelum saya lanjut dengan nilai tambah dan apa yang menarik, kalau dulu itu kita kan kalau mendengar Sulawesi Selatan yang orang kenal atau pendengar RRI kenal tentang Sulsel itu apa kira-kira? Paling orang taunya Sulsel itu Toraja. Kemudian ada Pelaut Ulung itu dari Sulawesi Selatan. Kemudian apa ada kapal pinisi, gitu kan? Nah, kita ingin memperkenalkan Sulawesi Selatan itu lebih jauh dengan potensi-potensi sumber daya alam yang maha kaya, gitu. Dan nilai tambahnya itu luar biasa dari potensi sumber daya alam ini. Yang pertama, kawasan-kawasan sumber daya alam yang ada di 24 kabupaten kota itu luar biasa, Kak Sefol. Kita tahu bahwa Sulsel punya rumput laut terbesar di Indonesia. Kita tahu juga bahwa Sulsel punya potensi garam yang sangat besar di Jeneponto. Kemudian Sulsel juga punya kopi. Siapa yang tidak kenal dengan kopi? Toraja. Kemudian kita juga punya kakao, salah satu produsen terbesar di Indonesia. Kita punya udang dan seterusnya. Itu kemudian yang terus terang ya memang belum banyak dikenal oleh para pendengar, oleh masyarakat di Indonesia. Makanya saya ingin mempromosikan pada kesempatan ini mumpung RRI memfasilitasi momen ini, bahwa dengan potensi-potensi sumber daya alam yang kita miliki, ini Sulsel sangat layak untuk dijadikan surga investasi di Indonesia. Seperti itu. Dan nilai tambahnya tentu menjanjikan ketika Anda berinvestasi di Sulawesi Selatan, ya tentu akan banyak benefit-benefit besar yang bisa didapatkan, selain dengan dukungan-dukungan kemudahan juga yang sudah disiapkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
0: Baik.
1: Dan yang menarik lagi, Sulawesi Selatan juga itu sudah ditetapkan sebagai salah satu proyek strategis nasional, yaitu pembentukan kawasan, sebuah kawasan yang disiapkan untuk metropolitan, kota metropolitan. Apa itu? Kawasan Maminasata. Jadi Makassar, Goa, dalam hal ini Sungguh Minasa, kemudian Takalar, itu menjadi simpul kekuatan, dan Maros, simpul kekuatan yang menyangga kota Makassar. Baik dari penyangga utara ada Maros, kemudian penyangga selatan juga ada Goa dan Takalar.
0: Wah, luar biasa begitu ya, dengan masing-masing ada sektor unggulannya.
1: Betul sekali Kak Sepo.
0: Kalau dirinci Bu Nirmala, ini kawasan mana saja sih yang saat ini kemudian menjadi prioritas pengembangan investasi di Sulawesi Selatan, dan masing-masing ini apa saja sektor unggulannya?
1: Jadi pembentukan pembangunan kawasan yang akan disiapkan untuk juga menjadi potensi-potensi investasi itu tentunya ya berdasarkan potensi-potensi unggulan, baik dalam hal ini sumber daya alam maupun karakteristik lainnya. Jadi kalau berdasarkan regulasi yang sudah diatur oleh pemerintah, di mana pemerintah berkomitmen untuk menyiapkan kawasan-kawasan ini ke depannya untuk pengembangan investasi, kita sudah pemerintah sudah memetakan kawasan-kawasan tersebut, antara lain yang tadi saya sebutkan, kawasan Maminasata itu sudah disiapkan untuk menjadi kawasan kota metropolitan. Kemudian ada kawasan sentra garam, itu ada di 3 kabupaten, yaitu Jeneponto, kemudian Takalar dan Pangkep. Kemudian kawasan wisata itu ada di Bulukumba, Bulukumba yang luar biasa wisata baharinya. Kemudian yang keempat, kawasan perikanan dan sentra rumput laut itu ada di Takalar. Kemudian kawasan kakao dan kopi itu ada di Lu Utara dan Toraja Utara. Dan kemudian kawasan swasembada pangan itu didistribusi di kawasan Teluk Bone, antara lain Bone, kemudian Lu, Wajo dan seterusnya. Karena kenapa? Bone merupakan salah satu penghasil terbesar beras atau padi di Sulawesi Selatan. Seperti itu, kurang lebih pemetaan-pemetaannya berdasarkan potensi unggulan dan sumber daya alam yang ada di Sulawesi Selatan.
0: Baik, termasuk untuk kawasan industri begitu ya?
1: Nah, kawasan industri, iya. Kawasan industri itu sudah ditetapkan juga perencanaannya untuk wilayah pertumbuhan industri atau wilayah pusat pertumbuhan industri. Itu ada 7 kabupaten, Kak Sepul. Ada Makassar, kemudian Goa, Bantaeng, Takalar, Jeneponto, kemudian Maros, dan Lu Timur. Itu pusat pengembangan wilayah industri. Kenapa 7 kabupaten ini? Karena dia merupakan daerah yang sudah terintegrasi satu sama lain dengan pusat-pusat bisnis, yaitu Makassar. Mereka menjadi wilayah-wilayah penyangganya dan memang mempunyai potensi-potensi komoditas unggulan di daerah-daerah tersebut, seperti Goa misalnya, Takalar, dan seterusnya. Beda lagi dengan industri kecil, itu berbeda. Kalau kawasan industri ini ditetapkan di 7 kabupaten kota ini, kalau industri-industri lain itu bisa dikembangkan, tapi dia non yang skalanya bukan manufaktur, seperti itu. Seperti itu Kak Sepo.
0: Baik, dan ini terus dilakukan pengembangan begitu ya.
1: Betul.
0: Di 2026 seperti apa perkembangannya?
1: Nah, di 2026 ini jadi ada sebuah program juga yang secara berkelanjutan terus digagas oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Bank Indonesia, ya melalui sebuah forum Pinisik Sultan. Itu sudah dirintis sejak tahun 2021. Dan itu kan memang sebuah langkah strategis dan langkah nyata untuk mempromosikan proyek-proyek investasi di setiap daerah di Sulawesi Selatan berdasarkan potensi unggulannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga sedang merumuskan sebuah dokumen perencanaan umum penanaman modal 2025 hingga 2045 sebagai pedoman perencanaan untuk melakukan penanaman modal di Sulawesi Selatan. Jadi ada berbagai kebijakan-kebijakan yang tentunya digalakkan untuk memastikan investasi terus berkembang di Sulawesi Selatan.
0: Baik, dan kita ajak pendengar juga untuk bergabung. Silakan di 082133339440. Dan ini yang ikut berkomentar juga nih di live chat kita. Katanya, bagaimana pemerintah memastikan seperti yang tadi disebutkan, bukan hanya di daerah kota besar saja ya, seperti Jawa, kalau di Sulawesi Selatan tidak hanya di Makassar saja, tetapi kami juga di kabupaten lain mendapatkan investasi tersebut. Silakan ditanggapi Bu Nirmala.
1: Ya, betul sekali. Jadi dengan perencanaan berbasis kawasan ini merupakan salah satu model untuk
0: Bu Nirmala, melakukan... tapi mungkin boleh mic-nya agak di arahkan. Oke, okay, ya. Silakan Bu Nirmala.
1: Ya, jadi perencanaan berbasis kawasan ini yang merupakan cikal bakal perencanaan pembangunan berbasis kewilayahan itu merupakan suatu upaya untuk melaksanakan pembangunan secara merata di seluruh wilayah. Ya. Nah, ini yang kemudian kita tempuh saat ini agar seluruh wilayah di Sulawesi Selatan itu tersentuh, dan kemudian itu hanya tidak hanya melulu di Makassar, tapi kemudian harapannya bahwa pusat-pusat ekonomi baru juga tumbuh di kabupaten kota. Makanya kita berupaya untuk mendorong potensi-potensi sumber daya alam yang ada di daerah itu kemudian menjadi sebuah pengembangan-pengembangan kawasan strategis yang kemudian menarik minat investor untuk melakukan investasi. Tugas kami adalah mencoba mempromosikan berbagai potensi-potensi sumber daya alam ini di kabupaten kota, sehingga ini menjadi wajah Sulawesi Selatan dan potret Sulawesi Selatan dengan kekayaan sumber daya alamnya, seperti itu Kak Sepul.
0: Baik, dan ini terus melakukan promosi begitu ya?
1: Betul, dan dengan adanya juga program

0: investasi di 24 kabupaten kota melalui penyusunan rencana-rencana umum. Jadi rencana umum tadi yang saya maksudkan itu kan kita saat ini sedang menyusun rencana umum penanaman modal untuk provinsi. Ini kemudian yang menjadi pedoman untuk kabupaten kota menyusun atau memplot potensi investasi yang ada di kabupaten kota. Dengan hadirnya dokumen perencanaan ini menjadi masukan penting untuk para investor yang bisa menarik mereka untuk datang ke daerah. Jadi upaya-upaya promosi secara masif itu memang kita upayakan terus, entah itu melalui sebuah kebijakan atau mungkin melalui sebuah upaya-upaya program promosi lainnya.
1: Baik.
0: Seperti itu Kak Sepol.
1: Dan investor akhirnya tidak hanya melihat Makassar sebagai tujuan investasi, tetapi juga
0: Betul.
1: Daerah lain begitu ya.
0: Iya. Dan secara nasional ini menjadi isu yang sangat saat ini sangat atensi. Karena di dokumen rencana pembangunan jangka panjang ini memang sudah dituangkan secara eksplisit maupun di rencana pembangunan jangka menengah. Jadi bukan hanya dibunyikan, tapi ini sesuatu yang sudah dikomitmenkan untuk akan dilaksanakan dalam 5 sampai 20 tahun mendatang. Jadi daerah-daerah kita di Sulawesi Selatan itu sudah disiapkan kawasan-kawasan sentra garam, misalnya Cineponto nanti akan dikembangkan kawasan ini, Toraja Utara akan dikembangkan kawasan kopi, kemudian kawasan Mamnesata dan seterusnya. Terlebih lagi bahwa komitmen Pak Gubernur membangun infrastruktur yang luar biasa itu sudah nyata saat ini, membangun jalan sebagai akses masuknya investasi ke daerah-daerah di Sulawesi Selatan.
1: Wah, luar biasa. Dan ini tentu dirasakan juga begitu ya.
0: Betul,
1: banyak dirasakan
0: betul
1: manfaatnya
0: sekali,
1: dan hasilnya. Seperti apa sih Bu Nirmala capaiannya sejauh ini untuk kabupaten kota di Sulawesi Selatan? Kemudian tadi Ibu juga menyebutkan bahwa lapangan kerja juga banyak yang
0: betul.
1: Terbuka kemudian.
0: Ya, kita berharap investasi itu tidak hanya betul-betul di atas angka yang kita dengar ya, bahwa capaian investasi 19 triliun, kemudian capaian investasi 2024 14 triliun, tapi juga secara nyata menyentuh kondisi-kondisi ekonomi yang ada di Sulawesi Selatan. Dan secara statistik juga itu sudah terlapor bahwa kontribusi investasi kita itu cukup menggembirakan dan sangat berdampak terhadap perluasan lapangan kerja di Sulsel maupun pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kita terakhir itu kan di angka 5,43% dengan kontribusi PDRB 4,4% dan itu tidak luput dari sumbangsi investasi yang luar biasa berkembang di Sulawesi Selatan. Ketika banyak yang berinvestasi, berarti akan terbuka lapangan kerja, akan ada usaha yang meningkat, dan PDRB juga naik, dan ekonomi pasti membaik, seperti itu.
1: Baik. Pendengar, untuk Anda yang lain yang masih bergabung, boleh kami juga tunggu di 082133339440. Ini yang berkomentar, katanya kalau di daerahku tak kalar
0: ya.
1: Yang dikembangkan apa sektornya, termasuk juga ini di Bantaeng.
0: Oh iya. Kalau di Takalar itu merupakan salah satu penghasil rumput laut terbesar kedua di Sulawesi Selatan.
1: Iya.
0: Dan salah satu proyek strategi nasional itu ada di sana untuk pengembangan kawasan industri Takalar. Dengan potensi sumber daya maritim yang dimiliki.
1: Iya.
0: Itu dia. Kemudian Bantaeng, kawasan smelter juga ada di sana, dan potensi unggulan lainnya. Jadi memang kenapa perlu digenjot promosi, karena memang masih banyak daerah-daerah di Sulawesi Selatan yang belum dikenal bahwa ternyata di daerah saya punya potensi sumber daya alam yang sangat besar. Cuman karena promosi mungkin yang memang masih perlu, sehingga ini perlu kita dengarkan selalu kepada seluruh masyarakat di Sulawesi Selatan.
1: Baik, itu dia ya. Jadi potensial kalau di Takalar tadi rumput laut.
0: Rumput laut kedua terbesar setelah Luwu.
1: Luwu. Ya. Kalau Bantaeng tadi apa, Bu?
0: Smelter di sana, ada smelter.
1: Oke, smelter ya.
0: Betul.
1: Dan ini tadi kalau kita mendengarkan pidato kenegaraan bahwa Presiden menyampaikan kemudian capaian

0: pencapaian begitu, dan menyampaikan bahwa berharap nanti peluang-peluang atau sektor-sektor komoditi yang ada di tanah air tidak hanya diekspor tapi diolah. Ini seperti apa sih, Bu?
1: Ya, jadi konsentrasi investasi saat ini tidak hanya pada hulu tapi juga hilirisasi. Jadi kita berharap ketika investasi itu berkembang itu tidak hanya raw material ya. Kalau untuk komoditas itu pada umumnya kita berbicara raw material. Tapi juga akan sampai pada hilirisasi industri. Ini juga yang menjadi konsentrasi pemerintah saat ini, bagaimana investasi itu bermuara sampai hilirisasi industri. Ketika sampai di hilirisasi industri, maka itu nilai tambahnya yang sangat besar dan nilai ekonominya juga sangat besar. Anggaplah misalnya rumput laut. Kalau selama ini kita hanya mengekspor dalam bentuk raw material, itu kan nilai tambahnya sedikit lebih kecil dibanding ketika itu akan menjadi produk jadi atau sebuah produk hilirisasi seperti itu. Kita tahu rumput laut itu banyak sekali produk hilirisasinya, seperti kerajinan, kemudian produk kesehatan, produk farmasi, makanan dan seterusnya. Tapi sayangnya dalam berbagai diskusi kecenderungannya sampai saat ini yang kita ekspor itu masih raw materialnya saja. Jadi ini yang sementara juga dan tengah kita dorong, bagaimana hilirisasi industri itu bisa berkembang pesat di Sulawesi Selatan. Makanya kita optimis kawasan Maminasata ini bisa betul-betul hadir di tengah-tengah kita.
0: Dan sekarang sudah pengembangannya untuk hilirisasi itu?
1: Iya, sementara digalakkan terus. Jadi banyak faktor, jadi faktor sumber daya manusianya, kemudian faktor produksi dan seterusnya.
0: Baik, apalagi tantangannya, Bu, kemudian pengembangan investasi berbasis kawasan ini, khususnya terkait mungkin infrastruktur, tadi disebutkan juga kesiapan sumber daya, lahan, perizinan, dan sebagainya.
1: Betul, jadi ada satu tantangan berat dalam sektor investasi itu yang banyak kita dengarkan, terutama pada status lahan, clean and clear. Nah, investasi itu bisa dibuka atau bisa dijalankan ketika status lahannya itu sudah clean and clear. Banyak kemudian proyek-proyek investasi coba dikembangkan tapi kemudian terhambat ketika lahannya bermasalah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya harus diakui bahwa tantangan infrastruktur, jalan dan seterusnya. Ada beberapa proyek investasi di Sulawesi Selatan, tidak perlu sebutkan mungkin, itu kemudian investornya batal untuk masuk ke sana karena setelah coba untuk survei, jalanannya, akses jalannya masih sangat parah sehingga itu menyulitkan, dan secara ekonomi di mata investor itu merugikan. Ya, dengan prinsip untung ruginya itu kan it doesn't make sense untuk para investor, belum cocok hitung-hitungannya. Kemudian yang ketiga, yang penting juga untuk dipikirkan dalam sebuah investasi itu adalah suplai air dan listrik. Nah, ini yang memang harus kita siapkan, sektor-sektor peninjauan ini bagaimana kita siapkan agar investasi secara masif bisa masuk ke Sulawesi Selatan. Dan menariknya, karena Pak Gubernur sangat konsen terhadap itu, melihat bahwa belanja masalah ini diantaranya adalah infrastruktur, makanya pendekatan yang beliau lakukan juga adalah melakukan perbaikan-perbaikan jalan hingga ke pelosok Sulawesi Selatan.
0: Kalau sumber daya, Bu, seperti apa?
1: Ya, sumber daya air misalnya, dan sumber daya
0: manusia.
1: Sumber daya manusia itu tentunya juga masih menjadi PR dan tantangan besar untuk kita saat ini di Sulawesi Selatan ya, karena banyak kemudian perusahaan-perusahaan besar yang berkembang di Sulawesi Selatan, tapi ternyata tenaga kerjanya ada juga yang dari luar Sulawesi Selatan, atau mungkin ada tenaga kerja asing yang mereka bawa. Makanya regulasi yang diatur, karena melihat ketimpangan-timpangan itu, regulasi sekarang mengatur bagaimana investasi itu masuk bisa memberdayakan tenaga kerja lokal. Jadi itu menjadi syarat. Ketika itu tidak dipenuhi, investor itu tidak akan mendapatkan fasilitas-fasilitas investasi seperti pengurangan pajak, tax allowance atau tax holiday. Itu akhirnya dijadikan sebagai syarat ketika investor mau berinvestasi, syaratnya harus bermitra dengan perusahaan lokal atau UMKM lokal, salah satunya harus menyerap tenaga kerja lokal. Kalau di regulasi yang kami buat, peraturan daerah nomor 3 itu diatur sekitar 30% harus menyerap tenaga kerja lokal. Seperti itu. Tapi tantangannya ketika investor siap menggunakan tenaga kerja, berarti kita harus siap juga dengan kompetensinya.
0: Baik.
1: Iya.
0: Jadi pengembangan investasi ini tidak bisa hanya menjadi tugas DPM PTSP saja ya, tetapi lintas sektor dan
1: semua
0: kolaborasi
1: betul,
0: terus dilakukan.
1: Kolaborasi, ya. Kak Sevel, betul sekali.
0: Baik. Dan kabar baik apa lagi di 2026 ini, Bu Nirmala, yang perlu diketahui oleh pendengar begitu?
1: Ya.
0: Dan target ke depan seperti apa dari DPM PTSP?
1: Ya, kita tentunya dengan angka 19 triliun, tentunya kita ingin meningkat lagi di 2026 ya, more ya, dan tentunya itu bisa memberikan dampak langsung terhadap perluasan lapangan kerja, kemudian penurunan angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, jangan khawatir. Untuk segera berinvestasi di Selatan, karena pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membuka kemudahan seluas-luasnya kepada para calon investor. Kemudian yang ketiga, infrastruktur kita secara masif pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga galakkan pembenahan di mana-mana, dan untuk memastikan bahwa investasi tetap eksis di Sulawesi Selatan. Kemudian dukungan-dukungan kebijakan juga luar biasa disiapkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, perangkat-perangkat teknologi yang kita siapkan. Kalau di DPM-PTSP Provinsi Sulawesi Selatan, selain bahwa sekarang izin sudah bisa dilakukan melalui oss.go.id, kita juga menyiapkan sebuah sistem yang mengakomodir permohonan-permohonan di luar OSS, namanya aplikasi Propet SP. Jadi segala bentuk kemudahan itu betul-betul pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sudah siapkan demi kenyamanan para investor.
0: Dan testimoni dari investor sendiri sangat
1: betul sekali, sangat merasakan. Gitu. Kemarin kami ada penilaian kinerja Penkin, pelayanan terpadu satu pintu. Jadi setiap tahun itu dilaksanakan penilaiannya, dan alhamdulillah tahun ini kita masuk nominasi 5 terbaik di Indonesia, PTSP Provinsi Sulawesi Selatan. Hari apa ya kemarin? Ini Jumat, Rabu, kami di verifikasi lapangan oleh tim pusat. Mohon doanya Kak Sepul bisa menjadi yang terbaik PTSP di Indonesia.
0: Wah.
1: Ya, itu berkat apa? Itu berkat kemudahan-kemudahan dan inovasi yang dilakukan oleh PTSP Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka memberikan kemudahan kepada para investor, dan sudah nggak ada pungli karena semua bioteknologi, semua transparan. Memang sih nggak ada pungli sih selama ini. Cuma untuk lebih transparan, terbuka, dan cepat, teknologi itu kemudian dihadirkan untuk melengkapi sistem OSS yang dibangun oleh pusat.
0: Baik, dan berbicara mengenai target, tentu bukan hanya mengejar besarnya nilai begitu ya.
1: Betul sekali.
0: Tetapi bagaimana kemudian investasi memberikan dampak nyata bagi masyarakat di Sulawesi Selatan. Dan tadi juga sudah dibahas begitu ya, banyak dampak yang kemudian dirasakan, lapangan pekerjaan, apalagi Bu, dampak
1: pertumbuhan ekonomi juga itu mempengaruhi langsung. Ya, angka pengangguran. Ya, jadi kan analoginya kalau orang berinvestasi berarti berusaha ya.
0: Nah,
1: orang berusaha itu berarti orang buka lapangan kerja. Ada orang yang datang bekerja, berarti ada pendapatan yang lahir. Ada pendapatan yang lahir berarti ada income yang meningkat. Ada income yang meningkat berarti ada ekonomi yang membaik.
0: Baik, termasuk juga tadi ternyata diatur masyarakat lokal yang terlibat begitu ya.
1: Iya, kami sudah atur langsung di peraturan daerah yang sudah dilahirkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2021 lah.
0: Baik, Ibu Nirmala, di akhir kebersamaan kita, wah ini ternyata sudah lebih gitu,
1: oh ya,
0: durasinya. Singkat Bu Nirmala, mungkin di akhir ada ajakan yang juga disampaikan dan pesan untuk masyarakat yang
1: bersamakan. Baik, pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, senang sekali saya diajak Kak Saiful untuk berbagi sedikit cerita tentang investasi di Sulawesi Selatan. Pesan saya, ayo ke Sulawesi Selatan, ke Sulsel Maki, mari kita berinvestasi, jangan ragu, tidak ada yang sulit di sini, potensinya besar, sumber daya alamnya maha kaya, maka tak heran kalau Sulsel itu disebut dengan penunjang super hub ekonomi Nusantara dan industri berbasis SDA yang menunjang terbentuknya atau pasokannya ibu kota kita Nusantara.
0: Baik, dan tentu kita berharap perkembangan investasi berbasis kawasan di Sulsel tidak hanya meningkatkan nilai investasi, tetapi juga harapan-harapan kita bersama membuka lapangan kerja, memperkuat usaha lokal masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin merata.
1: Betul.
0: Tidak hanya di Makassar, tapi di 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Bu Nirmala, terima kasih banyak untuk waktu dan penjelasan yang diberikan.
1: Baik, Kak Saiful.
0: Dan untuk Anda pendengar yang mungkin ingin menyaksikan kembali tayangan ulangnya, bisa melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Makassar, dan juga nanti ada berita online-nya di rri.co.id. Sehat selalu Bu Nirmala, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.
1: Makassar sore ini.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Halo pendengar Pro 1, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

Pendengar Pro 1, Anda masih terus bersama kami di Makassar malam ini. Dan ada informasi pendengar untuk Anda dari Smart Friend. Nah, menurut Anda, momen dadakan apa sih yang paling bikin deg-degan? Nah, kalau saya nih, pas kuota internet tuh tiba-tiba habis. Bayangin lagi janjian sama orang, terus mau kirim lokasi, kuotanya habis. Atau lagi nunggu flash sale, tinggal klik check out, malah internetnya putus. Belum lagi pas listrik mati dan harus buru-buru beli token, tapi nggak bisa akses aplikasi. Duh, itu bikin panik ya. Nah, untungnya sejak pakai smartphone, kuota nonstop, hal-hal kayak gitu udah nggak bikin khawatir lagi. Soalnya meski kuota utama habis, aplikasi-aplikasi penting tetap bisa dipakai, mau chat, bayar tagihan, sampai transfer tetap jalan. Jadi nggak ada lagi tuh drama deg-degan gara-gara kuota habis mendadak. Jadi ayo pakai smartphone kuota nonstop mulai dari 20 ribuan saja. Internetan tetap nyaman, aktivitas pun tetap lancar, dan dapatkan kartu perdana smartphone di outlet terdekat dan jadi jagoan bareng smartphone. Smartphone, jagoan sinyal se-Indonesia.

0: bendera merah putih pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Tapi, tahukah Anda, sejarahnya jauh lebih lama dari itu. Warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman kerajaan. Salah satunya oleh kerajaan Majapahit yang memakai panji-panji merah putih dalam pertempuran. Bukan sekedar warna, tetapi memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna itu dipilih oleh para pendiri bangsa sebagai simbol resmi Indonesia. Sederhana, kuat, dan penuh makna. Lalu, siapa yang pertama kali menjahit benderanya? Bendera pusaka itu dijahit oleh Fatmawati, istri dari Insinyur Soekarno. Dengan mesin jahit sederhana, ia merangkai dua kain polos menjadi simbol perjuangan. Dan dari tangannya, lahirlah bendera yang berkibar di detik-detik pertama kemerdekaan. Sampai hari ini, merah putih tetap menjadi lambang resmi negara. Dan setiap kali dikibarkan, kita seakan diingatkan bahwa bendera ini bukan sekedar kain, tetapi juga hasil dari perjuangan, semangat, dan harapan untuk masa depan Indonesia.
1: Yut, lihat deh, lagi rame banget di X sama di TikTok soal regulasi baru tentang tarif transportasi publik dan fasilitas kota. Komentar netizen ngeri-ngeri semua, langsung ngehujat. Aku juga mau ikutan bikin video stitch, kasih kalimat-kalimat pedis, biar masuk FYP.
2: Bagus sih semangat murah. Tandanya, kamu tuh peduli sama kota kita. Tapi pertanyaanku, apa kamu sudah baca rilis resminya belum? Atau cuman potongan-potongan video dari akun komedi atau gosip?
1: Baru baca dari caption akun gosip sih. Tapi kan yang komen sudah ribuan orang, berarti emang lagi gawat kan?
2: Nah, di situ jebakannya. Sekarang ini arus informasi cepat sekali. Tapi seringkali cuma sepotong-sepotong demi kejar views-nya. Kalau kita ikut-ikutan menghujat tanpa tahu substansi masalahnya, kita cuma jadi bahan bakar algoritma medsos, bukan bawa perubahan.
1: Terus, kita sebagai anak muda Makassar harus diam aja kalau ada yang janggal?
2: Ya enggak dong. Justru, kita pakai cara yang lebih pintar. Kamu kan jago bikin visual dan copywriting yang benar. Daripada maki-maki di kolom komentar yang paling ujung-ujungnya cuma bikin imun turun, mending bikin konten kreatif yang membedah dampaknya ke warga Makassar secara logis. Kritiknya yang punya isi dan solusi itu jauh lebih ditakuti dan dihormati oleh pembuat kebijakan.
1: Bener juga sih. Daripada buang energi buat marah-marah gak jelas, mending bikin konten suara Gen Z Makassar yang berbasis data, kelihatan jauh lebih berpendidikan.
2: Gen Z bukan generasi yang buta politik dan kebijakan, hanya punya cara yang lebih kreatif saja untuk mengawalnya.
3: Mari peduli dan bersuara dengan bijak. Politik

Pendengar Pro 1, itu dia terpukau dari Astrid mengantarkan kita ke pukul 20 saat ini. Selanjutnya kami bergabung dan Pro 3 RRI menghadirkan sejumlah informasi dalam Warta Berita. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk mengisi data sensus penduduk dengan jujur. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menghadapi tantangan perekonomian global. Air India mewajibkan seluruh pilot Air India untuk menjalani tes narkoba. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk mengisi data sensus penduduk dengan jujur, karena sensus ekonomi sangat penting untuk aktivitas perekonomian bangsa. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Afandi. Gandhi, laporan Anda.
1: Ya, Fajar, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan RUU APBN tahun 2027 dan nota keuangan di gedung MPR DPR Jakarta sore tadi. Salah satu disampaikan kepala negara adalah Presiden Prabowo menyoroti belum diperbaharunya aktivitas ekonomi masyarakat selama 10 tahun. Aktivitas ekonomi tertuang di dalam sensus ekonomi oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Presiden Prabowo mengatakan sensus ekonomi telah melibatkan 251 ribu petugas. Mereka mendatangi satu persatu rumah warga. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo meminta agar masyarakat tidak menolak petugas sensus dan mengisi dengan jujur. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk menyusun kebijakan dan anggaran oleh pemerintah. Dan pendengar, berikut yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di gedung MPR DPR Jakarta hari ini.
2: Pastikan berhasil. Saya minta agar saudara-saudara sekalian, wakil-wakil rakyat dan seluruh rakyat Indonesia yang sedang mendengarkan pidato saya saat ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan.
1: Ya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto memastikan data dari masyarakat tidak akan disalahgunakan, bahkan akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau juga pendapatan pribadi yang dilaporkan. Dan itu pembaruan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTKS juga akan dilakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026. Oleh sebab itu, sensus ekonomi sangat penting. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menghadapi tantangan perekonomian global yang kompleks di tahun 2027. Berikut laporan Magdalena Krisnawati. Lena.
3: Setelah mengikuti pidato Presiden Prabowo di gedung DPR MPR hari ini, sejumlah menteri dan pemimpin lembaga negara menggelar keterangan pers di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak mengenai RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027. Dalam keterangan pers yang masih berlangsung saat ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan dinamika global di tahun 2027 masih sangat kompleks, sehingga ketidakpastian masih akan tinggi dan akan berdampak pada perekonomian global serta domestik. Namun pemerintah meyakini dapat menghadapi dinamika tersebut dan kinerja perekonomian nasional akan tetap solid. Menteri Keuangan Purabaya juga mengatakan strategi fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karenanya di tahun 2027 strategi fiskal akan tetap diarahkan untuk ekspansif meski fiskalnya tidak besar. Berikut pernyataan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa.
4: Jadi fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali. Tapi yang jelas dari pemerintah akan ada dorongan ke perekonomian. Kebijakan belanja pemerintah saat ini ditempuh. Pertama dibuatnya untuk mendukung pencapaian target PKPN tahun 2027. Kemudian kepemimpinan belanja untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik dan SDM, serta sejahtera masyarakat. Kita juga mendorong pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung penyataan kualitas nasional seperti yang dipresentasikan Bapak Presiden dari DPR. Kita juga mengakselerasikan penurunan penghapusan kemiskinan existing berbasis atasnya, serta penguatan program graduasi kemiskinan dan juga menajamkan akurasi data penerima subsidi dan bansos agar lebih tetap sasaran.
3: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan kesejahteraan yang cepat menjadi fokus dalam RAPBN 2027. Penggunaan anggaran, tegas Menteri Purabaya, akan terus dijaga agar selalu sehat, kredibel dan berkelanjutan melalui peningkatan pendapatan negara serta belanja pemerintah yang lebih berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih tentang ekonomi, pendengar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani menyampaikan target investasi dan sejumlah strategi pemerintah mendorong investasi dan hilirisasi dalam konferensi pers RAPBN 2027 di Jakarta sore ini. Berikut laporan Zahrotin Aljana. Otin, laporan Anda.
5: Ya, pendengar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Arsoani telah menghadiri konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Kantor Pusat Dirjen Pajak Jakarta. Dalam pemaparannya, Rosan menyebut bahwa investasi menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, investasi menyumbang sekitar 39% terhadap pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua 2026. Kontribusi tersebut berada di atas rata-rata normal yang biasanya berada pada kisaran 28% hingga 29%. Ia menyebut bahwa pemerintah menargetkan realisasi investasi sebesar Rp2.322 triliun pada tahun 2027, yang mana target tersebut meningkat dari target investasi tahun ini, yakni sebesar Rp2.041.3 triliun. Berikut pernyataan Rosan.
6: Nah, memang sesuai rencana kerja pemerintah tahun 2027, target investasi yang ditargetkan kepada kami oleh Pak Prabowo Budi sebagai ketua Bappenas itu ditargetkan di 2027 adalah Rp2.322 triliun, naik dari target tahun ini sebesar Rp2.041.3 triliun. Ini adalah bagian dari target yang kurang lebih 13.032 triliun pada 5 tahun ke depan dari 2025 sampai 2029.
5: Selain itu, pendengar, Rosan juga menyoroti peran hilirisasi yang menyumbang 29,7% dari total investasi yang masuk. Rosan menyebut bahwa nilai investasi sektor hilirisasi mencapai sekitar Rp300.1 triliun dengan pertumbuhan 6,9%. Angka ini didominasi oleh hilirisasi mineral, namun pemerintah juga mendorong pengembangan sektor perkebunan, kehutanan, serta minyak dan gas bumi. Rosan menilai hilirisasi di sektor berbasis perkebunan dan kehutanan memiliki potensi menyerap lebih banyak tenaga kerja masyarakat. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menekankan pentingnya memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sasha Hania.
7: Ketua MPR Ahmad Muzani menekankan pentingnya memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Menurutnya, pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin dalam konstitusi. Hal itu ia sampaikan dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR-DPD tahun 2026 pagi tadi. Ia mengatakan pasal 31 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan ia menilai bahwa kehadiran sekolah rakyat menjadi salah satu bentuk kesungguhan pemerintah dalam menjamin akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.
8: Konstitusi pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Sekolah rakyat hadir sebagai bentuk kesungguhan pemerintah menjamin pendidikan bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu.
7: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan lebih dari 5.000 jembatan desa hingga akhir tahun 2026. Pembangunan jembatan tersebut ditujukan untuk mendukung akses pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil.
9: Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa. Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan.
7: Presiden meminta pemerintah daerah mengecek kebutuhan jembatan di wilayah masing-masing. Presiden mengatakan bahwa pemerintah pusat siap turun tangan jika pemerintah daerah belum mampu mengatasi kebutuhan tersebut. Menurutnya, pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan dan DPR RI terus membuka masukan kepada seluruh masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan RUU tersebut. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang.
11: Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Puan menjelaskan RUU Perampasan Aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
10: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
11: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU Perampasan Aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU Perampasan Aset.
12: Komisi 3 teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu. Bagi Presiden, perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya. Kita tunggu, saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
11: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 8 DPR RI menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial, tetapi juga membutuhkan penguatan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia. Berikut laporan Rian Suryadi.
13: Komisi 8 DPR RI menilai program Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Anggota Komisi 8 DPR RI Selly Andriani Gantina mengatakan program tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada kelompok masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau layanan pendidikan dan perlindungan sosial. Menurut Selly, pembangunan 93 sekolah rakyat permanen yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto menjadi langkah penting untuk memastikan masyarakat dari kelompok rentan memperoleh akses pendidikan yang lebih baik. Ia pun menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial.
14: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo bahwa hari ini ada pembangunan di 93 sekolah rakyat yang sifatnya permanen. Kemudian kita juga mengapresiasi bahwa ada 153 kabupaten kota dalam rangka penyaluran bansos dengan digitalisasi. Bahwa di rapat terakhir kami dengan Kementerian Sosial, digitalisasi ini adalah program baru yang di-launching oleh Kementerian Sosial dalam rangka penyaluran bansos.
13: Sebelumnya, saat pidato pada sidang tahunan 2026, Ketua DPR RI Puan Maharani menilai pemerintah harus mendapatkan kepercayaan rakyat Indonesia dengan memberikan kebijakan yang dirasakan adil. Puan juga meminta pemerintah tidak membuat rakyat menunggu. Pemerintah bersama lembaga-lembaga negara harus bergotong royong untuk mewujudkan keinginan rakyat Indonesia.
10: negara. Namun, kita harus bersatu dalam tujuan melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan, memajukan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial. Persatuan juga menuntut adanya kepercayaan rakyat kepada institusi negara. Kepercayaan hanya dapat tumbuh apabila kebijakan negara dirasakan adil, pelayanan publik semakin baik.
13: Di tengah keterbatasan fiskal, DPR RI menegaskan perlindungan sosial tetap harus menjadi prioritas pemerintah. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan dan penguatan perlindungan sosial perlu berjalan beriringan agar upaya pengentasan kemiskinan tidak berhenti pada pemberian bantuan jangka pendek. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Berikut laporan Namira Kaguma.
9: Kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan.
15: Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Menurutnya, capaian tersebut menjadi terobosan positif yang perlu dikawal agar manfaatnya terus dirasakan masyarakat. Ia menyebut swasembada pangan dan sejumlah produk pertanian masih menjadi harapan yang perlu terus diwujudkan. Namun, ia mengatakan masih terdapat komoditas yang membutuhkan perhatian pemerintah. Ia menilai semangat gotong royong penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.
16: Apresiasi, karena selalu sampaikan bahwa kita berusaha untuk seobjektif mungkin. Sesuatu yang memang terobosan-terobosan yang hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat. Kita kawal. Tapi untuk hal terkait yang belum sempurna, ya kita ingat dan kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada atau berapa produk pertanian, ya tentu harapan kita, meskipun ada belum dari ya, bawang putih, daging, dan lain-lain, justru apresiasi. Karena selalu sampaikan bahwa kita usaha untuk seobjektif mungkin. Sesuatu yang memang terobosan-terobosan, ya hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat. Kita kawal. Tapi untuk hal tercegah yang belum sempurna, ya kita ingat, ya, kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada beberapa produk pertanian, ya tentu harapan kita, meskipun ada belum dari ya, kopi, daging, dan lain-lain.
15: Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan dalam satu tahun terakhir. Presiden menilai capaian tersebut membanggakan, meski pemerintah masih mengejar swasembada bawang putih dalam 3 tahun mendatang.
9: Dalam satu tahun terakhir ini, Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Dan dengan demikian, kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih.
15: Presiden juga menyebut kebutuhan protein masyarakat telah tercukupi melalui ikan, telur, dan daging ayam. Pemerintah terus mendorong peningkatan produksi pangan untuk memperkuat ketahanan pangan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Air India mewajibkan seluruh pilot Air India dan Air India Express menjalani tes narkoba setelah kapten penerbangan Phuket Delhi dinyatakan positif ganja. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kebijakan itu diberlakukan menyusul insiden turbulensi yang menyebabkan 17 penumpang dan awak kabin terluka. Beralih ke dunia olahraga, Timnas Futsal Indonesia terus mematangkan persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028. Skuad Garuda ini menjalani pemusatan latihan di Spanyol dan akan menguji kemampuan menghadapi klub asal negeri Matador tersebut.
17: Futsal Indonesia akan menjalani laga uji coba menghadapi klub asal Spanyol Oparulo Ferro di Cantada Sabtu dini hari pukul 1 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini merupakan bagian

0: gaya permainan yang berbeda. Laga pertama menghadapi Oparulo Ferrol menjadi ujian menarik. Klub yang berdiri sejak 1981 tersebut memiliki pengalaman panjang di kompetisi futsal Spanyol dan musim lalu kembali menembus Primera Division. Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto mengatakan tim telah mempersiapkan pertandingan secara detail.
1: Saya pikir kita prepare detail, selalu kita coba to prepare semua situasi dan bermain belajar bagus. Saya pikir bermain paham bagus. So, ekspektasi pertandingan ini kompetitif.
0: Sementara itu, pemain Timnas Futsal Indonesia M. Iqbal memastikan seluruh pemain siap menjalankan instruksi pelatih.
2: Ya, insya Allah teman-teman siap. Semua instruksi yang dikasih sama Coach Hector juga sangat jelas. Kita sebagai pemain tinggal ngikutin aja apa yang diinstruksikan sama Coach Hector.
0: Melalui TC di Spanyol, Hector Souto berharap tim semakin matang, baik secara taktik maupun mental, sehingga memiliki fondasi kuat untuk mengejar target tampil di putaran final Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menghadirkan informasi-informasi aktual lainnya. Anda juga bisa mendapatkan informasi aktual di portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum,

0: Ini kita juga prihatin, ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia. Bukanlah berita yang mengembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan benar? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhanan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Hilal Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar dimanapun berada. Menyapa Anda kembali malam hari ini dalam program Mozaik Islami yang akan menghantarkan topik terkait Pondok Pesantren Asadia Sengkang yang menjadi benteng ilmu dan agama di Tanah Bugis. Pendengar, Pondok Pesantren Asadia Sengkang merupakan sebuah lembaga pendidikan Islam tertua di Sulawesi Selatan. Menyimpan sejarah panjang yang syarat akan perjuangan dan dedikasi. Pondok pesantren ini didirikan pada tahun 1930 oleh seorang ulama karismatik Al-Alimu Al-Alamah Asyikh Andre Guruta Haji Muhammad Ash'ad Al-Bugisi, yang dimana pesantren ini telah menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan agama Islam. Kisah berdirinya Asadia Sengkang tidak lepas dari sosok Puang Aji Sade, panggilan akrab bagi Kiai Haji Muhammad Ash'ad. Beliau merupakan seorang ulama yang telah menuntut ilmu di Mekah sejak usia muda. Setelah menimba ilmu agama selama bertahun-tahun, Puang Aji Sade merasa terpanggil untuk kembali ke tanah kelahirannya di Sengkang dan mendirikan pesantren. Ash'ad kecil sudah mendapat bimbingan agama langsung dari sang ayah. Beliau kemudian sudah mampu menghafal 30 juz Al-Quran di usianya yang masih 14 tahun. Ia kemudian dipercaya memimpin sholat tarawih di Masjidil Haram saat usianya 17 tahun. Ia mengimami para ulama yang lebih senior, dan selama remaja, ia menimba ilmu di Madrasah Al-Falah. Beliau juga kerap berguru secara halaqah di Masjidil Haram bersama para ulama dari berbagai negara. Sebut saja Umar bin Hamdan, Syaid Al-Yamami, Hashim Nazirin, hingga Hasan Al-Yamani. Meski demikian, ia tergugah untuk kembali ke tanah leluhurnya pada tahun 1920, yang kemudian ia bertemu dengan para jemaah haji Bugis yang mendapat gambaran terkait perkembangan keagamaan, khususnya agama Islam di tanah Bugis yang saat itu masih banyak menunjukkan praktek-praktek menyimpang. Dan informasi itu ternyata sangat membekas di dalam benak beliau.

Muhammad Ash'ad datang ke Sengkang pada tahun 1928 dan berdakwah sekaligus mengajar dengan menerapkan sistem halakah yang dia dapatkan di Mekah. Aktivitas pengajian dilakukan di kediaman pribadi beliau, tetapi kemudian pindah ke Masjid Jami seiring bertambahnya jumlah muridnya. Beliau kemudian mengubah sistem halakah menjadi madrasah klasikal pada Mei 1930. Yang kemudian berdirilah Madrasah Arabiyah Islamiyah MAI di Sengkang yang dibantu oleh Andre Guruta Haji Abdurrahman Ambo Dalle yang kelak mendirikan pondok pesantren DDI Mangkoso di tahun 1938. Pada awal berdirinya, Ash'adiyah Sengkang hanya memiliki beberapa ruangan sederhana sebagai tempat belajar dan mengajar. Namun, berkat kegigihan dan keikhlasan para santri dan para ustadz di pesantren ini, yang kemudian membawanya terus berkembang dan menjadi salah satu lembaga pendidikan Islam terkemuka di Indonesia. Pendengar, tujuan utama pendirian Ash'adiyah yaitu untuk menyebarkan ajaran Islam yang benar dan mencetak para generasi muda yang cerdas, berakhlak mulia, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Dalam pandangan Puang Haji Sade, pendidikan agama tidak hanyalah sebatas menghafal Al-Quran dan hadis, tetapi juga mencakup ilmu-ilmu umum lainnya yang dapat bermanfaat bagi kehidupan. Selepas Puang Haji Sade meninggal dunia di tahun 1952, MAI Sengkang dipimpin oleh Andre Guruta Haji Muhammad Daud Ismail yang kemudian mengubah nama lembaga pendidikan tersebut menjadi Madrasah Ash'adiyah untuk menghormati Andre Guruta Haji Muhammad Ash'ad. Selain itu, Andre Guruta Haji Daud Ismail kemudian mendirikan yayasan sebagai entitas pengelola pesantren.

0: Salah satu faktor yang mendorong perkembangan Asadia Sengkang adalah dukungan dari masyarakat sekitar. Banyak para orang tua yang mempercayakan pendidikan anak-anak mereka kepada Asadia karena yakin bahwa pesantren ini dapat memberikan pendidikan berkualitas dan membentuk karakter anak-anak mereka menjadi lebih baik. Selain itu, Asadia Sengkang juga dikenal sebagai pusat pengembangan kebudayaan Islam. Beragam kegiatan keagamaan dan kebudayaan diselenggarakan di pesantren ini, seperti pengajian, lomba-lomba keagamaan, serta pertunjukan seni lainnya. Ini bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai Islam dan budaya Bugis. Selama puluhan tahun, Asadia telah melahirkan banyak tokoh agama, pemimpin, dan intelektual yang memiliki pengaruh besar bagi masyarakat. Alumni Asadia tidak hanya tersebar di seluruh Indonesia, tetapi juga di berbagai negara di dunia. Hingga saat ini, Asadia terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas jangkauan layanannya. Selain itu pula, Asadia juga aktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks, Asadia terus berinovasi dan mengembangkan diri. Pesantren ini tidak hanya mempertahankan nilai-nilai tradisi, tetapi juga terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam Mozaik Islami kali ini. Saya Arfan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mozaik Islami Pro 1 RRI Makassar.

tuh, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio 26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

0: Ja, ini dari Pak Wira. Beliau berpesan surat ini segera ditindaklanjuti. Nanti kamu kabari aja ya beliau kalau sudah selesai.
1: Iya.
0: Kok jawabnya kayak orang malas gitu sih?
1: Biasa aja.
0: Baiklah, semangat Dirja.
1: Semangat, semangat. Semangat apanya?
0: Ya semangat kerjanya dong. Itu baru jam 10.30 loh, Ja.
1: Ah, capek kerja gini terus.
0: Hello, capek. Capeknya dari mana? Cuma ini aja, tinggal buka komputer terus kerjain. Emang susah? Kan kerjaan sehari-hari, itu kan emang tanggung jawab kamu.
1: Nah itu, bener itu. Karena ini udah kerjaan sehari-hari, makanya aku bosen, jenuh. Ini lagi, ini lagi.
0: Astaga Dirja, kok gak bersyukur gitu sih? Banyak loh yang lain ingin bisa kerja seperti kamu ini.
1: Ah, klise.
0: Astaga Dirja, Dirja. Fik, aku makin gak ngerti dengan sikap Dirja.
2: Kenapa?
0: Ya gitu, makin hari makin ogah-ogahan kerja. Kerjaan dia tuh banyak yang ditunda-tunda. Pas disuruh Pak Wira untuk diselesaikan, malah malas-malasan. Aneh.
2: Kok bisa gitu ya?
0: Nah itu, aku gak tahu juga.
2: Terus, kalau dari dia, alasannya apa?
0: Ya gitu deh, bosan.
2: Apa? Bosan?
0: Ya itu, makanya aku heran. Dia gak sadar apa, sekarang kan cari kerja itu susah. Apalagi umur kayak kita, gak bersyukur. Mana dia udah mau nikah juga.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Kok gitu sih, Tik?
2: Ya, yang bersangkutan aja gak peduli dengan diri sendiri. Masa kita harus peduli?
0: Tapi gak gitu juga, Tik. Terus kita dan Dirja kan udah berteman lama. Aku bingung aja sama sifat dia sekarang ini.
2: Terus kita harus buat apa? Kita itu harus berbuat apa coba?
0: Coba deh sekali-sekali kamu perhatikan. Ajak ngomong tuh. Siapa tahu omongan kamu didengarkan.
2: Deh, tapi aku gak janji ya. Karena aku juga udah pernah nih bilang dan ingatkan kalau kerjaan kita tuh butuh disiplin dan kerja keras. Kalau enggak, bakalan banyak yang menggantikan alias banyak yang antri masuk perusahaan kita. Tau gak sih?
0: Sip.
1: Aduh, pagi mogok segala nih motor. Aduh, alamat telat lagi nih absen. Mana bengkel enggak ada lagi di dekat sini. Udah dorong motor cukup jauh, belum juga ada kelihatan bengkel yang buka. Pagi-pagi udah makin sial aja nih ya.
3: Kenapa, Nak? Mogok.
1: Iya, Pak. Enggak tahu nih kenapa nih, Pak.
3: Sini. Setelah belokan ini ada bengkel. Tapi pagi-pagi gini memang belum buka. Paling jam 9 lah.
1: Wah, masih lama ya, Pak? Sekarang baru 7:30.
3: Iya. Memang kamu kerja di mana? Rapi sekali Bapak lihat. Namamu siapa?
1: Saya Dirja, Pak. Saya kerja di perusahaan yang bergerak di bidang industri pakaian, Pak. Bagian administrasi.
3: Oh, syukurlah. Oh ya, nama Bapak Manto. Sudah berapa lama kerja di sana, Nak?
1: Alhamdulillah sudah 5 tahun, Pak.
3: Oh, sudah cukup lama ya.
1: Bapak, jualan ini sudah berapa lama, Pak? Kebetulan saya setiap lewat pagi-pagi sering lihat Bapak duduk di sini.
3: Oh, ya kurang lebih 12 tahun lah.
1: Nah, 12 tahun, Pak?
3: Iya.
1: Sudah lama juga ya, Pak?
3: Ya, dengan jualan seperti ini ya alhamdulillah lah. Bapak bisa menyambung hidup. Makan ada tiap hari.
1: Permen, tisu, air mineral, dan lainnya ini Bapak bawa kemana?
3: Biasanya Bapak jualan di pintu masuk terminal A. Itu ya kira-kira 1/2 jam lagi jalan kaki dari sini nih. Nah, di sana itu kan cukup ramai. Jadi biasanya jam 9 Bapak sudah sampai di sana. Tapi ya biasalah, Nak. Karena sudah tua, jadi jalan sebentar, istirahat. Jalan lagi, istirahat. Kebanyakan istirahat, Bapak. Jadi ya, dinikmati saja.
1: Oh, Bapak jualan sampai jam berapa, Pak?
3: Ya, biasanya sih sampai jam 5 sore.
1: Terus pulangnya nanti bagaimana?
3: Ya jalan lagi. Sampai rumah biasanya hampir maghrib.
1: Kok Bapak masih jualan?
3: Ya, selagi badan Bapak ini masih sehat dan kuat, Bapak akan terus berjualan. Bapak ini memang tidak seberuntung kamu. Masa muda Bapak itu terbuang sia-sia. Bapak terlalu mementingkan hal-hal yang tidak perlu. Jadi ya, sekarang Bapak harus menerima hasilnya. Memang penyesalan itu selalu datang belakangan. Bapak tidak akan pernah mencoba kerja di perusahaan bagus dan bisa berpakaian rapi seperti kamu sekarang ini.
1: Maaf Pak, bukan maksud saya.
3: Gak apa-apa kok. Kok Bapak malah cerita banyak ya ke kamu ya. Kamu rajin-rajin bekerja ya. Mudah-mudahan masa depan kamu itu tak seperti Bapak. Bapak itu sangat menyesal. Mengapa dulu? Ya, kalau mau jujur sih, ya Bapak sih nggak kuat sih cerita. Tapi ya sudahlah.
1: Sudah ya Pak. Semoga Bapak sehat-sehat selalu.
3: Ya amin. Oh iya, Bapak mau lanjut jalan lagi ya. Nanti kamu ke bengkel di ujung itu aja tuh, di persimpangan. Tapi bukanya jam 9.
1: Iya Pak, baik-baik. Hati-hati ya Pak.
3: Iya sama-sama. Oh iya, terima kasih juga ya. Kamu hati-hati di jalan. Selamat bekerja.
1: Pak Manto, terima kasih ya untuk cerita hari ini. Terima kasih sudah mengingatkan saya.
4: Demikian tadi drama radio persembahan Angkasawan Angkasawati RRI Padang dengan judul Pak Manto, dengan para pemain Bella sebagai Vira, Robi sebagai Dirja, Rita sebagai Tika, Yudi sebagai Pak Manto. Penanggung jawab Kepala RRI Padang, produser Ketua Tim Siaran RRI Padang, narator Rita Ismail, teknik rekaman Aulia Ramadhani, teknik editing Kamil Irman, dan sutradara Gus Pri Azwar.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
1: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
3: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dan Lubang Baca Notician. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan dimanapun anda berada. Menyapa ruang dengar anda kembali di edisi hari ini. Ada masih bersama kami.

0: Satu Pena.
1: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah. Hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali Irsan Saputra menemani Anda di malam hari ini. Irsan tidak sendiri. Setelah tadi menemani Anda dalam Makassar malam ini, sekarang Irsan kedatangan teman-teman saya, teman-teman komunitas bersama dengan komunitas Sekolah Literasi Desa yang udah dateng nih bareng kita di sini. Kita kenalan dulu yuk sama teman-teman Sekolah Literasi Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya teman-teman, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Kak.
0: Alhamdulillah. Saya kenalan dari sebelah kiri saya dulu deh. Sebelah kiri saya ada siapa sih?
2: Halo Kak, nama saya Nur Saada, biasa dipanggil Saada, Kak.
0: Saada, yeah. Oke. Saada di SLDL atau Sekolah Literasi Desa sendiri, posisinya Saada apa?
2: Saya sebagai anggota PSDM, Kak.
0: PSDM?
2: Iya, PSDM itu pengembangan sumber daya manusia.
0: Menarik. Nah, terus juga nih ada teman kita juga yang udah pernah hadir di sini, ada Ermi. Aku udah kenal nih sama Ermi. Halo Ermi.
3: Halo Kakak, gimana? Jumpa lagi.
0: Iya, gimana kabarnya, sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat, Kak.
0: Kalau di SLDL Ermi sekarang ditugasin apa?
3: Kalau di SLD saya sebagai bendahara umum.
0: Bendahara umum?
3: Iya.
0: Wah, tiba-tiba Anda tampak mencerah sekali ya. Sepertinya iya. Anda punya banyak pundi-pundi.
3: Amin.
0: Amin. Nah, sekali ini juga masih ada yang menemani kita. Tadi ada Saada nih, anggota divisi dari PSDM. Terus juga ternyata ada satu lagi nih yang juga menemani kita. Dengan siapa ini yang ujung kanan saya?
4: Halo Kakak, selamat malam.
0: Ya, lihat saya aja, gak usah lihat. Takut sekali rusak angle-nya.
4: Halo Kak.
0: Halo.
4: Selamat malam.
0: Selamat
4: Perkenalkan
0: malam.
4: Nama saya Marcella, biasa dipanggil Sela.
0: Okay.
4: Jadi saya di SLD sebagai anggota divisi humas atau hubungan masyarakat.
0: Jadi beda ya, beda humas sama PSDM beda lagi.
4: Beda, Kak.
0: Beda. Iya. Oke, ngomong-ngomong seputar tentang SLD, Sekolah Literasi Desa. Nah, kita sempat ketemu juga beberapa waktu yang lalu. Irsan lupa apakah 2025 atau awal 2026 deh. Kita pernah bertemu juga sama teman-teman ini. Nah, kali ini setelah di bulan Agustus 2026, kalian udah ngapain aja sih 2026 ini? Saya ke mana dulu nih? Ke pengembangan dulu deh ya. Bagian yang pengembangan sumber daya manusia. Benar nggak? Benar ya?
2: Iya, benar.
0: Iya, benar ya. Ada Saada?
2: Halo Kak.
0: Halo, saya ada selama 2026 udah ngapain aja sih sama teman-teman Sekolah Literasi Desa?
2: Untuk kegiatan selama ini sih banyak ya Kak. Terutama yang akhir-akhir ini kita itu sempat adain acara family gathering.
0: Okay. Ya
2: family gathering, terus kita juga sempat adain Kudos Corner.
0: Apa tuh?
2: Kudos Corner itu kayak refleksi begitu sama-sama Kak. Itu ada agenda dari divisi PSDM itu sendiri. Di situ kita refleksi kayak sekalian pendekatan diri sama kakak-kakak yang lain gitu. Supaya kayak lebih erat hubungannya nih Kak, begitu. Enggak boleh gitu lah kayak aduh, kalau rentan ini buang nggak boleh dah.
0: Okay.
2: Itu nggak boleh. Kalau
0: jadi tidak boleh bombek-bombek di sana.
2: Nggak boleh
0: ya. Harus solid gitu ya.
2: Iya.
0: Oke deh. Kalau Ermi sendiri nih, Ermi di tadi kan dari POV-nya PSDM. Nah, selaku bendahara yang berarti harus ngikut semua dong ya.
4: Iya, betul sekali.
0: Udah ngapain aja?
4: Kalau dibilang ngapain aja sih banyak sekali ya, Kak. Mulai dari awal tahun, mulai dari kita.
0: Ya, enak banget dengar suaranya Ermi ya. Kayak bunda peri.
4: Mulai dari kita meet up, dari ketemu pengurus baru, terus kita family gathering, terus kita ikut volunteer ke pelosok-pelosok, itu kan banyak sekali kita lakukan. Kalau tidak salah tahun ini kita sudah melakukan 3 kali. Jadi kita dari ke Palembang, Maros, terus kita terakhir kemarin ke Bisoloro. Itu kita volunteer selama kurang lebih 4 hari. Nah, setelah itu kita mungkin lebih ke kegiatan-kegiatan internal seperti ruang baca. Ruang baca itu kita kayak berkumpul untuk membaca buku bersama, lalu nanti di sharing apa yang kita dapat dari bacaan kita tadi.
0: Okay.
4: Selain itu sebenarnya banyak sekali ya Kak, cuma mungkin yang paling sering kita lakukan yaitu nongkrong.
0: Itu wajib. Itu nge-bonding.
4: Betul sekali Kak.
0: Bangun bonding.
4: Betul. Jadi nongkrong-nongkrong yang begitu tuh yang mungkin bikin kita makin erat. Tapi ya tetap aja mungkin di tongkrongan itu kita tetap membahas SLD apa okay. apa agenda kita kedepannya.
0: Agenda yeah. ya. Nah kalau Sheila sendiri, Sheila selama kegiatan-kegiatan di 2026 dari divisi humas udah ngapain aja?
4: Divisi humas sendiri kak.
0: Ini kayak laporan pertanggung jawab.
4: Iya tuh kayak deg-degan banget nih mau mubes nih kak kayaknya. Jadi sebenarnya sudah disebutkan semua sih sama kakak-kakak yang lain soal apa sih yang sudah kita laluin selama dari bulan Januari sampai sekarang di kepengurusan ini. Sudah disebutkan tadi family gathering, terus sudah disebutkan juga kita ke pelosok-pelosok desa, kegiatan volunteer, terus nongkrong-nongkrong kesan kemari, bakar-bakar gitu kan. Iya kak.
0: Bakar-bakar apa nih?
4: Bakar-bakar kayu. Bakar-bakar ikan dong.
0: Oke okay.
4: Ayam ikan. Gak mungkin bakar rumah
0: barbekyuan gitu ya.
4: Iya benar.
0: Oke okay.
4: Ya kayak ngobrol-ngobrol santai. Nanti kita mau ngapain nih ke depannya? Kapannya nanti kita oprek pengurus? Kapannya nanti kita famgit lagi sebelum mubes? Gitu. Terus apa ya yang berkesan buat saya tuh waktu ke ini ke desa pelosok desa kak.
0: Pelosok desa.
4: Iya karena kami itu
0: kan ada tiga kali.
4: Iya tiga kali.
0: Tiga kali tadi.
4: Yang paling
0: kan?
4: Seru itu di Maros yang di baru-baru Maros. Ini.
0: Maros
4: ya.
0: Iya.
4: Iya Maros.
0: Kan ada tiga.
4: Iya tiga. Pertama itu di Palembang.
0: Palembang.
4: Kedua itu di Goa. Dan ketiga
0: di Bisoloro tadi ya?
4: Iya di Bisoloro.
0: Di Bisoloro.
4: Dan yang
0: terus
4: ketiga di Maros.
0: Di Maros.
4: Iya.
0: Kenapa akhirnya Maros yang paling istimewa?
4: Karena di situ apa ya? Mungkin orang-orang yang baru lagi, kenal orang yang baru lagi. Banyaklah tantangan-tantangannya kemarin, kayak semangat-semangat yang baru, excitednya mereka, gimana kayak keseruan kami mengajar ke desa-desa, kami ketemu anak-anak kecil, orang-orang baru lah kak intinya.
0: Oke. Okay.
4: Gitu.
0: Di 2026 ini akhirnya kan teman-teman yang ada di sini Three Angels ini berarti baru bertugas di 2026 ini.
4: Iya. Iya kak.
0: Nah, 2026 ini udah berjalan sampai di bulan Agustus. Tentunya udah banyak cerita-cerita ya salah satunya. Dan terus Irsan yang bikin Irsan penasaran sebenarnya kenapa artinya seorang Sa'da terus seorang dari Sheila sendiri. Kalau Ermi kan sebelumnya memang Irsan kenal memang emang suka berkomunitas ya. Nah, kalau Sa'da dan juga si Sheila sendiri itu ceritanya gimana sih bisa masuk ke SLD sendiri, terus itu

0: Zelda ini kan kak, face-nya itu warna biru nih. Nah biru itu bukan biru yang norak atau biru yang kayak ale begitu kak. Nah itu kan menarik gitu gak sih kak? Apalagi Gen Z ini kan anak-anak yang kayak kalau ada FOMO begitu pasti
1: harus kak juga
0: harus
1: punya
0: ini. Iya kak, apalagi yang mencolok banget nih ini. Apalagi kalau gak salah face yang begini dan warna biru seperti ini tuh di Makassar kalau tidak salah baru SLD kak kalau
1: tidak
0: salah
1: nih ya. Iya, iya.
0: Nah jadi itu aku gabung situ karena itu pertama ya.
1: Terus receh banget ya. Agak receh ya alasannya ya. Terus tapi, pertamanya karena cinta lihat face-nya.
0: Iya kak,
1: face-nya menarik nih kak. Setelah itu apa?
0: Nah pas masuk nih kak, kan takut nih kak, kan btw ini komunitas pertama aku nih kak. Pertama okay. Dan sampai sekarang belum punya komunitas lain selain ini.
1: Okay.
0: Organisasi nggak pernah masuk kak juga. Jadi kayak kesannya kayak, aduh takut nih, pasti kayak agak serem gini. Kayak nanti ada pengkaderannya nggak sih?
1: Oh iya. Yeah.
0: Terus bilang, pasti nanti kalau kita terjun ke desa ini, pasti aduh disuruh-suruh ini, fix disuruh-suruh ini. Tapi pas masuk nih kak, ya ampun, kakaknya tuh seru sekali ya.
1: Okay.
0: Sumpah seru sekali, hampir sekali. Terus di sini tuh kita nggak ada kayak melihat kayak ini senior, junior, nggak ada kak. Terus kita kan punya budaya di SLD itu memanggil kak. Jadi nggak ada yang dibilang kak.
1: Nggak ada yang lebih tua, nggak ada yang lebih muda gitu kak. Ya.
0: Jadi itu kayak saling menghormati. Jadi itu yang membuat saya tuh sampai sekarang tuh kayak respect banget kak gitu. Jadi kayak aduh ini tuh kayak komunitas yang seru abis. Terus sudah itu kayak aduh di mana lagi sih mau dapat komunitas yang itu kayak sopan banget gitu kak, tidak memandang senior atau junior gitu. Baru sudah itu juga kayak aduh face-nya deh cinta mati deh face-nya. Jangan lupa face warna birunya ini nih.
1: Jadi sebenarnya gara-gara pandangan pertama dari cover itunya dan sehingga akhirnya bisa tertarik untuk mencoba. Wah, walaupun mungkin sempat ragu-ragu ternyata cukup menyenangkan.
0: Iya, betul-betul sekali.
1: Oke. Nah, bagaimana dengan Sheila sendiri? Shell, gimana sih ceritanya kamu bisa terjun masuk ke SLD sendiri?
2: Jadi, awal saya terjun ke SLD itu pertama kalinya itu tahun 2024. Saya ikut batch 3 dulu, volunteer okay. Batch 3.
1: Jadi seorang volunteer awalnya?
2: Iya, saya seorang okay. Volunteer awalnya, kemudian jadi pengurus. Okay. Nah, di batch 3 itu saya pertama kali ke Palembang. Palembang itu desa yang paling pelosok banget.
1: Di?
2: Ya, di daerah Malino kalau nggak salah itu, dekat-dekat Malino atasnya lah.
1: Yeah.
2: Jadi kami ke sana, saya baru pertama kali mengajar juga, saya baru pertama kali kenal-kenal orang di Makassar. Kan saya bukan orang asli Makassar ya,
1: oh,
2: Kak.
1: Oh, dari mana?
2: Dari Balikpapan.
1: Wow.
2: Kebetulan dari Balikpapan merantau ke sini. Dan saya tuh sebenarnya sudah punya organisasi lain, tapi organisasi internal saya sendiri, Organda Balikpapan. Dan saya tuh kayak ngerasa kayaknya saya harus bersosialisasi deh dengan orang Makassar. Harus lebih kenal lebih dalam sama mereka. Bagaimana mereka, budayanya mereka, bagaimana sih daerah-daerah Makassar di sini. Jadi saya memutuskan untuk kayak cari tahu, ada nggak ya komunitas yang bisa saya ikutin. Dan kebetulan ada teman saya juga orang Balikpapan yang ikut komunitas ini.
1: Okay.
2: Dan pengurus, tapi orangnya sudah nggak ada, Kak.
1: Innalillah.
2: Maksudnya maksudnya bukan kayak gitu kak, maksudnya udah gimana lulus dong? Udah lulus ya.
1: Tolong diperjelas. Kalau bilang sudah tidak ada kan maknanya gimana ya? Iya, saya sempat salah paham. Enggak, nih
2: kak. Maksudnya nggak ada itu yang kayak udah
1: sudah ya, alumni.
2: Demisioner alumni.
1: Nah
2: ya.
1: Itu alumni
2: ya, maksudnya
1: aja.
2: Itu, kak. Alumni. Nah, mulai dari situ saya ikut SLD 2024, kemudian Semakin kesini kok makin kayak banyak kegiatannya, agendanya kok kayak seru banget. Suka diajak-ajak, padahal bukan ini pengurus, cuman kayak anggota volunteer. Jadi kayak makin lama kok nyaman gitu di sini, kok nyaman di komunitas ini, orangnya pada suportif, orangnya yang kayak nggak pernah apa ya, kan banyak tuh organisasi sekarang kayak cuman gosip sana sini gitu juga kan kak. Tapi di sini tuh saya nggak pernah dapatin sama sekali dari awal sampai sekarang. Ini serius loh kak.
1: Iya.
2: Jadi saya ngerasa, oh ini kayaknya tempat saya buat bisa berkembang lah di sini di Makassar. Jadi saya buat kayak jadi patokan saya lah komunitas ini. Gimana caranya supaya saya bisa mengenal Makassar lebih dalam lagi, mengenal orang-orang itu seperti apa.
1: Dari POV yang berbeda.
2: Iya, dan ternyata kan orang luar Sulawesi Selatan tuh selalu mengira bahwa Makassar itu tempat yang gak nyaman, tempat yang banyak orang yang kasar, orang yang ngomong seperti itu kak. Tapi yang pas saya kesini,

0: ternyata berbeda jauh, berbeda jauh dari apa yang mereka bilang. Ternyata nggak seperti itu.
1: Jadi memang butuh menyelam dulu baru tahu
0: bener,
1: ya.
0: Iya, butuh menyelam lebih dalam supaya mengenal.
1: Oh ternyata orang-orang Makassar kayak gini nih.
0: Iya benar kak.
1: Kayak gitu.
0: Ternyata banyak yang lembutnya.
1: Ah benar.
0: Soft spoken kayak kakak Irsan.
1: Stereotype aja itu sebenarnya. Ermi.
0: Iya.
1: Dari berbagai komunitas akhirnya kita ketemu lagi di sini. Itu gimana ceritanya?
0: Gimana ceritanya? Oh oke, sebenarnya cukup panjang ya kak. Kalau diceritain mungkin
1: 2 jam spesial ya. 2 jam bersama Ermi.
0: Oke, mungkin kalau kemarin kita tuh kan ketemu di X-Care ya. Nah, komunitas X-Care itu tidak jauh juga dari kakak-kakak yang ada di SLD. Jadi rata-rata kakak-kakak yang di
1: Existent
0: Care dan di SLD itu ya orang-orang yang sama gitu. Terus Kak Fauzan, kan Kak Fauzan yang mengajak di X-Care. Sedangkan kalau di SLD itu saya sendiri mungkin lebih duluan join di SLD kak. Sama seperti Kak Sheila. Jadi saya ikut dulu volunteernya. Nah di volunteer batch 3 terus gitu. Di sana kita ikut berkegiatan. Setelah itu saya ngerasa kayak kayaknya komunitas SLD ini cocok untuk saya berkembang gitu. Setelah itu sejauh ini karena setelah kita jadi volunteer itu akan dimasukkan di keluarga besar SLD. Joinlah waktu itu karena ada info rekrut pengurus dan join bersama Kak Faiz ketua kami. Jadi saya ikut pengurus dan ya begitulah kak perjalanannya mungkin secara singkat.
1: Secara singkat kurang lebih seperti itu. Saya pengen ke Sada deh. Sada, sekarang kesibukannya apa?
2: Kesibukannya lagi kuliah kak.
1: Lagi kuliah? Kuliahnya di mana?
2: Di Universitas Muslim Indonesia.
1: Di UMI. Ambil prodi apa di sana?
2: Program studi sistem informasi, Kak.
1: Wow, sistem informasi. Nah, menjadi seorang mahasiswa kan kegiatannya udah padat ya, apalagi SI ya. Praktiknya banyak ya, harus ngoding lagi, belum lagi ada. Pokoknya berbicara dengan laptop kayaknya intens banget. Tapi harus meninggalkan laptop selama kurang lebih 4 hari. Di setiap batch-nya. Nah, itu gimana? Apakah kamu bisa mengimbanginya dan kamu bisa hidup tanpa jaringan?
2: Untuk itu sih alhamdulillah ya kak. Dari batch awal sampai yang akhir ini kayak Allah itu mudahkan banget gitu kak. Itu alhamdulillahnya. Jadi itu kayak memang kewajiban saya sebagai anak kuliah itu enggak, misalnya itu enggak pernah lepas gitu, misalnya bolos gitu baru harus ke desa-desa begitu. Alhamdulillahnya karena kakak-kakak SLD juga dia itu berkegiatan biasa di hari weekend gitu.
1: Jadi waktunya libur.
2: Iya, waktu libur juga. Dan juga kalau pasnya ke desaan itu kayak memang Allah lancarkan jalanku mungkin jadi kayak pas-pas itu hari mungkin kuliah nggak ada, jadi ya langsung bisa pergi ke desa. Walaupun nggak ada jaringannya kak, tapi itu bukan masalah buat saya. Karena kan kita tujuannya kita ke desa itu bukan untuk main gadget gitu kan kak. Kita itu kan mau berbaur sama kakak-kakak dan adik-adik di sana. Kan tujuan kita kan untuk memberikan ilmu yang kita punya untuk adik-adik di sana. Karena memang kita komunitas SLD itu berfokus untuk kependidikan gitu juga. Jadi tidak ada HP, ada HP maupun tidak ada HP itu sama-sama seru-seru ya kak. Dan itu adalah kesan yang baik, maksudnya kayak mengenang di saya menurutku kak, karena jarang banget saya bisa ke desa apalagi sama komunitas dan juga merasakan membagikan hal yang saya punya begitu hal-hal baik untuk adik-adik di desa begitu.
1: Dapat izin dari orang tuanya gimana sih ceritanya? Ini kan seorang, ini kan cewek-cewek semua nih.
2: Iya kak.
1: Terus mau pergi dan bukan di tengah kota. Bahkan pelosok benar-benar yang kayak tadi ada Palembang, terus juga di Maros juga tadi sempet. Terus satu lagi di
0: Goa. Tompo Bulu. Bisoloro.
1: Bisoloro. Nah itu. Itu kan bukan medan yang mudah untuk ditempuh. Butuh jalan kaki dan sebagainya. Nah, itu kan kalau orang tua pasti khawatir ya. Apalagi cewek-cewek ini cantik-cantik semua. Nah, Saida gimana caranya untuk minta izin ke orang tua saat itu?
2: kalau minta izin mungkin sebelum-sebelumnya tuh orang tua sudah tahu kalau kita masuk komunitas.
1: Oke.
2: Dan memang kan kalau orang tua enggak dijelaskan kayak lebih detailnya, mungkin dia pikirnya kayak komunitas yang secara umum bagaimana gambarannya, yang mungkin yang turun ke jalanan gitu kan Kak. Nah, di situ kan tujuan kita untuk menjelaskan kepada orang tua bahwa komunitas yang kita ambil itu seperti ini, Bu. Komunitas yang memang untuk kita terjun nanti ke desa, mengajarkan adik-adik, dan untuk kita turun nanti, kita turun sama-sama, gitu. Kita enggak turun sendiri kok. Dan kakak-kakak enggak main tinggal begitu. Kalau ada yang misalnya terlambat, kita pasti tunggu begitu. Terus alhamdulillah orang tua juga mengerti, kan kita juga sebagai anak muda pastinya masih perlu begitu relasi dan dengan lingkungan kita begitu. Jadi alhamdulillah orang tua saya juga mengerti, jadi izinkan juga dan tahu kalau misal desa itu pasti bukan yang kayak jalannya mulus, ada jaringan begitu ya Kak. Jadi makanya itu kayak bilang alhamdulillahnya diizinkan begitu.
1: Jadi mudah lah ya.
2: Iya mudah.
1: Kalau Sheila sendiri gimana? Kan Sheila dari sebelumnya kan di Organda ya, di organisasi daerah nih. Terus juga bukan orang Makassar nih juga. Dan langsung memilih sekolah literasi desa dan harus ke pelosok. Itu gimana rasanya? Terus apa yang kamu rasakan saat itu?
0: Yang saya rasakan saat ke pelosok ya. Perasaan saya waktu itu merasa kayak wah seru nih jalan-jalan.
1: Jalan-jalan
0: ke pelosok desa.
1: Gak naik sepatu roda kan?
0: Mau dilanjutin gak boleh. Jalan-jalan ke pelosok desa. Kan saya kayak penasaran tentang pelosok-pelosok yang ada di Sulawesi Selatan. Kebetulan karena ada komunitas dan saya anaknya juga suka kayak hal-hal baru, petualangan begitu kan. Jadi saya kayak kenapa enggak mau ikut ke sini, mau jalan-jalan ke sini, apalagi ini kan soal berdampak juga sama orang-orang di sekitar, lingkungan sekitar kita. Kita bermanfaat untuk adik-adik atau masyarakat di sana. Kalau saya sih itu Kak yang saya rasakan, bisa kenal sama orang-orang yang hebat juga. Saya dikasih kesempatan juga untuk kayak berkembang, untuk bisa berani ngambil keputusan, ketemu orang-orang hebat lah di sini Kak.
1: Bagi waktunya, kesibukannya apa dulu?
0: Kesibukannya kuliah juga.
1: Kuliah juga? Kuliah di mana?
0: Di Universitas Negeri Makassar.
1: Di UNM?
0: Iya.
1: Prodi apa di sana?
0: Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum.
1: Oh, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Oh, berarti ada sekitar-sekitar itu ya, keilmuan sosial gitu ya.
0: Bener Kak.
1: Terus gimana ngatur waktunya?
0: Ya.
1: 4 hari loh Anda menghilang masuk ke pedesaan ya.
0: Ya, survive Kak, survive 4 hari itu. Ngatur waktunya sebisa mungkin, gimana cara manage waktu antara kuliah dan komunitas itu. Sebenarnya tergantung dari kita sih Kak, dari pribadi masing-masing, caranya kami sendiri. Ngatur waktu kan kebetulan juga kan itu weekend ya, perginya. Jadi gak masalah sih Kak kalau misalkan berkomunitas sambil kuliah juga. Karena bosan gak sih Kak kalau misalkan kuliah-kuliah terus tapi gak keluar cari pengalaman, nggak keluar cari pengalaman lah, benar, apalagi benar. Dari luar.
1: Jadi
0: Sulawesi Selatan
1: tidak hanya mencari pengalaman di kampus saja, tapi pengen lihat sebenarnya kehidupan bermasyarakat seperti
0: iya,
1: apa
0: benar,
1: sih
0: Kak, mau lihat dunia lebih luas lagi lah.
1: Benar, menarik. Nah, saya dapat pertanyaan ya, mungkin boleh teman-teman boleh jawab juga mungkin ke Erni deh nanti. Halo Ngobres, ini Mas Theo di Magelang, Jawa Tengah. Jauh banget nih. Mau tanya nih, bagaimana cara komunitas mengatasi keterbatasan fasilitas atau akses buku? Terima kasih. Nah, gimana? Erni, cocok nih kayaknya. Erni, ini kan kalau kita ngomong seputar tentang sekolah, apalagi teman-teman di sekolah literasi desa, kan datang ke pedesaan, terus datang ke sekolah-sekolah yang ada di sana. Tentunya fasilitasnya bisa jadi tidak mumpuni. Terus juga buku-buku yang mereka miliki juga bisa jadi nggak lengkap dan sebagainya. Bagaimana mendobrak itu?
0: Sebelum kita datang ke pedesaan itu Kak, sebelum kita terjun untuk pengabdian, biasanya kita itu akan open donasi buku. Jadi kakak-kakak yang ada bukunya mungkin tidak dibaca di rumah, atau mungkin sudah tamat atau bosan gitu, kadang didonasikan ke kita, lalu nanti kita akan bawa ke pelosok. Jadi di situ kita kalau tidak salah dulu tuh sempat kita buatkan ruang baca kakak. Jadi di pojok kelas tuh ada ruang baca untuk adik-adik di sana. Mm-hmm. Itu pernah saya tahu di batch 2 kalau tidak salah.
1: Okay.
0: Nah kalau selebihnya mungkin kalau untuk buku-buku bacaan yang tadi yang kayak open donasi buku. Mm-hmm. Kalau untuk buku tulis biasanya kita belikan kak, kayak mungkin dari dana yang kita dapat bersama kakak-kakak volunteer yang lain, kita alokasikan sedikit dananya untuk fasilitasnya adik-adik di sana.
1: Okay.
0: Itu kayak buku, pulpen, pensil, dan media ajar yang akan kita bawa ke sana.
1: Jadi teman-teman SLD sendiri membawa fasilitas itu sendiri.
0: Betul.
1: Karena merasa mungkin di sana juga kurang, jadi mending kita yang bawain.
0: Iya.
1: Terutama tadi buku-buku itu dapat bantuan dari orang-orang baik di luar sana, terus membantu membawa itu ke sekolah-sekolah pelosok itu.
0: Iya kak.
1: Nah kalau di sana fasilitasnya gimana sih?
0: Kalau berbicara
1: ada
0: fasilitas,
1: ada shower nggak? Air panas.
3: Hotel kali ya. Hotel
0: kali. Jadi bukan pengabdian kita.
1: Staycation dong kita nih.
0: Kalau berbicara fasilitas ya kak, sejauh kami datang ke pelosok, mungkin fasilitas dari berbagai bidang masih dibilang kurang. Apalagi soal jalanan ya, mungkin fasilitas kita untuk jalan ke sana tuh mungkin kurang. Apalagi kita menggunakan motor, jadi betul-betul survive banget kita di sana. Betul-betul harus punya nyali yang kuat kalau mungkin ke sana. Terus kalau misalnya di bidang lain kak, mungkin di bidang bangunan sekolahnya kali ya, itu betul-betul kurang sekali. Kayak terakhir kali kami datang di Bisoloro, itu satu kelas dibagi tiga kak.
1: Satu kelas dibagi tiga?
0: Iya, jadi mungkin waktu itu kita mungkin gak dapat bagaimana proses belajarnya saat tiga kelas itu dilakukan. Tapi mungkin kita kebayang kayak bagaimana kalau misalnya kelas ini dilakukan bersamaan. Jadi suaranya mungkin akan bertabrak-tabrakan.
1: Iya, sering bersahutan ya.
0: Iya kak, jadi mungkin anak-anak tidak akan fokus dan mudah kedistraksi dengan suara yang ada di sebelah-sebelahnya. Jadi mungkin sangat-sangat diprihatinkan kalau misalnya melihat kondisi sekolah-sekolah di sana kak. Apalagi anak-anak sekolah di sana tuh betul-betul apa ya, kayak sangat-sangat tinggi sekali motivasinya. Iya, motivasinya kak. Kadang kita baru mau sarapan, mereka udah tungguin kita. Kak, ayo pergi. Kak, ayo. Kayak kita baru sarapan, dia mereka udah siap dengan pakaian sekolahnya atau mungkin sudah ada di sekolah. Sedangkan kita baru sarapan, kayak tinggi sekali motivasinya, cuma tidak sebanding dengan fasilitas yang dia dapatkan. Kak. Kasian sekali sih jujur.
1: Nah, saya ke ini lagi deh, ke Sheila. Nah Shell, udah berapa titik yang Sheila kunjungi sampai sekarang setelah gabung di Sekolah Literasi Desa?
4: Titik ke pelosok desanya. Yang pertama itu, yang pertama kali ke Palembang, kemudian ke Bisoloro, yang terakhir ini di Maros.
1: Berarti ada tiga ya?
4: Iya.
1: Nah, menurut kamu setelah menyaksikan, kamu kan dari Balikpapan juga ya?
4: Iya.
1: Dari luar Sulawesi Selatan juga, terus berkuliah tinggi di institusi pendidikan ya kan? UNM kan fokusnya pendidikan. Nah, bagaimana kamu melihat pendidikan di tiga tempat yang telah kita kunjungi itu?
4: Sangat ini sih kak, kayak kadang kayak kasihan sama adik-adik. Kan mereka tuh kan walaupun di pelosok tetap ada sekolah SD, cuman mereka tuh nggak sekolah tiap hari karena banyak guru yang nggak mau tiap hari ke sekolah-sekolah karena itu tadi kan akses jalannya rusak, tidak memungkinkan mereka untuk setiap hari ke sekolah-sekolah. Dan kedua itu juga mungkin teknologi di pelosok desa juga kurang ya. Dan mereka tuh masih belajar secara tradisional, tidak memakai sumber belajar melalui digital. Jadi menurut saya itu kayak kurang banget kak. Kemudian itu adik-adik itu sekolah tidak sekolah, ada yang bahkan masih stuck di kelas 1 atau bahkan stuck di kelas 2 karena saya ke Palembang itu udah 2 kali kak. Dan terakhir kali saya kesana itu ada kayaknya saya pernah ketemu satu siswa, dia tuh masih kelas 2 dan saya kan 2024 ke Palembang, terus 2026-nya lagi kesana dan dia tuh masih kelas 2 sampai sekarang. Gitu kak, jadi kayak sangat memprihatinkan sekali kak. Gitu, karena kan guru-guru juga nggak mau ya datang-datang tiap hari ke sana, jalanan jelek, mungkin insentifnya juga kurang ya, nggak sebanding sama perjalanan mereka tiap hari. Gitu sih kak, sangat memprihatinkan.
1: Sangat memprihatinkan. Nah, bagaimana dengan saya sendiri? Besar di Makassar?
2: Enggak kak, perantau juga.
1: Oh dari mana?
2: Dari Papua kak.
1: Dari Papua?
2: Iya.
1: saya ingin menanya ini sih ya, perbandingannya. Tapi bagaimana sih? Nah, Papua kan di Papuanya di bagian mana?
2: Di Nabire, Kak.
1: Di Nabire?
2: Iya, Nabire.
1: Oke. Nah, di Nabire sendiri setelah ke pelosok desa juga yang ada di Sulawesi Selatan, bagaimana experience-nya?
2: Kalau untuk experience-nya sih, Kak, kalau di Papua ya, Kak, nggak tahu kalau di bagian pedalamannya. Cuman memang kayak agak mirip lah di Papua bagian saya sama di desa di sini. Cuman kalau memang di Papua kan tuh sudah fasilitasnya itu sudah bagus, sudah oke juga. Cuman masih kurang untuk di bagian teknologinya saja, Kak.
1: Ya. Tapi secara bangunan
2: sudah oke.
1: Fasilitas lainnya masih oke.
2: Iya, sudah oke. Untuk juga pengajar juga bagus, sudah bagus juga, Kak.
1: Oke, jadi cuman kalau di sini justru di pedesaan kamu merasa justru ada ketimpangan berarti.
2: Iya, Kak. Karena kalau di desa itu bukan cuma soal bangunannya, sudah dari teknologi, dari soal bangunan dan juga pengajarnya juga, Kak.
1: Oke. Aku barusan dikodein. Iya, sabar, itu sesi terakhir, sabar. Tapi pengalaman-pengalaman itu membuat kalian enggak kapok.
4: Enggak sih, Kak.
1: Iya,
4: enggak. Seru, Kak.
1: Dan itu seru.
4: Seru sekali.
1: Seorang wanita, bukan seorang nih, tiga orang wanita ini justru semangat.
4: Wanita tangguh, Kak.
1: Dan katanya kalian pun juga akhirnya akan ada kegiatan dalam waktu dekat ini.
4: Iya, benar.
1: Akan ada oprek juga.
4: Iya, benar.
1: Itu apa? Itu boleh bantu diceritain enggak?
4: Siapa ini, Kak?
1: Siapa? Saya ke bendahara dulu deh. Yang memegang kunci-kunci dunia.
4: Kalau untuk oprek sendiri tuh sebenarnya lagi berlangsung, Kak. Dan insya Allah mungkin akan berakhir di beberapa hari ini. Jadi mungkin teman-teman yang di luar sana mau bergabung boleh sekali. Kalau opreknya itu oprek pengurus dan insya Allah untuk periode 2026-2027.
1: Itu dari tanggal berapa sama tanggal berapa, Remi?
4: Dari tanggal, sebenarnya sudah dibuka dari awal bulan ini, Kak. Kalau tidak salah 3 hari lagi itu penutupan.
1: Oh, berarti masih ada waktu ya.
4: Masih ada waktu.
1: Nah, jadi Anda yang ingin gabung masuk dari tim inti berarti ya, menjadi tim inti dari Sekolah Literasi Desa, ini masih ada waktunya. Instagramnya di mana?
4: Instagramnya Sekolah Literasi Desa.
1: Sekolah Literasi Desa. Akan ada apa aja jika bergabung menjadi seorang pengurus?
4: Tentunya banyak sekali ya, Kak. Selain relasi, relasi mungkin paling utama. Dan pengalaman, terus mungkin selain itu lebih ke improve diri sih, Kak. Improve, belajar, kita belajar bersama dan juga ikut berkembang dan ikut membantu orang lain. Mungkin sejauh ini yang bisa saya ceritakan mungkin adalah pengalaman-pengalaman yang seru, apalagi teman-teman SLD itu kan tadi sudah disebutkan kalau ada budaya, Kak. Jadi tidak ada pandang bulu kayak kamu senior di sini, kamu junior, jadi harus hormati saya. Tidak ada. Jadi mungkin lebih kayak kebersamaannya itu kita dapat sekali, apalagi mungkin lingkungan yang suportif, terus juga lingkungan yang betul-betul sama belajar, sama-sama berkembang. Jadi sangat-sangat harus dicoba untuk kakak-kakak di luar sana yang mau gabung bersama kita sih, Kak.
1: Nah, itu. Nah, Sadah, ada syarat dan ketentuan nggak untuk gabung menjadi seorang pengurus di SLD?
2: Untuk syaratnya sendiri ya, Kak, terutama yang itu pastinya follow IG-nya ya, Kak. Tapi itu bukan kewajiban juga.
1: Gimana sih?
2: Sunnah aja.
1: Oh,
2: tapi
1: sunnah.
2: Kan sudah di akun sosial medianya Instagram itu kan kita bisa tahu ya, Kak, update.
1: Iya, benar.
2: Untuk kegiatan nanti apa begitu. Nah itu mungkin nanti bisa isi link, di link itu isi CV kalau nggak salah, CV-nya.
1: Daftar riwayat hidup ya.
2: Terus udah itu aja kok, Kak.
1: Oke. Ada persyaratan usia atau enggak sih?
2: Oh, kalau untuk usianya sih, Kak, 17. Dari 17 ke
1: dari 17 atas, tahun ya? Sampai ke 30, atas
3: 30
1: tahun ya. Maksimal di 30 tahun.
2: Iya,
1: enggak boleh mak ikut berarti.
3: Kalau kakak bisa dibicarakan lagi.
1: Oke. The power of orang dalam.
2: Untuk persyaratan juga berdomisili di Sulawesi Selatan. Pastinya.
1: Oh iya, benar. Iya. Kan. Karena kan harus aktif untuk berkegiatan.
2: Dan juga konsistennya, Kak.
4: Komitmennya.
1: Oke deh. Akan ada target berapa banyak enggak sih yang akan masuk ke pengurus nantinya?
4: Kalau dibilang berapa banyak, Kak? Mungkin kita
0: akan ada kisaran 20 orangan, mm-hmm. termasuk inti bendahara, mm-hmm. inti PSDM, humas, dan media kreatif.
1: Oke deh. Nah, ke Sheila lagi. Sheila, yeah. Dari POV-nya Sheila, apa yang akan didapatkan jika gabung menjadi seorang bukan hanya volunteer, tapi menjadi seorang pengurus di sekolah literasi desa?
4: Tentunya jadi pengurus itu kita bisa survive, mm-hmm. kita bisa mengembangkan diri lagi. Mm-hmm. Awalnya yang kayak takut dan canggung untuk ketemu orang banyak, atau kayak takut bersosialisasi, takut bicara depan umum, kita jadi pengurus itu tidak secapek itu dan semenakutkan itu. Justru banyak okay. hal-hal yang baik bisa kita dapat, bisa kita petik. Kita juga bisa bermanfaat untuk orang di sekitar kita. Tentunya relasi sih kak yang paling utama. Iya.
1: Laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama?
4: Iya, punya.
1: Jadi boleh-boleh aja ya?
4: Boleh dong.
1: Laki-laki perempuan boleh daftar, boleh. Jadi gak harus laki-laki aja?
4: Gak harus kak. Kan laki-laki dan perempuan.
1: Boleh, iya, oke. Okay. Terus tadi usianya 17 hingga 30 tahun, iya. berdomisili di Sulawesi Selatan, kalau bisa di Kota Makassar.
4: Iya, kak, betul.
1: Terus berkomitmen ya? Berkomitmen yeah. untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan dari SLD sendiri. Mm. Nah, saya ke Ermi kembali. Ermi, kegiatan patennya dari SLD sendiri ada apa aja sih?
0: Kegiatan paten ya kak. Mungkin dari kegiatan yang besar dulu yaitu
1: boleh.
0: Ekspedisi ini yang itu yang tadi volunteer.
1: Yeah.
0: Jadi itu mungkin kegiatan rutin yang akan kita lakukan mungkin setidaknya 2-3 kali dalam satu periode. Setelah itu ada farm gate ini tujuannya ya untuk bonding kita sendiri. Jadi tidak hanya kita bonding keluar, tapi bonding di pengurus juga kan perlu sekali kak. Jadi farm gate itu mungkin bisa sekitar 3 kali juga. Setelah itu mungkin yang di bulanan itu setiap bulan itu kita akan ada ruang baca atau sapa literasi. Dan sapa literasi itu kita akan kayak ke taman-taman atau ke kampus-kampus untuk membuka lapak baca dan akan mengundang orang-orang umum untuk ikut membaca bersama kita. Mungkin kegiatan rutinnya seperti itu kak.
1: Oke. Okay. Nah untuk teman-teman di luar sana mungkin yang lagi mendengarkan juga, terus mungkin nggak bisa bergabung menjadi pengurus, tapi pengen bantuin juga nih, kebetulan punya banyak buku dan sebagainya, itu boleh juga nggak sih dibantuin?
0: Boleh sekali dong kak.
1: Oke. Okay. Gimana caranya biar misalnya saya punya tumpukan buku yang pengen siapa tahu teman-teman atau adik-adik yang ada di desa bisa bacain buku-buku ini, itu gimana caranya?
0: Oke. Okay. Mungkin di bawah saja kak. Kalau misalnya kita lagi open donasi buku di bawah saja. Nah biasanya tuh nanti kita ambil ikut, kalau entah itu kakaknya yang ngantar atau kita yang bersedia untuk kita yang akan ambil, lalu nanti pas di ekspedisi kita akan bawa ke sana dan bagikan ke adik-adiknya. Atau enggak kalau misalnya kita punya kesempatan untuk buatkan ruang baca untuk adik-adiknya, kita akan buatkan ruang baca.
1: Kalau pengen jadi pengurus, apakah nanti akan ada tesnya juga gitu? Ada CAT-nya mungkin kayak pengen ada tes psikologinya mungkin atau gimana?
0: Jangan takut kak, cuma wawancara saja. Wawancara pun aja. Wawancara yang formal, wawancara yang mungkin wawancara santai. Seperti biasanya kak, santai saja.
1: Lebih ke ngobrol ya.
0: Iya.
1: Untuk mencari tahu bagaimana kesiapannya.
0: Betul.
1: Jadi itu aja sebenarnya persyaratannya. Wawancara. Ada dokumen yang harus dilengkapi nggak?
0: Mungkin lebih ke CV sih kak, sama okay. mungkin kan di G-Form itu ada beberapa pertanyaan yang mungkin kita bertanya mengenai pengalaman kakak-kakak di luar sana, ada nggak pengalamannya, terus mau masuk divisi mana, karena kan akan ada divisi-divisi yang kakak masukin nanti, terus mungkin sama meet up. Nah meet up ini tujuannya untuk kita bertemu langsung dengan calon kakak-kakak pengurus baru, terus juga bonding.
1: Oke, okay. Aduh, kayaknya bakal seru deh kalau misalnya gabung di sana.
0: Amin.
1: Berarti cocok banget nih untuk Anda ya pendengar Pro 1 yang mungkin usianya 17-30 tahun, mungkin saat ini ada belum ada kesibukan, atau mungkin walaupun ada kesibukan juga boleh-boleh banget loh. Karena teman-teman ini yang sudah mahasiswa juga yang Masya Allah sibuknya ya, juga masih bisa menyempatkan dirinya. Karena banyak kegiatan seperti yang dibilang Sada tadi, ternyata banyak kegiatannya bisa di weekend juga pada saat libur, atau juga banyak kegiatan-kegiatan yang akhirnya bisa menyesuaikan juga. Pun kalau misalnya tidak bisa ke pelosok, dengan membantu teman-teman SLD bisa lebih berkembang dengan kemampuannya teman-teman, itu menjadi salah satu nilai plus juga akhirnya. Walaupun mungkin gak bisa ikut ke pelosok nih karena memang kendala pekerjaan dan sebagainya, saya rasa mungkin itu masih ada excuse tapi tadi ngebantuin kita. Misalnya tadi divisi SDM atau divisi humasnya seperti apa, ya bergeraknya di bidang itunya aja. Jadi kayak kurang lebih seperti itu. Jadi untuk kan yang pengen gabung, boleh kepoin dulu kegiatan-kegiatannya ada di Instagramnya di mana tadi, Mi?
0: Sekolah Literasi Desa, Kak.
1: Sekolah Literasi Desa. Di sana ada lengkap ya.
0: Lengkap
1: kegiatan
0: sekali,
1: yang udah dilakukan di sana. Aduh, jadi pengen gabung kayak mengingat masa muda gitu ya. Sekarang saya takut asam lambung kayaknya kalau naik gunung, aduh khawatir. Tapi pokoknya semuanya open aja, siapapun boleh gabung.
0: Siapapun.
1: Ya, yang penting tadi persyaratan-persyaratan umumnya boleh bisa terpenuhi, jadi kalian Anda juga boleh gabung bareng seperti mereka. Kalau teman-teman disabilitas boleh gabung juga enggak sih?
0: Boleh sekali sih, Kak. Karena kita open sekali untuk umum dan tidak ada batasan, mungkin kecuali batasan umur sih, Kak, kan domisili itu saja.
1: Iya, itu aja ya. Jadi teman-teman disabilitas juga boleh banget. Jadi di sini tempat Anda diberikan ruang untuk bisa berkembang lebih banyak lagi, berkembang lebih jauh lagi, bisa menjadi pribadi yang jauh lebih oke lagi. Terakhir deh, sebelum kita closing karena udah lewat 54 menit nih, apa kira-kira hal yang ingin disampaikan kepada pendengar-pendengar kita atau mungkin nanti calon-calon pengurus juga di luar sana? Apa yang ingin disampaikan dari teman-teman pengurus yang datang saat ini? Saya dari Shailan deh.
4: Kalau saya, semoga yang sudah mendengar radio ini dari awal sampai akhir, semoga ada kayak rasa tertarik untuk bergabung atau hatinya tergerak untuk mungkin mau open donasi. Ketika kami open donasi, kalian tetap bergerak juga. Hal apapun, sekecil apapun yang kalian lakukan, kontribusi apapun yang kalian lakukan itu akan berdampak untuk lingkungan sekitar.
1: Okay,
4: itu aja sih, Kak.
1: Ermi.
0: Mungkin buat teman-teman yang nonton pada hari ini, terima kasih banyak sudah mendengarkan obras ini. Mungkin teman-teman yang nanti mau bergabung, kita sangat-sangat menunggu kehadiran teman-teman dan jangan takut dan tidak ada pengkaderan kok. Tidak ada pengkaderan seperti takutkan Kak Sada karena open sekali dan friendly sekali kakak-kakak yang ada di dalam. Jadi kita tunggu kehadiran Tak Nantina.
1: Kak Sada, gimana kalau Sada sendiri?
2: Kalau saya sih, Kak, sudah terwakili ya, Kak, dengan kakak-kakak yang lain. Cuman kalau misalnya kakak-kakak yang mau mendaftar ini pusing soal biayanya, tenang aja kok, Kak. Biayanya enggak mahal juga, Kak, gitu. Dan untuk nanti ke desanya juga mungkin enggak keluarkan uang ya, kok.
1: Iya. Jadi enggak usah khawatir.
2: Iya, enggak usah khawatir.
1: Datang aja, gabung aja dan nikmati keseruan.
0: Iya, betul.
1: Yang penting tadi usia Anda, terus juga domisilinya di mana, terus juga ingin berkomitmen ya. Berkomitmen bersama teman-teman Sekolah Literasi Desa untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ini waktunya Anda untuk bisa melangkah dengan cara yang berbeda untuk melihat Indonesia dengan teropong yang berbeda dan tentunya menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih berguna untuk orang lain. Terima kasih banyak teman-teman SL deh sudah sempat hadir di sini.
0: Terima kasih.
1: Lain waktu nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sama komunitas-komunitas lainnya. Nanti kalau udah selesai ngopreknya lagi, udah dari mana-mana lagi, kita cerita-cerita lagi ya.
0: Oke, Kakak.
1: Oke, kita pamit undur diri kalau begitu karena udah hampir jam 10 malam. Kita harus pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
4: Boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri

0: lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
1: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar, dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

0: Mendengar dimana-mana Anda berada bareng Irsan Saputra menemani Anda. Dan masih banyak nih lagu-lagu yang akan Irsan putarkan untuk Anda. Udah Irsan putarin tadi, digulirkan beberapa lagu untuk menemani Anda. Saya coba bacain dulu lagu-lagu yang dapat Anda request ya di line telepon kita. Oh, ada warga Sudiang juga nih gabung lewat line telepon. Saya coba angkat dulu deh ya teleponnya dulu. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bung Irsan?
0: Alhamdulillah sehat. Kita bagaimana? Sehat Jiki juga?
1: Sehat sekali. Sama dengan Bung Irsan.
0: Bersemangat sekali. Saya lihat dari fotonya udah merah putih nih. Sudah sementara siap kayaknya menjelang kemerdekaan Republik Indonesia ya?
1: Iya. Ini sementara bertanding ini ibu-ibu pakai daster main bola.
0: Wah. Di mana?
1: Di depannya posyandunya RW3.
0: Depan posyandu RW3 berarti yang dekat Blok C bukan ya?
1: Ya di Blok C itulah.
0: Di Blok C kan?
1: Iya.
0: Di situ. Iya. Irsan tahu. Ih seru dong berarti tuh.
1: Itu baru pulang ya. Baru. Sudah menang lagi.
0: Menang Ciki.
1: Iya, saya RT 05.
0: Ih luar biasa.
1: Baru pulang capek kan, jadi istirahat kan pulang. Masih lagi Irsan.
0: Iya. saya temannya mikir dulu kalau begitu. Benar Semi, ada beberapa lagu yang dapat Anda request ini ya. Ada lagunya John Legend dengan All of Me, ada juga Bruno Mars dengan Talking to the Moon. All of Me saja. All of Me. Irsan siapkan kalau begitu.
1: Oke.
0: Menyapa Ki dulu untuk siapa ini?

0: Aduh, Pus. Arjuna.
1: Iya.
0: Kepada Nani Sahaki, Manuar.
1: Iya.
0: Puan Datu, Indah Ica.
1: Iya.
0: Ibone, Bunda Sopi. Tantri, Nus Hikmah. Hendro Yusuf, Pak Bobby, semuanya di Polman.
1: Iya.
0: Asri di Wotu, Junedi, Tiga di Saban, Arfa di Cilayar. Ismail, Yuda. Sumarni di Pasar Kutaban Pai, Mustahan di Maros, Samsia Mahiba, Kutaban Pai,
1: siapa lagi?
0: Di Brukunyi, Nurintan di Takalar, Pak Fajar di Palopo, Pio, Sidang, semua-semuanya nih tanpa kecuali. Buat pemirsaan, siap kedalai banyak tugas ke. Merdeka.
1: Terima kasih banyak yang sewang. Berikutnya saya ke WhatsApp ini kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
2: Memori lewat lagu.
1: Bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Suka sekali lagunya.
1: Yang itu mana tadi? Itu? Yang sudah Irsan putarkan. Because of you.
2: How do you live?
1: Dari
2: without you.
1: Iya. Tadi Irsan putarkan lagu-lagu yang kesukaan semua ya.
2: Without you. Aduh, enggak banget yang pertama tadi.
1: Okay, berarti enggak request lagu Mi.
2: Ya, mau juga.
1: Oh, mau juga. Mbak Tantri deh.
2: Tadi didengar gitu,
1: iya,
2: belum
1: jadi,
2: bisa request.
1: Belum jadi, bisa request. Jadi ini sekarang yang mau di request.
2: Iya.
1: Oh iya, oke.
2: Kalau ada lagunya I have a dream.
1: Oh itu belum lagi tidak masuk di listnya Irsan.
2: Oh itu kan.
1: Yang masuk ini sekarang saya coba bacakan. Ini yang saya punya dulu. Ya, ada lagunya tadi, All of Me dari John Legend. Terus juga ada lagunya Bruno Mars dengan Talking to the Moon. Ada Christina Perry dengan A Thousand Years. Ada juga I Believe I Can Fly dari I Believe I Can Fly.
2: Iya, itu saja.
1: Yang itu ya.
2: Saya kira I Believe in Angel.
1: Oh, itu Westlife juga.
2: Iya, itu saja.
1: Oke deh, menyapa kayak dulu untuk siapa ini?
2: Menyapa tadi ada Pak Abdullah Sewang, ada Ibu Sirumi di Surya. Terus siapa ini? Wow, halo Bi Uti. Ya monitor saja ini. Bilang tantri itu suka kak dilupa. Bilang kak, kita itu suka monitor Ji. Maksudnya dia pendengar ini tidak aktif.
1: Oh begitu, iya.
2: Iya, dia suka dengar-dengar ketahin kalau ini ada orang menyapa-menyapa. Terus ada Hesti, ada Tika, ada Sri Sinta, ada Pak Bobby, ada Pak Asri di Wotu, ada Pak Dula Sewan tadi, ada Pak Arjuna, ada Bunda Sopi di BT Empau-Pau. Terus ada Bu Andianisa, apalagi pokoknya buat semuanya. Tanpa terkecuali, soalnya banyak yang mau masuk ini.
1: Oke deh kalau begitu.
2: Oke, silakan dilanjut.
1: Oke deh.
2: Assalamualaikum, merdeka.
1: Merdeka, terima kasih banyak. Saya ke telepon biasa dulu ya pendengar ya. Assalamualaikum. Ya terputus sayang sekali. Dicoba kembali 0821-3333-9440. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ahmad Yani.
3: Ya, Bung Isang.
1: Bagaimana ini shopping hari ini, aman-aman Ji?
3: Amang.
1: Sudah
3: lagi
1: ada.
3: Lagi rame.
1: Baru saya mau tanya. Sudah ada itu hadiah dibawa pulang?
3: Nggak ada, malam ini malam kesenian di dekat rumah sini.
1: Oh, saya kira.
3: Di lapangan.
1: Saya kira ikuki dan Adami dimenangkan.
3: Nggak ikut.
1: Kenapa?
3: Baru pulang ini nih.
1: Baru
3: pulang dari nonton ini.
1: Datang gimana nonton? Apa? Apa lombanya di sana?
3: Lomba tari-tarian, puisi.
1: Iya.
3: Apalagi kasidah ada juga kapan.
1: Nggak ada lomba menyanyi?
3: Banyak. Ada.
1: Eh, kasih, nyanyi. Kasih ikut Ibu Nur.

0: Iya, dari nonton.
1: Oh, dari nonton juga sama-sama Ki berarti.
0: Iya. Enggak. Di rumah aja saya.
1: Oh, di rumah juga kita. Berarti yang pergi Ibu Ibu Nur keluar pin nonton Ki.
0: Iya.
1: Oh, Masya Allah.
0: Sama anak-anak.
1: Sama anak-anak ini luar biasa. Kalau begitu saya putarkan mikir lagu di dihibur Ki.
0: Iya, iya.
1: Lagunya siapa mau Ki diputarkan ini?
0: Ikutan aja.
1: Oke okay, deh. Iya, saya ikutkan mikir kalau begitu. Tan- menyapa Ki dulu.
0: Iya. Ya, yang baru lewat ada Santri, mm-mm, ada Esti, ada Tika, ada Dimas, Bunda Dewi, ada Indah di Sopeng, ada Laya Sari, ada Ama, ada Rusdiana Yasir, ada Pak Gapur, ada Sapar, ada Upi, ada Ina Kristalara, ada Nur Dimarus, ada Tantri, ada Esti, ada Uki, ada Putri Puan Datu, Astri Diwotu, Aldi Hidaya, dan semua-semuanya Mibung Irsang. Terima kasih.
1: Okay, assalamualaikum. Deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Begini dengan Murni lewat lagu.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Astri di Wotu, Timur.
1: Bagaimana karya Bang Astri?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Bang Astri, bagaimana?
1: Alhamdulillah sehat. Masih cuma-cuma ini Bang Astri. Bang Asri, bagaimana Wotu ini? Ada juga lomba-lomba kita ikuti kah atau dinonton?
2: Di sini tidak, karena di luar tiada.
1: Oh, di luar tiada?
2: Iya.
1: Iya iya.
2: Ada ini di depan rumah ini ada anu jadi nonton ini malam ini Dero.
1: Apa itu? Bagaimana? Oh, yang joget-joget itu?
2: Iya, itu ya di depan rumah.
1: Lagi ada pengantin kah atau bagaimana?
2: Ada acara pengantin, ada itu, ada biasa acara syukuran. Ada, apakah paling penting yang penting bukan acara kematian.
1: Yang penting bukan kedukaan ya?
2: Iya, kedukaan iya.
1: Selalu ada Mak Dir. Yang itu kan, yang menari baku pegang-pegang tangan ya?
2: Iya itu iya.
1: Yang itu kan seperti iya.
2: Madero kalau di sini tuh.
1: Itu seru tuh yang nen.
2: Iya itu.
1: Yang goyang-goyang tangannya terus sambil berjalan ke kanan ke kiri.
2: Iya.
1: Oh seru tuh kayaknya. Baik deh Bang Asri, lagunya saya ikutkan atau Waki mau milih ini?
2: Ikutkan saja karena nanti dengar nanti karena ini musik Madero ini.
1: Oke deh kalau begitu menyapa Ki dulu Tabe.
2: Iya, ini apa misalnya buat ada Padula Sewang, ada Paula Tirtindra Sermon Nur Alam, ada Ali Malengkiri Pak Arjuna, ada Opadi, Paula Tirtindra Sermon Nur Alam, ada Ahmad Janitas bersama Nurmina N. Nur, ada Bunda Sopi, Sumpah Maisar, Ina Kristalara, Rukbana Yasir, Tantri Dipare bersama Elsie, ada Uki Didaya, Nurintan di Takalar, ada siapa lagi? Tika di Sabang bersama Yuda, Aulia di Andrekan bersama Anto, buat Bobby di Tolman, ada Laya Sari, ada buat semua-semuanya saja tanpa terkecuali.
1: Oh, oke, okay, kalau begitu.
2: Selalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Astri di Wotu ya baru gabung sama kita. Ada Puang Datu nih di line WhatsApp. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum. Dua rindu ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Puang Datu, bagaimana Kareba?
3: Kareba Baji, Kareba Madeceng. Mudah-mudahan Mbak Sasa Putra juga baik.
1: Amin. Amin ya Robbal Alamin. Bagaimana ya, Pinrang ini? Alamin. Adakah lomba-lomba mungkin?
3: Oh ya biasa ke tadi itu gerak jalan sampai besok kayaknya setelah itu lanjut malam panggung hiburan.
1: Oh, pesta rakyat
3: begitu. Di kabupaten.
1: Widi.
3: Pesta rakyat terus di tingkat-tingkat kecamatan juga ada.
1: Mm-mm. Wah, luar biasa. Jadi
3: ya, di desa-desa biasanya orang berkemah toh.
1: Iya. Waduh, keren ya. Jadi ikut juga gerak jalan ini atau bagaimana?
3: Tidak bisa. sudah tidak.
1: Saya kira
3: maunya lomba makan kerupuk. Oh, giginya juga nanti copot kerupuknya sama giginya.
1: Di anu mami
3: tidak bisa.
1: tidak bisa medikunya itu kerupuknya kalau begitu.
3: Tidak ada mau kelere-kelerenya juga enggak bisa ditakas salah jatuh-jatuh. Non menonton mami kasih koloran tua begini.
1: Tapi seru jadi senang jika nonton ki.
3: Iya alhamdulillah. Senang anak-anak juga ada nanti nih lingkungan tingkat RT.
1: Iya. Iya masya Allah. Sehat-sehat ki kalau begitu di. Benar tuh. Lagunya ya, siapa diputarkan ki?
3: Saya ikut saja sama lagunya Desewang.
1: Oke deh kalau begitu. Menyapa ki dulu benar tuh tabe.
3: Iya, menyapa buat Desewang, apa Desewa Pak Gapur, Bobi, apa kabar Bobi? Ada juga tadi Asri Wotu, Rama, Arpa di Selayar, SD Nompo, Dimas, Andi Anissa, SL Margareta, ada juga Amali Kaltim, Uki Sakir, Dione Hendro, ada siapa lagi, Pak Lupus di Mari-Mari bersama Yuda, Bahar Camia, Karima Bahar, Janitas pun juga tadi semuanya. Salam dari Puan Datu di Pinang. Terima kasih Pak Sasa Putra. Assalamualaikum.
1: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya telepon biasanya masih adakah yang ingin gabung 0821-333-39440. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa ini di mana?
4: Gafur Mandalistan.
1: Bagaimana karibata ini Pak Gafur?
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bagaimana lomba-lomba di sana? Ada yang mulai juga belum, Pi?
4: Ada, kebetulan depan rumah lapangan,
1: Ustaz. Oh, yang di Manjaling situ, yang di tengah-tengah berarti rumah ta itu?
4: Iya, tengah.
1: Yang ada masjid dekatnya kan, ya?
4: Betul, masjid.
1: Iya, ada masjid di situ setahuku.
4: Apa naik ke sini?
1: Iya, kan KKN kak saya di ini.
4: Oh, iya, betul.
1: Di iya. Gentungang.
4: Iya, Gentungang.
1: Jadi Irsan tahu daerah situ. Bagaimana Kareba sama keluarga? Saya juga.
4: Ya alhamdulillah.
1: Sir. Alhamdulillah. Lagunya saya. Apa itu?
4: Boleh pakai daster ini besok.
1: Itu serunya itu.
4: Seru.
1: Jam ini kita ikut nah?
4: Tidak.
1: Iya. Jangan sampai jam.
4: Lawannya anu Ustaz. Pakai sarung.
1: Oh. Lawannya. Oh, lawannya pakai sarung.
4: Iya.
1: Ih luar biasa. Setengah mati ki ketawa itu.
4: Iya seru. Cerita ini luar biasa.
1: Iya, menonton Miki kita Pak Gafurdi sama kayak Puan Datu, menonton Miki saja. Iya, jam Miki iku bahaya. Pak Gafur, menyapa ke dulu untuk siapa ini?
4: Bestiku yang pertama.
1: Iya.
4: Abdullah Sewang. Kedua Puan Datu. Bobi di Polman.
1: Iya.
4: Sama yang di Kutasmun di Sepeng.
1: Iya.
4: Dari Sepeng juga. Nurmina Nur juga shopping.
1: Iya.
4: Hestik di Pare.
1: Iya, terus apa lagi?
4: Arpa di Selayar. Arga di Sinjai. Bunda Sopi.
1: Iya.
4: Pak Lupis mari-mari.
1: Siapa Kiri lagi?
4: Cinta dan You. Bukit di Daya. Semuanya udah sang.
1: Iya.
4: Kalau lagunya ikut kan di bestiku.
1: Oke deh kalau begitu.
4: Lanjut tuh guys kita.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke WhatsApp dulu di. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Kak Uki.
5: Iya.
1: Di Sopeng kini.
5: Iya, masih di Sopeng.
1: Jadi lomba apa mi diikuti ini?
5: Nggak ada lomba kuikuti, nonton ya.
1: Ih kenapa kita tidak ikut? Lomba menari-menari.
5: Nggak bisa maki lari, main kasti orang.
1: Oh main kasti di sana?
5: Iya lomba main kasti tadi sore.
1: Ih serunya itu. Kau ki?
5: Ya mudah-mudah diikut.
1: Oh ya mudah-mudah ya cocok mi kalau begitu. Kan kan sudah Tommy kita dulu.
5: Iya.
1: Kau ki?
5: Pulang ini dari nonton anu malam kesenian sama Kak Nurmina.
1: Oh itu mi tadi cerita anu, cerita Pak Yani.
5: Kak Yani.
1: Tidak keluar jebeng dia, Ibu Nur jika keluar.
5: Iya Kak Nurmina ji tadi ketemu di sana.
1: Oh ketemu di sana ki.
5: Iya.
1: Luar biasa kalau begitu. Kalau begitu menyapa Miki dulu untuk siapa ini?
5: Ya buat Kak Yani Tasmum bareng Kak Nurmina, ada Bunda Tu juga, ada Bunda Sofi, ada Rosdana Yasir, Pak Gapur, ada Indah di Sopeng, ada Maya, Ama Mahrita, ada Bu Sumi, ada Olia, Ica, ada Pak Pajar, ada Sul, ada Bang Set, Andi Anissa, bareng Pak Hakim, ada Arga Arfa, ada Bobby juga. Siapa lagi ya? Kak Nela M. Nur, Kak Uli Ape, Bu Surah Junaid, ada Dimas, Pak Arjuna, Mbak Tantri Hesti, ada Tika, ada Sri Sinta juga, dan semua-semuanya yang lagi monitor. Buat ada Irsan, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya geser ke telepon biasa dulu pendengar. Assalamualaikum. Halo. Ah, oh, kita coba angkat dulu deh. Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
6: Dengan siapa di mana?
7: Dengan Zakir di Bone.
1: Mbak Zakir di Bone, bagaimana Kak Rebata ini?
7: Alhamdulillah baik-baik.
1: Alhamdulillah.
7: Kaca, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah masih sehat, alhamdulillah.
7: Sehat,
1: semoga. Amin. Pak Zakir.
7: Eh.
1: Lomba-lomba apa ada di dekat rumah ini? Ih. Terputus ki teleponnya, Pak Zakir. Barusan ki mau bertanya, ya saya ikutkan mikir lagunya kalau begitu Pak Zakir ya. Pelopon terakhir sebelum Irsan putar lagu. Assalamualaikum.
8: Terakhir sebelum Irsan.
1: Assalamualaikum.
8: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Ibu Nurmina M. Nur.
5: Yeay.
1: Bagaimana Kareba?
5: Alhamdulillah Kareba Madece.
1: Alhamdulillah. Kira-kira siapa jagoan tak ini di lomba seni tadi?
5: Kalau jagoan masih saingan ini karena kita besok malam.
1: Oh, besok kita besok malam.
5: Iya, tampil di panggung juga.
1: Oh, kita yang ikut.
5: Iya.
1: Itu.
5: Iya, sama siswa juga.
1: Sama siswa.
5: Hari Senin. Main drum band hari Senin.
1: Masya Allah. Minum, Bu Nurmina. Minum ki vitamin, kalau jangan sampai terlalu capek nanti.
5: Oh pasti tuh.
1: Iya, karena aktif sekali ki beberapa hari.
5: Setiap hari kita jalan ini.
1: Itu Mi.
5: Latihan tuh. jalan ikutin anak-anak. Drum band.
1: Irsan ingat waktu masih sekolah juga begitu ikut gerak jalan itu setiap hari latihan.
5: Iya, kalau di sini sekolah saya dari kurang lebih 10 tahun sudah drum band di sini.
1: Masya Allah, selalu dibawa pulang hadiah.
5: Alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah, semoga tahun ini bisa bawa pulang hadiah lagi ya, Ibu Nur ya.
5: Iya, itu harapannya semua.
1: Amin, amin, amin. Lagunya saya ikutkan Miki ini.
5: Iya, ikut saja.
1: Iya, menyapa ki dulu untuk siapa ini?
5: Buat Pak Gapur tadi makasih kepalanya. Buat Ade Uki juga sama-sama tadi di lapangan nonton bareng. Ada Indah di Sopeng, ada Bobby, Pak Arpa, Pak Radin, Pak Sewa, ada Aulia, Bunda Sofi apa kabar, Mbak Tantri, ada Pak Sri, Pak Aldi, ada Andianisa, Pak Arjuna, Wahida Martawati, Puan Datu, makasih sepannya. Pak Bahar di Bone dan Pak Sakir, makasih juga buat semuanya. Selamat malam, selamat istirahat. Buat Ade Irsan, tetap sehat selalu.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
5: Como-como selalu.
1: Amin.
5: Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar sudah 10 penelpon nih pendengar ya yang Irsan angkat. Sekarang Irsan putar lagu dulu, dua lagu, setelah itu nanti kembali angkat telepon tak jika masih ada kesempatan waktu. Semoga tidak terlalu mepet waktunya, jadi masih bisa mengobrol sejenak ya.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu?

0: kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Halo pendengar Pro 1, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag BintangRadio26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

Talking to the Moon bareng Bruno Mars pendengar, menutup perjumpaan kita di Makassar malam ini dan juga Ruang Rindu tadi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Mohon maaf telepon-teleponnya sudah tidak bisa Irsan angkat lagi. Tapi Irsan mengucapkan terima kasih ke 10 penelpon tadi yang sudah sempat gabung. Irsan sudah harus memutarkan rangkaian lagu dan juga kisah inspiratif selama 60 menit ke depan. Anda jangan kemana-mana, terus dengarkan siaran kami hanya di 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar.

Kedua tuh, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah bermutu. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini.

Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

Bendera Merah Putih pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Tapi, tahukah Anda, sejarahnya jauh lebih lama dari itu. Warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman kerajaan. Salah satunya oleh Kerajaan Majapahit yang memakai panji-panji merah putih dalam pertempuran. Bukan sekedar warna, tetapi memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna itu dipilih oleh para pendiri bangsa sebagai simbol resmi Indonesia. Sederhana, kuat, dan penuh makna. Lalu, siapa yang pertama kali menjahit benderanya? Bendera pusaka itu dijahit oleh Fatmawati, istri dari Insinyur Soekarno. Dengan mesin jahit sederhana, ia merangkai dua kain polos menjadi simbol perjuangan. Dan dari tangannya, lahirlah bendera yang berkibar di detik-detik pertama kemerdekaan. Sampai hari ini, merah putih tetap menjadi lambang resmi negara. Dan setiap kali dikibarkan, kita seakan diingatkan bahwa bendera ini bukan sekedar kain, tetapi juga hasil dari perjuangan, semangat, dan harapan untuk masa depan Indonesia.

0: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus ke dia.
2: Aku kayaknya kaca buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu petang, seorang tua bersama anak mudanya yang baru menamatkan pendidikan tinggi duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba, seekor burung gagak hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menuding jari ke arah gagak sambil bertanya, "Nah, apakah benda itu?" "Burung gagak," jawab si anak. Si ayah mengangguk-anggukkan kepala, namun sejurus kemudian sekali lagi mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi, lalu menjawab dengan sedikit kuat, "Itu burung gagak, ayah." Tapi sejurus kemudian si ayah bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Si anak merasa agak keliru dan sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih kuat, "Burung gagak, ayah." Si ayah terdiam. Namun tidak lama kemudian, sekali lagi sang ayah mengajukan pertanyaan yang serupa hingga membuat si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada yang kesal kepada si ayah, "Itu burung gagak, ayah." Tetapi agak mengejutkan si anak karena si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya hal yang sama, dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah. "Ayah, saya tidak tahu ayah paham atau tidak, tapi sudah 5 kali ayah bertanya soal yang sama dan saya juga sudah memberikan jawaban yang sama. Apalagi yang ayah mau? Itu burung gagak, ayah. Burung gagak," kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah lalu bangun menuju ke dalam rumah meninggalkan si anak yang kebingungan. Sesaat kemudian si ayah keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Diperhatikannya sebuah buku memori. "Coba kamu baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku memori ini," minta si ayah. Si anak setuju dan membaca paragraf yang berikut. "Hari ini aku di halaman melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak itu dan bertanya, 'Ayah, apa itu?' Dan aku menjawab, 'Burung gagak.' Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa, dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama. Sehingga 25 kali anakku bertanya demikian, dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak." Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali. Dan kau telah hilang kesabaran serta marah." Lalu si anak seketika itu juga menangis dan bersimpuh di kedua kaki ayahnya, memohon ampun atas apa yang telah ia perbuat. Saudaraku, terutama anak-anakku, jagalah hati dan perasaan orang tuamu.
rahmatilah mereka. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangimu di waktu kecil. Kita sudah banyak mempelajari tuntunan Islam, apalagi berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi berapa banyak yang sudah dimengerti oleh kita, apalagi diamalkan. Ingat saudaraku, banyak ilmu bukanlah kunci masuk surganya Allah. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar Pusoto dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan rangkaian perjumpaan kami di Makassar malam ini. Saya Irsan Saputra pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini. Jumat, 14 Agustus 2026. Dan esok pagi siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah program Masatu Radio Republik Indonesia Makassar, kembali menyapa ruang dengar Anda. Di hari ini, hari Sabtu 15 Agustus 2026, melalui frekuensi di 94,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Makassar pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Kita kembali berjumpa di program acara Makassar pagi ini hari Sabtu akhir pekan di 15 Agustus 2026. Dan pendengar, kita akan awali terlebih dahulu kebersamaan kita dengan menghadirkan pengajian dan terjemahan Al-Qur'an dari surah Ali Imran ayat 133 sampai 135 bersama Nikma Ruslan dan Yunjung Jamaluddin.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian tadi pendengar pengajian dan terjemahan Al-Quran yang sudah kami hadirkan untuk Anda di awal kebersamaan kita di program acara Mutiara Pagi hari ini, hari Sabtu 15 Agustus 2026.

Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu tanpa membawa pena dan buku catatan, maka seperti orang yang ingin membuat tepung tanpa gandum.

0: Baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, sebentar akan hadir di ruang dengar Anda program acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi untuk hari ini. Tetap bersama kami.
1: Laksana Mutiara di dasar lautan hadir mengawali hari Anda.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Karena itu kalau calon kepala daerah kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam
2: Bu. Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersandi, berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib yang ya Allah mudahkan rezeki.
4: Assalamualaikum. Dari Khalifat begini Mbak ini. Ya bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dibalas terhadap sakit punya kita itulah.
1: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten.

0: terselenggara kerjasama RRI Makassar dan MUI Provinsi Sulawesi Selatan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali pagi ini dalam dialog Mutiara Pagi. Salvian menemani Anda di hari Sabtu 15 Agustus 2026. Dan pendengar, untuk kesempatan pagi hari ini kita akan membahas mengenai hal-hal yang menggugurkan wajib ikut berjamaah. Hal-hal yang menggugurkan wajib ikut berjamaah. Dan seperti biasanya narasumber kita yang hadir setiap Sabtu pagi, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Najamuddin Abdul Safa LCMA, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI Sulawesi Selatan. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya segera menyapa pada pagi hari ini Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Najamuddin. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Prof. Apa kabar Pak Prof? Sehat-sehat Pak Prof?
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara saya Pak Prof?
3: Ya, alhamdulillah Pak.
2: Baik.
3: Bisa ditambah volumenya, kurang jelas.
2: Oke, gimana Pak Prof? Apakah Bapak Prof sudah bisa mendengarkan suara saya dengan jelas?
3: Ya, tapi masih anu, kalau bisa tambah volumenya sedikit.
2: Oke, baik Pak Prof. Iya Pak Prof, kita bahas pada kesempatan pagi hari ini hal-hal yang menggugurkan wajib ikut berjamaah. Mungkin waktu dan kesempatan kami persilakan kepada Bapak Prof untuk menyampaikan materi terkait dengan topik ini. Silakan Pak Prof.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala habibina wa syafiina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar Pro 1 RRI Makassar, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat keimanan dan keislaman, sehingga kita pada subuh hari ini kita akan melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan salat subuh. Salam dan taslim atas junjungan dari besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu para pendengar Pro 1 Makassar, marilah kita melanjutkan pembahasan kita pada subuh hari ini

0: sampai ke sekarang al-azaru allati tuskitu bihal jamaah, yaitu hal-hal yang menggugurkan kewajiban ikut berjamaah. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa kita ini seorang yang laki-laki, wajib hukumnya mengikuti salat jamaah selama dia mendengar atau selama dia tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk ikut jamaah. Wajib hukumnya bagi laki-laki untuk ikut salat berjamaah. Oleh sebabnya itu, pada kesempatan ini saya akan menyalahkan bahwa ada hal-hal yang menggugurkan, yang membolehkan seorang laki-laki atau seorang muslim itu tidak wajib mengikuti salat jamaah. Inilah yang akan saya jelaskan pada kesempatan ini, yaitu al-azharu allati tuskitu bihal jamaah, yaitu hal-hal atau udhur-udhur yang menyebabkan bahwa seseorang itu tidak wajib mengikuti jamaah. Sini mengatakan yurakhasu at-takhallufu anil jama'ati inda hudusi halatin minal halatil atiyah, diperbolehkan seseorang itu tidak ikut jamaah apabila terjadi atau ada baginya suatu hal, ada hal-hal yang akan disebutkan, akan dijelaskan seperti berikut. Manakala seseorang berada atau dia mengalami hal-hal seperti berikut ini, maka tidak wajib baginya untuk ikut berjamaah. Artinya dia salat di mana saja atau di rumahnya atau di tempat di mana saja, tidak mesti hadir ke masjid untuk salat jamaah atau hadir di tempat di mana diadakan salat jamaah. Yaitu al-awwalu wasani, yaitu yang pertama dan kedua yang sekaligus disebutkan ini, yaitu al-bardu syadidu, kalau terjadi atau ada iklim atau udara kurang bagus, yaitu al-bardu syadidu, yaitu dingin sekali. Maka kalau terjadi ada dingin sekali, maka seseorang itu tidak wajib baginya untuk hadir berjamaah ke masjid atau tempat di mana diadakan jamaah. Kalau ada dingin sekali, udara tidak mengizinkan. Awil mataru syadid, atau ada hujan yang keras sehingga kita susah untuk ke tempat di mana diadakan salat jamaah. Jadi ini ada dua, yaitu ada dingin sekali atau ada terjadi hujan keras sehingga kita susah untuk datang ke tempat di mana diadakan salat jamaah. Maka apabila hal ini kita mengalami atau berada pada dua hal ini, maka tidak wajib kita ikut berjamaah sekalipun kita mendengar yaitu azan untuk panggilan untuk datang untuk berjamaah. Ini berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Anin Nabi SAW annahu kana ya'muru an munadi wa yunadi bis salati yunadi sallu fi rihalikum fil lailatil baridati wa fil lailatil matirati fis safar. Wahyu Syekhan. Nah, ini darinya sehingga ulama fikih mengatakan bahwa tidak wajib seseorang untuk datang untuk berjamaah salat jamaah apabila terjadi hal yang seperti itu, yaitu dingin sekali atau terjadi hujan keras. Ini berdasarkan hadis Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW annahu kana ya'murul munadi wa yunadi bis salat. Rasulullah SAW pernah memerintahkan orang untuk azan, untuk memanggil untuk salat, bagi salat. Wa yunadi bis salat, maka dia azan atau dia panggil untuk pergi salat. Yunadi yang azan itu dia mengatakan sallu fi rihanikum fi lailatil baridati. Jadi Rasulullah suruh itu orang, itu seseorang sahabatnya, kalau terjadi hujan keras atau cuaca dingin sekali, Rasulullah SAW mengatakan sallu fi rihalikum, salatlah pada kendaraannya atau di tempatnya, fil lailatil baridati, pada malam yang sangat dingin, Jadi kalau ada dingin, cuaca kurang mengizinkan atau kurang baik, dingin sekali, maka Rasulullah suruh salat di mana kita berada, di rumah atau di kendaraan, tidak perlu datang ke tempat di mana diadakan salat jamaah. Fi lailatil matirati fi safar. Dan Rasulullah SAW, dia suruh, yaitu dia salat saja di tempatnya pada waktu terjadi malam al-matirah, malam terjadi hujan keras. Jadi Rasulullah SAW ini berdasarkan ini, maka para ulama fikih mengatakan tidak wajib seseorang ikut berjamaah atau datang ke tempat di mana diadakan jamaah kalau terjadi yaitu malam yang sangat dingin atau malam terjadi hujan keras. Rawahu Syaikhan, ini hadis ini riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Itu hadis pertama. Hadis yang kedua, Wan Jabir radhiyallahu anhu qala, kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin famatarna wa qala liyusalli man syaa minkum fi rahli. Ini hadis yang kedua, dalilnya ulama fikih mengatakan bahwa tidak wajib ikut jamaah. Hadis yang kedua yaitu dari seorang sahabat namanya Jabir radhiyallahu anhu qala, dia mengatakan kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin, dia mengatakan pernah kita berangkat bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan, famatarna, kemudian kita ada kena hujan pada waktu kita berjalan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, musafir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka terjadi hujan. Wa qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli man syaa minkum fi rahli, hendaklah dia salat bagi orang yang mau dari kalian fi rahli, di tempatnya atau di kendaraannya. Jadi tidak mesti datang ke tempat di mana diadakan salat jamaah kalau terjadi hujan keras. Ini berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa hendaklah orang yang mau salat di tempatnya atau di kendaraannya seakan salat, tak mesti pergi ke tempat di mana diadakan salat jamaah. Hadis ini riwayatkan Imam Ahmad wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmizi. Nah, inilah hal yang pertama dan yang kedua yang membolehkan orang tidak wajib hadir di tempat di mana diadakan salat jamaah. Kemudian yang ketiga, al-wahlul ladzi yata'adzabihi, yaitu kalau terjadi al-wahl, yang maksud dengan wahl terjadi ada lumpur. Jadi misalnya seseorang berada satu tempat di mana jalanan kurang bagus, dia berlumpur karena hujan atau masalah apa, misalnya selesai banjir, terjadi banjir sehingga terjadi lumpur yang bisa susah untuk kita datang ke tempat di mana diadakan salat jamaah, maka orang yang seperti itu walaupun mendengar azan tidak wajib baginya datang ke tempat di mana diadakan salat jamaah. Ini berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas mengatakan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala li mu'adzini fi yawmin matirin idza qulta ashhadu an la ashhadu anna muhammadar rasulullah wa la taqul hayya 'ala shalah qul sallu fi buyutikum qala fa ka'anna an-nasa istankaru dhanika wa qala atujibuna min dha wa qad fa'ala dha man huwa khairum minni yani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innal jama'ata azmatun wa inni karihtu an ukhrijakum wa tamshuna fit tini wad-dahdi muttafaqun alaih. Nah, ini yang kedua, uzur atau hal yang bisa menyebabkan gugur kewajiban pergi salat berjamaah kalau terjadi lumpur. Ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas, riwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia mengatakan annahu qala li mu'adzinihi fi yaumin matir. Ibnu Abbas dia mengatakan pada tukang azan pada waktunya itu, pada masa hidup Ibnu Abbas, dia mengatakan pada tukang azannya pada waktu hujan, terjadi hujan, idza qulta asyhadu anna muhammadar rasulullah, kalau kamu sudah mengatakan asyhadu anna muhammadar rasulullah, wala taqul hayya 'ala shalah, jangan kau katakan hayya 'ala shalah, mari kita salat, jangan mengatakan begitu, tapi katakan sallu fi buyutikum, salatlah di rumahmu masing-masing. Jadi azannya seseorang mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia tidak mengatakan hayya ala salam, tapi diganti sallu fi buyutikum. Inilah Ibnu Abbas, seorang sahabat yang mengatakan kepada tukang azannya pada waktu itu. Qala, dia Ibnu Abbas mengatakan faka'annan nasa istankaru dhanika. Suatu Ibnu Abbas mengatakan, suatu saya mengatakan kepada tukang azan, mengatakan sallu fi buyutikum, seakan-akan orang artinya tidak percaya, kurang percaya, artinya kurang senang mengatakan tukang azannya mengatakan sallu fi buyutikum. Waqala, maka Ibnu Abbas menyerahkan atau jibuna minda, apakah kalian merasa heran, artinya kamu tidak setuju dengan apa yang saya lakukan ini, suruh tukang azan mengatakan sallu fi buyutikum, apakah kalian kurang senang? Faqad fa'ala dha min man huwa khairum minni, padahal dia ada orang yang melakukan, orang yang itu lebih mulia daripada saya yang melakukan ini. Artinya suruh orang salat pada rumahnya kalau terjadi hujan. Yani an-Nabi SAW, yaitu Rasulullah SAW. Jadi Ibn Abbas mengatakan bahwa Rasulullah SAW suruh mengatakan sallu fi buyutikum kalau terjadi hujan keras sehingga jalan kurang bagus untuk menuju ke tempat di mana diadakan salat jamaah. Nah, inilah Ibn Abbas mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengatakan demikian, memerintahkan tukang azan untuk mengatakan sallu fi buyutikum, salatlah di rumahmu kalau terjadi hujan keras. Inna jama'ata azmatu wa inni karitu an nukhrijakum fatamshuna fit tini wad dam. Ya, Rasulullah SAW mengatakan bahwa salat jamaah itu merupakan suatu pekerjaan yang baik, harus kita lakukan. Tetapi wa inni karitu an nukhrijakum, tapi saya kurang senang, tidak suka untuk kalian keluar dari rumahnya, watam sunah fitni watam, sehingga kalian berjalan di atas lumpur dan di atas jalanan yang licin. Rasulullah mengatakan saya kurang setuju dan saya mengatakan kurang baik kalau kalian datang ke tempat berjamaah padahal jalanan kurang bagus, kurang jalanan licin atau yang serupa dengan itu, misalnya terjadi lumpur. Hadis ini muttafaqun alaih, yaitu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa mithlu dhalika, yang seperti itu yang berlumpur, yaitu al-bardu, yaitu terjadi dingin, atau al-harru syadid, terjadi yaitu panas keras, terjadi panas, wa dhulma, yaitu dhulma yaitu gelap, jadi mati lampu. Nah, sehingga kita khawatir pergi ke tempat jamaah karena mati lampu gelap. Wal khawfu min dhalimin, dan takut dari orang yang zalim. Ada orang yang suka menyakiti orang, ada orang suka menghalangi orang, maka orang yang seperti itu kalau mengalami seperti ini, maka tidak wajib baginya untuk datang ke tempat jamaah di mana ada jamaah. Inilah barangkali pada pagi ini tiga hal yang membolehkan tidak wajib orang datang untuk salat jamaah bersama-sama dan jamaah.
1: Okay.
0: Lebih dan kurang minta maaf.
1: Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pendengar, ada efektif waktu sekitar 7 menit ya, kita bisa manfaatkan di sini. Anda boleh bertanya, silakan di 082134x9440. Silakan. Oke. Silakan Anda boleh ikut bergabung di 082134x9440. Baik. Ya, silakan Anda boleh bergabung, pendengar. Halo. Ya, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Terputus rupanya, Pak Prof. Oke. Silakan coba lagi, pendengar, di 0821. Ya. Oke, di 082134x9440. Iya. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Volume radionya kecilkan dulu, Pak.
2: Iya.
1: Dengan siapa, di mana?
2: Dari Bahar dan Ibu di Bone Caming ini.
1: Pak Bahar di Bone Caming. Silakan, Pak Bahar.
2: Ya. Menarik sekali pertanyaan itu dari Pak Ustaz.
1: Langsung Pak Bahar ya.
2: Pertanyaan saya, Pak Ustaz. kalau ada orang yang meninggal,
1: kalau ada orang meninggal,
2: disalati di rumah daripada di masjid, karena orang masyarakat ini, kalau ada orang yang meninggal, saudaranya atau ibunya atau bapaknya atau adiknya, disalati dulu di masjid, di rumah, baru dibawa ke anu masjid. Sudah itu disalati di masjid, dibawa ke liang lahat. Ya, maaf lebih apel Pak Ustaz, di rumah atau di masjid, kan di masjid salat berjamaah. Ceritanya ini, ya tolong dijelaskan.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Seperdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bahar di Bone. Iya, saya ulangi Pak Prof ya, disampaikan Pak Bahar, kalau ada ini ada saudaranya meninggal begitu, kemudian disalati di rumah dan di masjid. Nah, itu seperti apa? Itu gimana Pak Prof? Baru dibawa ke liang lahat. Apakah sudah betul itu?
0: Jadi disalati di rumahnya atau di masjid?
1: Iya.
0: Jadi kalau ada orang yang meninggal, termasuk kewajiban orang yang hidup, yaitu mensalati. Mensalati orang yang meninggal, disalati di mana saja, bisa di rumah, bisa di masjid.
1: Iya. Jadi bisa dua-duanya begitu Pak Prof. Disalati di rumah, apa kemudian dibawa ke masjid lagi.
0: Ya, bisa juga dua kali, karena itu salat jenazah itu ada berpendapat itu merupakan doa.
1: Yeah.
0: Karena tidak ada rukunya, tidak ada sujudnya. Oleh sebabnya itu, kalau diadakan beberapa kali, boleh, karena Rasulullah SAW pernah mensalati orang yang sudah dikuburkan.
1: Yeah.
0: Yaitu salat gaib. Karena itu, ada ulama fikih mengatakan bahwa salat jenazah itu adalah sama dengan doa. Kenapa? Karena tidak ada rukunya, tidak ada sujudnya. Oleh sebabnya itu ada yang berpendapat, kalau ada orang disalati, kebetulan kita tidak sempat wudhu, maka silakan ikut saja. Ada berpendapat demikian. Walaupun tidak ada wudhunya.
1: Yeah.
0: Karena salat jenazah itu dianggap sebagai doa. Kalau berdoa, tidak mesti ada wudhu. Jadi hanya dianjurkan lebih bagus kalau ada wudhu. Kalau tidak sempat, ikut saja salat. Ada berpendapat demikian. Karena salat jenazah itu hanya doa, dan mendoakan orang yang meninggal satu kali, dua kali, atau berapa kali itu bagus sekali. Jadi saya kira tidak ada masalah disalati di rumah, kemudian disalati di masjid, untuk lebih banyak orang yang ikut mensalati atau mendoakan. Saya kira begitu.
1: Kalau dua-duanya pun tidak masalah Pak Prof ya, di rumah dan di
0: bagus lagi.
1: Okay. Di rumah disalatkan, disalatkan lagi di masjid, begitu, lalu dibawa ke liang lahat.
0: Bagus sekali, karena didoakan, berulang kali didoakan.
1: Oke, satu lagi pertanyaan Pak Prof, ini lewat dari lewat WA ya. Nah, ini menarik sekali. Bagaimana Islam memandang profesi yang menuntut kewaspadaan atau pelayanan non-stop seperti dokter, perawat yang sedang menangani pasien kritis, atau juga petugas keamanan seperti polisi ataupun juga sekuriti. Bagaimana Islam memandang Pak Prof ya? Halo Pak Prof, bisa dengar suara saya? Iya. Bagaimana Islam memandang profesi yang menuntut kewaspadaan atau pelayanan non-stop seperti dokter, perawat yang sedang menangani pasien, atau petugas keamanan, satpam, polisi, atau pengatur lalu lintas? Apakah petugas-petugas vital ini tergolong uzur yang menggugurkan kewajiban salat berjamaah di masjid? Begitu Pak Prof.
0: Ini kurang jelas atau putus-putus?
1: Oke. Ya, bagaimana Pak Prof pandangan dalam Islam ya? Kalau ada petugas-petugas profesi yang tidak mengenal waktu seperti dokter atau perawat yang sedang menangani pasien, petugas keamanan, satpam atau polisi begitu ya, ataupun juga pengatur lalu lintas, apakah tugas-tugas vital ini tergolong uzur yang menggugurkan kewajiban salat berjamaah di masjid?
0: Iya. Nah, jadi orang yang punya tugas, kalau misalnya tugasnya bisa terhalangi, tidak terlaksana dengan baik, saya kira itu merupakan uzur. Misalnya dokter kalau dia meninggalkan pasiennya, bisa itu bertambah penyakitnya atau bisa menyebabkan dia meninggal. Maka dalam hal seperti itu, maka dokter atau petugas lalu lintas di tengah jalan tidak wajib menghadiri, yaitu salat jamaah. Karena itu merupakan juga kewajiban. Kewajiban yang harus dia lakukan. Karena kalau dia meninggalkan, bisa terjadi masalah. Bisa terjadi tabrakan. Bisa terjadi misalnya hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh sebabnya itu, seperti dokter yang bertugas, seperti polisi lalu lintas yang mengatur arus jalanan, maka kalau dia seperti itu, maka tidak wajib menghadiri jamaah kalau tidak memungkinkan. Kecuali kalau memungkinkan bisa bergantian, saya kira tidak ada masalah, lebih bagus lagi. Tapi kalau tidak memungkinkan, tidak bisa tinggalkan, maka itu termasuk punya uzur. Karena lebih berat itu uzurnya daripada yang tadi yang disebutkan itu. Jadi orang yang seperti itu yang punya tugas, tidak ada masalah, artinya menjadi uzur untuk tidak wajib menghadiri salat jamaah. Saya kira begitu.
1: Baik, Pak Prof, karena waktu kita sudah semakin terbatas, mungkin di akhir jumpa kita pada episode kali ini, mungkin silakan Pak Prof menyampaikan penutup dan juga doa. Silakan Pak Prof.
0: Baik, jadi karena waktu terbatas, baiklah kita untuk menyimpulkan bahwa kita ini yang umat Islam ini diwajibkan terutama bagi laki-laki. Wajib hukumnya menghadiri salat jamaah selama dia tidak ada uzur yang menghalangi untuk datang ke masjid. Tadi saya sudah sebutkan pertama dan yang kedua dan ketiga. Kalau terjadi itu, dan ada beberapa hal, ada di sini disebutkan ada 10 disebutkan hal-hal yang bisa menggugurkan kewajiban datang berjamaah. Jadi selama tidak ada uzur, maka seorang laki-laki bagi laki-laki wajib hukumnya datang salat jamaah, yaitu ada mengatakan selama dia mendengar azan. Selama dia mendengar azan, wajib hukumnya datang berjamaah. Kecuali kalau ini ada hal-hal yang atau uzur yang membolehkan tidak boleh ikut jamaah. Saya kira begitu. Insyaallah kita akan sebutkan nanti semuanya. Nanti kalau ada ini semuanya, maka tidak boleh, hati boleh baginya tidak ikut salat jamaah. Saya kira inilah barangkali yang sempat kita sampaikan pada subuh hari ini. Mari kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa. Mudah-mudahan hari kita hari ini lebih baik daripada hari kemarin dan tetap kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi bapak-bapak dan pendengar yang mendengarkan doa ini yang saya akan bacakan, saya harapkan untuk membantu saya untuk mengaminkan doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat. Wa tuqdi biha jami'il hajat. Wa tutahhiru min jami'is sayyiat. Wa tarfa'una biha indaka ala darajat. وتبلغنا بها أكثر الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاة ورحمة وأوسطه نجاة ونعمة وآخر فرحا وتكريما. اللهم اجعل يومنا هذا خيرا من أمسنا وغدنا خيرا من يومنا واجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا مريدا إلا شفيته ولا مريدا إلا شفيته ولا مريدا إلا شفيته ولا حاجة هواي دنيا ولا لك فيها رضا ولنا فيها صلاة برحمتك يا رب الرحيم. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا جمع هذا جمعا مباركا وتفرقنا بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Subhanallahi wa bihamdihi masfun pasal darinan al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita pada pagi hari ini dalam dialog Mutiara Pagi. Safian mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat lanjutkan aktivitas Anda.
3: Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan MUI Provinsi Sulawesi Selatan.

0: Demikian tadi pendengar sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda Dialog Interaktif Mutiara Pagi untuk hari ini. Dan sesaat lagi akan hadir sejumlah informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam Warta Berita yang juga dapat Anda saksikan langsung dari kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal

0: Selatan dalam Warta Berita.
1: Kabupaten Padang tidak ada lahannya, pemerintah provinsi siap membantu.
2: Badan Kehormatan sudah berjalan juga. Masih ada kekurangan kelengkapan.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiat. Sari berita, 7 daerah di Sulawesi Selatan yang mendapat prioritas pembangunan sekolah rakyat. Badan Kehormatan DPRD Bone belum meregistrasi laporan dugaan pelanggaran kode etik Ketua DPRD Bone. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. 7 daerah di Sulawesi Selatan mendapat prioritas pembangunan sekolah rakyat. Laporan Iin Nurfahraini.
4: Provinsi Sulawesi Selatan menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian pembangunan sekolah rakyat. Telah mendapat 9 sekolah rakyat permanen dengan total anggaran 2,2 triliun. Selanjutnya 2026-2027 kembali akan mendapatkan alokasi untuk pembangunan. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Malik Faisal, kepada RRI baru-baru ini menyebutkan terdapat 7 kabupaten mendapat prioritas pembangunan, yaitu Luwu Timur, Luwu, Nrekang, Pinrang, kemudian Pangkep, Selayar, dan Toraja Utara. Menurut Malik Faisal, daerah ini mendapat prioritas pembangunan karena pemerintah daerah telah menyiapkan lahan dan memenuhi kriteria sehingga akan dibangun pada Oktober nanti. Ia menambahkan dibandingkan dengan yang lain, Provinsi Sulsel merupakan salah satu daerah yang paling banyak dibangun sekolah rakyat. Dikatakan, itu daerah yang tidak memiliki lahan untuk pembangunan, Pemprov siap membantu.
1: Pak Gubernur minta kalau memang kabupaten kota tidak ada lahannya, pemerintah provinsi siap membantu. Di antaranya itu Luwu Utara, Goa, Maros, ini yang mungkin Bulukumba. Empat kabupaten ini akan mendapat mungkin dukungan dari pemerintah provinsi untuk penyiapan lahan. Sedangkan Parepare, saya dengar ini sudah ada lahannya, tinggal mau balik nama. Ini sisanya tadi yang dari 16. Dari 16 ini kan 9, 7, 16 masih ada 8. Termasuk Bantai.
4: Malik Faisal menyatakan alasan sehingga pemerintah provinsi akhirnya turun tangan menyiapkan lahan untuk memudahkan nantinya sekolah rakyat yang dibangun di lahan Pemprov Sulsel, siswanya dapat berasal dari berbagai kabupaten dan kota. Sedangkan jika dibangun di atas lahan pemerintah daerah, maka siswanya berasal dari daerah tersebut.
3: Program sekolah rakyat dan manfaatnya mengentaskan kemiskinan sektor pendidikan akan dibahas dalam wawancara sorotan berita dipandu Rahmadani.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kasrawi Sainom.
6: Waalaikumsalam, selamat pagi Kak Edin.
5: Nah, kita berbicara Pak, ini terkait dengan sekolah rakyat yang salah satu wajah baru dari pendidikan Indonesia yang adaptif dan inklusif. Nah, menurut pandangan Anda sendiri, apakah dengan sistem pendidikan yang adaptif dan inklusif ini bisa bersifat jangka panjang seperti itu?
6: Ya, kalau melihat dari awal pendirian, bagaimana cita-cita sekolah rakyat ini dibentuk, tentu sesuai dengan visi-misinya ya, bagaimana memberikan ruang yang sama untuk seluruh masyarakat ya, terutama teman-teman yang berada di garis, di bawah garis ya, untuk bagaimana bisa merasakan pendidikan yang baik ya, dan adaptif dalam arti ya, tentu semua fasilitas yang ada ya, pemerintah memberikan sarana melalui ya Kementerian Sosial sebagai leading sector dalam program ini, dan tentu dalam perjalanannya beberapa kebelakang ya, tentu kalau boleh melihat tentu sangat banyak program yang baik ya, baik itu dalam sarana maupun dalam program pembentukan secara karakter juga itu berjalan dengan baik. Tapi tentu ini masih punya kita ingin melihat bagaimana program ini, tentu dengan melihat ini mungkin sebagai alumni pertama yang ada tahun ini misalnya, kita akan melihat bagaimana mereka baik itu masalah keberlanjutannya, bagaimana misalnya sebab adik-adik kita yang pertama itu SMA akan melanjutkan ke perguruan tinggi atau mungkin akan bekerja, kita akan lihat dari bagaimana misalnya nantinya betul-betul sekolah ini betul-betul bisa berdampak dengan melihat hasil dari pendidikan yang mereka tempuh dari baik itu 3 tahun 6 tahun ya, dalam program yang ada dalam sekolah rakyat ini.
5: Iya, tantangan apa yang masih perlu diantisipasi pemerintah Pak Kasari menurut Anda?
6: Ya tentu persoalan pertama, soalnya ini adalah masalah data ya. Bagaimana data awal misalnya, bagaimana merekrut para peserta didik yang memang betul-betul berada di bawah garis, itu betul-betul memang mendapatkan haknya yang sesuai ya. Bukan yang sengaja atau memang yang bukan diperuntukkan ya, misalnya anak ini tidak mestinya mendapatkan program suara rakyat, tapi anak tersebut harus mendapatkan suara rakyat. Yang kedua misalnya, bagaimana program ini bisa terus setara dalam arti bagaimana suara rakyat ini betul menjadi program yang baik. Lain dalam arti adalah semua sebagai anak bangsa ya, bahwa suara rakyat sebagai program percontohan, namun sekolah yang sedang berjalan saat ini juga tetap harus menjadi perhatian bagi pemerintah. Yang ketiga mungkin bagi suara rakyat tentu harapannya bagaimana program ini bisa berdampak. Tentu kita akan melihat nantinya baik itu secara alumni maupun program melalui kepada orang tua para wali kepala muridnya ya, kita akan lihat bagaimana betul-betul pendidikan bisa merubah status atau jalan hidup saudara-saudara kita yang berada di bawah garis, sehingga ketika pendidikan itu mereka capai dengan baik, tentu paling tidak ini akan merubah baik itu cara pandang maupun cara hidup mereka sebagai masyarakat yang ada di negara kita.
5: Nah, kalau lebih secara umum itu sebenarnya perbedaan dari sekolah rakyat dengan sistem pendidikan konvensional ini yang mana yang lebih bagus ya? Mungkin banyak yang bertanya seperti itu, Pak Kasari.
6: Ya, kalau boleh secara fakta yang saya melihat program yang berjalan sampai hari ini misalnya, ya tentu saat ini sekolah rakyat yang paling baik dalam bentuk baik itu masalah program anggaran ya, bagaimana bentuk perhatian para pemimpin baik itu negara sampai di tingkat lokal, sekolah rakyat ini menjadi primadona ya, karena dari sisi pembangunan juga akan mendapatkan bagaimana para masyarakat juga misalnya ikut bekerja di dalamnya, misalnya dalam proses pembangunan ya, belum lagi lapangan pekerjaan baru mungkin bagi saudara-saudara kita yang bekerja di sektor pendidikan seperti itu. Tapi misalnya kita lihat tadi dari sisi yang paling nyata ya, soal penganggaran itu agak berbeda dengan sekolah-sekolah yang ada yang saat ini ya, sekolah rakyat ini menjadi memang kalau dari sisi penganggaran dan program-program yang ada memang sangat sangat didukung ya, bahwa mereka punya program yang baik, namun ditunjang juga pendanaan yang luar biasa sehingga program berjalan dengan sangat istimewa dibanding sekolah yang ada di yang ada sebelum-sebelumnya, sekolah konvensional seperti itu.
5: Ya. Nah, dengan seperti itu, jika memang ya, jika ini kan hanya diperuntukkan oleh warga miskin, nah bagaimana ke depannya kalau misalnya dengan konsep pendidikan yang lebih baik dibanding dengan konsep pendidikan sekolah konvensional, apakah memungkinkan jika sekolah rakyat ini juga bisa menaungi anak-anak yang sebenarnya juga mampu tapi ingin masuk di sekolah rakyat?
6: Ya, ini mungkin bisa menjadi nanti bahan revisi ya, perbaikan ketika misalnya program ini sudah menyasar banyak misalnya saudara-saudara kita yang ada di bawah garis misalnya, kemudian bisa juga memberikan kesempatan misalnya saudara-saudara kita yang mampu misalnya kemudian ikut melakukan pendidikan di sekolah rakyat. Belum lagi misalnya program pemerintah yang ada di tingkat sekolah menengah atas misalnya sekolah Garuda ya, sebagai bentuk persiapan yang lebih matang ya, sebagai bentuk program pemerintah yang mendekati mereka siap untuk menjadi terjun di masyarakat ya, baik itu dari perguruan tingginya nantinya ataupun kebalik langsung ke masyarakat. Ini adalah bentuk bagaimana pemerintah memberikan ruang itu. Tapi sekolah rakyat yang berada di paling tingkat dasar, menengah, pertama, ini harusnya bisa membuka uang nantinya untuk bisa menjadi mungkin kesempatan yang bisa dirasakan semua orang. Sehingga inklusif itu bukan hanya bagi saudara-saudara kita yang berada di bawah garis, tapi juga bagi saudara-saudara kita mungkin yang memang menginginkan belajar sekolah rakyat dengan berbagai macam program yang ada dan mereka memang memiliki kemampuan ya, mungkin nanti diberikan program seleksi yang tahunya selain memang diseleksi melalui data ekonomi misalnya, tapi ada seleksi yang mungkin bisa ditempuh bagi saudara-saudara kita yang memang mampu secara ekonomi seperti itu.
5: Baik, terima kasih Pak Kasari atas waktunya bersama dengan RRI. di kesempatan hari ini. Sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mendorong koperasi desa Kelurahan Merah Putih menjadi penyalur bantuan pemerintah ke masyarakat. Laporan Iin Nurfahraini.
4: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mendorong koperasi desa Kelurahan Merah Putih dapat menjadi tempat untuk penyaluran bantuan dari pemerintah ke masyarakat. Hal ini diungkapkan Andi Sudirman belum lama ini, usai memberikan bantuan pangan tahap kedua ke masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya diperlukan satu kebijakan agar bantuan dari pemerintah bisa masuk ke wilayah KDKMP, misalnya untuk LPG, minyak goreng, dan sebagainya, sehingga lebih mudah diakses oleh masyarakat.
7: Kita ini memulai bagaimana bantuan-bantuan pemerintah yang diamanahkan oleh Bapak Presiden melalui Menko Pangan dan seluruh jajarannya untuk memanfaatkan koperasi-koperasi secepat mungkin, terutama subsidi. Kita harap nanti semua yang merupakan bantuan pemerintah yang tentu ada pendekatan-pendekatan subsidi masyarakat seperti kemudian LPG dan sebagainya bisa menggunakan wilayah koperasi ini sehingga mudah diakses masyarakat.
4: Andi Sudirman menyatakan dengan masuknya bantuan-bantuan subsidi pemerintah ke masyarakat ke koperasi desa Kelurahan Merah Putih, maka bisa mempercepat operasional dari koperasi tersebut, dan semua pihak harus mengambil peran untuk itu. Selain itu, Andi Sudirman juga meminta agar KDKMP dipercantik lagi dengan meningkatkan sarana-prasarana dimiliki dan memanfaatkan sesuai peruntukannya.
3: Badan Kehormatan DPRD Bone belum meregistrasi laporan dugaan pelanggaran kode etik Ketua DPRD Bone, Andi Tenri Walinonong. Laporan Ayunia Nidiyati.
8: Badan Kehormatan DPRD Bone masih menelaah laporan dugaan pelanggaran kode etik terhadap Ketua DPRD Bone Andi Tenri Walinonong yang diajukan Corong Literasi Pusat Kajian dan Edukasi atau Colipujie. Ketua BK DPRD Bone Bahtiar Mala mengatakan hasil pemeriksaan menemukan sejumlah persyaratan administrasi dalam laporan yang belum lengkap. Bahtiar menjelaskan, pengadu diberikan waktu 7 hari untuk memperbaiki berkas sebelum laporan dapat diregistrasi dan diproses lebih lanjut. Lanjut ditegaskan, BK DPRD Bone akan memproses laporan sesuai mekanisme tata berita acara setelah seluruh persyaratan administrasi terpenuhi.
2: Badan Kehormatan sudah masih ada kekurangan kelengkapan sesuai dengan tata berita kita di pasal 6 dan pasal 7 jelas sekali di situ. Hanya kita meminta dulu untuk memperbaikinya dalam jangka 7 hari. Tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat lengkap domisili, dan nomor telepon yang dapat dihubungi. Terus di poin berikutnya, identitas yang diadu, nama lengkap, terus dari partai atau praksi. Terus poin berikutnya, ada juga uraian peristiwa yang diduga pelanggaran meliputi uraian singkat fakta perbuatan yang dilakukan oleh yang diadukan dengan jelas mengenai tempat dan waktu terjadinya serta bukti awal. Saya kira kalau sudah termuat di apa yang saya sampaikan tadi, saya pikir itu sudah bisa diregistrasi.
8: Sebelumnya, dugaan penganiayaan yang melibatkan Ketua DPRD Bone Andi Tenri Walinonong kembali bergulir ke ranah etik. Di tengah proses laporan Colipujie yang belum selesai, muncul pengaduan baru dari tim kuasa hukum Yuli melalui LKBH MI. Selanjutnya, penanganan kedua laporan tersebut menjadi kewenangan BK DPRD Bone sesuai mekanisme yang berlaku.
3: DPRD Sulsel sepakati penyesuaian tarif pajak daerah sebesar 9%. Informasinya bersama Hairudin Burahim.
9: DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat paripurna di ruang rapat paripurna kantor sementara DPRD Sulsel Jalan APP Tarani Jumat 14 Agustus 2026. Rapat menyepakati rancangan perubahan perda pajak daerah dan distribusi daerah serta penandatanganan nota kesepahaman perubahan APBD tahun anggaran 2026. Anggota pansus perda pajak dan distribusi Salman Afaris Karsa menyampaikan bahwa sebelum disepakati pansus telah mendengar aspirasi berbagai pihak serta mempelajari praktik terbaik daerah lain. Hasilnya, biaya balik nama kendaraan bermotor disepakati naik dari 7% menjadi 10%. Namun kendaraan bernilai jual di bawah 30 juta rupiah tetap dikenakan tarif 7%. Sementara untuk pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pemerintah mengusulkan naik dari 7,5 menjadi 10%. Pansus menyepakati kenaikan lebih wajar yakni menjadi 9%. Pihaknya ingin menyesuaikan tarif tetap wajar dan tidak membebani masyarakat. Kenaikan BBNKB ditahan untuk kendaraan murah, sedangkan kenaikan PBBKB pihaknya menurunkan dari usulan semula demi menjaga daya beli dan kelancaran distribusi barang.
10: Rancangan peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah dapat disetujui bersama antara DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk kemudian disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri guna dilakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9: Salman menambahkan rancangan perda ini selanjutnya akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri guna dievaluasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Jembatan di Dusun Bontang, Desa Sukamaju, Kecamatan Telu Limpoe, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, tengah dalam proses pengerjaan dengan progres mencapai 30%. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
11: Jembatan yang menjadi akses utama bagi masyarakat di tiga desa, yakni Desa Sukamaju, Desa Era Baru, dan Desa Bua, Kecamatan Teluk Limpoe, Kabupaten Sinjai, kini tengah direnovasi. Camat Teluk Limpoe, Alga Salifarti, mengatakan, saat ini progresnya sudah mencapai 30% atau dalam tahap penggalian untuk pondasi. Dikatakan jembatan yang terletak di Dusun Bontang, Desa Sukamaju, Kecamatan Teluk Limpoe, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan ini, sebelumnya sudah dimanfaatkan oleh warga di tiga desa sebagai jalan pintas. Namun sempat ambruk akibat banjir yang melanda Kabupaten Sinjai beberapa bulan lalu.
12: Estimasi 11-12 meter dari 6 meter kemarin. Karena kemarin itu agak sempit memang, agak sempit, makanya waktu air meluap, nah ini nggak muat jembatannya, agak sempit, makanya jembatannya itu hanyut. Nah, makanya sekarang agak diperluas supaya aliran air agak luas juga.
11: Ditambahkan anggaran pembangunan jembatan ini didapat dari bantuan Presiden Republik Indonesia dan diperkirakan mencapai 100 juta rupiah. Ia berharap bisa kembali mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat lantaran di Kabupaten Sinjai masih ada beberapa infrastruktur seperti jembatan, jalanan yang rusak.
3: Beralih ke informasi olahraga, PBSI Sulawesi Selatan akan menggelar kejuaraan provinsi bulu tangkis di rangkai peresmian lapangan bulu tangkis Unhas. Dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
13: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Sulawesi Selatan akan menggelar kejuaraan provinsi atau Kejurprov Bulu Tangkis sekaligus meresmikan lapangan baru di Universitas Hasanuddin. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada tanggal 18 hingga 23 Agustus tahun 2026 dan diikuti peserta dari 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Ketua PBSI Sulawesi Selatan Profesor Dr. Dr. Warsinggi mengatakan, peresmian lapangan baru akan menjadi bagian dari rangkaian pembukaan Kejurprov.
14: Ya, ini rencananya Kejurprov, Rektor Cup, sekaligus peresmian lapangan JK Auditorium, jadi bulu tangkis itu akan dilaksanakan tanggal 18 jam 2 siang. Dan yang akan meresmikan untuk lapangannya itu Komjen Fadil Imran sebagai Ketua PBPBSI Pusat. Terus untuk yang membuka Kejurprov, Bapak Gubernur sudah sediakan sama hadir Kejurprov untuk Bapak Gubernur dan untuk Rektor Cup oleh Bapak Rektor Unas sendiri, Prof. Jamaluddin Jompa.
13: Kejurprov Bulu Tangkis Sulawesi Selatan diharapkan menjadi ajang untuk mengukur kemampuan atlet sekaligus meningkatkan pembinaan bulu tangkis di Sulawesi Selatan.
3: Forky Makassar terapkan fleksibilitas jadwal latihan bagi atlet agar tidak mengganggu aktivitas belajar dan bekerja bagi para atlet. Laporan Zainal Abidin.
15: Federasi Olahraga Karate Indonesia atau Forky Kota Makassar menerapkan fleksibilitas jadwal latihan bagi para atlet. Kebijakan ini diterapkan untuk menyesuaikan waktu latihan dengan aktivitas pendidikan dan pekerjaan para atlet. Hal ini disampaikan Andi Nahrudin selaku Sekretaris Umum Forky Kota Makassar saat diundang LLE. Andi menjelaskan fleksibilitas jadwal latihan tersebut yang memperbolehkan atlet untuk datang lebih lama dan yang ditetapkan dengan cepatan tetap menyelesaikan porsi latihannya sesuai dengan arahan dari tim pelatih. Ia menambahkan pihaknya bisa saja mengurus perizinan bagi para atlet, namun hal tersebut dikhawatirkan mengganggu aktivitas belajar dan pekerjaan dari para atlet. Oleh karena itu, pihaknya mengambil kebijakan fleksibilitas jam latihan tersebut untuk menyiasati kesulitan perizinan bagi sejumlah atlet.
16: Salah satu cara yang kami, karena kan kalau kami memberi izin, bisa sebenarnya kita membuatkan mengajukan surat izin anak-anak, tetapi kan itu terlalu lama minta izinnya. Kasihan juga anak-anak terganggu proses belajar mengajarnya dan pekerjaannya kan. Jadi salah satu metode yang kami gunakan itu adalah kalau misalnya jam 4 latihan itu kita mungkin mundurkan ke setengah 5, setengah jam. Anak-anak rata-rata kan pulang jam 4. Cuma kan proses menuju ke tempat latihan itu kan butuh waktu lama juga. Jadi kita mundurkan ke setengah 5 dan mungkin jadwalnya juga akan lambat juga, mundur juga misalnya kalau misalnya latihan selesai jam 6, ya kita selesai setengah 7. Jadi itu aja dulu metode yang kami pakai untuk menyiasati ketika ada kendala yang tadi mengenai izin belajar dan izin kerja.
15: Andi berharap kebijakan tersebut dapat membantu para atlet menjalani latihan secara maksimal tanpa harus mengorbankan waktu belajar maupun bekerja. Ia menilai keseimbangan antara latihan, pendidikan, dan pekerjaan penting dijaga agar para atlet tidak harus memilih salah satu di antara kedua tersebut. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
3: Akuatik Sulsel nilai Wajo siap gelar pertandingan. Kembali dilaporkan reporter Amanda Salsabila Seleri.
13: Akuatik Sulawesi Selatan menilai Kabupaten Wajo memiliki kesiapan yang cukup baik untuk menjadi lokasi pelaksanaan pertandingan akuatik pada Porprov Sulawesi Selatan. Penilaian tersebut berdasarkan hasil kunjungan dan pemantauan langsung terhadap kesiapan infrastruktur serta sarana pendukung pertandingan di daerah tersebut. Sekretaris Umum Akuatik Sulawesi Selatan, Agus Ismail mengatakan, pihaknya telah 3 kali melakukan kunjungan ke Wajo untuk melihat perkembangan kesiapan fasilitas yang akan digunakan. Menurutnya, sejumlah kebutuhan infrastruktur di Wajo hanya membutuhkan sedikit pembenahan agar dapat disesuaikan dengan standar pertandingan akuatik.
17: Pertama, secara infrastruktur perbaikan dan sarana-prasarana di sana sisa tidak terlalu banyak sehingga memudahkan teman-teman di tuan rumah untuk bisa mengantisipasi kekurangan yang sesuai dengan standar perlombaan di akuatik sendiri. Jadi ini 3 kali kami kunjungan ke sana, masih kunjungan mandiri walaupun ya itulah.
13: Agus menambahkan kunjungan tersebut dilakukan secara mandiri sebagai bagian dari upaya Akuatik Sulawesi Selatan memastikan kesiapan venue sebelum pelaksanaan pertandingan.
3: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Siaran kami juga dapat diakses melalui RRI Digital yang dapat didownload di Play Store dan App Store.

0: Gaga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Gaga takut tahu.
0: Takut sama ibu guru.
1: Gaga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
3: Pak, lagi ngapain?
4: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
2: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
4: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
2: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Satu FM RRI Boni, selamat pagi pendengar, selamat beraktivitas di hari ini, di hari Sabtu. Hari ini tanggal 15 Agustus 2026. Pagi ini kami hadirkan perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Bone Pringgara dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Beberapa kecamatan hari ini diperkirakan akan berawan dengan suhu udara 19 hingga 30 derajat Celcius peringgir dengan kelembapan 56 hingga 89%. Ini diperkirakan di Kecamatan Bontocani, Kahu, Kajuara, Salomeko, kemudian Tondra, Libureng, Maro, Sibulue, kemudian Barebo, Cina, Pondre, Lapargiaja. Kecamatan Lamburu juga diperkirakan akan berawan, begitu juga dengan Ulaweng, Palaka, Awangpone, Telu Setinge, Ajangale, Dua Bocoe, Cendrana, Tanetiriatang Barat, Tanetiriatang Timur, Amali, Telu Limpoe, Bengo, dan Patimpeng.

0: Itu dia peringatan perakhiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Bone untuk hari ini, hari Sabtu 15 Agustus 2026. Selamat pagi kami ucapkan untuk Anda dan tetap update informasi yang dikeluarkan oleh BMKG untuk memantau perakhiran cuaca di wilayah Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa di program selanjutnya.
1: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.
2: RRI Pro 1.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bone Sari Berita. Bupati Bone mendorong ketahanan pangan diperkuat hingga tingkat desa. BPBD Bone siapkan layanan penyaluran air bersih bagi warga terdampak kekeringan. Inilah Warta Bone selengkapnya dibacakan oleh Arfiani Arif untuk edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Informasi pertama pagi hari ini melalui perkemahan yang digelar di Kecamatan Sibulue, generasi muda diajak untuk terlibat aktif mendukung program swasembada pangan. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
1: Peringatan hari ulang tahun ke-65 Gerakan Pramuka tahun 2026 di Lapangan Marwanging, Kecamatan Sibulue mengusung tema memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Ajang ini menegaskan peran strategis generasi muda dalam menjaga kedaulatan pangan. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menginstruksikan agar penguatan ketahanan pangan diturunkan secara masif hingga tingkat desa, dusun, serta kelompok tani. Guna mendukung program ini, Pemkab Bone mendorong edukasi bercocok tanam dikenalkan sejak dini melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka di sekolah-sekolah.
2: Kakak dan adik-adik telah membangun komunikasi kebersamaan yang baik. Itu harapan kita dengan bertema pramuka membangun ketahanan pangan, itu harus kita delegasikan sampai di tingkat desa dan kecamatan, kelurahan, desa dan kecamatan, sampai ke tingkat dusun dan kelompok tani dan kelompok wanita yang di desa, di masing-masing desa di kabupaten. Iya, tentu harus diminta untuk aktif dari sejak hari ini, dini ya. Makanya ada pramuka, setelah berpramuka kembali ke sekolah, kita konsentrasi untuk bagaimana agar pengenalan ekstrakurikulernya itu belajar dengan sistem bercocok tanam. Karena supaya nanti ada pramuka ini, anak-anak kita ini.
1: Selain fokus pada sektor pangan, perkemahan ini juga menjadi wadah pembentukan karakter, kedisiplinan, dan jiwa kepemimpinan generasi muda berbasis nilai-nilai dasar Dharma. Camat Sibulue Sainal mengatakan, perkemahan yang berlangsung dari 12 hingga 18 Agustus 2026 ini diikuti sekitar 50 pangkalan sekolah tingkat SD hingga SMP, serta melibatkan penegak SMA sebagai fasilitator.
3: Adanya gerakan pramuka ini, tentu kami yakin bahwa swasembada pangan bisa tercapai. Kenapa? Karena di sini di gerakan pramuka kita juga memang memberikan satu tingkat kecakapan khusus bagaimana adik-adik itu mengenal alam lingkungannya serta mengenal lingkungan-lingkungan yang di sekitarnya, baik berupa pertanian, perkebunan dan perikanan sebagaimana dengan provinsi yang ada di Kecamatan Sibulue.
1: Sainal optimis pembekalan keterampilan khusus di bidang pertanian, perkebunan dan perikanan melalui pramuka dapat merealisasikan target swasembada pangan di wilayah Sibulue secara berkelanjutan.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, BPBD Bone menyiapkan layanan penyaluran air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan di tengah musim kemarau. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
4: Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Bone Muhammad Nur Fajar mengatakan, kekurangan air bersih menjadi salah satu dampak yang perlu diantisipasi selama musim kemarau. Fajar mengatakan, BPBD Bone menyiapkan layanan penyaluran air bersih bagi masyarakat yang mulai mengalami kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Dijelaskan, penyaluran dilakukan berdasarkan laporan masyarakat, khususnya dari kawasan permukiman yang terdampak kekeringan. BPBD Bone juga mewaspadai dampak kekeringan terhadap sektor pertanian yang dapat berujung pada gagal panen. Untuk itu, koordinasi dengan Dinas Pertanian dilakukan guna memetakan luas lahan yang terdampak dan menentukan bentuk bantuan yang dapat diberikan kepada petani.
5: Kalau kondisi armada mobil tangki kan di Kabupaten Bone cuma ada 4 kalau tidak salah. Jadi untuk menangani yang seluas bagaimana pertanian mungkin agak sedikit kendala, tapi tetap kami berusaha untuk membantu para petani. Krisis air ini ada upaya karena seperti tahun kemarin juga kita menunggu laporan dari masyarakat, utamanya yang perumahan-perumahan yang biasa terdampak. kami siap untuk menyalurkan air bersih. Memang karena tugas pokok kami kan di penyaluran air bersih untuk masyarakat seperti itu. Jadi kami himbau juga kepada masyarakat itu kalau ada yang merasa kekurangan air bersih di khususnya di perumahan-perumahan bisa datang langsung ke emergency.
4: Fajar menambahkan, BPBD Bone mengimbau masyarakat yang mengalami kekurangan air bersih segera melaporkan kondisi tersebut kepada petugas agar dapat ditindaklanjuti. Langkah ini menjadi bagian dari kesiapsiagaan menghadapi dampak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga akhir tahun.
0: Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini.
6: Badan Kehormatan DPRD Bone belum meregistrasi laporan dugaan pelanggaran kode etik terhadap Ketua DPRD Bone Andi Tenri Wali Nonong. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
4: Badan Kehormatan DPRD Bone masih menelaah laporan dugaan pelanggaran kode etik terhadap Ketua DPRD Bone Andi Tenri Wali Nonong yang diajukan Corong Literasi Pusat Kajian dan Edukasi atau Colipujie. Ketua BK DPRD Bone Bahtiar Mala mengatakan, hasil pemeriksaan menemukan sejumlah persyaratan administrasi dalam laporan yang belum lengkap. Bahtiar menjelaskan, pengadu diberikan waktu 7 hari untuk memperbaiki berkas sebelum laporan dapat diregistrasi dan diproses lebih lanjut. Lanjut ditegaskan, BK DPRD Bone akan memproses laporan sesuai mekanisme tata berita acara setelah seluruh persyaratan administrasi terpenuhi.
7: Badan Kehormatan sudah melakukan bahwa masih ada kekurangan dalam kelengkapan sesuai dengan tata beracara kita di pasal 6 dan pasal 7 jelas sekali di situ. Hanya kita meminta dulu untuk memperbaikinya dalam jangka 7 hari.
8: Tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat lengkap domisili, dan nomor telepon yang dapat dihubungi. Terus di poin berikutnya, identitas yang diadu, nama lengkap, terus dari partai atau praksi. Terus poin berikutnya, ada juga uraian peristiwa yang diduga pelanggaran meliputi uraian singkat fakta perbuatan yang dilakukan oleh yang diadukan dengan jelas mengenai tempat dan waktu terjadinya serta bukti awal. Saya kira kalau sudah termuat di apa yang saya sampaikan tadi, saya pikir itu sudah bisa diregistrasi.
4: Sebelumnya, dugaan penganiayaan yang melibatkan Ketua DPRD Bone Andi Tenri Wali Nonong kembali bergulir ke ranah etik. Di tengah proses laporan Colipujie yang belum selesai, muncul pengaduan baru dari tim kuasa hukum Yuli melalui LKBHMI. Selanjutnya, penanganan kedua laporan tersebut menjadi kewenangan BK DPRD Bone sesuai mekanisme yang berlaku.
6: Satres Narkoba Polres Bone amankan seorang pria diduga menguasai narkoba. Selengkapnya dibacakan Firdaus Ghaffar.
9: Satuan Reserse Narkoba Polres Bone mengamankan seorang pria berinisial HM 44 tahun di Desa Cinong, Kecamatan Sibulue merupakan warga Kelurahan Marwangi, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone yang diduga menguasai narkotika jenis sabu. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayendra mengatakan, dalam penindakan tersebut, pihaknya menemukan satu saset plastik atau klip bening berukuran kecil berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 gram. Dikatakan, selain barang diduga sabu, petugas turut mengamankan satu batang pires kaca serta satu unit telepon seluler merek Vivo warna emas. Menurut Rayendra, dari pemeriksaan awal, HM mengaku memperoleh barang diduga sabu tersebut dari seseorang berinisial SK secara langsung dengan harga Rp200.000. Lanjut Rayendra, penindakan tersebut merupakan bagian dari upaya Polres Bone dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah Kabupaten Bone. Olehnya itu, polisi juga mendalami informasi mengenai pihak yang disebut memasok barang diduga sabu kepada HM. Selain itu, terduga pelaku bersama barang bukti telah diamankan di Mapolres Bone untuk proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
10: Dalam penindakan itu, ya kami menemukan satu saset sabu atau klip bening berukuran kecil yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 gram. Selain barang diduga sabu, petugas tur mengamankan satu batang pirex kaca serta satu unit telepon seluler merek Vivo warna emas. Dari penelusuran awal, HM mengaku memperoleh barang diduga sabu tersebut dari seorang berinisial SK. Barang tersebut diperoleh secara langsung dengan harga Rp200.000.
9: Ditambahkan, Polres Bone mengimbau masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas yang diduga berkaitan dengan peredaran narkotika di lingkungan masing-masing.
6: Sekian Warta Bone produksi Radio Republik Indonesia Bone, dan siaran kami dapat pula Anda akses melalui website di rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Selamat pagi dan sampai jumpa.
9: Tuan Reserse.

0: Demikian telah Anda ikuti Warta Bone hari ini.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Edin, lihat nih. Gila ya, dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
6: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
5: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
6: Sama-sama, Ren.
5: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
7: Oh, no.
8: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Halo AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, ih data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Selamat memulai aktivitas Anda di hari ini, hari Sabtu, 15 Agustus 2026. Dan untuk Anda yang sedang berkendara, tetap hati-hati, tetap perhatikan laju kendaraan Anda, pendengar. Dan Boni menyapa pagi, hadir untuk Anda pagi hari ini, akan menghadirkan beberapa informasi yang dilansir dari rri.co.id. Pagi ini masih bersama saya Arfiani Arif hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama untuk pagi hari ini, pendengar, gempa magnitudo 7,7 guncang NTT, BMKG keluarkan peringatan tsunami. Dilansir dari rri.co.id, gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur atau NTT pada Sabtu 15 Agustus 2026 pada pagi hari. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebut gempa terjadi pada pukul 4:58 menit waktu Indonesia Barat atau pukul 5:58 menit waktu Indonesia Tengah. BMKG juga mengeluarkan peringatan dini tsunami menyusul gempa tersebut, di mana informasi dari BMKG, peringatan dini tsunami di NTT, gempa magnitudo 7,7. Dan berdasarkan data BMKG, pusat gempa berada pada koordinat 8,33 lintang selatan dan 121,32 bujur timur. Gempa tersebut memiliki kedalaman 10 km. Guncangan gempa ini turut dirasakan warga di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selain Makassar, guncangan gempa juga dirasakan di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Hingga berita ini ditulis, masyarakat di wilayah yang merasakan gempa diimbau tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari BMKG terkait perkembangan peringatan dini tsunami maupun potensi gempa susulan.

Kita beralih ke informasi selanjutnya. Papua Tengah siapkan pemulihan pelayanan publik di puncak pasca kerusuhan. Masih dari rri.co.id, pemerintah Provinsi Papua Tengah menyiapkan langkah pemulihan pelayanan publik di Kabupaten Puncak. Ini akibat kerusuhan di Ilaga yang menyebabkan rusaknya belasan kantor pemerintahan. Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa mengatakan pemerintah provinsi memastikan roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan selama proses penanganan dan pemulihan pasca kerusuhan. Hal ini disampaikan Meki saat memimpin rapat koordinasi terpadu di Ilaga, Kabupaten Puncak pada Jumat 14 Agustus 2026 kemarin. Ia menegaskan Pemprov Papua Tengah akan terus mendampingi pemerintah Kabupaten Puncak dan masyarakat dalam menghadapi situasi tersebut. Pemprov Papua Tengah bersama Pemkab Puncak kini memprioritaskan inventarisasi kerusakan gedung, peralatan, dan dokumen pemerintahan. Data tersebut akan menjadi dasar penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas pemerintahan yang terdampak. Pemerintah juga menyiapkan fasilitas alternatif atau ruang kerja sementara agar pelayanan publik tidak terhenti meskipun sejumlah kantor mengalami kerusakan. Dari sisi keamanan, pemerintah daerah bersama TNI, Polri, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah melakukan langkah pemulihan keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut. Selain pemulihan fasilitas dan keamanan, pemerintah berupaya membangun kembali kepercayaan masyarakat melalui dialog dengan berbagai pihak. Wakil Gubernur Papua Tengah Deina Segaliha mengatakan persoalan di Kabupaten Puncak menjadi perhatian serius pemerintah provinsi. Karena itu diperlukan sinergi berbagai pihak agar persoalan tersebut tidak kembali terjadi. Rapat koordinasi tersebut menyepakati percepatan perbaikan dan rehabilitasi kantor pemerintahan yang terdampak. Pemerintah juga mendorong penyelesaian persoalan penyaluran dana desa secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku. Komunikasi dan dialog dengan tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat juga akan ditingkatkan. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah kesalahpahaman yang berpotensi memicu konflik kembali. Kerusuhan di Ilaga, Kabupaten Puncak terjadi pada Selasa 11 Agustus semalam hari, di mana peristiwa tersebut dipicu polemik penyaluran dana desa tahap pertama tahun anggaran 2026. Polda Papua Tengah kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara terhadap 18 kantor pemerintahan yang terdampak, baik karena dibakar, dirusak maupun dijarah. Meski sejumlah fasilitas pemerintahan mengalami kerusakan, Pemkab Puncak memastikan roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Rapat koordinasi di Ilaga turut dihadiri Bupati Puncak, jajaran Forkopimda, para kepala distrik, kepala kampung, serta kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Puncak.

Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Guru P3K paruh waktu berpeluang jadi PNS, ada kesempatan ikut tes. Dilansir dari rri.co.id, pemerintah akan memberikan kesempatan bagi guru yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu guna menjadi P3K penuh maupun pegawai negeri sipil PNS. Hal ini disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti di DPR RI Jakarta pada Jumat 14 Agustus 2026. Kesempatan tersebut akan diberikan kepada guru yang memenuhi kualifikasi atau masuk dalam kategori yang dinilai memenuhi persyaratan. Muti belum merinci jumlah formasi yang nantinya disediakan untuk pengangkatan maupun seleksi tersebut. Ia mengatakan pembahasan mengenai kebijakan itu masih dilakukan bersama sejumlah kementerian dan DPR. Menurutnya, pemerintah telah beberapa kali melakukan pembahasan dengan pimpinan DPR. Pertemuan tersebut turut dihadiri Mendagri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB, Menteri Agama, Menteri Keuangan, serta Menteri Sekretariat Negara. Dan peringat sebelumnya, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Lalu Hadrian Irofani mengusulkan agar seluruh guru di Indonesia pada masa mendatang diangkat menjadi PNS. Menurut Lalu, kebijakan tersebut diperlukan untuk menghapus ketimpangan status yang selama ini terjadi di kalangan guru. Ia menilai perbedaan status kepegawaian dapat menimbulkan disparitas dalam profesi guru. Lalu juga menilai surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 tahun 2026 tentang penugasan guru non aparatur sipil negara masih menjadi solusi jangka pendek. Ia berharap Presiden Prabowo Subianto dapat menghapus perbedaan status atau kastanisasi di kalangan guru. Usulan tersebut menambah dorongan agar pemerintah memberikan kepastian status kepegawaian bagi para guru, khususnya mereka yang saat ini masih berstatus P3K paruh waktu maupun non-ASN. Dan tetaplah bersama kami pagi hari ini, kami masih akan menemani Anda, peringar, masih di program Bone Menyapa Pagi.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita yang terbit pada tahun 1901 merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.

0: dekat lagi. Dekat lagi.
1: Ya, ya, ya. Ya. See?

Masih di 91 FM RRI Boni Pendengar, DPR sekolah rakyat harus jadi jalan keluar dari kemiskinan. Dilansir dari rri.co.id, Komisi 8 DPR RI menilai program sekolah rakyat dapat menjadi instrumen penting pemerintah memutus rantai kemiskinan, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Anggota Komisi 8 DPR RI, Sally Adriani Gantina, mengatakan program tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada kelompok masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau layanan pendidikan dan perlindungan sosial. Menurut Sally, pembangunan 93 sekolah rakyat permanen yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto menjadi langkah penting, yakni untuk memastikan masyarakat dari kelompok rentan memperoleh akses pendidikan yang lebih baik. Ia menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial. Intervensi melalui pendidikan juga diperlukan agar masyarakat miskin memiliki kesempatan meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan. Karena itu, DPR akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sekolah rakyat, termasuk memastikan program berjalan sesuai tujuan dan memiliki sistem pendidikan yang mampu menjawab kebutuhan peserta didik. Sally juga mengapresiasi perluasan digitalisasi penyaluran bansos yang kini telah mencakup 153 kabupaten kota. Menurutnya, digitalisasi dapat memangkas birokrasi sekaligus mempercepat masyarakat dalam memperoleh hak atas bantuan sosial. Di tengah keterbatasan fiskal, ia menegaskan perlindungan sosial tetap harus menjadi prioritas pemerintah. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan dan penguatan perlindungan sosial perlu berjalan beriringan. Beralih ke informasi terakhir pagi hari ini, tingkatkan kesejahteraan, pemerintah bangun hampir 2.000 kampung nelayan. Pemerintah akan mempercepat pembangunan kampung nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, langkah ini menjadi fokus pemerintah karena dinilai nilai tukar nelayan masih rendah. Zulkifli Hasan yang akrab disapa Sulhas menyebut nilai tukar nelayan saat ini berada di angka 103. Angka tersebut masih berada di bawah nilai tukar petani padi yang mencapai 127. Menurutnya, pemerintah akan membangun sekitar 1.300 hingga 2.000 kampung nelayan. Program tersebut menjadi salah satu upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan. Suhats mengatakan pengembangan kawasan nelayan akan dilanjutkan secara bertahap pada tahun depan. Pemerintah menargetkan pengembangan 4.000 budidaya tematik di 40.000 desa. Selain itu, pemerintah akan menyelesaikan pembangunan industri garam di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari fokus pemerintah terhadap peningkatan produktivitas sektor kelautan dan perikanan. Sebelumnya, pemerintah telah mencatat perkembangan posisi pada sejumlah komoditas pangan. Zulkifli menyebut, produksi padi pada 2025 berhasil mencatat surplus sekitar 4,2 juta ton. Setelah sebelumnya Indonesia masih mengimpor beras. Produksi jagung dan garam konsumsi juga terus diperkuat untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Namun pemerintah masih melakukan impor untuk kebutuhan jagung dan garam industri. Dan pendengar, terima kasih untuk Anda yang telah bersama kami pagi hari ini. Tepat di pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda informasi yang berhasil diliput reporter RRI melalui Warta Pagi Pro 3. Tetaplah bersama kami, selamat pagi dan sampai jumpa di program selanjutnya.